0: mendalami dugaan pemberian sejumlah uang di Kementerian Agama terkait dengan korupsi kuota haji. Lebanon menyatakan belasan orang dilaporkan meninggal dalam serangan udara Israel di Lebanon bagian selatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto meminta persiapan timnas Indonesia digencarkan menjelang penghelatan turnamen sepak bola di kawasan Asia Tenggara. Joshua Sombing melaporkan selengkapnya.
1: Untuk sepak bola sendiri, saya tadi laporkan bahwa sudah ada respon positif dari
2: FIFA. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah arahan terkait pengembangan dunia olahraga di tanah air. Hal itu diungkapkan Menpora usai menggelar pertemuan dengan Presiden Prabowo di Padepokan Garuda Yaksa Bojongkoneng. Salah satu yang menjadi sorotan Presiden Prabowo diungkapkan Erick Thohir yakni terkait sepak bola di Indonesia. Dalam pertemuan yang juga dihadiri pelatih timnas Indonesia John Herdman tersebut, Erick Thohir yang juga sebagai ketua umum PSSI mengatakan bahwa Presiden Prabowo meminta persiapan timnas Indonesia untuk digencarkan dalam menyambut sejumlah turnamen bergensi tingkat dunia.
1: Jadi tadi Coach John ditanya gimana persiapan ke depan, apakah yang dibutuhkan. Bapak Presiden bilang pokoknya semua program dari PSSI untuk pengembangan tim nasional, apalagi untuk persiapan 2030 yang sudah akan dimulai babak kualifikasinya tahun depan bulan September, ya ini harus benar-benar kita jaga, kita persiapkan, kita dukung. Mudah-mudahan dalam beberapa minggu ke depan kalau menang FIFA sudah memastikan siapa tuan rumahnya, tapi saya yakin kita bisa mendapat kesempatan yang baik.
2: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, pelatih timnas Indonesia John Herdman mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah turnamen antar negara yang menjadi PR bersama untuk membawa kemenangan bagi skuad Garuda. John Herdman menuturkan dalam persiapan menyambut turnamen sepak bola bergengsi di kawasan Asia Tenggara, ia akan mengencarkan pelatihan ketat terhadap para pemain timnas Indonesia.
3: Kita ada turnamen AFF yang akan berlangsung dalam waktu dekat dan kemudian seperti yang dijelaskan oleh Pak Thohir, kita juga punya FIFA ASEAN yang akan datang yang menurut saya juga turnamen itu sangat menarik buat kita. Yang satu memberikan kita kesempatan untuk menggunakan pemain lokal dan biarkan mereka merasakan apa saja yang dibutuhkan sekaligus bagi saya untuk menilai mereka. Dan kemudian di ASEAN, FIFA ASEAN, saya dapat kesempatan besar untuk mengumpulkan pemain-pemain terbaik dari yang terbaik untuk memenangkan turnamen itu. Dan saya pikir itu yang penting.
2: Lebih lanjut, pelatih timnas Indonesia John Herdman bertekad bahwa skuad Garuda harus mampu memenangkan pertandingan bergengsi di tingkat kawasan. Ia menargetkan timnas Indonesia akan membawa trofi kemenangan untuk Indonesia di ajang Piala AFF dan FIFA ASEAN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: We are top in East Asia, and it's an important step we need to take and to bring trophies home now.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama terkait dengan pengusutan dugaan korupsi kuota haji. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
5: Dan hari ini saudara FAM hadir memberikan keterangan.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama terkait dengan dugaan korupsi pemberian kuota haji 2023-2024. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan pemilik Maktul Travel Fuad Hasan Mansur sebagai saksi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Fuad hadir dan didalami terkait sejumlah informasi yang dibutuhkan dalam proses penyidikan. Menurut Budi, keterangan Fuad diperlukan untuk memperkuat alat bukti yang telah dikumpulkan pemilik dalam perkara tersebut. KPK sendiri telah menuntaskan berkas penyidikan terhadap 4 tersangka yang berasal dari unsur penyelenggara negara maupun pihak swasta.
5: Penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi saudara FAN selaku pemilik Maktul Travel, di mana pemeriksaan hari ini merupakan penjadwalan ulang dari pemeriksaan yang sedianya sudah dijadwalkan pada pekan sebelumnya. Dan hari ini saudara FAN hadir memberikan keterangan, di mana penyidik meminta konfirmasi terkait dengan adanya dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama.
6: Pemilik Maktul Travel Fuad Hasan Mansur membantah adanya transaksi atau pemberian uang untuk memperoleh tambahan kuota haji. Pernyataan itu disampaikannya usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi kuota haji. Saat ditanya mengenai materi pemeriksaan, Fuad enggan memberikan penjelasan secara rinci.
7: Tetapi bahwa Alhamdulillah, terima kasih sudah merepotin kalian datang. Terima kasih ya, saya memenuhi tanggung jawab saya untuk memberikan kesaksian. Jadi hati-hati deh, hati-hati nanti jatuh. Apa lagi? Sudah cukup ya?
8: Ya. Pemeriksaannya soal apa tadi, Pak?
7: Ya, biasa, masalah biasa aja ya.
8: Pak, tadi ditanya soal ini nggak, Pak, illegal gain yang diterima maksud sebesar 20

0: pihak di Kementerian Agama mengatur pengisian kuota haji khusus tambahan, dan kuota tersebut diberikan kepada perusahaan yang terafiliasi dengan MAKTUR dan kelompok usaha yang tergabung dalam Kesturi. Atas perbuatan tersebut, PT Makassar Toraja atau MAKTUR diduga memperoleh keuntungan tidak sah pada tahun 2024 mencapai sekitar 27,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Rumah 43 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikutnya kami hadirkan informasi Haji 2026.
2: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Sebanyak 10 jemaah haji di Debarkasi, Padang asal Sumatera Barat dan Bengkulu dilaporkan wafat saat menunaikan ibadah haji 2026 di Arab Saudi. Sementara hingga kepulangan kloter 13 Debarkasi, Padang tercatat sebanyak 5.071 jemaah telah kembali ke tanah air dengan selamat. Salih Dela Putri melaporkan selengkapnya. Salih.
3: Ya, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dapat saya laporkan bahwa di balik kebahagiaan ribuan jemaah haji yang telah kembali ke tanah air, ini terdapat kabar duka yang turut mewarnai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Sebanyak 10 jemaah haji di Debarkasi Padang dilaporkan wafat saat menjalankan ibadah di tanah suci. Kepala Bidang Layanan Ekonomi Sistem Haji dan Umroh Kementerian Haji Sumatera Barat Yudi Hidayat mengatakan, dari 10 jemaah yang wafat tersebut, 7 orang berasal dari Sumatera Barat dan 3 orang dari Provinsi Bengkulu. Para jemaah meninggal dunia dalam rangkaian pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Adapun jemaah haji asal Sumatera Barat

Hamzah usia 70 tahun dari kota Payakumbuh, serta Hizbullah Sultan Sulan usia 78 tahun dari kota Padang. Sementara itu pendengar, jemaah haji asal Provinsi Bengkulu yang wafat di Tanah Suci yaitu Tukiman Sandi Kromo Karso usia 54 tahun dan Umi Kasmini Rashid usia 61 tahun dari kota Bengkulu, serta Mustina Abdul Bahar.

0: berlangsung hingga kloter terakhir. Hingga kepulangan kloter 13, jumlah jemaah yang telah tiba di Tanah Air tercatat 5.071 orang, terdiri dari 2.056 jemaah laki-laki dan 3.015 jemaah perempuan.
1: Melakukan penyelidikan kesehatan 7 hari atau 14 hari selanjutnya, karena nanti jemaah ini masih dalam rangka pemantauan, Bu. Ya sudah puluh ya, kloter 13 ya, infonya kepada jemaah yang sudah sampai di daerah ini yang mabrur ya, ya agar senantiasa melakukan penyelidikan kesehatan 7 hari atau 14 hari selanjutnya, karena nanti jemaah ini masih dalam rangka pemantauan, Bu.
0: Pendengar, sementara itu Yudi Hidayat menambahkan jemaah haji kloter 14 Debarkasi Padang dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau Bin pada pukul 4.50 waktu Indonesia Barat tadi. Kloter terakhir ini berjumlah 286 orang yang merupakan jemaah cadangan gabungan dari berbagai daerah di Sumatera Barat dan Bengkulu, sekaligus menandai berakhirnya proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Padang tahun 2026. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Sandi Putri, Pro 3 RRI, Perusahaan untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya mengenai pantauan terkait persiapan kepulangan jemaah haji Indonesia di Debarkasi Samsudinur akan disampaikan oleh Robi Angga. Robi.

Selat 19 Juni 2022 siang. Rombongan jemaah yang berasal dari Kabupaten Hulu Sungai Utara HSU tersebut

saya menyampaikan terdapat satu jemaah wafat di Tanah Suci, sementara dua jemaah lainnya terpaksa mutasi keluar, dan dua jemaah yang lain tengah menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Terkait kondisi tersebut, PDAD Banjarmasin terus mengimbau kepada seluruh jemaah untuk tetap

0: negara Reuters negara untuk Indonesia.
1: Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini dari informasi mancanegara. Lebanon menyatakan sedikitnya 18 orang dilaporkan meninggal dan 33 lainnya luka-luka akibat serangkaian serangan udara Israel di daerah permukiman di Lebanon Selatan. Lebanon menyebut serangan udara Israel yang masih terus berlangsung telah menghambat upaya penyelamatan serta menghalangi evakuasi korban di berbagai daerah yang terdampak, di mana jumlah korban masih bersifat sementara. Dari dunia olahraga, Amerika Serikat memastikan dirinya melaju ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan dengan skor 2-0 atas Australia pada laga kedua grup D yang berlangsung di Amerika Serikat pada Sabtu dini hari. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Lumen Field, Seattle, menjadi penentu langkah tim tuan rumah menuju ke fase gugur. Sejak awal pertandingan, Amerika Serikat tampil percaya diri dan mampu memberikan tekanan kepada Australia, di mana tim berjulukan The Star and Stripe itu berhasil membuka keunggulan pada menit ke-11. Dan gol pertama Amerika Serikat tercipta melalui gol bunuh diri dari bek Australia Cameron Burgess. Gol tersebut menjadi penutup babak pertama sekaligus membawa Amerika Serikat memimpin 2-0 hingga jeda. Memasuki babak kedua, Australia menunjukkan respon yang cukup baik, di mana tim Australia tampil lebih agresif dengan meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan. Serangan-serangan yang dibangun terutama melalui sektor sayap beberapa kali dinilai mampu menciptakan peluang berbahaya di area pertahanan Amerika Serikat. Meski demikian, penyelesaian akhir menjadi masalah utama bagi Australia, di mana jumlah peluang yang berhasil diciptakan gagal dikonversi menjadi gol. Pertahanan disiplin Amerika Serikat juga mampu meredam berbagai upaya yang dilakukan oleh tim lawan. Sepanjang babak kedua, Australia terus berusaha menekan hingga menit-menit akhir pertandingan, namun tidak ada gol yang berhasil mereka cetak untuk memperkecil ketertinggalan. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap bertahan 2-0 untuk keunggulan Amerika Serikat. Kemenangan ini membuat Amerika mengoleksi 6 poin yang cukup untuk memastikan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sementara Australia harus berjuang lebih keras pada laga berikutnya

warga berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. Nantikan juga nanti bagaimana review awal dan prediksi pertandingan yang berlangsung pada pukul 7.30 nanti antara 2 kesebelasan yang dinantikan pertandingannya, yaitu Brasil dan Haiti.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh

bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh

101 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, demam berdarah dengue ini masih menjadi salah satu ancaman kesehatan yang serius di Indonesia. Dan selama ini penyakit yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti tersebut kerap dianggap sebagai penyakit yang lebih banyak menyerang anak-anak. Namun data terbaru menunjukkan bahwa DBD kini menjadi ancaman nyata bagi seluruh kelompok usia termasuk orang dewasa. Data Kementerian Kesehatan per Januari 2020-nya menunjukkan bahwa dalam 7 tahun terakhir kematian akibat DBD paling banyak terjadi pada kelompok usia 5 sampai dengan 14 tahun. Kelompok ini menyumbang 41% dari total kematian akibat DBD pada 2025, menegaskan bahwa anak-anak masih menjadi kelompok yang paling rentan mengalami dampak fatal akibat infeksi dengue. Dan meski demikian, ancaman DBD ini tidak berhenti pada kelompok usia tersebut ya. Dalam 5 tahun terakhir, kasus DBD ini justru paling banyak ditemukan pada kelompok usia 15 sampai dengan 44 tahun, yakni mencapai 42% dari total kasus

0: pada 2025. Fakta ini memperlihatkan bahwa DBD bukan lagi sekadar penyakit anak, melainkan ancaman kesehatan yang dapat menyerang siapa saja. Ketua Satgas Imunisasi Anak Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI, Hartono Gurnadi, mengatakan bahwa masih banyak orang tua yang menganggap DBD sebagai penyakit musiman yang hanya perlu diwaspadai pada waktu-waktu tertentu. Padahal resiko penularan ini dapat terjadi kapan saja, dan pada sebagian kasus dapat berkembang menjadi kondisi yang mengancam jiwa, termasuk shock dengue yang memerlukan penanganan segera. Nah, menurutnya perlindungan terhadap anak tidak dapat hanya mengandalkan satu langkah pencegahan. Upaya seperti menerapkan 3M+ dan juga mengenali gejala DBD sejak dini ini juga tetap penting dilakukan. Ya, Hartono menambahkan IDAI telah memberikan rekomendasi vaksin dengue pada anak sebagai bagian dari upaya perlindungan optimal terhadap DBD ya. Sementara itu, Ketua Satgas Imunisasi Dewasa Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia, PAPDI, Sukamto Kusnu, ini mengingatkan bahwa orang dewasa juga beresiko mengalami infeksi dengue dengan komplikasi yang serius. Ia menjelaskan bahwa resiko komplikasi meningkat pada individu yang memiliki penyakit penyerta atau komorbiditas, dan penderita hipertensi memiliki resiko komplikasi 2 hingga 3 kali lebih tinggi. Resiko tersebut menjadi meningkat ya 3 hingga 5 kali lebih tinggi pada pasien diabetes mellitus, hingga 7 kali lebih tinggi pada penderita penyakit ginjal, serta 2 hingga 12 kali lebih tinggi pada mereka yang memiliki asma atau penyakit paru kronik dibandingkan pasien tanpa komorbiditas. Ini sungguh mengerikan ya pendengar ya. Selain berdampak pada kesehatan, DBD juga bisa mengganggu produktivitas dan juga kualitas hidup pasien maupun keluarga. Nah, meningkatnya kasus DBD dalam beberapa tahun terakhir juga menjadi perhatian berbagai pihak ya. Presiden Direktur PT Takeda Innovative Medicines, Andreas Gutneh, ini mengatakan bahwa beban penyakit dengue ini di Indonesia terus bertambah dan membutuhkan upaya pencegahan yang lebih kuat lagi. Dan menurutnya, upaya pencegahan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, tenaga kesehatan, organisasi profesi, komunitas, dan juga masyarakat luas agar semakin banyak warga Indonesia dapat mengambil langkah perlindungan yang tepat sebelum terlambat. Yah, ternyata untuk DBD sendiri, ya usia produktif ini mendominasi kasus DBD dan resikonya lebih parah juga ya, karena ini bisa mengakibatkan komplikasi. Baik pendengar, pastikan Anda tetap di Pro 1 RRI Cirebon, karena nanti pada pukul 7 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung ya dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti siaran langsung Piala Dunia 2026 pertandingan fase grup C, Brazil versus Haiti di Stadion Philadelphia. Dan kami informasikan juga untuk Anda pendengar, untuk ruang disabilitas dan juga inklusi untuk siaran Beranda Asta Cita ya, yang biasa Anda ikuti di Pro 1, untuk hari ini akan berlangsung ya di Pro 2. Oke, jadi Anda bisa menyesuaikan untuk bisa menyimak siaran Beranda Asta Cita ruang disabilitas dan juga inklusi yang hari ini nanti akan dipandu oleh Nela Fitriana. Ya, baik mendengar, kini saatnya kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti siaran Piala Dunia 2026 pertandingan fase grup C antara Brazil versus Haiti di Stadion Philadelphia.
1: Di waktu Indonesia Barat akan dipimpin oleh wasit Alejandro Jose Hernandez asal Spanyol. Saat ini Brazil menurunkan kekuatan terbaiknya dengan formasi 4-4-2. Ada kiper Alisson Becker yang diturunkan, kemudian Danilo Fernando Marquinhos sebagai kapten, kemudian ada Gabriel Magalhaes, Santos Junior, Guimaraes, kemudian Casemiro, Rafinha, Lucas Paqueta, Vinicius Junior, dan striker dunia. Sementara Haiti menggunakan formasi 5-4-1, ada kapten sekaligus kiper Johnny Placide, kemudian ada Duverne, kemudian ada Hannes De Bloeck, dan Kevin Duverne, kemudian Jan Jacques, ada Casimir Providence, kemudian striker Piero. Di kubu Brazil, pelatih

di selatan Haiti. Pelatih Sebastian Magne asal Prancis juga sudah bersiap-siap untuk mengikuti jalannya babak yang pertama. Brazil turun dengan jersey berwarna hitam biru, sementara Haiti

ekor Brazil, turun dengan jersey berwarna pink, dan masih kita nantikan secara benar. Buat Stasan saat ini masih bersiap-siap, karena saat ini Stadion Philadelphia sudah penuh sesak oleh supporter dari kedua kesebelasan. Stadion berkapasitas 68.000 kursi tersebut memang disiapkan untuk gelaran Piala Dunia 2026 ini, dan juga digelar di dua negara lainnya yakni Kanada dan Meksiko. Bersiap-siap, Brazil akan melakukan kick off. Brazil berada di sisi sebelah kanan tempat kami melaporkan, sementara Haiti berada di sebelah kiri. Punya langsung saja melakukan kick off. Tendang bola jauh ke belakang kepada kiper Alisson Becker. Tendang bola jauh ke depan, ada tiga pemain dari Brazil yang sudah ada di jantung pertahanan dari Haiti. Dihalau saja bola, kali ini bola berada di tengah lapangan pertandingan. Terjadi duel perebutan bola, berhasil kuasai bola oleh Ade dari Haiti. Tendang bola jauh ke depan, tidak ada rekannya yang menyambut umpan jauh tersebut dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Brazil. Kali ini Brazil menguasai bola, ada Gabriel Magalhães. Pendek saja kepada Kapten Marquinhos, mencari rekannya, kembalikan kepada Magalhães. Lebar ke sisi sebelah kiri, ada Santos di sana. Depan kepada Vinicius Junior, masih Vinicius Junior, liuk-liuk dia. Pindahkan bola kali ini ke tengah, Marquinhos masih mencari rekannya. Pindahkan lagi kali ini ke sektor sebelah kanan. Penyerangan dari Brazil punya. Kali ini Danilo menguasai bola, mendekati kotak penalti dari Haiti. Masih Casemiro. Oh, terjadi perebutan bola. Jatuh salah seorang pemain dari Haiti, pemain dengan nomor punggung 8 tadi, ada experience. Jatuh setelah tadi tabrakan dengan pemain dari Brazil, nampaknya Lucas Paqueta ataupun Bruno Guimarães tadi nampak dilanggar, hanya menjadikan tendangan bebas bagi Haiti. Langsung pendek saja Haiti melakukan tendangan bebas umpan ke belakang kepada kiper Paside. Paside pindahkan bola kepada Duvernay, lebar kali ini ke sisi sebelah kanan. Masih, kali ini Haiti berusaha melakukan serangan dari sisi sebelah kanan. Terjadi perebutan, halau saja tadi bola oleh Magalhães dan bola hanya meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang bagi Brazil, pendek saja berikan kepada Marquinhos. Dan bola ke sisi sebelah kanan, ada Santos di sana. Balikan bola kepada Marquinhos, masih mencari rekannya. Sisi sebelah kiri kali ini bola, ada Vinicius Junior menguasai bola. Alternatif dia bola, terjatuh Vinicius Junior. Dilanggar oleh pemain Haiti nampaknya Vinicius Junior. Jean Jacques tadi, main dengan nomor punggung 17 dari Haiti yang langgar Vinicius Junior. Terjatuh Vinicius Junior sambil memegang kakinya, namun sudah mampu bangkit kembali. Lagi-lagi permainan keras langsung ditunjukkan oleh Haiti untuk mematahkan serangan-serangan yang dilakukan oleh Brazil. Kali ini Douglas Santos nampaknya yang terjatuh. Wasit Sebastian Magne dari Prancis nampaknya sudah menyiapkan kartu kuning. Perhatikan Arcus tadi langsung diberikan kartu kuning. Kali ini Brazil, nampaknya serangan cepat yang dilakukan oleh Brazil tadi. Ada satu pemain dari Brazil yang nampaknya sudah berada dalam posisi offset. Bersiap-siap kiper Paside melakukan tendangan bebas dari sektor pertahanannya sendiri. Pendek saja berikan bola kepada Duvernay. Pindahkan bola ke sebelah kiri, kembalikan bola kepada kiper Haiti. Tendang bola jauh ke depan, lewati garis tengah lapangan pertandingan. Terjadi duel bola udara, kali ini bola kembali jatuh di kaki pemain Brazil. Ada Casemiro, lingkaran tengah lapangan pertandingan. Tendang bola jauh ke depan, di sana ada Cunha ataupun Rafinha di sana. Namun sayang tidak mampu menyambut bola yang meluncur deras tadi dan hanya meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang bagi Haiti. Sudah terakhir saat ini pertandingan sudah memasuki menit 4 detik 54 dan

0: Haiti 0-0 untuk kedua kesebelasan.
1: Ya, kali ini Haiti coba tendangan gawang dan langsung mendapatkan foul ataupun peraturan yang baru dari FIFA. Ya, ini kiper lebih dari 8 detik langsung diganti corner untuk Brazil kali ini. Tendangan gawang tadi oleh Plasheid, tapi langsung menggantikan itu tendangan sudut bagi tim dari Brazil akan dilakukan oleh Rafinha dari sebelah kiri gawang dari Haiti. Kita nantikan ancang-ancang menatap tajam ke dalam kotak penalti. Rafinha umpan dengan kaki kiri melengkung, masih dapat dihalau tadi oleh para pemain dari Haiti. Kali ini jatuh di kaki dari Rafinha, belakang lagi masih para pemain Brazil mengotak-atik dia. Kali ini masih geserkan lagi ke sebelah kiri kepada Santos, umpan lagi ke tengah, masih bermain-main Magalhães, tengah lagi terus mendorong. Kali ini pergerakan bola masih di pertahanan dari tim Brazil yang berada di sebelah kanan kami, dan juga Haiti berada di sebelah kiri kami. Dos Santos kali ini dari sebelah kiri umpan ataupun back pass lagi jauh kali ini kepada nomor 3 Magalhães, sebarkan ke sebelah kanan kepada Marquinhos, kapten kesebelasan dari Brazil, umpan

0: dan sebelah kiri akan juga Cooper Experience dengan kedua tangannya Experience. Ngelap dulu terlebih dahulu kepada bajunya tadi, tangannya umpan ke depan, dorong lagi, ini dicuri oleh anak-anak dari Brazil, arahkan kepada tengah, ada Ade, masih bermain kali ini Ade, dorong lagi, terus mendribbling bola hampir ke tengah, ke sebelah kanan lagi, di tocor tadi oleh nomor 21 Kasamir, umpan ke bangkot, tapi nanti menyusur, hampir disambar tadi oleh Den Jacques, tetapi kesigapan dari Alisson Becker, tipe dari Liverpool yang rambutnya kali ini memang sangat gondrong, markingnya kali ini dari belakang, coba lagi alirkan ke sebelah kanan kepada Danilo, umpan lagi ke tengah kepada Marquinhos, masih Brazil, coba mengebrak hingga menit ke-7 ini, skor masih 0-0, geser lagi ke sebelah kiri, yang itu jadwal Santos, bermain-main tadi bersama Vinicius atau Vinicius Junior, umpan lagi kepada Magael, masih Brazil, santai-santai saja kali ini, para pemain Brazil, dorong ke sebelah kanan kepada Rapinya, masih Rapinya, mencoba lagi meraksa ke tengah, diambil tadi oleh pemain 20 Paketa, geser kepada Santos ataupun tadi Vinicius Junior, didekati dua pemain dari Haiti, kali ini bisa melewati satu pemain dari Haiti, dorong memasukkan ke kotak penalti, didorong sedikit, umpan kaki kiri tidak jadi melewati satu pemain, tetapi lagi-lagi tembok kokoh dilakukan tadi oleh para pemain Haiti, termasuk Ade dan juga Duvaner, menyebabkan tendangan gawang lagi bagi tim dari Haiti. Hati-hati kiper dari Playset, memang tadi memang kesalahan yang dilakukan, ya ini lebih dari 8 detik untuk tendangan gawang, hampir saja kali ini juga menjadi ancaman bagi tim dari Haiti. Sudah dilakukan cepat kali ini, bola mengalir, justru pelanggaran bagi pemain nomor 20 dari Haiti, Pierrot, striker mereka yang memang menjadi sosok sentral dari tim Haiti asal klub Rizifor ini. Sodorkan lagi ke serang, masih ada Ade, kali ini nomor 2 Arcus, mencoba lagi, dorong lagi kepada Duverer, ke tengah lagi kali ini masih ada Jen Jacques, umpan lagi ke tengah, Pierrot bermain 1-2 kali ini bersama Belgian, sebelah kiri kali ini Haiti, coba merangsek ke dalam, kotak penalti kali ini Pierrot, satu pemain dari Haiti, bukan offset ternyata meskipun posisinya tadi ada di depan, kali ini nomor 15 lagi, Providence, umpan lagi ke sebelah kiri, maksudnya tadi melewati ataupun segapan yang dilakukan oleh Rapinya, hasilkan lagi lemparan ke dalam untuk tim dari Brazil, dari kanan akan diambil oleh Danilo, yang memang sudah berada di sektor sebelah kanan, cepat kali ini dilakukan oleh pemain nomor 20 Paketa, umpan lagi maksudnya dicuri oleh anak-anak dari Haiti kali ini dari tengah, berbahaya kali ini Providence, umpan ke sebelah kanan kepada Arcus, masih coba tadi sebarkan ke tengah, tetapi masih dihadang oleh penanganan yang baik dari pertahanan dari Brazil, hasilkan lemparan ke dalam lagi dari sebelah kanan, angkat kedua tangan, lihat kali ini lebih dekat, dorong kepada nomor 21 Kasmir, masih Kasmir dari Haiti, itu didekati satu pemain dari Brazil tadi, coba keluar dari serangan tadi, sehingga back pass lagi jauh tadi, Duvernay, alihkan ke sebelah kiri, geser lagi pada nomor 15 tadi, Proven, umpan lambung kali yang dituju ke sebelah kanan, tetapi sayang memang belum membuahkan hasil sejauh ini, serangan yang dilakukan baik Brazil maupun Haiti, masih 0-0 hingga memasuki menit 10.
1: Baik, saudara benar, saat ini Brazil mencoba membangun serangan dari lini pertahanan mereka, Captain Marquinhos pindahkan bola ke sektor sebelah kanan, ke depan kepada Rafinha, kembalikan bola kepada Casemiro, masih mencari rekannya, pendek pas ke belakang kepada Captain Marquinhos, pindahkan kepada Gabriel, kembalikan bola kepada Marquinhos, berikan lagi kepada, oh maksudnya kali ini pemain Brazil kembali langsung melakukan serangan balik cepat dari sektor kanan, kirim umpan crossing tadi maksudnya, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan setelah dihalau tadi oleh Ricardo Ade, lemparan ke dalam Rapinya pendek saja ke belakang kepada Kapten Marquinhos, pindahkan bola kepada Gabriel Magalhaes, pindahkan lagi ke sebelah kiri ada Douglas Santos.

tadi. Nampaknya wasit Alejandro Jose tadi meniupkan peluit karena nampaknya ada satu pemain Haiti yang melakukan pelanggaran kepada Gabriel Magalhaes. Pendek saja langsung Casemiro, kali ini menguasai bola. Pindahkan ke belakang kepada Marquinhos, pindahkan lagi ke sebelah kanan, di sana ada Rafinha. Terjadi perebutan bola, bola kembali jatuh di kaki pemain Brazil. Namun saat ini Brazil kembali menguasai bola. Kirimkan umpan crossing, di sana ada tendangan, gol! Rafinha memanfaatkan umpan terobosan dari sebelah kiri gawang Haiti. Dengan kaki kirinya langsung melepaskan tembakan keras yang tidak mampu ditahan oleh kiper dari Haiti, Johnny Placide. Wasit nampaknya, sayang sekali saudara pendengar, wasit mengangkat tangan sebelah kiri, nampaknya gol tidak disahkan karena memang tadi ada pemain Brazil yang sudah berada dalam posisi offside. Masih 0-0 saudara pendengar karena gol tadi tidak disahkan. Dan kali ini Brazil kembali mencoba membangun serangan dari lini pertahanan mereka. Rafinha mendapatkan bola kepada Gabriel Magalhaes, pernah kepada Lucas Paqueta. Masih Paqueta, pindahkan bola ke sebelah kanan, ada Rafinha di sana. Masih Rafinha yang kuasai bola, pindahkan kepada Bruno Guimarães. Pindahkan bola lagi kepada Dunia tadi nampaknya, namun sudah berada dalam posisi offset. Sudah benar saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-13. Dan saat ini skor masih imbang 0-0 atau belum ada gol yang tercipta. Kiper dari Haiti tendang bola jauh ke depan, namun bola kembali jatuh di kaki pemain Brazil Paqueta tadi. Belakang kepada Bruno Guimarães. Pindahkan bola kali ini Marquinhos, kapten dari Brazil. Pindahkan ke sektor sebelah kanan. Kembalikan bola ke belakang kepada Gabriel Magalhaes. Lewati garis tengah lapangan pertandingan, masih mencari rekannya. Pindahkan bola lagi ke belakang kepada Marquinhos punya. Ataupun Gabriel, maksud kami Casemiro tadi yang sudah mundur jauh ke depan. Kali ini berhasil berusaha melakukan serangan dari sektor sayap sebelah kanan mereka, namun bola berhasil dicuri tadi, dibuang saja bola langsung ke depan kepada pemain dari Haiti tadi maksudnya, namun sudah dilanggar nampaknya tadi Providence, dilanggar oleh pemain dari Brazil. Ya, sudah dengar gol tadi dari Rafinha. Masih nampak begitu kecewa Rafinha karena gol tidak disahkan. Kali ini Haiti menguasai bola. Kiper Johnny Placide tembak bola depan kepada Carlos Arcus tadi, terjadi perebutan bola, hasil direbut oleh Paqueta tadi. Buang saja oleh pemain Haiti, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Brazil. Langsung tendang bola kepada Casemiro, pindahkan ke belakang kepada Marquinhos. Pindahkan lagi ke sisi sebelah kanan penyerangan dari Brazil kali ini. Matheus Cunha tadi nampaknya, ataupun Rafinha tadi. Kali ini Gabriel Magalhaes masih mengirimkan umpan terobosan, namun tidak ada rekan-rekannya yang maju ke depan, sehingga bola dengan mudah ditangkap oleh Johnny Placide. Ya baik, sudah dengar, masih bersiap-siap Johnny Placide sementara di Stadion Philadelphia. Legenda-legenda Brazil nampak hadir langsung untuk menyaksikan pertandingan. Ada Ronaldo, Luis Nazario, dan lima tadi ada Ronaldinho juga. Kali ini Brazil, hampir saja tadi sebuah serangan balik cepat, namun dihalau saja jauh ke tengah. Kali ini Brazil kembali menguasai bola. Casemiro, masih Casemiro, pindahkan ke tengah kepada Gabriel Magalhaes. Masih Magalhaes, tengah lagi kepada Casemiro. Masih Casemiro, lut-lut dia di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Pindahkan bola kepada Danilo, depan kepada Matheus Cunha di sana, ataupun Rafinha. Dibuang saja bola oleh Ricardo Ade tadi, tidak mau berpikir panjang tadi, langsung membuang bola untuk mengamankan jantung pertahanan dari Haiti, hanya menghasilkan tendangan sudut yang kedua bagi Brazil di pertandingan babak yang pertama ini. Bersiap-siap Brazil, apakah yang akan melakukan tendangan? Rafinha nampaknya tendang bola melambung memasuki kotak penalti dari Brazil. Ada Vinicius Junior, tendang langsung. Vinicius Junior tadi meliuk-liuk, dia langsung melakukan tendangan keras dengan

0: kanannya dari gawang ataupun dari sisi sebelah kanan gawang Haiti, namun bola membentur pemain Brazil dan hanya menjadikan tendangan sudut. Lagi-lagi rapinya lambung masuki kotak penalti dari Haiti, jadi duel bola udara. Kalau saja bola jauh ke tengah, namun kembali berhasil dikuasai oleh para pemain Brazil. Tadi nampaknya umpan dari Casemiro tadi cukup keras hingga lebih dekat kepada kiper Johnny Macedo.
1: Skor masih 0-0 bagi Brazil maupun juga Haiti. Kali ini memasuki menit 17 dan bola kali ini dikuasai penuh oleh Ade dari tengah. Back dari tim Haiti arahkan ke sebelah kiri tadi pada Desluna. Kali ini period, coba lagi period, umpan ke tengah lagi. Lah satu aksi dilakukan tadi baik sekali oleh pemain Haiti di tengah, namun bukan sebuah pelanggaran. Alirkan lagi ke sebelah kanan kepada Duvernay. Masih kali ini Arcus berbagi bola kali ini ke tengah, masih para pemain Haiti. Geser lagi ke kanan Arcus, masih Arcus dorong lagi ke depan, satu pemain nomor 21 tadi, umpan lagi ke tengah, masih terus bermain-main para pemain Haiti. Kali ini Denjakes umpan lagi ke belakang, masih Duvernay terus mengacak-acak pertahanan dari tim Brazil ke sebelah kanan. Kali ini nomor 1 Casemir umpan lagi, tidak jadi, mampu melewati dua pemain, umpan kepada Arcus dalam kotak penalti. Udah tahu lah penalti, hampir saja tadi disasar oleh pemain dari Haiti, namun offside terlebih dahulu. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan Alejandro Jose Hernandez katakan posisi pemain dari Haiti offside terlebih dahulu setelah tadi cocoran dari sebelah kanan dan Arcus tertangkap offside. Bagaimana stadion Philadelphia ini juga pendengar dipenuhi oleh pendukung dari Brazil dengan jersey home-nya berwarna kuning sangat dominan. Brazil kali ini juga bangun serangan build up dari Marquinhos, umpan ke sebelah kiri kepada Magalhães, dorong lagi kali ini, masih Marquinhos ke sebelah kanan pada Danilo. Pada rapinya kali ini bermain 1-2 bersama Casemiro, maksudnya tadi diarahkan kepada Cunha tetapi lebih dekat kepada Ade. Dibuang saja bola tanpa kompromi tadi oleh Ade dengan rambut gimbalnya. Ade bermain tadi hampir sama looknya ataupun penampilannya bersama Duvernay dengan rambut gimbalnya pemain Haiti ini. Geser lagi ke sebelah kiri kepada Magalhães, masih Magalhães, umpan ke tengah Casemiro, alirkan ke sebelah kanan kepada Rapinya, masih menggiring bola dengan kaki kirinya Rapinya, umpan lagi ke Casemiro, geser lagi ke sebelah kiri kali ini pemain nomor 3 Magalhães, lagi ke Paqueta, umpan cok kali ke lapang penalti. Nanti itu jalan Vinicius Junior terhadap kaki kiri, tetapi masih bisa dihadang oleh pemain dari Haiti. Arahkan lagi ke sebelah kirinya, masih Vini. Oh, baik sekali cocoran dilakukan tadi oleh para pemain dari Haiti. Pemain nomor 26 Duvernay terus memenangkan duel bersama pemain nomor 16 dari Brazil yakni Santos, sehingga akhirnya tadi mampu dibuang saja oleh Santos. Hasilkan lagi kali ini tendangan gawang atau lemparan saja dari sebelah kanan pertahanan Haiti oleh Duvernay. Angkat kedua tangan jauh kali ini, yang dituju tadi adalah Casemir. Arahkan ke tengah kali ini bermain Brazil melalui paket ataupun pemain lainnya. Kali ini Danilo membantu serangan, umpan ke dalam kotak penalti melengkung, masih diusir tadi oleh pemain nomor 2 Arcus yang tidak mendengar bahwa instruksinya tidak ada pemain di belakangnya, sehingga agak sedikit berkomunikasi dengan kiper Plaisir tadi. Satu peluang lagi bagi tim dari Brazil di menit ke-21 ini, mendekati hydration break. Tendangan kaki kiri akan dilakukan oleh Rapinya dengan rambutnya yang kontrol dengan sepatu berwarna pink, meminta kali pemainnya untuk lebih dekat melengkung ke kotak penalti, tapi jatuh lagi kali ini ke sebelah kiri, justru diambil oleh para pemain dari tim Haiti. Kali ini serangan balik dilakukan oleh Haiti, dorong lagi ke tengah Pirot, kemudian tapi masih bisa diantisipasi dengan baik tadi. Sekarang dari tengah duel emas, umpan kali ini satu pemain masuk, dicom saja, gol. Offset juga ternyata pun sisi dari Cunha ataupun tadi Rapinya yang memang lolos dari penjagaan back dari Brazil dengan kecepatan tinggi tadi, hampir saja lolos Rapinya dengan chopnya yang manis padahal, tetapi masih digeser ataupun masih beberapa meter dari sebelah kanan gawang dari tim Plasib. Membuat skor saat ini masih 0-0 bagi kedua kesebelasan dan memasuki hampir hydration break, namun pertandingan dimulai terlebih dahulu kali ini. Coba lagi Haiti dari belakang, Ade dorong lagi ke tengah kepada Bergad, masih kali ini Bergad, arahkan lagi ke sebelah kanan, yang tujuh adalah Duvernay. Duvernay bermain ke sebelah kirinya, lagi-lagi pemain nomor 4 Ade memimpin barisan belakang. Ade dorong ke depan, berbahaya kali ini, bisa dicuri tadi oleh pemain lainnya atau Guerra Mas. Arahkan ke sebelah kanan, Vinicius Junior, kali ini Vinicius Junior umpan lagi ataupun masih terus melengkung dari kaki kanan, masih bisa ditepis, tetapi gol. Cunha, gurih, gurih, gurih, gurih. Bagaimana tadi?

0: dilakukan oleh Vinicius Junior. Hampir saja memang tersentuh oleh para pemain dari tim Haiti. Memasuki menit 23, Junho langsung memecah kebuntuan dari Brazil, Matheus Junho. Bung Jepri, golnya seperti apa, Bung?
1: Ya, ini kalau kita lihat memang berawal dari pergerakan ya. Kita lihat bagaimana Vinicius Junior yang memang terlihat sangat berbahaya di kotak penalti, mampu memperlihatkan ketenangan dia untuk bisa melewati satu pemain, mengecoh, dan kemudian sepertinya gol bunuh diri ya, Bu. Kalau kita lihat, bukan Kunya tadi kalau kita sentuhan terakhir dari belum gol terjadi. Oh, bukan Kunya, tapi itu coba diblok oleh pemain IT, tapi kemudian mengenai kaki dari Kunya, jadi golnya memang bisa dibilang agak abu-abu. Tapi siapapun, kalau kita lihat, pada akhirnya Brazil ya, Brazil menciptakan gol yang mengubah kedudukan menjadi 1-0. Tapi kita lihat bahwa sebenarnya di 15 menit awal, para pemain Brazil bisa dibilang temponya lambat. Itu yang membuat para pemain dari Haiti juga cukup nyaman dari dalam bermain. Tapi setelah itu kita lihat bagaimana peluang-peluang datang dari Vinicius Junior, kemudian dari Rafinha, dan akhirnya tercipta gol. Ya, memang bukan gol yang indah, tapi ini gol yang penting buat Brazil.
0: Ya, Brazil yang sedang memang memburu kemenangan, akhirnya mencetak gol. Apakah memang dicatatkan atas nama Junho? Memang, tapi kita nantikan, karena kalau kita melihat memang tadi sentuhan akhir didapat oleh Junho, meskipun tadi bola sempat disepak oleh pemain Haiti lainnya untuk dibuang. Nampaknya sudah sah gol dari Brazil. 1-0 kali ini unggul Brazil menghadapi Haiti. Sudah dilakukan kali ini dari sebelah kanan Duverney, arahkan lagi ke tengah. Tertinggal kali ini Haiti, coba lagi mengebrak bersama Arcus, dorong ke depan. Lolos kali ini satu pemain dari Haiti, disergap dengan baik tadi oleh Casemiro. Dorong lagi ke tempat, tetapi bola mengenai kepala terlebih dahulu tadi dari pemain Haiti. Menit 25 pun Haiti break dilakukan, tapi memang betul mungkin agak sedikit Brazil juga yang memburuk kemenangan ini, agak juga kaku ini di awal-awal laga.
1: Ya, ini sebenarnya mirip ya, mirip dengan apa yang mereka tampilkan di pertandingan match pertama melawan Maroko. Mereka tampil, bisa dibilang startnya lambat, itu yang memang akhirnya membuat mereka kesulitan. Tapi kalau kita lihat perlahan ya, tadi memasuki menit 17 ada ancaman tadi dari Vinicius Junior, kemudian juga kemudian tadi ada peluang yang didapatkan oleh Rafinha, ada tendangan cungkil yang sayangnya memang masih mengarah di sisi kanan gawang dari Haiti. Kemudian akhirnya gol yang ditunggu-tunggu juga datang, tapi terlepas dari itu, saya kira bukan penampilan yang mengesankan sejauh ini dari Brazil, yang kita tahu memang sebenarnya sangat-sangat diunggulkan untuk kemenangan pertandingan ini. Karena kalau kita bicara rekor pertemuan dari kedua tim, Brazil sudah, mereka sudah 3 kali bertemu, dan ini pertemuan pertama di Piala Dunia. Brazil bisa menciptakan 17 gol dan hanya kebobolan 1 gol. Tapi di pertandingan kita lihat bagaimana skema 5 back yang dimainkan oleh Haiti mampu ya untuk bisa menghentikan pergerakan-pergerakan yang coba dibangun oleh para pemain dari Brazil. Jadi saya kira koleksinya adalah Brazil harus bisa lebih berani, terutama dalam hal bagaimana melakukan pergerakan tanpa bola untuk bisa masuk ke area kotak penalti dari para pemain dari Haiti. Karena kalau kita sangat menumpuk para pemain Haiti di area permainan mereka, dan syukurnya ya kalau kita lihat tadi ada gol yang dibuat oleh Matheus Cunha, dan ini saya kira paling tidak memberikan energi tambahan untuk para pemain dari Brazil.
0: Ya, saya ingin meng-highlight bahwa 5 back juga ya yang dilakukan oleh para tim-tim istilahnya underdog ya, ya. Ini berpengaruh jika menghadapi memang tim-tim sebesar Brazil.
1: Ya, saya kira pilihan yang rasional ya, artinya kalau kita lihat perbedaan rankingnya jauh, dan saya kira Haiti juga sadar bahwa Brazil ini kan bukan Skotlandia yang mereka kalah juga, tapi ini kan kekuatannya Brazil bisa dikatakan lebih di atas dari Skotlandia. Jadi mereka punya pendekatan yang berbeda, memilih untuk bermain bertahan dan menunggu. Dan kalau kita lihat juga beberapa kali ketika mereka membangun serangan, mereka juga shape-nya jadi berubah juga, artinya mereka meninggalkan formasi 3-5-4-1 menjadi 3 pemain belakang, kemudian terlihat 2 back sayap juga naik membantu serangan. Jadi saya kira tidak benar-benar juga mereka sangat defensif, tapi saat menekan mereka mencoba untuk mencari solusi lewat pergerakan dari kedua sisi sayap mereka, dan saya kira sejauh ini cukup berjalan. Sayangnya memang tadi ada momen ya, ya kita tahu Vinicius memang secara kemampuan individu memang punya skill dan rata-rata, dan pemain-pemain seperti ini punya potensi untuk bisa mengubah hasil pertandingan. Kita ingat lawan Maroko juga Vinicius bisa menciptakan satu gol yang bisa dikatakan luar biasa. Jadi Brazil punya pemain-pemain yang bisa menentukan hasil pertandingan lewat yang detail kecil aja gitu, dan ini yang saya kira memang harus diwaspadai terus oleh para pemain dari Haiti.
2: Ya, baik, saudara pendengar, saat ini wasit Bastian Magne asal Prancis bersiap-siap untuk memulai kembali jalannya pertandingan di babak yang pertama. Saat ini bersiap-siap Douglas Santos, pemain Brazil dengan nomor 16, akan melakukan lemparan ke dalam. Para bersiap-siap masih ada beberapa rekan yang mencoba mendekati, ada Paqueta di sana, bola ke belakang tadi berhasil dicuri oleh pemain Haiti, namun dihalau saja tadi, hampir saja mengagetkan tadi upaya dari Haiti. Kali ini bola berada di sisi para pemain Brazil. Lucas Paqueta tendang bola jauh ke depan, di sana ada Vinicius Junior, ada Rafinha di sana. Tendangan langsung namun masih sangat pelan tadi, sehingga dengan mudah saja ditangkap oleh Johnny Placide tadi, kapten sekaligus

Bar dari Haiti. Tendang bola jauh ke depan. Placide, ada tiga pemain dari Haiti yang sudah berada di depan. Namun, bola cukup keras dan lebih dekat kepada kapten dari Brazil, Marquinhos, yang langsung memindahkan bola kepada Gabriel Magalhaes. Masih mencari rekannya Gabriel Magalhaes. Pindahkan lagi kepada Marquinhos. Kali ini ke sisi sebelah kanan ada Danilo. Kembalikan bola kepada Marquinhos. Pindahkan lagi kepada Gabriel Magalhaes. Main Arsenal. Liga Inggris, pendek kepada Vini tadi, kembalikan kepada Gabriel, pindahkan lagi kepada Martinez, tendang bola jauh ke depan, di sana ada punya. Oh, sayang sekali. Cukup deras tadi umpan terobosan dari Martinez kepada punya yang lebih dekat kepada kiper dari Haiti, Johnny Placide. Masih siap-siap Placide, tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan, disundul oleh pemain Haiti, namun bola berhasil dicuri tadi Lucas Paqueta dari sisi sebelah kiri. Tendang bola jauh ke depan, di sana ada Vinicius Junior yang sudah datang menyambut bola. Oh sayang, nampaknya Vinicius Junior sudah berada dalam posisi offside. Sudah memasuki menit 30. Untuk sementara Brazil unggul 1-0 melalui gol yang dicetak oleh Matheus Cunha pada menit ke-23. Kali ini Brazil berusaha melakukan serangan cepat tadi, namun berhasil dicuri kembali. Lagi-lagi ada satu pemain Haiti nampaknya yang tergeletak di tengah lapangan pertandingan, alami cedera tadi setelah bertabrakan dengan Rafinha, pemain dengan nomor punggung 8 experience tadi. Masih kesakitan namun sudah mampu bangkit kembali. Ya baik, sudah benar. Masih kita nantikan untuk mulainya kembali jalannya pertandingan di babak yang kedua ini. Kali ini sudah benar, bola berada di tengah lapangan pertandingan, terjadi duel-duel bola udara. Jatuh di kaki Lucas Paqueta, turun ke belakang kepada Gabriel, kembalikan kepada Paqueta, masih meluk-luk dia. Ada satu pemain yang berusaha merebut bola, namun bola kembali dikuasai oleh Lucas Santos. Kirimkan umpan kepada Paqueta, kepada Vinicius Junior, masih ke otak penalti, maksudnya kepada Paqueta tadi, namun tidak akurat tadi umpannya, dibuang saja. Namun kembali bola jatuh di kaki para pemain Brazil. Kali ini dari sisi sebelah kanan penyerangan mereka, Rafinha menguasai bola. Au berhasil dicuri tadi oleh pemain dari Haiti Experience tadi. Namun bola meninggalkan lapangan pertandingan setelah tadi berusaha dihalau oleh Danilo, hanya menjadikan lemparan ke dalam dari sisi sebelah kiri pertahanan Haiti. Kali ini Haiti kembali menguasai bola, pemain dengan nomor 22 ada Arcus ataupun Duverne tadi. Masih kali ini Pierrot, Renzi Pierrot, pindahkan bola ke tengah kepada Delagret. Kembali ini dari sisi sebelah kiri, umpan crossing. Cukup tinggi tadi umpan crossing yang dilakukan oleh Providence tadi, yang tidak berhasil menemui kepala para pemain dari Haiti dan bola hanya meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang bagi Brazil. Pendek saja Gabriel kepada Alisson, kembalikan kepada Gabriel. Main lagi bola di lini pertahanan Brazil, kembalikan bola kepada Alisson, pindahkan kepada Marquinhos, depan maksudnya kepada Rafinha, disundul saja namun bola jatuh di kaki Duverne dari Haiti. Pindahkan bola kepada Dan Jacques. Kali ini Haiti berusaha melakukan serangan, kali ini dari sisi sebelah kiri ada Efken, kirimkan umpan terobosan kepada Plenzi Pero tadi maksudnya, namun sayang sekali bola tadi ataupun serangan yang dilakukan oleh para pemain dari Haiti tadi dipatahkan saja tadi oleh Bruno Guimaraes nampaknya, dan kali ini hanya menjadikan tendangan sudut yang pertama bagi Haiti di babak yang pertama ini. Kali ini dari sisi sebelah kanan Brazil, siapakah yang akan melakukan tendangan? Ada Ricardo tadi, bola melambung tinggi masuk ke kotak penalti, dihalau saja namun bola kembali jatuh di kaki Karens Akurs dari Haiti, namun dengan mudah tadi dicuri oleh Vinicius Junior. Masih Vinicius Junior menguasai bola, dan bola jauh di depan bentur salah seorang pemain dari Haiti, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Brazil. Kali ini dari lapangan tengah atau tepatnya dari sisi sebelah kiri penyerangan Brazil, lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Douglas Santos. Sementara itu pinggir lapangan Carlo Ancelotti nampaknya masih cukup tegang menyaksikan jalannya pertandingan di babak yang pertama ini. Kembali terjadi duel lapangan tengah, bola kembali jatuh di kaki para pemain Haiti, ada Terenzi Perot, kali ini masih dipatahkan saja, namun bola kembali jatuh di kaki Esper.

0: memanfaatkan umpan terobosan dari Vinicius Junior dengan tendangan kaki kirinya mampu mengelabui kiper dari Haiti dan gol kembali terjadi mempertebal keunggulan Brazil atas Haiti pada menit ke-36. Gol yang cukup cantik tadi berawal dari Vinicius Junior pada Mates dengan memberikan umpan terobosan dan mampu dengan mudah tadi pemain Manchester United tersebut menceploskan bola ke sisi sebelah kanan gawang dari Haiti. Jepri, Anda melihat seperti apa gol ini?
1: Ya, ini berawal dari kesalahan yang kita lakukan terlalu lama tadi. Pemain Haiti menguasai bola kemudian bisa direbut oleh kita lihat Lucas Paqueta, kemudian bisa menciptakan sebuah serangan balik yang mematikan buat Brazil. Bagaimana lagi-lagi Vinicius, kita lihat memberikan umpan terobosan. Dan kali ini kita lihat Cunha lewat tembakan kaki kiri yang mengarah ke tiang dekat mengecoh kiper dari Haiti Placide dan mengubah skor menjadi 2-0 dan ini menjadi gol ketiga buat Matheus Cunha bersama timnas Brazil dan menjadi pembuktian bahwa keputusan Ancelotti untuk memainkan dia sebagai starter di pertandingan ini adalah keputusan yang tepat menggantikan Igor Thiago yang kali ini harus duduk di bangku cadangan. Dan kali ini kita lihat bagaimana gol kedua, gol yang prosesnya memang jauh lebih baik kalau kita bicara dengan dibandingkan dengan di gol babak pertama, di pertama tadi yang diceritakan juga oleh Matheus Cunha.
2: Iya. Ya, memasuki menit ke-37, skor menjadi 2-0 untuk tim Brazil. Kali ini serangan dibalikan untuk Haiti, tetapi bola sudah keluar terlebih dahulu ataupun offside. Asisten wasit satu tadi menyatakan offside terlebih dahulu posisi dari Arcus ataupun juga pemain nomor 21 ini Casimir. Hasil ini memang membuat Brazil agak sedikit santai dengan 2-0, tapi waktu masih panjang di menit 37 ini. Kali ini Marquinhos ke depan lagi, umpan bermain-main tadi dari tengah para pemain Brazil, lagi-lagi Casimiro coba ke depan, diusir lagi oleh para pemain dari tim Haiti, diambil lagi tadi, satu pergerakan ilegal tadi dilakukan terhadap Cunha dari pemain nomor 2 Arcus terhadap Cunha, menarik sedikit tadi pergerakan yang dilakukan yang pemain ataupun striker yang sudah mencetak 2 gol hingga babak pertama ini mendekati menit-menit ataupun waktu normal di babak yang pertama ini. Sementara satu pemain ini rapinya harus mendapat perawatan ataupun terlihat wasit menanyakan kondisi dari rapinya. Dan Bung, kalau melihat sedikit menjupri bagaimana rapinya dan Vinicius Real Madrid dan juga Barcelona kalau dipasangnya ini longput nampaknya ya, karena ya. Kiri Vini kanan ini, jadi efeknya untuk sampai babak pertama ini Bung,
1: ya kalau kita tadi sebenarnya di sampai dengan 20 menit awal ya, kita bisa katakan sebenarnya rapinya bermain lebih hidup ya dibandingkan Vinicius, karena kalau kita berapa kali bahkan dia ada gol yang juga offside tadi, kemudian peluang emas yang sayangnya memang tidak bisa dikonversi menjadi gol. Tapi setelah itu kita lihat perubahannya, ada perubahan, kita lihat Vinicius juga bisa lebih berani kemudian melakukan apa, memberikan perbedaan di sisi kiri, dan akhirnya terlihat bagaimana pergerakan-pergerakan di Vinicius yang pada akhirnya menentukan ya. Kita lihat tadi bagaimana tembakannya yang diblok oleh Placide, kemudian bola muntah bisa dikonversi oleh menjadi gol oleh Matheus Cunha untuk gol pertama. Dan kemudian gol kedua tadi juga kita lihat bagaimana juga Vinicius memberikan umpan terobosan, umpan kunci yang akhirnya berbuah gol kedua buat Matheus Cunha. Dan kalau kita lihat ini di lapangan ya, rapinya sebenarnya mengalami masalah ya, Bung Senpi dan Bung Erik, sehingga memang harus digantikan oleh Ryan, pemain dari Bournemouth yang memang bisa dikatakan pemain muda, tapi dia memang digadang-gadang juga bisa jadi pemain besar di buat timnas Brazil.
2: Ya, sayang sekali memang Brazil harus kehilangan satu penyerang sayapnya, ini rapinya digantikan oleh Ryan di sayap kanan. Sudah dilakukan kali ini pergerakan dibalik, nampaknya sekarang Vini sebelah kanan dan juga Ryan sebelah kiri. Semakin dekat saja waktu normal, memasuki menit 40 kali ini, Brazil masih unggul skor dengan 2-0. Dari belakang kali ini Ade dorong lagi ke sebelah kanannya kepada Del Croix, pemain 1-2 bersama Del Bryne. Akan ke sebelah kanan, maksud kami tadi ada Duvernay, berhasil dicocor tadi pergerakannya. Bagaimana period yang dijatuhkan oleh Casimiro yang terakhir memang berkostum Manchester United, 17 kali ini dari tim Haiti. Ke belakang lagi kepada Ade, masih Ade, dorong lagi ke tengah kepada Belegade, umpan lagi ke belakang, masih Ade, didekati satu pemain dari Brazil, back pass jauh kepada Placide, kiper yang memiliki badan cekar hampir seperti Romero Lukaku, arahkan ke sebelah kanan kepada Arcus, dorong ke depan, kali ini satu pemain dari Haiti lolos, kali ini dari sebelah kanan masih pemain Haiti, maksudnya tadi disodorkan kepada Pierriot, tetapi Casimir tidak mampu mengarahkannya dengan sempurna, diambil alih kali ini oleh pemain dari Brazil, back pass kali ini kepada Marquinhos, kapten kesebelasan bermain-main di kotak penalti, sementara satu pemain dari tim Haiti masih mengalami cedera sehingga bola fair play tadi dilakukan oleh pemain dari Brazil, Malgahais. Dengan begini Bung Jupri tadi Vini jadi ke kanan dan lampanya tadi yang masuk Ryan jadi ke kiri

0: posisinya tadi?
1: Kalau posisi seperti tidak ada perubahan ya Bung Serpi, artinya kalau kita lihat kan Ryan ini tipikalnya hampir mirip dengan Rapinya, artinya dia pemain yang berkaki kidal juga. Jadi pendekatannya adalah bagaimana menempatkan yang tadi seperti kata Bung Serpi yang wrong footed ya, artinya kalau kita lihat menjadi inverted winger. Dan Ryan saya kira juga usianya baru 19 tahun, artinya kalau kita lihat tenaga baru ya, tenaga baru. Tapi memang kalau kita bicara pengalaman tentu Rapinya dan produktivitas ya, terlihat memang Rapinya lebih menonjol bersama Barcelona. Dan kalau kita lihat harapannya memang kehadiran Ryan juga tidak mengurangi eksplosivitas di sisi kanan, karena kalau kita lihat tadi Vinicius sudah tampil bagus terutama di 30 menit terakhir ya kalau kita lihat, tapi butuh keseimbangan. Dan kita lihat juga kerjasama di depan juga sudah berjalan lebih baik ya, terutama tadi kalau kita bicara setelah 20 menit ke atas bagaimana kerjasama yang dibangun oleh Vinicius kemudian juga Matiskunya dan Rapinya juga pada akhirnya bisa ya mengucap kebutuhan buat Selecao.
0: Ya, pertandingan sudah dimulai kembali dari belakang, kali ini Brazil coba lagi ke tengah kepada Marquinhos, masih Marquinhos arahkan lagi ke sebelah kirinya, bermain satu dan bersama Margalho, tolong kali ini kepada Lucas Paqueta, cari kawan kali Paqueta, dorong kepada Santos tadi, bermain lagi kepada Vini yang kali ini memang cair posisinya ke kanan ke kiri, di switch terus bersama Ryan, dorong kali ini pemain Brazil, hampir seluruh pemain dari Brazil di, berada di tengah pertahanan dari tim Haiti. Paqueta kali ini dari tengah dorong dengan kaki kirinya ke sebelah Casemiro, arahkan lagi ke sebelah kanan, masih kali ini Guimarães, dorong Ryan, back pass lagi, Marquinhos kapten kesebelasan. Main-main kali ini mendribbling bola, arahkan ke sebelah kiri Paqueta, Paqueta dengan kaki kirinya kepada Vini, Vini masih mencari kawan, arahkan kepada Paqueta, bermain 1-2, kali ini para pemain dari Brazil tetapi dihadang dengan Michael Arcus, dan paran ke dalam saja untuk tim dari Brazil kali ini akan diambil oleh Santos, pemain nomor 16, agak sedikit melihat ke sebelah kanan Santos ataupun Douglas Santos, bermain-main bola dengan tangannya, umpan kepada Vini, dicocor tadi oleh pergerakan dari pemain nomor 17 dan Jacques dari Haiti, dorong ke tengah kali ini Marquez, Marquinhos masuk kami untuk umpan ke sebelah kanan, masih kali ini Danilo, bermain-main kali ini dari sebelah kanan, bermain 1-2 sama Ryan dari sebelah kanan kali ini, terus berdribbling bola, berbahaya kali ini memasuki, tapi nanti umpan kaki kanan tetapi dihadang dengan baik tadi oleh experience, sehingga tendangan gawang justru untuk tim dari Haiti, karena tadi tendangannya dari Ryan mengenai tubuh Ryan lagi, sehingga tendangan gawang saja sudah dilakukan tadi. Placide dekat kali ini kepada Durven, umpan ke depan yang dituju adalah Perel, umpan tadi disundul lagi oleh para pemain Haiti, masih dikontrol kali ini oleh Brazil dari sebelah kiri Paqueta, pemain-pemain terus arahkan ke belakang lagi, pemain nomor 3 Magalhães, tengah Marquinhos kali ini, dan tambahan waktu 6 menit cukup lama, kita nantikan apakah Brazil bisa menambah kedudukan atau Haiti bisa mengurangi ketertinggalannya. Masih kali ini Marquinhos Brazil, oke waktu normal, masih kali ini Magalhães dengan kaki kirinya ke tengah kepada Casemiro, Casemiro melirik ke sebelah kanan, coba lihat pergerakan dari para pemain timnya sendiri, masih Magalhães, arahkan ke Vini, Vini geser ke sebelah kiri kepada Junya, masih Junya, dihadang satu pemain dari Haiti, bermain kali ini 1-2, coba kali ini keluar sehingga mampu kali ini menggeser lagi ke sebelah kanan melalui Marquinhos, Marquinhos melihat pergerakan Ryan tetapi geser kepada Guimarães, umpan lagi kali Guimarães yang dituju ataupun masih mendribbling bola, arahkan ke sebelah kiri kepada Magalhães, Magalhães bermain 1-2, masih Magalhães dari sebelah kiri dihadang tadi, bukan sebuah pelanggaran kali ini, Vini bisa lewati satu pemain dari Haiti dari sebelah kiri, terus mulai segera mau tapi masih Vini, masih terus mendribbling, umpan dalam kotak penalti, masih dihadang tadi oleh para pemain dari Haiti, arahkan lagi kali ini para pemain Haiti terus di pressing, dan pelanggaran yang menyebabkan wasit asal Spanyol memberikan pelanggaran bagi Haiti.
1: Iya, baik, sudah mendengar saat ini tambahan waktu 6 menit yang diberikan sudah berjalan 1 menit 27 detik. Kali ini coba membangun serangan dari lini pertahanan, Ricardo Ade pindahkan bola kepada Experience,
2: tendang bola
1: jauh ke depan maksudnya kepada Franci Piero tadi, namun berhasil direbut tadi oleh barisan pertahanan dari Brasil yang bermain cukup kokoh pada pertandingan pagi hari ini. Kali ini Gabriel Magalhães menguasai bola, umpan tarik ke belakang kepada kiper Alisson Becker, pindahkan kepada Marquinhos, kapten dari Brazil, tendang bola jauh ke depan kepada Lucas Paqueta, umpan terobosan, di sana ada Vinicius Junior,

dengan skillnya tadi mampu mengelabui kiper dari Haiti untuk mencetak gol ketiga pada babak yang kedua ini. Vinicius Junior masih berselebrasi, langsung disambut oleh hampir seluruh pemain dari Brazil, di mana

berawal dari Vinicius Junior tersebut berawal dari umpan terobosan yang dilakukan oleh Lucas Paqueta dengan mudah Vinicius Junior masuk ke kotak penalti dari Haiti yang sudah tidak ada pemain bertahan, mereka hanya menyisakan kiper saja, dan tadi dengan mudah Vinicius Junior melakukan tendangan pressing dengan kaki kanannya yang tidak mampu dibendung oleh kiper dari Haiti, Johnny Placide, menjadikan skor 3-0 untuk keunggulan Brazil atas Haiti pada pertandingan pagi hari ini. Ya baik saudara pendengar, kembali kick off baru saja dimulai. Haiti Duvernay tadi ke depan maksudnya kepada Pierrot, namun bola dihalau saja tadi oleh para pemain dari Brazil, namun bersama dengan pemain tersebut tepatnya Gabriel tadi terjatuh setelah memberikan isyarat terkena sikutan di bagian wajahnya. Dan siapakah yang mendapat kartu kuning? Nampaknya ada Frenzy Pierrot tadi, striker dari Haiti, yang melakukan sikutan kepada Gabriel Magalhaes, langsung diberikan kartu kuning oleh wasit Alejandro Jose Hernandez tadi. Sudah memasuki menit 4 menit 29 detik tambah waktu babak yang ke pertama ini. Saudara pendengar, kali ini dari sisi sebelah kiri Vinicius Junior kembali kuasai bola, tendang ke belakang kepada Gabriel, pindahkan bola ke sebelah kanan, di sana ada Danilo, ke depan kepada Ryan, umpan tarik ke belakang kepada Marquinhos, pindahkan bola lagi ke tengah kepada Gabriel Magalhaes, berikan umpan kepada Matheus Cunha, masih Matheus Cunha tadi maksudnya kepada Gabriel tadi yang sudah maju ke depan. Kali ini Haiti berusaha melakukan serangan balik cepat, mampu dipatahkan tadi oleh Lucas Paqueta, kali bola jatuh di kaki Matheus Cunha, namun berhasil dicuri tadi oleh Johnny Bellegarde dari Haiti. Masih Johnny Bellegarde, pindahkan bola kepada Dan Jacques, balikan kepada Bellegarde, masih Bellegarde, umpan terobosan kepada striker John Frenzy Piero tadi, namun serangan tersebut mampu dipatahkan. Kali ini berhasil langsung melakukan serangan balik cepat maksudnya tadi kepada Vinicius Junior, namun mampu tadi dipatahkan serangan dari Brazil tersebut. Kali ini bola berada di kaki para pemain Haiti dari sisi sebelah kiri, pindahkan bola ke tengah kepada Jan Jacques tadi, umpan ke depan tadi maksudnya kepada Pierrot tadi, namun dihalau saja tadi oleh pemain dari Brazil Casemiro nampaknya, yang terjatuh sambil memegang mulutnya. Namun bersamaan dengan momen tersebut, wasit Alejandro Jose Hernandez sudah meniupkan peluit tanda berakhirnya babak yang pertama untuk keunggulan Brazil atas Haiti. Dan saudara pendengar, di mana saja Anda berada, kami akan kembali melaporkan jalannya pertandingan antara Brazil menghadapi Haiti nanti di babak kedua. Namun terlebih dahulu kami serahkan kembali kepada Bung

0: Anda juga bisa memberikan komentar dengan pertandingan babak pertama tadi ya. Silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Kita review sedikit bersama dengan Bung Juprianto Alexander. Bagaimana Anda melihat pertandingan babak pertama ini, Bung Jupri?
1: Iya, sebenarnya kalau kita lihat sebelum gol pertama tercipta ya, Bung Zaini, terlihat memang Brazil agak kurang bergairah ya. Kita tidak melihat Brazil yang tampil menekan, bisa memberikan ancaman ke pertahanan dari Haiti. Kita lihat aliran bolanya juga cenderung lambat, kemudian juga terkesan sangat hati-hati. Itu yang membuat pertandingan akhirnya bisa dengan mudah ya dibaca oleh para pemain dari Haiti. Tapi setelah momentum tadi gol dari Matheus Cunha, semuanya berubah ya buat para pemain Brazil. Mereka terlihat lebih percaya diri dalam bagaimana juga memberikan umpan-umpan progresif yang akhirnya bisa membelah ya, paling tidak membuat bingung pertahanan dari Haiti yang kita tahu juga menerapkan 5 pemain belakang. Tapi kemudian ya, itu tadi bagaimana dengan umpan-umpan progresif ada akhirnya bisa merusak konsentrasi dari pemain Haiti. Dan kita lihat bagaimana 2 gol tambahan tercipta. Dan lagi-lagi kalau kita lihat Vinicius yang bermain sangat baik dan umpan-umpannya mematikan
0: Vinicius
1: betul
0: ya.
1: Tapi saya lebih ingin menyoroti soal bagaimana peran dari Lucas Paqueta kalau kita bicara tadi Bruno Guimarães dan juga Casemiro, terlihat memang lebih pada perannya adalah menjaga keseimbangan di tengah. Tapi Paqueta adalah bagaimana dia bisa bisa melihat rekan yang ada di depan punya ruang untuk bisa memberikan ancaman dan terlihat bagaimana tadi dua key passes yang diberikan oleh seorang Lucas Paqueta yang akhirnya berbuah 2 gol buat timnas Brazil.
0: Baik, kita ke pendengar dulu, ada Pak Putra di Forest dan Mbak Yanti di Toli-Toli. Pak Putra, pagi, salam olahraga.
2: Selamat pagi Putiga, salam olahraga.
0: Bagaimana Pak Putra melihat pertandingan babak pertama?
2: Ya, luar biasa.

0: Dan kalau untuk menurut saya kayaknya 5-0 deh untuk.
1: Oh, 5-0 gitu ya.
0: Kalau menambah 2 gol lagi nih untuk mengikuti kemenangan itu.
1: Iya.
0: Oke, dan untuk pertandingan berikutnya yang disiarkan oleh RRI itu jam berapa, Pak?
1: Nanti jam 10, Pak.
0: Itu apa, Pak?
1: Turki dengan Paraguay.
0: Oke, disiarkan sama
1: ya. Iya, kita siarkan juga nanti ya, Pak ya.
0: Oke.
1: Baik, terima kasih banyak ya, Pak Putra ya. Selamat pagi, salam olahraga jaya. Ada Mbak Yanti, kita ditoli Mbak Yanti. Pagi, salam olahraga.
2: Selamat pagi, Bu Gengi. Salam olahraga dan Bu Gengi. Salam olahraga.
1: Bagaimana melihat pertandingan babak pertama?
2: Sangat bersemangat sekali pastinya. Ya. Yang dengan pengalaman terus bermainnya sangat tenang, tapi bisa menciptakan gol yang luar biasa. Kami berharap untuk para supporter Brasil ini berharap pastinya nanti ada di babak kedua ada
1: gol. Ada gol tambahan begitu. Berapa prediksi skor dari Mbak Yanti?
2: Nggak bisa memprediksi. Saya akan ada penambahan lagi.
1: Oh begitu ya.
2: Okay,
1: baik, terima kasih banyak Mbak Yanti.
2: Oke, selamat
1: ya. Ya, berikutnya ada Pak Udin Boyolali. Pak Udin, pagi Pak.
3: Pagi
1: Pak Udin, waalaikumsalam. Bagaimana melihat jalannya pertandingan babak pertama, Pak Udin?
3: Ya, kalau Brazil ya.
1: Oke. Jadi prediksi skornya bagaimana, Pak Udin?
3: 2-1 gitu lah.
1: Sekarang udah 3-0, Pak. Brazil menang, Pak.
3: Iya, saya nggak nyemak tadi.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak ya, Pak Udin ya. Pagi, Pak. Berikutnya ada pendengar lainnya yang sudah bergabung sama kita juga ya di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Ada Pak Divo nih, Pak Divo di Solo, di Solok ya. Pak Divo, selamat pagi Pak, salam olahraga Pak Divo.
4: Pagi.
1: Ya, silakan Pak Divo.
4: Ya, mudah-mudahan yang terbaik yang termenang. Kalau menang kalah itu harus kondisi itu sudah wajar. Dan terkot ini namanya pertandingan itu sudah biasa menang kalah. Mudah-mudahan dapat ini atau bertambah lagi.
1: Baik, terima kasih banyak ya Pak Divo ya. Pagi Pak Divo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain silakan ya di 0213523172 atau 0213862375 atau 0213844545. Bung Jupri, ya, apakah dalam pertandingan kali ini ya, sudah terlihat bahwa Brazil memang sudah menunjukkan kualitasnya begitu?
5: Ya, sebenarnya saya belum terlalu puas ya. Karena kalau kita lihat sama seperti di pertandingan pertama, agak lambat panas ya Brazil ini. Saya ini situasi yang berbahaya saat nantinya mereka bertemu lawan-lawan yang jauh lebih berat, Skotlandia. Ya, kalau nanti sampai ke babak pasir gugur kan lawannya akan jauh lebih keras.
1: Ya.
5: Berat, jadi perlu bagaimana mereka bisa langsung nyetel di sejak kickoff babak pertama dimulai. Jadi itu yang saya kira memang harus patut menjadi perhatian ya. Karena setelah itu kita lihat perlahan mereka bisa tampil lebih baik. Dan akhirnya setelah gol tadi, kita lihat yang saya katakan tadi, gol dari Matheus Cunha membuat mereka bermain lebih pede lagi dan akhirnya bisa menciptakan 2 gol tambahan. Jadi itu saya kira koreksi di babak pertama buat Belanda. Baik, ada Pak Rian di Palembang dan juga Pak Irfan di Makassar. Pak Rian, selamat pagi, salam olahraga.
6: Salam olahraga.
1: Silakan Pak Rian.
6: Iya, saya juga sependapat nih dengan komentator kita itu.
1: Iya.
6: Kayak ini bukan statement buat Brazil seperti itu.
1: Iya.
6: Iya.
1: Jadi belum puas dengan penampilan Brazil ya, Pak Rian ya.
6: Apalagi main mantung saya itu lagi cemerlang kan
1: dari Iya, iya, iya.
6: Iya, kayak kalau kita main hitung-hitungan kayak Brazil ini untuk skor saat ini 4-0 udah
1: cukup. 4-0 begitu ya. Baik, Pak Rian. Terima kasih, salam olahraga Pak Rian ya. Pagi, Pak. Berikutnya ada Pak Irfan di Makassar. Pak Irfan, pagi, salam olahraga.
7: Salam olahraga.
1: Iya. Kelihatannya pendukung Brazil berat ini.
7: Saya kasih sebentar ini.
1: Silakan.
7: Kan saya 4-2 saja.
1: Oh, 4-2 begitu ya. Tapi kemana melihat Brazil di penampilan kali ini? Di babak pertama.
7: Betul, set pertama. Pertamanya, oh my god, tidak ada bergairah ya.
1: Iya.
7: Iya, tidak ada. Istilahnya kalau masih masuk sampai 1-2, baru bagus permainan.
1: Iya. Jadi belum puasa dengan penampilan Brazil begitu ya, Pak Irfan ya.
7: Tapi sudah dimasuk lagi barangkali, bisa tambah 2 lagi.
1: Baik, terima kasih banyak ya Pak Irfan ya. Selamat pagi Pak, salam olahraga. Waalaikumsalam. Bung Jupri, apakah ada perubahan paling tidak dari taktik permainan ataupun juga mungkin komposisi pemain yang akan dilakukan Carlo Ancelotti di babak kedua nanti jika melihat skor yang sudah 3-0 ini?
5: Ya, kalau kita tadi sayangnya ada Rafinha ya.
1: Ya,
5: kita lihat Rafinha mengalami cedera, kemudian masuk Ryan, pemain yang masih muda, usia 19 tahun. Tapi di luar itu kita lihat memang sepertinya mungkin tidak akan terlalu cepat melakukan perubahan ya. Artinya mungkin akan lebih mengamankan dulu bagaimana nanti pertandingan bisa berjalan sampai menit 60 atau 70 mungkin.
1: Ya.
5: Karena kalau kita di bangku cadangan masih ada cukup banyak opsi juga.
1: Ya.
5: Masih ada Hendrik yang juga ditunggu-tunggu aksinya sebenarnya orang
1: Kita
5: sepak bola dunia, karena kita lihat juga penampilan sangat baik bersama klub Prancis Lyon. Jadi kalau kita Vini mungkin dengan sudah 2 gol ya di 2 pertandingan awal ini, mungkin nanti kalau memang ada gol lagi tambahan mungkin Vini bisa istirahat untuk bisa menyambut pertandingan penentuan nanti lawan Skotlandia. Jadi kalau kita mungkin ada opsi rotasi kalau memang pada akhirnya nanti Brazil ya bisa paling tidak mempertahankan keunggulan mereka sejauh ini, karena kalau

0: misalnya Haiti dengan ketertinggalan 0-3, artinya kan nanti akan ada celah-celah yang ditinggalkan. Itu saya kira memang akan membuat Brazil bisa lebih nyaman lagi bermain di babak kedua.
1: Ya, tapi jika melihat pertandingan bergambar pada babak pertama ya, di mana posisi back yang banyak saja tidak bisa membendung serangan Brazil begitu terhadap Haiti.
0: Apakah ada prediksi dari Bung Jupri bahwa ini akan ada perubahan lagi begitu dari strategi Haiti nanti? Ya, kalau kita lihat tadi ada beberapa kali kita lihat miskoordinasi ya. Pertama kalau kita lihat bagaimana gol dari Vinicius, ada kelengahan kita lihat dari 5 pemain belakang dari Haiti yang agak bingung gitu kira-kira makan kemana arah bola ini dimainkan gitu, dan itu yang akhirnya membuat situasinya menjadi berantakan ya buat pertandingan Haiti. Dan kalau kita secara koordinasi tadi memang sebenarnya baik ya, kalau kita lihat di menit 30 menit awal, 25 menit saya kira koordinasi pertahanan mereka sangat baik, tapi setelah itu terlihat mulai ada celah-celah yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain Brazil. Ini juga tidak lepas dari pendekatan Brazil tadi, lebih banyak memainkan bola ke garis area pertahanan belakang lawan gitu. Yeah. Buat situasinya menjadi tidak mudah karena perlu perubahan taktikal ini membuat Haiti juga kebingungan juga. Itu yang saya kira memang secara perubahan taktik ini yang saya kira perlu dapat pujian adalah bagaimana Ancelotti ya melakukan pendekatan yang berbeda, akhirnya itu membuat situasinya jadi jauh lebih sulit buat Haiti sekarang dengan 0 poin. Kemarin kalah dari Skotlandia, sekarang di babak pertama tertinggal 0-3, tidak ada pilihan.
1: Main mati-matian begitu ya?
0: Mati-matian, ya soal skor mungkin ya tidak ingin terlalu mencolok juga, tapi keadaannya adalah mereka harus bisa lebih berani untuk bisa memberikan tekanan lebih, bermain lebih keluar menyerang, mungkin bisa dengan opsinya menarik satu pemain belakang.
1: Ya.
0: Ini tidak hanya sebagai mesin gol, tapi kalau kita lihat umpan-umpannya cukup mematikan di Bung Jovi. Itu bagaimana Anda melihat Vini?
1: Ya, ini saya kira sangat luar biasa ya, kalau kita lihat Vini kan sebenarnya datang dengan beban besar juga.
0: Ya. Nah, kalau kita lihat Brazil selalu punya pemain-pemain hebat, ada Neymar, Ronaldinho, bahkan dulu R9, bahkan kalau sebelumnya ada Romario gitu.
1: Yeah. Tapi
0: sekarang kita lihat Vini dengan usianya semakin matang dan terlihat mampu memberikan jawaban ya. Setidaknya kalau kita lihat dari dua pertandingan awal ini, satu gol melawan Maroko dan kemudian tadi satu gol satu asis, dan ada tembakan dia tadi yang bisa dimentakkan oleh kiper dari Haiti Paside, kemudian bisa dikonversi jadi gol.
1: Yeah.
0: Dia artinya dia punya peran yang sangat besar atas andil gol-gol yang terjadi buat Brazil di babak pertama. Jadi harapannya tentu buat Vinicius adalah dia bisa tetap fokus ke pertandingan ya. Terkadang kan
1: gangguannya
0: adalah noise-nya buat seorang Vinicius adalah hal-hal yang justru non teknis. Ini yang saya kira memang harus bisa dipertahankan oleh seorang Vinicius, karena kalau kita lihat penampilannya sangat baik di dua pertandingan ini.
1: Iya.
0: Tadi banyak pendengar kita memprediksi bahwa
1: 5-0, 4-0, 4-1.
0: Ya, Bung Jupri bagaimana?
1: Ya, saya kira peluangnya ada ya, karena ya itu tadi pendekatannya tentu Haiti akan berubah, tidak lagi mungkin akan lebih banget bertahan, artinya mereka akan mencoba bermain lebih terbuka, lebih open.
0: Ini yang saya kira membuat Brazil mungkin akan lebih nyaman dalam bermain, lebih enak, karena
1: ya
0: memang mereka butuh banyak space juga di area

Babak kedua nanti akan kami hadirkan kembali ya kegiatannya. Tidak lama lagi babak kedua akan dimulai. Seperti biasa nanti Bung Erik dan juga Bung Senvi akan tetap menemani Anda untuk memandu jalannya pertandingan tersebut. Kegiatannya pelatih Carlo Ancelotti juga sudah mulai bersiap-siap ya untuk memasuki lapangan kembali.

0: berani ngembak ke keluarga dari mulai kemarin Bung Sergei, silakan.
1: Ya, terima kasih Daini. Saudara pendengar, pertandingan babak yang kedua beberapa saat lagi akan dimulai. Sementara AIT saat ini melakukan sejumlah pergantian, hanya memasukkan dua pemain mereka, yakni nomor punggung 25 dan nomor punggung 18. Tarik keluar Arcus dan Perot. Ada Simon nomor punggung 25 dan Isidor nomor punggung 18 yang dimasukkan menggantikan Perot dan juga pemain bertahan dari Haikun tadi. Siap-siap saat ini Brazil dan Haiti untuk mulai jalannya pertandingan babak yang kedua ini. Ya, baik saudara pendengar, saat ini Stadion Philadelphia di kota Pennsylvania tampak cukup penuh, terutama didominasi oleh para supporter dari Brazil yang menggunakan jersey berwarna kuning-kuning. Meskipun timnya kali ini turun dengan jersey berwarna biru ataupun hitam bercorak biru. Siap-siap Haiti kali ini melakukan kick off. Pemain yang baru masuk isi door tadi tendang bola jauh ke depan ataupun ke belakang kepada kiper dari Haiti, Placide, langsung ke depan, namun bola berhasil dicuri tadi oleh Douglas tadi. Tendang bola jauh ke depan, jadi duel bola udara, namun berhasil dicuri oleh pemain dari Haiti dari sisi sebelah kiri. Tendang bola jauh ke belakang kepada Decroix, masih bermain-main di lapangan tengah. Pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, kali ini ada Arthus di sana. Masih berusaha dicuri oleh Vinicius Junior, namun ditendang saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan. Dan
2: di menit ke-46 skor masih 3-0 bagi Brazil, dan Brazil berada di sebelah kiri kami, sedangkan juga Haiti berada di sebelah kanan kami. Kali ini pergantian sudah dilakukan dua pemain dari tim Haiti, sedangkan tadi di babak pertama Brazil menggantikan Rapinha, masukkan Ryan. Kali ini bola dikuasai penuh dari sisi sebelah kiri oleh Magalhães. Brazil kali ini melihat ke sebelah kanan Magalhães, mencoba mencari kawan, masih terus mendribbling bola, arahkan kepada Marquinhos, kapten kesebelasan dari tim Brazil ini, ataupun dari pemain PSG juga, Casemiro, umpan ke depan yang dimaksud adalah Rafa tadi, tapi coba lagi tarik para pemain Haiti, mencegal pergerakan yang dilakukan oleh pemain dari Brazil, arahkan ke sebelah kanan Duverne kali ini, dan menjadi back sebelah kanan. Dengan begini mungkin formasi akan berubah bagi tim Haiti, karena menang ataupun kalah 3-0, 4-0 sama saja, tiga harus mengejar ketertinggalan. Kali ini Haiti bagus sekali dari sebelah kiri, alaskan lagi kali ini pemain nomor 8 tadi, coba lagi ke sebelah kiri, tetapi masih dijaga pergerakannya oleh Marquinhos, pemain nomor 15 ini. Providence hasilkan lempar ke dalam saja untuk Danilo, mantan pemain dari Juventus yang sekarang bermain di Flamengo. Angkat kedua tangan, paruh masuknya ke depan tadi, diusir lagi dari tengah oleh pemain dari tim Haiti. Hasilkan lagi lemparan ke dalam dari sebelah kanan Danilo, arahkan ke belakang kepada Marquinhos, umpan lagi ke sebelah kiri ada Magalhães, sebarkan lagi ke jauh kepada Santos dari sebelah kiri, masih menggiring bola ke tengah kepada Paqueta, masih bermain-main dari pemain Brazil di pertahanan sendiri. Marquinhos sodorkan lagi ke sebelah kanan kepada Danilo, mencari kawan, dicuri kali ini, benar berbahaya pemain Haiti tadi, satu pemain yang baru masuk tetapi masih tersentuh lagi-lagi oleh Magalhães, sedangkan kaki kanannya tadi Wilson Isidor, sebuah peluang bagi Haiti, namun berlalu saja. Kali ini serangan balik dilakukan oleh para pemain dari Brazil ke tengah lagi, pemain yang memasukkan dua gol Junha, dorong lagi kepada Danilo, masih Danilo, giring lagi ke sebelah kiri, coba alihkan lagi kepada Magalhães, masih Santos kali ini, bermain satu dua bersama Vini, maksudnya dicuri kali ini oleh Casemiro dari sebelah tengah, masih Jan Jacques, umpan lagi maksudnya kepada Bella Garen, tetapi dipotong kembali pergerakannya oleh para pemain dari Brazil. Casemiro kali ini dari tengah, masih Casemiro, di

0: tadi satu pemain dari Haiti mengangkat, ya, maksud kami nomor 8, Gue Mares, didorong tadi sedikit saja oleh pemain nomor 25 yang baru masuk, yakni Dominic Simon. Masih kali ini Brazil, menit 49, skor masih 3-0 bagi Brazil. Danilo kali ini dari sebelah kanan, arahkan lagi ke tengah kepada Marquinhos, sodorkan ke sebelah kiri, yang dimaksud adalah Magalhães. Back pass jauhnya kepada Alisson Becker yang tidak terlalu bekerja keras kali ini. Alisson dengan jersey berwarna pinknya. Marquinhos kali ini dari kanan ke sebelah kiri langsung, tuju adalah pemain lainnya, ini Santos. Masih Santos, arahkan ke tengah Casemiro, dorong lagi kepada Magalhães. Bermain 1-2 tadi bersama Cunha. Lagi-lagi Cunha, baik sekali pemain ataupun 1-2 yang dilakukan oleh pemain Brazil. Umpan ke sebelah kanan kepada Rayan. Rayan kali ini dibantu oleh Danilo, masih terus, tetapi hadangan yang baik juga dilakukan oleh experience, sehingga bola lepas tadi, tetapi berbahaya juga yang dilakukan oleh Haiti, bermain-main di kotak sendiri. Umpan ke sebelah kanan kepada Duverney. Kali ini Duverney coba alirkan lagi dari tengah kepada nomor 10, yakni Bellegarde. Umpan lambung, geser ke sebelah kiri yang dituju tadi, maksudnya Providence, tetapi sayang kontrol yang tidak baik dilakukan oleh Providence.
1: Ya, baik saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit 50 detik 25. Sementara Brazil unggul 3-0 atas Haiti pada pertandingan Grup C Piala Dunia 2026. Kali ini dari pertahanan Brazil, Gabriel Magalhães alirkan bola ke sebelah kiri, balikan kepada Magalhães, masih Magalhães, cari rekannya Magalhães, lari pelan dia sambil membawa bola, masih Magalhães, back pass jauh ke belakang kepada kiper Alisson Becker, balikan kepada Gabriel Magalhães, masih bermain 1-2, Alisson, oh berbahaya tadi Alisson, ada satu pemain Haiti yang berusaha merebut bola, namun masih sepenuhnya kekuasaan bola dikuasai oleh para pemain dari Brazil. Tadi Pak Guetta berusaha melakukan serangan cepat ke depan, namun bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan, jadikan lemparan ke dalam bagi Haiti. Saat ini experience dari sisi sebelah kirinya masih membawa bola, ada pemain Brazil yang berusaha merebut bola, masih experience menguasai bola, alirkan atau pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Verne di sana, kirimkan umpan crossing tadi, maksudnya umpan terobosan tadi yang tidak akurat pada pemain dengan nomor punggung 21 tadi, Casimir Joshua. Hampir saja tadi Haiti membuat pertahanan dari Brazil tadi keluar, ataupun hampir saja tadi menciptakan peluang yang cukup baik. Alisson Becker kali ini tendang bola jauh ke depan, di sana ada Vinicius Junior, namun dihalau saja oleh pemain Haiti, kembali bola jatuh di kaki para pemain Brazil kali ini, bola jauh ke depan maksudnya kepada Vinicius Junior, namun bola berhasil ataupun lebih dekat kepada para pemain Haiti. Masih terjadi perebutan bola di sana, ada pemain dengan nomor punggung 22 tadi, Verne, nampaknya dilanggar tadi oleh Vinicius Junior. Telah terjadi perebutan bola tadi, tendangan bebas langsung saja dilakukan keluar tadi.

sana ada Wilson Isidor, namun bola lebih dekat kepada Marquinhos yang langsung mengirimkan umpan back pass ke belakang kepada Alisson Becker. Namun nampaknya tadi bola terlebih dahulu meninggalkan lapangan pertandingan. Hanya menjadikan, oh maksud kami saat ini bola masih berada di sisi sebelah kanan dari Haiti. Verne kali ini umpan 1-2 dengan Dengjakes, balikan bola kepada Ricardo Ade, pindahkan ke sisi sebelah kanan ada Detroit di sana, pindahkan bola lagi kepada Providence, masih Providence mendekati kotak penalti dari Brazil, kirimkan umpan terobosan tadi, maksudnya dibuang saja tadi oleh Gabriel Magalhaes. Kembali bola jatuh di kaki kali ini Dominic Simon, masih Dominic Simon di tengah lapangan pertandingan, kirimkan umpan terobosan tadi maksudnya, namun bola lebih dekat kepada para pemain Brazil.

lemparan ke dalam. Langsung saja dilakukan. Kali ini bola berada di sisi sebelah kiri Brazil. Masih Brazil. Dan bola jauh ke belakang kepada Martinez. Kirimkan umpan terobosan ke depan. Di sana ada Vinicius Junior. Masih Vinicius Junior. Menguasai bola. Ada dua pemain yang berusaha menghalau. Masih Vinicius Junior. Mengotak atik bola dia. Mendekati kawan dari Haiti. Oh, sayang sekali. Vinicius Junior, penguasaan yang terlalu lama tadi. Kali ini penyerangan dilakukan oleh Haiti dari sisi sebelah kiri. Pemain dengan nomor punggung 15, Providen. Kirimkan umpan terobosan. Terjadi kembali di depan gawang dari Brazil. Oh, sayang sekali tadi. Buang saja bola oleh Bruno Guimaraes tadi.

mencoba kembali membangun build up dari belakang. Main dengan nomor punggung 10 Belegarde kirimkan umpan terobosan tadi maksudnya kepada Wilson Isidor. Kali ini dari sisi sebelah kanan Duverne kirimkan umpan crossing masih membentur Lucas Paqueta yang sudah mundur ke belakang. Masih kali ini dan Jacques mengindahkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Providence di sana. Masih Providence mendekati kotak penalti, kirimkan umpan crossing, disundul saja. Oh, mudah tadi bulan yang dilakukan oleh Wilson Isidor tadi, dengan mudah tadi ditangkap oleh kiper Alison Becker. Saat ini saudara pendengar, Brazil kembali membangun serangan. Mateus Cunha dari lapangan tengah ke belakang kepada Casemiro, pindahkan ke kanan kepada Danilo, belakang kepada Marquinhos, balik kiri. Kali ini ada Gabriel Magalhaes, langsung umpan ke depan kembali. Bola dikuasai oleh Casemiro kali ini di lapangan tengah. Pendek kepada Lucas Paqueta, berikan umpan pendek kepada Vinicius Junior. Kali ini masih Vinicius Junior menguasai bola, mendekati kotak penalti dari Haiti. Umpan 1-2 dengan Lucas Paqueta, kirimkan bola ke sisi sebelah kanan, kirimkan umpan. Vinicius Junior tadi hampir saja umpan crossing yang berbahaya, namun tidak ada rekan-rekannya yang menyambut. Halau saja bola oleh para pemain Haiti, namun kembali bola jatuh di kaki para pemain Brazil. Kali ini dari sebelah kanan ada Ryan ataupun Bruno Guimaraes. Kembali saat ini Casemiro menguasai bola, pendek kepada Cunha, Cunha kepada Bruno Guimaraes, kali ini sebelah kanan kepada Ryan, balikan bola kepada Danilo. Masih Ryan menguasai bola, umpan 1-2 dengan Cunha, kirimkan bola ke belakang kepada Danilo, pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri. Kali ini ada Douglas Santos tadi yang sudah maju ke depan, namun sudah berada dalam posisi offside. Nampaknya Douglas Santos tadi coba melakukan tusukan dari sayap sebelah kiri. Bola kali ini dikuasai oleh Detroit, diberikan kepada Dan Jen Jacques. Masih Jacques menguasai bola di tengah lapangan pertandingan, pendek kepada Belegarde. Masih Belegarde menguasai bola di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Belegarde umpan pendek kepada rekannya. Kali ini Haiti dari sisi sebelah kiri, Providence kirimkan umpan ke belakang kepada Decroix. Belegarde pindahkan lagi ke sisi sebelah kanan, ada Duverne di sana. Masih coba bermain-main di lapangan tengah kali ini Duverne ataupun Ricardo Ade. Kali ini Ricardo Ade menguasai bola, umpan ke depan kepada Wilson Isidor yang sudah mundur jauh ke belakang. Wilson Isidor, kali ini Haiti memasuki kotak penalti dari Brazil, berusaha melakukan ataupun berupaya untuk melakukan tusukan, namun sayang sekali penguasaan bola yang tidak akurat. Kali ini Brazil berusaha melakukan serangan balik cepat. Cunha kali ini pindahkan bola kepada Casemiro di lapangan tengah. Oh, dipatahkan saja tadi serangan yang dibangun oleh Brazil. Kali ini Casemiro kembali mencoba melakukan serangan dari sisi sebelah kanan, namun bola ditarik saja atau diumpan ke belakang kepada Marquinhos yang kali ini memindahkan bola ke sisi sebelah kiri. Vinicius Junior umpan ke belakang kepada Gabriel, bukan kepada Bruno Guimaraes. Umpan 1-2 dengan Paqueta, pindahkan bola lagi kepada Gabriel. Gabriel kepada Marquinhos, Marquinhos kepada Danilo. Danilo kali ini Ryan dari sisi sebelah kanan menguasai bola. Masih Ryan mendekati kotak penalti dari Haiti, umpan ke tengah maksudnya tadi kepada Bruno Guimaraes, namun tadi berhasil dicuri dan terjatuh salah seorang pemain dari Haiti. Providence tadi nampak

0: didorong oleh Lucas Paqueta ataupun Cunha tadi. Kali ini Haiti kembali mencoba membangun serangan, kali ini dari sektor sebelah kanan. Verne berikan ke tengah kepada Jean Jacques, masih Jacques menguasai bola. Pindahkan bola ke kaki Casimir Joshua. Umpan tarik ke belakang kepada Ricardo Ade. Pindahkan bola lagi kepada Detroit. Dari sisi sebelah kiri, Providence dekati kotak penalti dari Brasil. Masih Providence, berusaha direbut oleh Bruno Guimaraes. Pindahkan lagi bola ke tengah kepada Detroit. Kali ini Delegarde menguasai bola, mendekati kotak penalti dari Brasil. Masih Delegarde, tendangan bola. Tendangan kaki kirinya tadi mampu dipatahkan tadi oleh Danilo. Selamatlah gawang Brazil, masih belum kebobolan Brazil. Sementara ada dua pemain Brazil yang disiapkan untuk memasuki lapangan pertandingan. Siapakah yang akan diganti, kita nantikan. Namun saat ini pemain dari Haiti, Joshua, juga ditarik keluar lapangan, digantikan pemain dengan nomor punggung 11, Luisius Ditson. Nantikan tendangan sudut terlebih dahulu akan dilakukan Haiti dari sisi sebelah kanan gawang Brazil. Delegarde bersiap-siap memberikan isyarat. Delegarde tendang bola melambung memasuki kotak penalti dari Brazil. Hampir saja tadi pemeluh tercipta, sundulan dari salah seorang pemain Haiti mampu dihalau tadi ataupun ditepis tadi oleh penampilan yang cukup sigap dari Alisson Becker tadi. Sementara saat ini wasit Alejandro Jose Hernandez menghentikan sementara jalannya pertandingan. Nampaknya akan melihat tadi VAR, karena nampaknya ada satu pemain dari Brazil yang kedapatan atau tanpa sengaja menyentuh bola. Masih kita nantikan apakah pertandingan dilanjutkan kembali. Oh ya, dilanjutkan kembali. Nampaknya Matheus Cunha mencetak 2 gol pada pertandingan pagi hari ini, ditarik keluar, digantikan oleh pemain dari Arsenal ataupun Endrick nampaknya masuk menggantikan Matheus Cunha. Kemudian Lucas Paqueta juga ditarik, digantikan oleh Gabriel Martinelli. Baik, saat ini Providence dari sisi sebelah kiri Haiti menguasai bola, kirim ke belakang kepada Decroix, pindahkan kepada Dan Jacques ataupun Delegarde di sana. Pindahkan lagi ke tengah kepada Jacques. Alirkan bola lagi ke kanan kepada Ricardo Ade. Kali ini Duverne dari sisi sebelah kanan. Kirim lagi ke tengah kepada Dan Jacques. Depan kepada Delegarde. Masih Delegarde menguasai bola, terjatuh nampaknya. Delegarde terang kesakitan sambil memegang kakinya setelah dilanggar tadi oleh Danilo. Delegarde. Ya, kita nantikan sudah pendengar apakah yang akan terjadi di babak yang kedua ini setelah Matheus Cunha dan juga Lucas Paqueta ditarik keluar menggantikan Martinelli dan juga Endrick yang bermain di posisi striker.
1: Memasuki menit 64, kali ini peluang didapatkan oleh Haiti. Tendangan bebas dari sebelah kanan, mengarah memang agak sebelah kanan, tetapi ini akan menjadi peluang yang cukup baik bagi tim Haiti. Sementara satu pagar betis dilakukan oleh Brazil, kali ini coba dilakukan melengkung ke dalam kotak penalti berbahaya, diusir tadi oleh para pemain dari Brazil, tetapi bola tidak henti di situ. Ada tendangan tadi dari Duverne dari sebelah kanan, menerima umpan ataupun bola mentah yang terjadi tadi. Beberapa pergantian dilakukan oleh Brazil maupun juga Haiti yang membuat memang Haiti kali ini mencoba keluar untuk mencetak gol. Tendangan gawang sudah pendek dilakukan Alisson Becker kepada Marquinhos, kali ini dari sebelah kanan, arahkan kepada Danilo dari kanan, didekati satu pemain dari Haiti, kali ini Marquinhos terus dibuang saja ke depan, tadi maksudnya kepada Ryan, tetapi duel ataupun bukan sebuah pelanggaran. Pemain asal Bournemouth ini umpan lagi kali ini Haiti, back pass jauh kepada Placide, kiper mereka dengan jersey berwarna kuning. Arahkan lagi kali ini pemain Brazil mampu mencuri bola, tetapi Ade juga sigap, namun akhirnya terlalu tinggi tadi Ade pergerakannya, dan pemain yang mengenakan ataupun berambut gimbal ini mengingatkan kita kepada Bio Paulin, legenda dari Persipura. Mirip sekali memang looks-nya. Kali ini tendangan bebas akan dilakukan dari Brazil, arahnya cukup agak ke sebelah kanan, meskipun jaraknya cukup jauh, tetapi bisa juga peluang menjadi tim dari Brazil. Akan diambil oleh pemain Brazil, sudah menyimpan bola kali ini.

0: sementara satu pagar betis akan dibangun oleh para pemain dari Haiti. Nomor 11 ini Deson, nomor 8 akan diambil kali ini Guéremas. Akankah mengarah ke kotak penalti? Guéremas memberikan kode tangan kanannya kali ini. Guéremas umpan cop ke dalam kotak penalti, berhasil menemui kepala dari pemain Brazil, terus berada di udara, diusir tadi oleh pemain nomor 25 dari tim Haiti. Bola masih berada di tengah, lolos kali ini dari sebelah kiri, Lubini Junior didekati, masih langsung kotak penalti. Lubini Junior umpan ke tengah, menyentuh tadi kaki dari Duverne, diambil alih kali ini oleh Jean Jacques ke depan maksudnya tadi, tetapi lebih dekat kepada penjagaan dari tim Brazil. Para pemain Brazil masih hati-hati juga untuk menambah keunggulan. Oh, baik sekali kali ini. Oh, umpan lagi ke sebelah kiri kepada Vini. Vini masuk ke kotak penalti. Coba tendangan, tidak jadi. Dengan kaki kirinya balik lagi ke belakang. Masih pemain nomor 22 yang bermasuk, Gabriel Martinelli. Umpan ke depan, masih 1-2. Gabriel tendangan ke gawang. Oh, menyentuh mister gawang. Dan offset justru terjadi tadi dari tim Brazil. Satu peluang lagi yang memang cukup sangat terbuka oleh Martinelli tadi di dalam kotak penalti dengan tendangan yang melengkung. Sayang posisi dari Vinicius Junior sudah tertangkap offside sehingga belum menambah keunggulan dari tim Brazil yang di babak kedua ini sudah unggul 3-0. Kita nantikan apa yang bisa dilakukan oleh kedua kesebelasan karena memang terus menjadi permainan yang menarik. Bung Jupri, bahkan tim Haiti ini merubah formasinya dengan formasi dengan 4-4-2 nampaknya, Bung.
1: Iya, iya, betul. Kalau kita lihat tadi keluar ya Arcus, kita lihat di awal babak kedua, selain memang sudah terang kartu kuning, memang urgensinya adalah Haiti butuh ya, butuh gol karena memang mereka sudah tertinggal 0-3 dan berubah formasi jadi 4-4-2. Tadi termasuk masuk tadi waktu Julian Isidor, pemain dari Liga Inggris Sunderland yang diharapkan memang bisa memberikan perbedaan ya. Dan tapi jauh ini kita lihat memang belum ada gol ya yang bisa diciptakan lagi, tapi ada satu peluang tadi kita lihat yang akhirnya bisa ditepis oleh seorang Alisson Becker lewat Ricardo Arde. Dan selebihnya kalau kita lihat memang ada penurunan ya intensitas permainan dari timnas Brazil, tidak lagi sebaik kalau kita lihat performa mereka saat kita kan 3 gol tadi di babak pertama. Jadi ada drop penampilan yang itu akhirnya membuat situasinya menjadi bisa di kita lihat Haiti bisa mengembangkan permainan. Dan lagi-lagi ada perubahan tadi coba dilakukan, masuk Endrick kemudian juga Gabriel Martinelli. Ya, harapannya tentu buat Ancelotti adalah bisa untuk paling tidak meningkatkan ya, meningkatkan agresivitas untuk bisa menciptakan gol tambahan. Karena dengan Haiti bermain lebih terbuka dengan formasi 4-4-2, harapannya ada ruang ya, ruang yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain Brazil. Tapi kita lihat sejauh ini memang seperti agak apa ya, kita lihat semangatnya agak berkurang ya dari pemain Brazil setelah unggul 3 gol. Dan kemudian juga kalau kita lihat tadi keluarnya seorang Rapinya juga dan digantikan oleh Ryan terlihat sejak masuk di babak pertama tadi performanya belum terlalu mengkilap juga di sisi kanan. Jadi memang butuh perimbangan saya kira, karena Bini tadi beberapa kali juga agak terlalu lama melakukan terlalu banyak goreng lah istilahnya gitu,
0: sama menggocek gitu ya,
1: terlalu banyak menggocek sehingga banyak beberapa kali menciptakan gol jadi hilang juga. Jadi itu yang saya kira memang menjadi pekerjaan rumah ya, bagaimana buat Brazil adalah mereka bisa konsisten ya bermain sama baiknya terutama di 90 menit pertandingan.
0: Kalau melihat dari daftar susunan pemain, siapa yang patut dimasukkan lagi di babak kedua ini, Bung? Dari Brazil atau Haiti juga?
1: Ya, saya kira memang Haiti tidak terlalu banyak pilihan ya. Tapi kalau kita bicara Brazil, ya masih ada nama Igor Thiago. Sebenarnya memang performanya nggak mengkilap juga di pertandingan lawan Maroko. Ya mungkin kalau bisa dicoba ada pemain seperti Fabinho ataupun juga Luis Enrique, saya kira juga butuh untuk dicoba ya. Dan juga ada Danilo, kita tahu juga bisa menjadi tambahan di tengah, mungkin bisa menggantikan Casemiro atau Bruno Guimarães.
0: Kita nantikan menit ke-71 ini dengan beberapa perubahan yang dilakukan kedua kesebelasan, apakah memang dapat menambah gol atau justru Haiti akan memperkecil ketertinggalan dari sang raksasa Amerika Brazil. Tendangan gawang ataupun tendangan bebas dilakukan oleh kiper Placide, jauhkan ini melewati garis tengah, arahkan ke depan maksudnya tadi yang tujuh ada Wilson Isidor. Bermain kali ini Haiti bagus sekali, tetapi dicuri lagi oleh anak-anak dari Brazil. Terjadi duel tadi, bahkan kesakitan Martinelli mendapat kartu kuning langsung dari wasit dan Jacques karena pergerakan yang mengejam langsung kaki dari Gabriel Martinelli. Kita nantikan bagaimana wasit akankah mereview juga karena kartu kuning tadi cukup telat kepada kaki kanan dari Gabriel Martinelli yang masuk di babak kedua menggantikan Cunha yang sudah mencetak 2 gol tadi di babak pertama. Sementara masih kesakitan, kita nantikan. Kalau melihat Bung dari tadi Haiti juga ini nampaknya dengan pemain terbuka beberapa peluang juga didapat ya.
1: Iya, artinya kan kalau kita sebenarnya Haiti punya kemampuan ya, punya kemampuan kita akan peluang. Tapi lagi-lagi kalau kita bicara bagaimana timing ya, artinya kalau kita lihat peluang, artinya kesempatan mereka bagaimana penyelesaian akhirnya juga terkadang memang agak terburu-buru, kemudian juga momentumnya berapa kali hilang juga. Jadi yang saya kira ini yang memang menjadi problem ya buat Haiti, karena kalau memang mereka tidak bisa memanfaatkan momentum ini ya, ini akhirnya menjadi lebih sulit buat mereka. Dan padahal kalau kita lihat Brazil ada penurunan penampilan ya, di babak kedua harusnya kesempatan untuk bisa mereka bisa ciptakan paling tidak

0: Ini Haiti, coba lagi dari sebelah kiri, lemparan ke dalam lagi, akan diambil oleh Experience ke tengah kepada nomor 10 Belgrade. Masih Belgrade dihadang oleh 2 pemain dari Brazil dan hasilkan justru pelanggaran bagi tim Haiti tadi terhadap Belgrade. Pemain nomor 26 Ryan, pergerakan dari Belgrade dihadang saja, peluang kali ini bagi Haiti, tendangan bebas dari sebelah kanan, jaraknya masih jauh, tetapi peluang kali ini Belgrade akan menghadapi bola. Satu pagar betis berada di depannya, yaitu Vinicius Junior. Kita nantikan apa menjadi ancaman bagi Brazil atau tidak. Sudah dilakukan melakukan apa, tapi nanti dihadang lagi oleh para pemain dari tim Brazil. Arahkan kali ini kepada Experience, jatuh kali ini masih di sebelah kanan. Penyerangan dari tim Haiti, back pass lagi jauh kepada Experience, umpan lagi ke sebelah kiri, maksudnya tadi kepada pemain nomor 10 Belgrade, tetapi masih bisa dikontrol meskipun agak sulit tadi Belgrade. Umpan ke tengah, masih tadi Del Croix, kali ini Haiti dari tengah, coba lagi nomor 17 Den Jacques, masih menggiring bola, arahkan ke sebelah kiri kepada Belgrade. Nomor 16 kali ini Joseph, umpan melewati permainan tadi dari pemain Brazil, hasilkan tadi pelanggaran atau tidak, karena satu pemain dari Brazil sudah terjatuh tadi, dan benar saja Guimarães mendapatkan pelanggaran setelah tadi posisinya dijegal oleh Joseph.
1: Ya, baik, sudah benar, sudah memasuki menit 75 di babak yang kedua ini. Untuk sementara Brazil masih unggul dengan 3 gol yang semua dibuat di babak yang pertama. Kali ini Marquinhos di lini pertahanan memainkan bola umpan kepada Alisson Becker, tengah kepada Bruno Guimarães, pindahkan bola ke kanan kepada Gabriel, balikan kepala kepada Gabriel. Henry kali ini menguasai bola, umpan ke depan kepada Ryan, di sana ada Danilo, tendangan bola langsung, oh! Douglas Santos tadi, maksud kami hampir saja tendangannya mampu mengecoh barisan pertahanan dari Haiti, namun sayang tendangannya masih melambung tipis di atas mister gawang Haiti. Haiti kali ini dari sisi sebelah kiri berusaha membangun serangan, pindahkan bola ke tengah kepada Bellegarde, pindahkan lagi kepada Experience, masih Experience menguasai bola, bawa bola ke tengah, kembalikan kepada Bellegarde, namun mampu dicuri tadi oleh Casemiro. Jatuh Casemiro setelah melanggar oleh Experience tadi, sudah mampu bangkit lagi Casemiro, main senior yang kembali dipanggil untuk Piala Dunia oleh pelatih Carlo Ancelotti. Kali ini bola berada di lini pertahanan dari Brazil. Marquinhos mendapatkan bola kepada Gabriel, tarik bola ke belakang kepada Alisson Becker, umpan pendek kepada Marquinhos, masih Marquinhos mendapatkan bola ke sebelah kiri, ada Santos di sana, masih Douglas Santos menguasai bola, pindahkan ke tengah kepada Gabriel Martinelli, pendek kepada Casemiro, umpan terobosan kepada Ryan, kepada Henrik di sana, tendang langsung, oh! Gol! Henrik berhasil mencetak gol. Oh, nampaknya hakim garis di pinggir lapangan sudah mengangkat bendera karena nampaknya Henrik sudah berada dalam posisi offset. Sayang sekali Hendrik, umpan yang cukup cantik sebenarnya tadi dari Ryan, umpan terobosan, mampu menceploskan bola ke gawang Haiti, namun gol tidak disahkan karena Hendrik sudah berada dalam posisi offset. Kali ini di lapangan tengah Haiti menguasai bola, pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Duvernay di sana, masih Duvernay kepada Jean Jacques, depan kepada Bellegarde maksudnya, namun berhasil dicuri tadi oleh Douglas Santos kepada Vinicius Junior, namun dipatahkan saja tadi serangan yang kembali coba dibangun oleh Vinicius Junior. Bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam dari Brazil. Kali ini lempar pendek saja pelan, bola kali ini dikuasai oleh Marquinhos di dalam kotak penalti sendiri. Marquinhos masih mencari rekannya, pindahkan ke kanan kepada Danilo, umpan ke depan ada Martinelli maksudnya, namun bola lebih dekat kepada Ricardo Ade dari Haiti. Kali ini Haiti melalui kaki Jean Jacques berusaha melakukan serangan, pindahkan bola kepada Bellegarde, kali ini ke sebelah kanan, di sana ada Wilson Isidor, masih kali ini Dominic Simon berusaha mengirimkan umpan crossing, namun dibuang saja tadi oleh Bruno. Kali ini Haiti kembali mencoba membangun serangan, maksudnya tadi umpan terobosan kepada Bellegarde, namun dihalau saja bola jauh ke depan. Kali ini Haiti kembali mencoba membangun serangan, dari

0: lapangan tengah Jen Jacques main 1-2 dengan Delegarde ataupun Domini Saini mendapatkan bola ke kanan tadi maksudnya kepada Edson tadi tidak akurat, bola mengalir deras meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam yang akan dilakukan oleh Brazil. Kali ini Brazil kembali melakukan pergantian pemain, nampaknya Vinicius Junior ditarik keluar digantikan pemain dengan nomor punggung 18 ada Danilo di sana. Sementara pemain dengan nomor punggung 2 juga disiapkan ada Ederson di sana. Siapakah yang akan ditarik keluar? Oh, nampaknya Bruno Guimaraes digantikan Danilo. Sementara Vinicius Junior digantikan pemain dengan nomor punggung 18 Danilo. Masih sudah memasuki menit 80, saudara pendengar. Ederson Silva nampaknya tadi yang dimasukkan. Main dengan nomor punggung 2. Sementara saat ini Haiti juga melakukan pergantian pemain. Delegarde nampaknya yang ditarik keluar, dimasukkan Derek Etienne Junior yang berposisi sebagai striker. Kali ini Brazil menguasai bola di lini pertahanan mereka. Marquinhos maksudnya umpan ke depan, bola berhasil digapai oleh Ryan, kirim umpan ke depan, terobosan tadi ada Martinelli, masih Martinelli menguasai bola, Martinelli kirimkan umpan kepada pemain nomor punggung 2, kirimkan umpan closing, terjadi kemelut di depan mulut gawang dari Haiti. Oh, terjatuh nampaknya, siapakah? Nampaknya Ricardo Ade telah tadi bertabrakan dengan Ederson Silva tadi. Lagi-lagi itulah peluang kembali diciptakan oleh Brazil di babak yang kedua ini. Memasukkan beberapa pemain tadi ada Hendrik dan Gabriel Martinelli yang hampir saja atau menciptakan beberapa peluang yang cukup cantik tadi. Hendrik juga sempat membuat gol namun tidak disangkan. Sementara Gabriel Martinelli sempat melakukan tendangan yang membentur mistar gawang dari Haiti. Kali ini Haiti kembali coba membangun serangan. Backroyd masih Backroyd menguasai bola, pindahkan ke sebelah kiri, ada experience di sana, alirkan bola lagi ke belakang kepada Backroyd, pindahkan lagi kepada Ricardo Ade, depan kepada Datsun, masih bermain dengan tempo yang lambat para pemain Haiti. Backroyd pada Ricardo Ade, umpan jauh ke belakang kepada Johnny Placide, kiper sekaligus kapten dari Haiti. Pendek kepada Decloik, sedangkan ke sisi sebelah kiri kepada Experience, umpan ke belakang kepada Decloik, berikan kepada kiper Johnny Placide, dan jauh ke depan berhasil direbut tadi oleh pemain dari Brazil, ditendang namun membentur pemain dari Haiti. Kali ini Haiti bisa melakukan serangan dari sisi sebelah kanan pertahanan ataupun sisi sebelah kanan penyerangan mereka, namun tidak akurat tadi penguasaan bola. Bola kali ini berada di kaki para pemain Brazil tadi. Alisson tendang bola jauh ke depan, bola kembali dikuasai oleh para pemain Haiti. Kali ini dari sisi sebelah kiri, pemain dengan nomor punggung 7 kirimkan umpan terobosan kepada Experience, terjatuh tadi. Nampaknya back dari Brazil tadi yang berusaha menghentikan pergerakan dari Experience tadi, hampir saja menciptakan kemelut tadi. Oh, nampaknya Casemiro tadi yang terjatuh setelah berusaha menghentikan pergerakan dari Experience.
1: Memasuki menit-menit akhir di babak kedua, masih belum ada tambahan gol dari Brazil karena Brazil masih 3-0 kali ini unggul, sedangkan Haiti belum sama sekali mencetak gol. Bola kali ini berada di penguasaan tim Haiti, dibuang tadi dari belakang, masih jatuh di tengah kepada pemain lainnya. Kali ini Haiti dari belakang Ade, masih Ade dengan rambut gimbalnya Ade, kali ini arahkan lagi ke tengah. Masih pemain Haiti, umpan lambung ke depan yang dimaksud tadi ada Wilson Isidor, kali ini jatuh kepada Derek, coba lagi tadi maksudnya untuk bisa masuk ke kotak penalti dari Brazil, tetapi dihadang dengan baik oleh para pemain dari Brazil, yaitu Casemiro. Umpan lagi dari ke sebelah kiri, kali ini masih Brazil, masih kali ini dari sebelah kiri Gabriel Martinelli, dihadang terus pergerakannya, diikuti terus tadi oleh Duverne dari sebelah kanan, tidak mampu bergerak tadi Gabriel Martinelli, hasilkan saja tendangan bebas bagi tim dari Brazil, akan diambil oleh Magalhães, umpan kepada Marquinhos, arahkan kepada Danilo, kali ini dari sebelah kanan terus mengalir, kali ini para pemain dari tim Brazil ke tengah lagi, Casemiro.

0: umpan lagi dicuri oleh Ade kali ini. Ataupun ya Ade dorong lagi ke tengah. Berbahaya tadi, tetapi Wilson Isidor tidak mampu mengontrol bola dengan baik sehingga ditangkap saja dengan mudah tadi oleh Alison Becker. Back pass lagi kali ini Alison Becker. Masih tidak terlalu bekerja keras Alisson. Ke sebelah kanan lagi kepada Marquinhos. Umpan lagi ke depan. Pansudara Danilo ataupun Ryan. Ryan masih. Tapi dicegal tadi pergerakannya oleh Experience. Sehingga terjatuh Ryan yang masuk di babak pertama tadi. Menggantikan Rafinha yang cedera. Dan bebas kali ini bagi Brazil. Akan diambil oleh Marquinhos atau ya Marquinhos kepada Casemiro saja. Cepat dilakukan kali ini anak-anak dari Brazil. Back pass jauh kepada Alisson Becker. Masih Alisson Becker ke sebelah kanan kepada Marquinhos. Bermain satu dua bersama Danilo, tetapi dihadang tadi dengan baik oleh Derek Etchen ataupun pemain nomor 11 ini Jetson. Hasilkan lemparan ke dalam dari sebelah kanan. Akan diambil oleh Danilo. Angkat kedua tangan Danilo. Sudah dilakukan kali ini cepat. Kali ini Haiti justru membangun serangan dari sebelah kiri. Kali ini terus masuk ke kotak penalti. Pemain Haiti terangkat di kiri tadi. Wilson Isidor mampu sedikitnya mengguncang supporter dari Brazil. Deg-degan tadi memang dengan aksinya dari sebelah kiri. Tendangan sudah dilakukan juga cepat. Tadi pemain nomor 11 Deson. Masih Deson. Umpan ke sebelah kiri kepada Derek. Kali ini Derek umpan ke kotak penalti. Masih liar tadi bolanya sehingga langsung diusir oleh Casemiro. Masih belum berhenti di situ. Haiti kali ini tiba-tiba menjadi para pemainnya untuk terus menyerang dari sebelah kiri. Masih Derek didekati satu pemain dari Brazil, dicuri tadi lagi-lagi oleh pemain dari Brazil, tetapi mampu dikuasai lagi penuh kali ini oleh pemain dari Haiti dari belakang Ade. Semua pemain Haiti kali ini kecuali kiper berada di pertahanan dari Brazil. Ariel akan ke sebelah kiri. Pemain nomor 9 adalah Jetson. Melihat Rio tadi step over, tetapi dicocor saja tadi bolanya, dikeluarkan saja sehingga lemparan ke dalam lagi untuk Haiti. Deadson cepat dilakukan kepada pemain nomor 8 dari Experience. Ke tengah lagi kali ini mengalir terus bola yang dilakukan oleh para pemain dari Haiti. Kali ini ada cobaan dari keluar kotak penalti, tetapi cobaannya memang tidak terlalu berat bagi Alisson Becker sehingga santai-santai saja Alisson Becker karena tendangannya memang melenceng jauh dari gawang. Alisson Becker belum memberikan hasil lagi ataupun peluang emas lagi kali ini para pemain dari Haiti, meskipun tadi hampir ataupun banyak pemain yang dimasukkan oleh pelatih dari Haiti sendiri. Tendangan gawang kali ini bagi tim dari Brazil sudah dilakukan melambung kali ini ke sebelah kanan kepada Ryan. Di duel tadi para pemain dari Brazil jatuh kepada Martinelli, diusir tadi oleh Duverne. Kali ini masih coba tadi di sebelah kanan ataupun disapu oleh para pemain dari Haiti mengenai pemain dari Brazil. Dari kanan lagi kali ini Ade menggiring bola pelan-pelan saja Ade sambil melihat pergerakan pemain lainnya. Oh, sebelah kiri kali ini kosong. Bahaya kali ini Derek dalam kotak penalti. Pemain Haiti coba lihat-lihat ya. Masih bergeser. Coba lagi alihkan ke sebelah kanan. Masih kali ini pemain Haiti coba lagi mengelit, tetapi penjagaan yang baik yang terjadi justru kali ini meskipun terjatuh bukan sebuah pelanggaran. Offside terlebih dahulu pergerakan dari pemain Haiti setelah tadi mampu menerobos langsung ke dalam kotak penalti, tapi belum bisa menambah ataupun mencetak gol di babak pertama ini karena memang penjagaan yang baik dilakukan oleh 4 back dari tim Brazil ini. Ada Danilo di kanan, Marquinhos, Magalhães, ada juga Santos di sebelah kiri yang membuat kali ini Brazil masih clean sheet ataupun gawangnya belum kebobolan di babak kedua ini.
1: Ya baik, sudah mendengar saat ini memasuki menit-menit akhir waktu normal. Masih belum bisa memecah kebuntuan para pemain dari Haiti. Sementara itu waktu yang diberikan ataupun waktu tambahan yang diberikan di babak yang kedua ini yakni sebanyak 5 menit. Kali ini Haiti berusaha melakukan serangan balik cepat namun berhasil dipatahkan oleh rapatnya barisan pertahanan para pemain Brazil. Kali ini Ryan menguasai bola dari sisi sebelah kanan, pindahkan bola ke tengah kepada Casemiro, ke depan kepada Endrick, berikan bola lagi kepada Ederson. Masih kali ini Martinelli, hampir saja tendangan langsung yang dilakukan oleh Martinelli masih melenceng, namun tadi hampir saja disambut oleh Ederson Silva. Namun sayang sekali tadi tendangannya masih melenceng di sisi sebelah kiri gawang dari Haiti. Selamat Haiti. Kali ini Brazil masih belum mampu menambah lagi gol di babak yang kedua ini. Kali ini saudara pendengar, Haiti kembali menguasai bola. Ada Dominic di lapangan tengah. Masih bola berikan ke depan tadi masuknya kepada Wilson Isidor, namun berhasil dicuri oleh para pemain Brazil. Kali ini Casemiro alirkan bola ke sebelah kiri kepada Martinelli, berikan kepada Endrick. Masih Endrick menguasai bola, terjatuh Endrick tadi, namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini Haiti berusaha melakukan serangan balik cepat namun berhasil dicuri tadi melalui kaki Casemiro yang mengalirkan bola kali ini ke sebelah kanan.

0: Danilo kali ini. Pindahkan lagi bola ke belakang kepada Marquinhos. Marquinhos kirimkan umpan pendek kepada Gabriel Magalhaes. Kembalikan kepada Marquinhos. Masih Marquinhos, umpan ke depan tadi maksudnya kepada pemain Brazil. Ryan tadi nampaknya yang terjatuh tadi setelah dilanggar oleh Ricardo Ade tadi. Ryan cukup membahayakan lini pertahanan dari Haiti. Pemain yang masuk tadi menggantikan Rafinha yang mengalami cedera. Masih Ryan kena lapangan. Oh, sudah mampu bangkit kembali. Dan kali ini tendangan bebas siap-siap dilakukan oleh Danilo Oliveira. Pemain yang masuk menggantikan Vinicius Junior. Siap-siap melakukan tendangan bebas dari luar kotak penalti Haiti. Langsung saja bola melambung memasuki kotak penalti dari Haiti. Halau saja kali ini Haiti berusaha melakukan serangan balik cepat melalui kaki Wilson Isidor. Masih Wilson Isidor menguasai bola. Isidor kirimkan umpan ke sebelah kiri kepada Derek tadi. Derek masih menguasai bola dari sisi sebelah kiri. Penyerangan dari Haiti. Masih Derek kirim ke tengah kepada pemain dari Haiti. Tendangan. Masih mampu ditapis tadi. Tendangan langsung yang dilakukan oleh Lenny Joseph tadi nampaknya, ataukah melalui kaki Dominic Simon tadi, namun masih dengan sikap tadi kiper dari Brazil Alisson Becker hanya menghasilkan tendangan sudut. Langsung saja Derek tendangan sudut melambung masuki kotak penalti dari Brazil. Terjadi duel-duel bola udara. Wasit meniupkan peluitnya. Nampaknya ada pemain Haiti yang sudah berada dalam posisi offside. Ya baik, sudah mendengar, saat ini sudah memasuki menit 35 detik tambahan waktu di babak yang kedua, di mana extra time atau tambahan waktu diberikan sebanyak 5 menit. Kita dengar, masih kita nantikan apakah Brazil mampu mempertebal keunggulan mereka atau Haiti justru mampu memperkecil ketinggalan mereka. Kali ini duel-duel bola udara di lapangan tengah. Ada pemain Marquinhos tadi, namun bola jatuh di kaki pemain dari Haiti. Halau saja tadi Marquinhos, lemparan ke dalam dilakukan oleh Experience dari sisi sebelah kiri. Penyerangan dari Haiti, hendakkan bola ke belakang kepada Del Croix, hendakkan lagi kepada Ricardo Ade, balikan kepada Del Croix, hendakkan lagi ke sisi sebelah kiri. Ada Experience yang berlari ke tengah, bawa bola, masih Experience kali ini pindahkan lagi ke sebelah kiri. Ada Dominic Simon tadi di sana. Dipatahkan saja tadi serangan oleh Danilo. Lemparan ke dalam langsung dilakukan cepat oleh para pemain Haiti. Derek kali ini menguasai bola. Maksudnya tadi umpan kepada Experience tadi. Namun terjatuh Experience tadi. Telah dilanggar oleh pemain Brazil nampaknya, oleh Ederson tadi. Derek hanya menjadikan tendangan bebas. Ryan tadi yang melakukan pelanggaran kepada Experience. Tendangan bebas dari sisi sebelah kiri, tendang bola melambung memasuki kotak penalti dari Brazil. Dihalau saja bola, meninggalkan ataupun jauh dari kotak penalti Brazil. Dan bersamaan dengan momen tersebut, wasit Alejandro Jose Hernandez asal Spanyol meniupkan peluit panjang, menandakan berakhirnya pertandingan di babak yang kedua ini untuk keunggulan 3-0 Brazil atas Haiti. Baik saudara pendengar, untuk membahas jalannya pertandingan di babak yang kedua ini, terlebih dahulu kami akan serahkan kepada Bung Zaini.
1: Baik, terima kasih Bung Erik dan juga Bung Senpi. Kita akan sedikit bahas ya soal pertandingan babak kedua dan seluruh pertandingan yang berlangsung pada hari ini antara Brazil dengan Haiti. Anda juga bisa berkomentar, silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Bung Jepri, bagaimana jalannya pertandingan babak kedua ini?
2: Ya, kalau kita lihat di babak kedua, Brazil terlihat seperti kurang bergairah ya. Artinya kita lihat menurunkan tempo dan ya bisa dikatakan memang ini membuat kesempatan ya, memberikan kesempatan pada Haiti untuk menekan begitu ya. Bisa mengembangkan permainan mereka, bermain menekan, dan terlihat kalau kita lihat bahkan Brazil total hanya ada 2 shot di babak kedua ini. Kemudian kalau kita lihat Haiti yang sampai 7, bahkan ada 3 on target tadi. Kalau kita lihat ada masuk dari salah satunya dari Wilson Isidor, Ricardo Ade dan juga Dominic Simon. 3 on target tapi 3-3-nya masih bisa dibendung oleh Alisson Becker yang kita lihat memang tampil cukup solid ya di bawah mistar dari Brazil. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan ya, Bung, ini saya kira Brazil belum menunjukkan bahwa mereka adalah tim yang saya kira layak untuk jadi unggulan di Piala Dunia kali ini. Karena ya itu tadi, kalau kita lihat mungkin praktis hanya 20 menit mereka main bagus, terutama mendekati akhir babak pertama tadi. Setelah itu kita lihat konsistensi ya, konsistensi masih menjadi problem buat Brazil, dan PR-nya belum selesai buat pelatih Carlo Ancelotti. Masih ada PR yang dikerjakan, bagaimana membuat timnya bisa

0: Springfield Spartan
1: dari menit pertama hingga akhir pertandingan.
2: Ya.
1: Nah, kita lihat jalannya pertandingan yang berlangsung pada hari ini antara Brazil dengan Haiti ya.
2: Jika melihat komposisi permainan yang sudah diterapkan Ancelotti, kemudian juga pemain-pemain yang diturunkan.
1: Ya, kelihatannya apakah ini memang menjadi sebuah strategi yang bisa diterapkan lebih lanjut oleh Ancelotti untuk pertandingan berikutnya. Apalagi lawannya Skotlandia berikutnya ya.
0: Ya, ya.
1: Nah, ini kan bukan lawan yang enteng nih Skotlandia.
0: Betul, lawannya jauh agak bisa dikatakan lebih keras ya. Dan kemudian harus diingat juga mudah-mudahan memang buat Brazil terapinya tidak mengalami masalah yang berat ya.
2: Ya.
0: Artinya kalau kita lihat mungkin rapinya ada masalah, ada problem, tapi mudah-mudahan mungkin masih bisa bermain di pertandingan penentuan di Skotlandia. Kemudian kondisi Neymar juga tentu akan terus dipantau juga
2: ya,
0: menjelang penentuan partai yang akan bisa meloloskan Brazil nanti ke babak 32 besar. Tapi kemudian bagaimana juga, saya kira pakemnya sudah dapat ya di depan. Kita lihat Vinicius menjalin kerjasama yang cukup baik dengan Matheus Cunha.
2: Ya.
0: Bagaimana juga rapinya lebih cair lah di depan ketimbang kalau kemarin kalau kita lihat di melawan Maroko dimainkan Igor Thiago yang memang tipikalnya target man ya.
2: Ya.
0: Artinya memang Brazil ini butuh pemain yang bisa memberikan ruang untuk Vinicius bisa lebih luas di depan. Jadi
2: ya,
0: terlihat permainan Vinicius juga jauh lebih hidup. Dan kalau kita lihat juga pergantian pemain tadi, Endrick dimasukkan, Gabriel Martinelli, ada juga Danilo tadi, kemudian Anderson, tidak terlalu banyak ya mengubah apa performa dari Brazil yang memang ya bisa dikatakan tadi agak-agak drop ya di babak kedua.
2: Ya.
1: Jadi meskipun ini menang besar, Brazil kelihatannya memang belum menampilkan Brazil yang sesungguhnya begitu ya.
0: Iya, saya belum bisa dikatakan penampilan yang luar biasa ya. Jadi kalau kita seharusnya di babak kedua tadi melihat bagaimana mereka begitu baik penampilan mereka di 20 menit terakhir.
2: Ya.
0: Saya pikir akan ada gol-gol tambahan
2: Hujan. Ya.
0: Tapi memang
1: bahkan mungkin kita bisa 4-0 atau 5-0 atau 4-1 lah begitu ya.
0: Justru gol-gol yang kita tunggu tidak kunjung tiba, tapi kemudian kita lihat juga Haiti yang berubah formasi menjadi 4-4-2 justru yang lebih banyak memberikan ancaman di babak kedua tadi.
1: Ya. Baik, kalau begitu Bu Jepri, terima kasih banyak sudah bersama kami. Pagi hari ini, selamat pagi, salam olahraga Bu Jepri.
0: Salam olahraga Bu Jepri, terima kasih.
1: Nanti kita hadirkan pertandingan berikutnya antara Turki melawan Paraguay, di mana Turki akan menghadapi Paraguay pada laga kedua grup D Piala Dunia 2026 di Stadion Levi Santa Clara pada hari ini ya, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi momentum penting bagi kedua tim yang sama-sama menelan kekalahan pada laga pembuka. Turki secara mengejutkan takluk 0-2 dari Australia, sementara Paraguay dihajar tuan rumah Amerika Serikat dengan skor 1-4.

0: demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Brazil versus Haiti. Dinamika olahraga.
1: Dan Farhan Halep berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan luar biasa. Penampilan berpokal, serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3. Persaingan Grup D semakin sengit di Pesta Bola Dunia 2026. Turki dan Paraguay akan saling berhadapan dalam laga penting menuju fase gugur. Turki mengandalkan semangat dan disiplin permainan khas Eropa, sementara Paraguay siap menghadirkan daya juang Amerika Selatan yang tak pernah menyerah. Siapa yang akan mengamankan poin berharga di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 20 Juni 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan

di Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati Info Ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow, wow.

0: Sebentar lagi kita akan ikuti juga ya pertandingan antara timnas Turki menghadapi Paraguay pada laga kedua grup D Piala Dunia 2026 di Stadion Santa Clara pada Sabtu hari ini pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi momentum penting bagi kedua tim yang sama-sama menelan kekalahan pada laga pembuka. Turki secara mengejutkan takluk 0-2 dari Australia, sementara Paraguay dihajar tuan rumah Amerika Serikat dengan skor telak 4-1. Anda juga bisa memberikan komentar silakan atau prediksi di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844. Nanti jalannya pertandingan akan dipandu oleh Bung Yanto Prawiro dan juga Joko Saputra, dan komentator kita di pagi ini Bung Estu Santoso, pemerhati sepak bola nasional. Bung Estu, bagian mana Anda melihat pertandingan antara Turki melawan Paraguay hari ini?
1: Sepertinya seru, sepertinya akan seru.
0: Ya,
1: karena kedua tim yang pasti kalah di pertandingan pertama. Dan menariknya kalau kita dari Turki dulu ini pertandingan non-Al

0: kali itu mereka menguasai ball possession. Ya. Bahkan sempat di babak kedua itu hampir 72% berbanding 28%, artinya penguasaan bola itu milik mereka.
1: Ya.
0: Tapi justru babak pertama dan kedua kebobolan sekali-sekali, dan menariknya dia itu cetak rekor, kalah tapi cetak rekor. Itu mereka tuh melakukan shoot, itu shootingnya itu jumlahnya 30.
1: Ya.
0: Sejak 1974 tim yang tidak mencetak gol, dan dia menjadi Turki menjadi tim terbanyak shoot tapi tidak cetak gol 30, dan itu rekor itu dari 74 pecah.
1: Ya.
0: Artinya tertinggi sejak 1974, artinya sejak berapa puluh tahun yang lalu. Dan yang menarik lagi, kedua tim ini sebenarnya juga jarang ketemu. Terakhir ketemu itu 95, ya, lagi persahabatan, seri lagi waktu itu. Terus kalau dilihat dari hasil dari susunan pemain, ya tentu nggak relevan kalau dibandingkan, karena akan kalau Nagu aja kelas 94,
1: ya,
0: artinya baru saya setahun pertandingan itu ada Guler 2005 lahirnya, jadi 10 tahun setelah pertandingan itu baru lahir. Jadi artinya kalau di ngomong head to head, yang nggak head to head hasil, ya nggak relevan, udah nggak relevan. Ini udah 95, berarti udah berapa puluh tahun yang lalu, gitu, hampir 30 ya,
1: yeah,
0: 30 tahun yang lalu, 31 tahun yang lalu. Artinya ini kalau ngomongin head to head tidak layak untuk dibahas lah.
1: Yeah.
0: Tapi kalau lihat dari Turki sendiri di pertandingan terakhir, ini kita bahas Turki dulu. Turki pertandingan terakhir ada satu sisi yang mungkin mereka harus benahi di pertandingan nanti, adalah di sisi kanan ya. Mereka punya beberapa kelemahan di sisi kanan mereka, dan yang pasti mereka harus maksimalkan tetap seperti kemarin shooting, walaupun memang waktu itu pertandingan pertama Australia itu kipernya 8 save.
1: Ya.
0: Nah, itu salah satu atau salah dua atau salah tiga mungkin dari Arda Güler ya. Dan yang menarik adalah salah satu pemain mereka yaitu Kenan Yıldız, itu sebenarnya pemain yang cukup mobile, tapi baru dimainkan di babak kedua, dan ini menurut saya agak mungkin di pertandingan ini akan dimainkan dari hari awal. Terus Arda Güler tidak terlalu mobile sebenarnya,
1: yeah,
0: tapi justru dia pemain yang menurut saya paling efektif di pertandingan ini. Dan yang menarik sekali ada juga mereka pemain yang mereka mainkan pemain nomor punggung 21 Baris Yılmaz ini menyerang di sisi kiri kepenyerangan mereka, dan itu akan ketemu sisi lemah Paraguay di sisi kanan. Ini pemain yang menurut saya paling mobile di pertandingan pertama.
1: Yeah.
0: Cuma memang perpaduan antara seorang Yılmaz dan juga Güler ini di kanan, di sisi kiri ini belum menghasilkan gol aja menurut saya. Bukan belum menghasilkan peluang itu banyak sekali. Ruang tembak syuting ada
1: beberapa.
0: Yeah. Bahkan kita tadi sebutkan 30, berarti kan lebih dari 10 itu cukup bagus, tetapi memang belum tercipta. Kurang laki lah.
1: Yeah.
0: Saya seperti itu di Turki pada pertandingan pertama.
1: Bagaimana dengan Paraguay?
0: Bukan itu. Ya, kalau Paraguay, saya melihat Paraguay ini adalah tim yang menurut saya salah satu tim yang sebenarnya Paraguay ini bukan tidak di atas dan tidak di bawah gitu, di tengah-tengah sebenarnya. Tapi kekalahan 1-4 dari Amerika itu cukup mengejutkan.
1: Ya.
0: Apalagi gol itu, 3 gol itu di babak pertama. Jadi menurut saya catatan penting mereka adalah gol-gol mereka. Bahkan kalau kita lihat ya dari catatan saya, itu gol pertama dan gol kedua itu eksploitasi sisi kanan.
1: Ya.
0: Even gol pertama itu bunuh diri ya. Jadi menurut saya salah satu kelemahan mereka adalah di back kanan mereka, dan nanti akan ketemu Baris Yılmaz. Ini menarik nih. Kalau mereka tetap memainkan Caceres di situ, mungkin akan ada lebih disiplin lagi. Tapi sebenarnya mereka juga punya back berpengalaman yang mungkin bisa menjadi alternatif jika Caceres bermain tidak semaksimal kemarin. Jadi menurut saya ini juga penting, karena di situ ada Fabian Balbuena. Ini pemain yang mungkin bisa dimaksimalkan walaupun usianya jauh lebih tua ya, 34 tahun. Tapi balik lagi, beberapa sisi yang harus diperhatikan adalah sisi kanan.
1: Ya.
0: Terus dua gol berikutnya mereka memang tidak di sisi yang sama, tetapi mereka seolah-olah memberikan ruang bebas kepada Amerika kemarin waktu itu di sisi tengah. Termasuk juga fokus mereka, karena gol terakhir, gol keempat itu tercipta di menit 90+7. Artinya Iman kebobolan udah tertinggal 3-1. Ya kalau sebisa mungkin tidak kebobolan lagi.
1: Ya.
0: Jadi itu menurut saya yang harus dijadi notif bagi para pemain dari Paraguay untuk pertandingan ini.
1: Ya. Tapi jika dilihat dari line up yang sekarang diturunkan oleh Turki, adakah perbedaan dengan ketika mereka kalah di Australia?
0: Bung Esu. Sepertinya kalau saya lihat sih hampir sama ya. Mungkin dari Turki tetap kali ini Yıldız mainkan.
1: Ya.
0: Ya, Yıldız mainkan, tapi dia mencadangkan Yılmaz. Yılmaz juga dicadangkan. Ini menarik sih. Dua pemain ini sebenarnya punya kecepatan yang sama, punya kemampuan yang sama, tapi memang seolah-olah memang posisinya sama, jadi memang harus bergantian.
1: Yeah.
0: Tapi kita tahu bahwa di pertandingan kemarin nomor 2 shooting setelah Arda Güler itu adalah Kenan Yıldız.
1: Yeah.
0: Itu

0: dan walaupun syutingnya itu tidak ada yang on target ya. Nah ini menarik sekali. Sedangkan Yilmaz mungkin tipenya lebih bombarding. Sebenarnya Yildiz dan Güler mungkin tipe-tipenya hampir-hampir sama ya. Para pemain yang memanfaatkan momen melakukan shooting gitu, beda dengan Yilmaz yang lebih mobile gitu. Dan kita lihat perubahan ini seperti apa. Sedangkan dari lawan kita, Caceres di sisi kan masih dimainkan, lalu mereka juga tidak juga memainkan Mauricio yang ya mencetak gol, tetapi ini mungkin pilihan dari Paraguay. Paraguay dengan 4-4-2 mereka sepertinya coba untuk mengantisipasi kecepatan-kecepatan dari Turki.
1: Turki ya.
0: Pasti membuat Turki untuk bisa menutup ruang gerak dari para pemain Turki itu yang harus dilakukan oleh para pemain Paraguay. Tidak boleh leluasa untuk menguasai bola, dan itu yang terjadi kemarin waktu lawan Amerika. Paraguay itu selalu tertinggal, ball position kalah, shooting juga jumlah shooting kalah.
1: Ya.
0: Artinya mereka tidak boleh mengulang itu lagi, dan itu perlu diproteksi dari awal agar kecepatan itu bisa dimatikan, terutama yang saya katakan tadi, sisi pertahanan karena mereka yang diisi Jose Caceres.
2: Ya. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Setelah kita ikuti pendengar untuk siaran Piala Dunia 2026 pertandingan fase grup C Brazil versus Haiti di Stadion Philadelphia, yang ternyata kemenangan untuk Brazil ya dengan skor 3-0. Nah, sebelum kita nanti akan bergabung kembali dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti siaran lanjutan ya pertandingan Piala Dunia 2026 untuk pertandingan fase grup D Turki versus Paraguay di Stadion San Francisco. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Cirebon.

menjadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto

Gayu Cirebon. Saatnya merayakan Hari Jadi Cirebon ke-599. Berbagai kegiatan menarik telah disiapkan untuk kita semua. Mulai dari Cirebon Ranteng K, Cirebon

0: hari jadi 599.
1: Bro 1 RRI Cirebon, kenal informasi dan inspirasi. Dan kini kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti siaran langsung Piala Dunia 2026 pertandingan fase grup D Turki versus Paraguay di Stadion San Francisco. Selamat mengikuti.
2: Mana keseruan pertandingan antara Turki menghadapi Paraguay. Kami lihat masih menantikan saat ini Turki dan juga Paraguay akan bersiap-siap mulai jalannya pertandingan. Kita masih menantikan seperti apa tentunya sebuah kesebelasan pada pertandingan siang hari ini waktu Indonesia Barat. Ya, kita masih menantikan kedua kesebelasan masing-masing sudah berada di area pengalaman pertandingan. Dan kita ketahui bersama di grup B sendiri tergabung antara 4 tim, yakni Australia, kemudian Paraguay, Turki, dan juga tuan rumah Amerika Serikat.

0: kita ketahui untuk line up sendiri, sepertinya Toki meneruskan para pemain andalannya, di mana penjaga gawang Kuburkan Cakir kembali dipercaya untuk menjaga gawangnya. Kemudian 5 pemain seperti Arda Guler, Kenan Yodis, dan Jerem Agus Kobi juga diperlukan di laga pada siang waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, saat lagi kita nanti akan menyampaikan jalannya pertandingan di babak yang pertama antara Paraguay menghadapi Turki. Dan inilah 17 wasit VAR yang nantinya akan turut mengawasi jalannya pertandingan dari room control untuk menentukan jika nantinya ada sebuah pelanggaran ataupun keputusan dari wasit di dalam lapangan. Inilah dia, Kuburkan Cakir, penjaga gawang turunkan, kemudian baik ada Perdi, Abdul Karim, Eri Demiral, dan Demel. Kemudian Hatan, Ismail, Kenan Yildiz, Arda Guler, Yunus Agung, dan juga Kerem Artukul Koglu. Sekuat Turki dengan formasi 4-2-3-1 diturunkan oleh sang pelatih Vincenzo Montella, pelatih asal Italia. Dan memang Turki sendiri melakukan setidaknya ada 3 pergantian pemain dibandingkan pada start lineup di laga perdana. Sementara itu Paraguay dengan formasi 4-2-3-1 juga menurunkan pemain terbaiknya, ada Orlan Gil, penjaga gawang, kemudian Junior Alonso, Omar Gustavo, dan Juan Jose Caceres sebagai 4 back untuk menjaga lini belakang. Kemudian gelandang ada Matias Galarga, Andreas Ugas, Miguel Almiron, Julio Enciso, Diego Gomez, dan Isidro Vita untuk lini depan Paraguay. Kita akan menyaksikan seperti apa keseruan jalannya pertandingan langsung di San Francisco Bay Arena. Saat ini Turki dengan kostum baju putih beriris merah, celana putih, dan kaos kaki putih. Ya, untuk memandu jalannya pertandingan di awal babak pertama ini akan saya serahkan kepada rekan saya Bung Yanto Prawiro Negoro.
1: Selamat pagi. Selamat pagi saudara-saudara. Selamat datang. Selamat datang. Selamat berjumpa kembali dalam siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2020 yang saat ini akan mempertunjukkan kesebelasan Turki berhadapan dengan Paraguay. Tentu pertandingan ini sangat menarik karena kedua kesebelasan sama-sama menderita kekalahan pada pertandingan babak atau babak awal. Kualifikasi pada dunia 2020. Saat ini klub selasan sudah memasuki penyiapan pertandingan dan kita langsung saja sudah dilakukan oleh pemain-pemain Turki maupun pemain Paraguay. Kita lakukan ini satu serangan dibangun lagi oleh pemain-pemain depan Paraguay untuk mengirimkan bola ke cepat yang melakukan sudah, tetapi tidak ada kawal di sana. Yang ada pemain belakang Turki dan selamatkan saja bola tadi, menyebukasikan lemparan ke dalam untuk Turki, segera dilakukan Matt Mugur, pemain belakang dari Turki ini ditampilkan dengan kostum putih kombinasi warna merah, sudah keluar ke depan terjadi perebutan dari kotak penalti, mencoba berikan cetuk kepada penjaga gawang Kuburkan Cakir. Cakir dengan kostum hijau-hijau langsung senang sudah ke depan, yang ditunggu adalah pemain depan di sana ada Kenan Yildiz ataupun Karen Altul Koglu, namun salah umpannya, tarik lagi ke belakang, dia kerja sama lagi dengan Abdul Karim, Abdul Karim lebar ke tengah lagi, terjadi lagi mundur ke belakang. Back kiri di sana ada Merik Demiral, tetapi salah pengertian, kini bola kembali selesai semula pemerintah.
2: Boleh makin-makin menuju utara. Oh, masuk, saudara-saudara. Satu tendangan yang dilepaskan pemain nomor punggung 23, Matias Kalarza, dari jarak yang cukup jauh. Bola tadi persis akurat ke arah gawang Kuburkan Cakir, dan kami lihat menjaga gawang Kuburkan Cakir dalam posisi yang kurang menentukan atau kurang menentukan. Akhirnya bola tadi gagal diselamatkan dan meluncur menjebolkan jarak gawang Turki pada menit ke 1 atau menit pertama babak yang pertama, berubah kedudukan menjadi 1-0 untuk keunggulan para Paraguay atas Turki. Dan gol tadi diciptakan oleh Matias Kalarza yang mendapat umpan terobosan tadi dan langsung melakukan tendangan yang cukup keras dari jarak yang cukup jauh, saudara-saudara, di luar kotak penalti. Tendangan yang menyusur tanah gagal diselamatkan dengan baik oleh Kuburkan Cakir, dan memang bola tadi persis jatuh di sebelah kiri bagian dalam tiang gawang Kuburkan Cakir. Ya, barangkali Bung Restu sedikit memberikan ulasan terkait lahirnya gol yang begitu cepat, saya kira mungkin ini gol tercepat sepanjang Piala Dunia 2006.
3: Sepertinya seperti itu. Jadi kalau dilihat dari gol, proses golnya sebenarnya hampir sama dengan gol yang dicipta Mauricio di pertandingan lawan Amerika. Tetapi kelihatannya bahwa Paraguay memang dari awal memblok untuk tidak memberikan ruang gerak lebih cepat permainan atau penguasaan bola Turki, karena Turki sebenarnya sebelumnya bermain selalu menguasai bola dan terbukti mereka masih bermain di tengah, mereka dikejutan. Dan ini menurut saya salah satu kejeniusan pelatih yang cukup senior, Gustavo Alfaro, yang pernah membawa Boca Junior menjadi juara di Liga Argentina ini, melihat bahwa ada

0: celah yang memang dimaksimalkan oleh pemain-pemain mereka ketika di awal-awal pertandingan dan menutup ruang para pemain Turki menguasai bola dengan cepat. Dan ini kelihatan sekali sampai menit ketiga ini pressing-pressing ketat dilakukan oleh para pemain Paraguay tidak memberikan ruang penguasaan bola bagi pemain Turki yang sebelumnya selalu dikuasai ketika kalah lawan Australia.
1: Baik, Bung Resi, kami lanjutkan laporan pandangan mata. Saudara-saudara, menit ketiga 20 detik saat ini, kedua kesebelasan mencoba bermain di tengah lapangan, di lingkar tengah, namun bersama dengan terjadi pelanggaran yang cukup keras nampaknya dilakukan oleh pemain Paraguay, dan tentu saja wasit yang memimpin pertandingan pada pagi hari ini, yaitu wasit asal El Salvador, yang mencoba memberikan satu kartu kuning untuk pemain Paraguay karena dianggap melakukan pelanggaran atau tackling yang agak keras atas pemain Turki. Dan tentu saja kini terjadi tendangan bebas untuk kesebelasan Turki. Namun sampai saat ini kami lihat pemain nomor 23 Matias Galarza masih mencoba memprotes kartu kuning yang diberikan kepadanya atau pencipta gol pertama pemain Paraguay ini. Ya, nampaknya sedikit tidak terima dengan keputusan wasit Elvan Bakhton ini dari El Salvador. Tapi apapun saudara-saudara, ya keputusan wasit tentunya tidak dapat diganggu gugat, dan mau tidak mau tendangan bebas pun akan segera dilakukan oleh pemain Turki. Ya, kita nantikan saudara-saudara, 1-0 pertandingan antara Turki berhadapan dengan Paraguay dalam lanjutan babak kualifikasi grup D Piala Dunia 2026. Ya, tendangan bebas nampaknya dihadapi oleh dua pemain kesebelasan ataupun tim nasional Turki ini di dekat lingkaran tengah daerah Paraguay. Ya, nomor 23 menghadapi bola, Mario Demiral ataupun kapten kesebelasan. Kami kira ternyata kapten kesebelasan langsung saja Karim mencoba melakukan tendangan sudah depan yang dituju adalah pemain depan. Di sana terjadi perebutan di sektor selatan yang pertahanan Paraguay langsung mencari konyeng berdebas, sumberkan bola pendek ke depan, salah umpannya tadi ke belakang lagi, ada di sana cepat menggiring bola, ada Abdul Karim melebar ke sektor kanan, yang dituju adalah pemain depan siapkan ada Yunus Al-Aghun di sana, namun salah umpannya kini buat dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Paraguay yang menggunakan kostum biru-biru ini, sementara pemain-pemain Turki menggunakan kostum putih-putih. Cukup kontras perbedaan dua tim nasional ini. Ya, nampaknya kini terjadi tendangan bebas untuk kesebelasan Paraguay, segera dilakukan oleh pemain belakang serta tadi Ismail Yuksek melakukan pelanggaran tendangan bebas untuk kesebelasan Paraguay di sektor gelandang tengah daerahnya sendiri. Tendang sudah ke depan melambung tinggi oleh Gustavo Gomez kirimkan ke depan, terjadi perebutan di sana, kuasai sepenuhnya pemain-pemain Turki dengan kostum putih-putih kini mencoba merasuk ke dalam pertahanan Paraguay, masih berhasil kuasai bola sepenuhnya dia, umpan ke depan terjadi perebutan, kali ini patah di tengah jalan, kuasai Andres tarik ke belakang, dia mencoba melakukan tekanan, bayangi dua pemain Turki, akhirnya bola lepas dari jangkauannya, lemparan ke dalam untuk Turki sudah dilakukan saudara-saudara. Pemain nomor 20 lempar ke dalam cepat sekali menggiring bola, kami lihat yaitu Ferdi Kaldoglu mundur jauh ke belakang, dia kerja sebalikan Matt Mudur umpan pendek saja kepada bek kiri, dan Mary Demiral di sana mencoba melakukan tekanan ataupun Abdul Karim atau juga pemain lainnya saudara-saudara, mencoba merasuk dan pertahanan Paraguay tiga dekat kiri, sodorkan bola pendek ke sektor sebelah kanan, ada di sana gerak timur sedapnya, ada Yunus Akun tarik ke belakang lagi, mundur lagi jauh ke belakang, dia angkat ke sektor kanan pertahanan Paraguay yang dituju adalah pemain nomor 20 Ferdi Kaldoglu, tetapi salah umpan dan kini bola coba direbut pemain-pemain Paraguay, namun bersama itu terjadi pelanggaran dilakukan pemain Paraguay, tendangan bebas untuk Turki sudah dilakukan, pendek saja kirimkan, Beckham maju ke depan, melihat garisnya sudah merasuk di dalam pertahanan Paraguay, dari sektor sukir jantung pemain Paraguay, umpan ke depan, terjadi perban, berhasil pemain Turki lepas, dari jangkauan bola angkat kawan, berbahaya, tidak ada kawan di sana, akhirnya disambung saja bola keluar, kotak penalti oleh Junior Alonso langsung ke depan, mencoba terobosan ke depan, maksudnya yang dituju adalah pemain nomor punggung 10 Miguel Almiron, tetapi gagal lebih dulu bola mendekat ke arah penjaga gawang, kuburkan Cakir, langsung saja Cakir berikan ke depan, tetapi salah umpan dan diserobot dari belakang oleh pemain-pemain Paraguay, kirimkan terobosan cepat dan menggiring bola, berikan pendek lagi kepada Matias Galarza, umpan ke dalam kotak penalti, dihadang saja bola tadi keluar lapangan pertandingan saudara-saudara oleh pemain belakang Turki, dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Paraguay. Ya, kita nantikan saudara-saudara lempar ke dalam dari sektor sebelakan pertahanan Turki, siapa yang akan melakukan lempar ke dalam ini, sudah dilakukan Outrenda, sudah lempar melambung tinggi dan cari perebutan kotak ketiga, sementara dia mencari kawan Dinos Minit, Turki mencoba serangan dari sektor bawah, umpan terobosan berbahaya, serangan Turki dari sektor sebelah kanan pertahanan Paraguay mencoba menggiring bola, dia ada di sana Kenan ataupun Karim atau juga akan melihat Yunus Abun mencoba menggiring bola mundur ke belakang, dia merangsuk ke jantung pertahanan Paraguay, melebar ke sektor kanan yang juga adalah Ismail Isaac, mencoba tekan dia sektor kiri, bertahan lagi kawan Paraguay turun ke bawah, hampir sulit pemain turun, namun ada di sana kebet Arda Guler, ada Guler melebar lagi ke sektor sebelah kanan, mereka tidak dapat lebih dibayang-bayang dua pemain Paraguay, dan akhirnya kandas saudara-saudara, berhasil pemain belakang Paraguay mencoba menghadang bola pemain nomor punggung 4 di tujuan Carreques, dan demikian hanya menghasilkan lemparan ke dalam, nampaknya kami kira ya lemparan ke dalam

lagi keluar, meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kembali dilakukan pemain Paraguay dari sektor sebelah kanan daerahnya sendiri. Ya, siapa yang melakukan lemparan ke dalam ini sudah dilakukan, dan lagi-lagi bola tadi gagal diselamatkan pemain-pemain Turki dan kuasa penguasaan bolanya berlangsung kuda, dan lagi-lagi keluar lapangan pertandingan. Lempar ke dalam kembali dilakukan pemain Paraguay, Juan Carques lemparkan bola sudah melambung tinggi di daerah kotak penalti. Salah umpannya ada di silakan lihat Matias Galarza. Galarza mundur ke belakang lagi kepada Juan Carques lagi dengan Galarza angkat bulu tawan. Apa terjadi? Disabu sudah bola tadi oleh Matt mundur keluar kotak penalti. Datang lagi serangan dari Paraguay, tendang langsung bulu tawan berbahaya. Satu tendangan keras dari jarak yang cukup jauh. Tendangan spekulasi kami kira dilakukan Diego Gomez. Hanya dilirik saja oleh penjaga gawang Ugurkan Cakir. Dan belum merubah kedudukan, saudara-saudara, masih tetap 1-0. 1-0 untuk keunggulan Paraguay atas Turki. Andai saja pemain ataupun tim nasional Paraguay bisa menangkan pertandingan, ataupun sebaliknya Turki bisa menangkan pertandingan kedua ini, tentu saja peluangnya untuk lolos ke putaran berikutnya terbuka. Namun andai kata kembali kalah, tentu saja bagi tim yang kalah pada pertandingan hari ini atau pagi ini, tentu saja peluangnya untuk melaju ke babak berikutnya semakin sulit, karena pada pertandingan sebelumnya dua tim ini sama-sama menderita kekalahan, baik Paraguay maupun Turki. Turki dikalahkan Australia dan Paraguay dikalahkan Amerika Serikat. Kita nantikan kini kembali serangan dibangun oleh pemain-pemain Turki dari negara tengah deraja sendiri. Kami lihat kapten kesebelasan nomor punggung 10 yaitu Hakam Al-Hamdoglu, ya, sudah lakukan umpan ke depan. Yang ditunggu adalah siapa gerangan di sana. Kami lihat ada pemain Abdul Karim. Abdul Karim mencoba menggiring bola, dia mundur ke belakang sejenak, dia kepada Merih Demiral. Demiral kembali yang mencoba angkat ke sektor sebelah kiri. Yang ditunggu adalah pemain Matt Mundur yang maju ke depan ini, namun salah umpannya. Untung saja ada Arda Guler. Arda Guler gerak tembus dari sektor gelandang kanan, dia mencoba melakukan kanan, melebar ke sektor kiri, mencoba mendekat draft kotak. Bagus sekali umpan belakang, mencoba bermain cantik dia dengan bola-bola pendek, melebar ke dekat kotak penalti. Depan kotak penalti pertahanan Paraguay masih bergulir. Tapi kali ini patah di tiga jalan, berganti tekanan. Paraguay kini mencoba serangan, umpan terobosan masuk, memberikan ke depan di sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Turki. Dibantu lagi dari belakang, saudara bola pendek. Oh, maksud kirimkan kepada pemain depan. Di sana ada Julio Enciso, tetapi sayang bolanya lepas dari jangkauan dan hanya menghasilkan tendangan bebas ya, ataupun lempar ke dalam. Saudara-saudara, ternyata lempar ke dalam sudah dilakukan. Saudara-saudara, kami lihat pemain nomor punggung 6 Junior Alonso. Ya, Alonso tarik sedek penjaga gawang Orlando Gil. Orlando umpan ke depan, yang dia dalam Matias Galarza ataupun juga pemain depan lain di sana ada Andres ataupun Julio Enciso. Terjadi perebutan, saudara-saudara, nampaknya Enciso yang mencoba bola sedang mundur ke belakang, dia jauh. Yang ditunggu adalah Andres Tuas. Tapi salah benar, ini Turki mencoba melakukan tekanan, tapi saya terus beri melepas ke tangan dia, tidak ada kuasa kembali ke tempat mundur ke belakang, lepas ke belakang. Oh, sayang saudara-saudara, tendangan yang sangat jauh dari bidang sasaran, padahal umpannya cukup matang kami kira dilakukan Karim Akbar Koglu tadi. Namun sayang belum bisa dimanfaatkan dengan baik, padahal tendangan tadi berada di dalam kotak penalti. Tetapi sayang, seribu sayang, tendangan yang dipaskan pemain Turki tadi masih melambung di atas Mister Gawang Orlando Gil, dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang. Belum merubah kedudukan, masih tetap 1-0 Paraguay unggul. Dan kini nampaknya saudara-saudara akan lihat terjadi tendangan kedudukan. Ya, ada kedudukan atau lemparan ke dalam. Ya, kami lihat hampir seluruh pemain Paraguay turun. Ya, Arda Guler yang akan melakukan tendangan penjuru nampaknya. Kita nantikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain-pemain Turki berada kotak penalti. Begitu juga hampir seluruh pemain Paraguay turun ke bawah, saudara-saudara, untuk menghalau atau menyelamatkan gawangnya yang memang saat ini ada tendangan penjuru dari sebelah kiri yang gawang Orlando Gil. Ambil ancang-ancang kami kira Arda Guler, pemain nomor 8. Ya, hentikan dengan kaki kiri nampaknya. Ancang-ancang sudah lakukan melambung titap gol dari kudaman, lepas dari pengawalan pemain belakang Paraguay. Datang pemain Turki mencoba menggempur dari sektor lingkaran tengah, tetapi kali ini jauh dari jarak yang cukup jauh. Kami lihat pemain belakang Turki memberikan sejibus kepada penjaga gawang Ugurkan Cakir. Belum merubah kedudukan, masih tetap 1-0 Paraguay unggul dalam pertandingan babak penyisian grup D Piala Dunia 2026. Kita nantikan kini serangan dibangun pemain Turki berbahaya. Dia kena penalti, lepas tembakan. Oh, dihadang lagi, datang lagi serangan dari belakang, berikan lagi kepada kapten Karim ataupun ya, tapi kali salah umpannya berganti tekanan. Kini Paraguay mencoba melakukan tekanan dari sektor sebelah kiri pertahanan Turki. Kini kan bola pendek saja kepada Matias Galarza. Galarza berputar-putar dia mencari kembali, angkat bulu tawan, berikan umpan, tetapi kali ini bolanya tidak berhasil mengarah kepada pemain Julio Enciso karena dicegat sebelumnya oleh pemain belakang, saudara-saudara, pemain belakang dari Turki, dan langsung diberikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Ugurkan Cakir. Cakir langsung kirimkan ke tengah, saudara, bola pendek saja dia kerjasama lagi dengan Matt Mundur. Matt Mundur tarik ke belakang lagi kepada kepada Mary Demiral atau juga Yunus Aku di sana. Coba melakukan tekanan dia, berikan bola pendek ke depan, cepat mengirim bola langsung ke pertahanan lawan. Adil silakan Hakam ataupun Kenan Yildiz mencoba melakukan tekanan, dibagi-bagi bola,

0: mendapatkan gawang karena tim sektor sebelah kanan. Adli semakin melihat pemandu 19 Yunus Akbun. Akbun umpan ke kotak penalti, tetapi kali ini sayang. Meskipun ada di sana kami lihat pemain nomor 19, tetapi sayang, seribu sayang, bola tadi lebih dekat karena penjaga gawang Orlando Gil. Dengan demikian belum merubah kedudukan, masih tetap 1-0 untuk keunggulan Paraguay. Sementara pertandingan babak yang pertama sudah berlangsung 16 menit 13 detik.
1: Ya, saat ini Turki mencoba membangun serangan dari sektor kiri pertahanan mereka. Umpan saja kepada penjaga gawang Urkan Cakir, mencoba membantu arena ataupun pertandingan, di mana saat ini Turki mencoba menekan Paraguay dari sektor garis lingkaran atau pertandingan. Ini sang kapten mereka, Hakan, mencoba umpan satu ke sektor kiri tadi, maksudnya kepada Kenan, namun putus di tengah jalan. Kini justru Paraguay membangun serangan, namun bisa dipotong oleh pemain dari Turki. Kini Abdul Karim umpan sodorkan bola ke area tengah lapangan pertandingan. Ada nomor punggung 3 di sana, ada Meri Demiral, umpan sepanjang pendek ke kiri, ada Abdul Karim, kemudian umpan saja ke sektor kiri. Di sana ada satu pemain dari Turki, tampaknya Arda Güler, tarik lagi ke belakang kepada Abdul Karim. Dialog kanan kepada nomor punggung 16, di sana ada Ismail Yüksek, menyisir dari sektor kanan. Ini serang dari Turki, pada balikan kepada Muldur, Muldur umpan 1-2 tadi kepada Yunus, namun tarik lagi ke belakang kepada Demiral, melebar dari ke sektor kiri, serang dari Turki nomor punggung 14. Di sana ada Abdul Karim, menyasar bola umpan kepada Hakan, namun bisa dipotong oleh pemain Paraguay. Ini justru serangan balik coba dibangun, namun bisa patah di tengah jalan, kembali dibangun oleh anak-anak Paraguay. Enciso dari sektor pertahanan tengah lini pertahanan Paraguay, kotak-katik di satu, namun Almiron gagal tadi menguasai bola sepenuhnya, kembali dicuri oleh pemain Turki. Hakan dari sektor tengah pertandingan, saat ini umpan pendek ke kanan Ademiral, Ademiral melebar ke area kanan, serang dari Turki, namun balik lagi kepada Arda Güler. Tampaknya Turki masih menerapkan formasi ball possession, kini merangsek melebar di sektor kiri. Sana nomor 14 Abdul Karim, Abdul Karim pendek saja kepada Kenan, berbolak balik dia memutarkan badan sejenak, kembali lagi kepada Abdul Karim, umpan ke depan, bisa dapat dia, umpan ke gawang, namun masih bisa diblok oleh back dari Paraguay tadi. Tampaknya sang kapten mereka nomor punggung 15 tampaknya tadi, Gustavo Gomez, dengan cekatan memblok tendangan dari Ferdi tadi, sehingga hanya menghasilkan tendangan penjuru bagi Turki. Akan dieksekusi oleh sang kapten Hakan, nomor punggung 10, sudah bersiap-siap dia dari pojok kanan pertahanan Paraguay, sudah mundur 4 langkah dan meminta rekannya bebas, sudah angkat bola ke gawang, namun bisa dimentahkan dengan undulan pemain bek belakang. Kini justru Almiron mencoba mengusir umpan pendek saja, namun bisa ditackle oleh pemain Turki, sehingga bola kini justru berbalik, dikuasai sepenuhnya pemain Turki oleh Arda Güler. Namun ada gangguan dari pemain Paraguay terhadap Arda Güler tadi, sepertinya nomor punggung 10 Miguel Almiron dari sektor kanan pertahanan Turki. Kini kembali Turki menguasai bola sepenuhnya, Arda Güler arahkan ke kiri kepada nomor punggung 16, tepatnya di sana ada Ismail membantu lini serang dari Turki, arahkan ke sektor kiri kepada rekannya di sana Abdul Karim, umpan pendek saja ke depan kepada Müller, umpan lagi kepada Ferdi, tampaknya salah passing tadi. Kini Enciso Paraguay menguasai bola dan dibayang-bayang oleh 4 pemain sekaligus dari Turki, tampaknya sangat sulit Enciso untuk keluar dari tekanan para pemain Turki. Kini justru dari sektor kiri pertahanan Paraguay, nomor punggung 19 di sana tampaknya menguasai bola sepenuhnya, namun balik lagi kepada nomor punggung 18 Matt Muldur, yang mencoba membangun sektor kiri serang ataupun sektor kanan serang dari Turki. Matt Muldur tampaknya lemparan ke dalam, mundur pada Hakan, tarik lagi, dorongkan bola ke belakang pada Medinal ataupun Meri Demiral, umpan saja kepada Hakan, umpan ke mulut gawang, di sana itu juga adalah nomor punggung 11 Kenan, Nicolas yang bola sepenuhnya, namun kembali diblok oleh Caceres. Main Paraguay ini sangat cekatan tadi, mencoba untuk menutup pergerakan dari pemain Turki, baik dari sisi kiri maupun sisi kanan. Namun kini kembali serangan dari pemain Turki, di sana ada Kenan merangsek dari kanan pertahanan Paraguay dan kembali mendapat gangguan ataupun hadangan dari para pemain Turki. Tampaknya cukup sulitan anak asuh Vincenzo Montella ini untuk bisa menyamakan kedudukan. Masuki menit ke-20, tendangan sudut ataupun tendangan penjuru kembali diperoleh oleh Turki. Akan siap-siap akan mengeksekusi tendangan penjuru ini, sudah dilakukan ke mulut gawang, sana ada berbahaya, ada Arda Güler mencoba untuk mengeksekusi sepenuhnya, umpan ke sektor kanan, angkat bola saja, kembali digagalkan, namun bola masih dikuasai. Kini Hakan langsung shooting, masih dikuasai lagi oleh Ferdi, umpan saja ke sektor kiri, serang dari Turki, terjadi duel di udara tadi. Tampaknya Caceres, pemain asal Paraguay ini, bekerja ekstra keras. Kali ini Turki masih terus menggempur lini pertahanan Paraguay, nomor punggung 19, di sana ada Kenan ataupun Yunus dari sektor kiri serang Turki, namun bola kembali diarahkan ke sektor kanan, salah passing. Kini justru Paraguay mencoba untuk membangun serangan balik, dia berhasil, dia melewati satu pemain, mulai nomor 25 ada Pita dari sektor kanan pertahanan Turki, umpan ke dalam, sayang, beribu kali sayang, umpannya kembali gagal. Kini Arda Güler mencoba untuk menguasai bola dan tempatnya ada gangguan dari nomor punggung 16 ataupun nomor punggung 14 tadi, ada Andreas Cubas. Kini Turki

0: ada Perdi dari sektor kiri. Gasra kembali kepada Kekenan, memasuki kotak penalti, namun dibayang-bayang oleh Caceres. Ah, lagi-lagi terjadi langgaran tampaknya dilakukan oleh Caceres. Main nomor punggung 4 ini kembali harus menjaga tadi. Bagaimana Kenan Yildiz, pemain Turki ini, meliuk-liuk dari sektor kanan pertahanan Paraguay dan harus mendapat langgaran dari para pemain Paraguay. Jarak kurang lebih sekitar 4 hingga 5 meter dari area kotak penalti di sisi kanan pertahanan Paraguay. Saat ini sang kapten Turki Hakan sudah meletakkan bola di lingkaran garis. Siap-siap ada sekitar 5 pemain Turki yang berada di area kotak penalti, sementara ada 9 pemain dari Paraguay mencoba menghalau dari serangan ini. Sudah dilakukan umpan ke depan. Lagi-lagi beberapa kali penyelamatan dilakukan oleh para pemain Paraguay tentunya. Saat ini belum selesai, masih bertubi-tubi serangan melalui tendangan sudut kembali akan dieksekusi oleh Hakan dari sisi kanan pertahanan Paraguay. Sudah dilakukan umpan ke mulut gawang, berbahaya, kembali heading ataupun dimuntahkan oleh pemain dari Paraguay. Ada Guler menguasai bola dari sisi kanan serang Turki, namun sayang harus lakukan back pass jauh pada penjaga gawang. Uburkan catur, sodorkan saja kepada Perdi, umpan saja kepada Hakan ataupun Kenan, berhasil dicuri oleh satu pemain Paraguay. Di sana ada nomor punggung 10 kepada Almiral. Oh, gagal lagi kembali Turki dari sektor kanan. Ada Matt Muldur tarik lagi ke belakang kepada rekannya, ada Ismail kepada Hakan, Hakan kembali kepada Ismail. Abdul Karim, Arda Guler dari sisi kanan kini membangun serangan. Ada Muldur, tarik lagi ke belakang kepada rekannya, ada Yunus, kembali lagi kepada Hakan, melebar ke sektor kiri. Di sana ada nomor punggung 14 Abdul Karim, mencoba merasa ke area kotak penalti. Umpan pendek saja kepada Perdi, umpan lagi kepada Yunus, umpan crossing ke penentang kawan. Ada satu pemain di sana, nomor punggung 18, umpan lagi. Ah, sayang, beribu kali sayang, ternyata bertubi-tubi kembali digagalkan oleh rapatnya tembok pertahanan Paraguay. Ada pemasukan tenaga kiri. Lagi-lagi kokohnya benteng pertahanan dari Paraguay ini memang sangat menyulitkan pertandingan antara Paraguay menghadapi Turki, dan Turki masih tertinggal 0-1 untuk mengejar ketertinggalan hingga memasuki menit ke-24.20 detik. Saat ini nomor punggung 16, di sana ada Ismail Yüksek, pendek saja oper kepada nomor punggung 3 Mary Demiral dari sektor garis lingkaran tengah pertandingan. Nomor punggung 10 sang kapten Hakan melihat temannya yang berdiri bebas, gagal dia memberikan umpan ke depan, namun balik lagi back pass kepada Demiral, menahan bola sejenak dengan kaki kiri, umpan pendek lagi kepada Hanka dari sektor kanan. Ada Guler melihat rekannya yang berdiri bebas di sektor kanan. Di sana ada nomor punggung 18 Mel Murder, tarik lagi ke belakang kepada Arda Guler dan back pass jauh kembali kepada Demiral dan melakukan umpan diagonal saja dari sektor kiri. Di sana ada nomor punggung 11 ada Kenan Yildiz. Ah, sayang, gagal dia melewati satu pemain Paraguay, namun harus kembali mundur ke belakang. Namun umpan diagonal dari sektor kanan serang Paraguay. Di sana ada Guler, mencoba dia melikuluk dia untuk memberikan umpan ke belakang saja kepada Demiral. Demiral mengtam bola sejenak, umpan lagi kepada Arda Guler, umpan lagi kepada Muldur. Namun nampaknya wasit Ivan asal El Salvador menyukan peluit sebagai tanda hydration break di menit ke-25.32 detik. Bung Estu Santoso, kita melihat bertubi-tubi Turki sejak tertinggal 0-1 tampaknya melancarkan serangan dari sisi sayap kanan dan juga kiri. Nah, seperti apa Bung lihat? Tapi tembok pertahanan Paraguay ini sepertinya juga masih kokoh sejauh ini.
1: Ya, 20 menit awal ini ball position memang kembali Turki menguasai ball position. Mereka menguasai bahkan sampai baru saja mereka menguasai sampai 83 berbanding 17. Artinya hampir setengah lapangan, bahkan sepertiga pertahanan terakhir dari pertahanan dari Paraguay itu dikuasai oleh pemain Turki. Tetapi balik lagi di sejauh ini efektivitas Yildiz maupun Arda Guler belum terlihat memberikan sentuhan-sentuhan atau peluang-peluang yang lebih mematikan lagi. Mungkin ada beberapa kali ruang tembak bagi dia, tetapi memang duet lini belakang ada Gustavo Gomez dan Omar Alderete ini duet pemain yang menurut saya sangat disiplin melakukan blok yang cukup baik. Belum lagi ada Jose Caceres yang ketika bermain di lawan Amerika bermain sangat buruk, bermain sangat bagus. Lalu mereka mereka juga berhasil punya pemain-pemain yang dari tengah juga ikut membantu bertahan. Memang mau nggak mau pemain seperti Diego Almiron, Miguel Almiron ini harus mengcover rekannya terutama Caceres di sini. Tetapi balik lagi Turki bisa jadi ini akan jadi mereka akan frustrasi dengan cara seperti ini, sama dengan ketika lawan Australia. Tetapi bedanya Paraguay beberapa kali counter attack-nya kurang efektif. Itu sih yang membedakan. Beda dengan mungkin Australia. Di menit ke-18 tadi di menit ke-22 tadi ada sebuah counter attack yang cukup bagus. Sayang sekali Pita yang seharusnya bisa memberikan bola ke rekannya yang lain, ke Galarza atau Enciso, tapi justru bola digagal dimaksimalkan umpan dengan baik oleh Pita dan bola direbut oleh pemain Turki lagi.

0: Tapi balik lagi ya, kalau kita lihat dari catatan duel, menang duel, memang para gue 22 menang 14 kali dan berbanding 14 kali, sapuannya 8 berbanding 6. Intercept jauh dimiliki oleh para pemain para gue 6 berbanding 3, artinya memang mereka diserang. Tetapi untuk sentuhan bola di sampai ke kotak 16 itu jauh sekali, memang 9 berbanding 1. Artinya pemain-pemain Turki ini sangat menguasai kotak sepertiga pertahanan terakhir dari para gue. Cuma mereka balik lagi, ketika masuk kotak 16 belum ada peluang yang bisa mereka maksimalkan. Bahkan mungkin kalau lihat dari catatan shoot on goal yang ada, shoot on goal mereka nyaris gak ada. Dari 4 shooting itu gak ada shoot on goalnya. Jadi menguasai pertahanan lawan, baik, tapi tidak melepaskan tendangan yang mengarah ke gawang.
1: Baik saudara-saudara pendengar, kita terus melaporkan jalannya pertandingan. Kini sudah kembali bergulir, di mana memasuki menit ke-28, 43 detik. Turki masih membangun serangan dari sisi kiri pertahanan Paraguay. Nomor punggung 16 tampaknya di sana, Ismail umpan saja pendek kepada Abdul Karim. Abdul Karim kepada Ferdi, menusuk dari sektor kiri. Serang dari Turki tadi, namun bola berhasil diblok oleh pemain belakang dari Paraguay dan kembali mendapatkan tendangan sudut yang akan dieksekusi tampaknya oleh Hakan, sang kapten kesebelasan Turki. Berkali-kali dari sisi kanan mencoba untuk memberikan peluang ataupun umpan ke mulut gawang dari pemainan Paraguay, sudah dilakukan berbahaya, namun bisa dimentahkan oleh pemain dari Paraguay. Satu lagi dari Kenan, umpan passing. Oh! Bangan percobaan salto tadi tampaknya dilakukan oleh Kenan, namun bola masih lemah dan mengarah ke gawang dari Paraguay yang dijaga oleh Orlando Gil. Kini kembali dari lini belakang, Ferdi menjemput bola umpan pendek saja pada rekannya di sana, ada nomor punggung 14 Abdul Karim. Umpan pendek kepada sang kapten Hakan, ke kiri lagi kepada Ferdi, mundur lagi ke belakang kepada Abdul Karim. Umpan diagonal ke sektor kanan serang, di sana ada nomor punggung 18 ada Mats Mulder, dan diganggu tadi oleh Matias Galarza. Ini dia Mats Mulder yang di laga kedua ini menjadi starting 11 setelah sebelumnya di bangku cadangkan. Siap-siap ada dua pemain Turki dari sisi kiri pertahanan Paraguay, Arda Güler dan juga Hakan. Tampaknya Arda Güler siap-siap melakukan umpan crossing ke mulut gawang, berbahaya. Lagi-lagi bagaimana umpan manja yang diberikan oleh Arda Güler tadi, dan tampaknya apakah terjadi pelanggaran ataupun offside. Wasit Ivan menginstruksikan kepada penjaga gawang untuk melanjutkan pertandingan dengan melakukan tendangan gawang saja bagi Paraguay. Itu tadi tampaknya salah satu pemain dari Turki dalam posisi offside. Dan apa yang terjadi, kita masih melihat tampaknya jaga gawang dari Paraguay, Orlando Gil, masih bersiap-siap akan mengeksekusi tendangan ke gawang. Sementara itu sejumlah pemain berada di sektor kiri, serang Paraguay sudah dilakukan jauh saja ke daerah pertahanan Turki, namun bisa diamankan dengan sigap oleh pemain-pemain Turki tadi. Ada Demiral melakukan heading saja kepada Mulder, umpan jauh ke depan, namun bisa dimentangkan kembali oleh pemain belakang dari Paraguay. Kini Turki membangun serangan dari lini tengah pertandingan. Nomor 14 Abdul Karim, umpan pendek ke kanan kepada Kenan, namun diblok oleh pemain Paraguay. Kembali lagi Kenan, Kenan umpan satu kepada Güler, masuk ke kotak penalti, dan terdapat tadi sepertinya gangguan ataupun tidak, ternyata bukan false tentunya. Dan cukup baik tadi pemain belakang dari Paraguay untuk menyosor saja bola-bola ataupun tekanan peluang dari Turki, dan kembali amanlah kini, selamatlah gawang dari Paraguay dari tekanan pemain Turki. Kini lagi Kenan dari sisi kiri pertahanan sendiri, Ferdi diganggu lagi-lagi oleh pemain dari Paraguay, ada nomor punggung 25 Isidro Pita. Kembali pendengar memasuki menit ke-32, melalui sektor belakang jaga gawang harus keluar dari sarangnya. Kuburkan cakir pendek, umpan saja kepada Mary Demiral, umpan lagi kepada penjaga gawang cakir, pendek saja ke kiri kepada Ferdi, umpan ke depan, sodorkan bola kepada Kenan, meliuk-liuk melihat satu teman yang berdiri bebas, kembali kepada sang kapten Hakan dari sektor tengah. Kembali nomor punggung 14 tadi, Abdul Karim, kerjasama 1-2 dia dengan Hakan. Hakan berbelokkan bola, arahkan ke sektor kanan, jauh saja kepada Demiral, umpan saja, selodorkan ke depan kepada Yusuf, umpan pendek kepada Hanka, umpan lagi kepada Mulder, ataupun dekatnya di sana Mats Mulder, lari balik belakang, namun berhasil dicuri oleh pemain Paraguay, dan dalam penguasaan kurang sempurna tadi. Sementara itu, tampaknya jadi pelanggaran yang dilakukan oleh Mats Mulder. Inilah Mats Mulder yang harus membantu lini serang sisi kanan dari Turki setelah timnya saat ini tertinggal 0-1. Ya, Paraguay mencoba membangun serangan, umpan saja ke mulut gawang, namun sulit dijangkau tadi oleh nomor punggung 10 Miguel Almiron. Kini cepat Ferdi dari sisi kiri, serang dari Turki, meliuk-liuk, umpan saudara di sana Jamal, kembali dicocor saja satu umpan crossing ataupun umpan terobosan dari Turki. Tampaknya masih tangguh kini lini belakang dari Paraguay. Demiral umpan terobosan ke depan, ada reguler, dan tampaknya lagi-lagi beberapa kali pelanggaran harus dilakukan oleh pemain-pemain dari Paraguay, dan terjadi

0: sentuhan fisik tadi antara kedua pemain dari Paraguay dan juga Turki, sehingga wasit Ivan kembali memberikan tendangan bebas bagi Turki. Sudah dihadapi oleh pemain Turki, sang kapten Hakan siap-siap akan mengeksekusi tendangan bebas ini. Saya rasa kurang lebih berjarak sekitar 35 meter dari garis ataupun dari gawang Paraguay yang juga dijaga oleh Orlando Gil. Sudah meniupkan peluit Ivan, bersiap-siap, sudah terkena mulut gawang, lakukan hadiahan. Apa yang terjadi? Sundulan dari nomor punggung 18 tadi, namun satu peluang lagi. Masih bisa diamankan pemain belakang Paraguay. Bagaimana kita melihat tendangan bebas yang dieksekusi oleh Hakan tadi, disambut lagi ataupun umpannya diheading langsung oleh pemain nomor punggung 18, ada Matt Mulder. Namun nampaknya arah bola masih membentur mister gawang Paraguay yang dijaga oleh Orlando Gil, sehingga masih aman lagi ini gawang Paraguay, dan kedudukan masih 1-0 bagi Paraguay.
1: Ya, saudara-saudara, baru saja satu peluang emas tadi dari Turki, sundulan kepala pemain depannya sayang sekali membentur mister gawang. Segera-gera hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Turki. Kini saya sebelah kiri, tapi kali ini patah di tengah jalan dan bola keluar keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk Turki dan saya sebelah kanan, sebelah kiri pertahanan Paraguay mencoba melakukan tekanan dari belakang. Dia akan melihat ada Matt Mulder tali ke belakang jauh, dia kerjasama dengan penjaga gawang ukuran kuburkan Cakir. Cakir kirimkan ke tengah, dia kerjasama lagi dengan Abdul Karim. Abdul Karim berikan pendek saja kepada Merik Jamiral, masih bermain daratnya sendiri, kembali kepada Abdul Karim lagi, umpan ke sektor kanan luar atau sebelah kiri pertahanan kesebelasan Paraguay, ada di segamik pilat Kenan. Kenan Yudis berputar-putar dia mencari ruang tembak di bagian depan pemain Paraguay, berikan lagi mereka penerima tembakan turun kawang. Masih membetul yang kedua kalinya, yang ketiga kalinya lambung kali buat dibunuh lagi pemain-pemain belakang Paraguay, dan akhirnya selamatlah kawan Paraguay berhasil menyelamatkan bola dari serangan pemain-pemain depan Turki. Ini umpan terobosan kerjasama dengan pemain Tiet Galersa. Paraguay mencoba mengirim bola ke belakang pendek saja, dia lepas tembakan turun kawang, tidak ada kawan di saat saja bola tadi oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Turki berganti tekanan, namun kali ini Paraguay berhasil menguasai bolanya. Ada pemain belakang di sana, tiga dengan kaki kiri, dekat umpan maksudnya kepada Miguel dan Andres Cubas, umpan tembak lebih berbahaya. Akhirnya bola tadi buntah dari pengawalan penjaga gawang ukurkan Kakir, langsung menggapu bola keluar kotak penalti, bahkan keluar lapangan pertandingan, dan belum berubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap 1-0 Paraguay unggul atas pemain-pemain Turki pada pertandingan lanjutan babak penyisian Grup D Piala Dunia 2026. Bersangan teman itu kami lihat Elvan Bakton memanggil salah seorang, ternyata menegur sang pelatih dari Paraguay, ya, Gustav Navarro, nampaknya sedikit mendapat teguran dari wasit yang memimpin pertandingan. Perhatikan ternyata, ya, kami lihat kedua kesebelasan saat ini kembali mencoba melanjutkan jalannya pertandingan, dan boleh dikasih sepenuhnya oleh pemain-pemain Turki yang berlangsung di Stadion San Francisco ini, stadion yang berkapasitas 71.000 penonton, dan nampaknya hampir seluruh tempat duduk dipadati saudara-saudara oleh para pencinta sepak bola di kota San Francisco ini, termasuk penggemar ataupun penonton-penonton fanatik dari Turki maupun dari Paraguay. Kini Turki bangun serangan melalui Abdul Karim. Abdul Karim mungkinkan pendek di sektor sebelah kanan pertahanan Paraguay. Ada di senakan net Kenan. Kenan mencoba mengirim bola, dia Andrea kira penalti. Bermain serangan Turki sudah berakhir kota menit dari perebutan dekat bawah belakang Paraguay. Tetapi kali ini bolanya mental lagi dari ujung sepatu pemain Turki, dan kini berganti ke kanan. Paraguay mencoba bangun serangan cepat yang mengirim bola, yang dituju adalah pemain berjodoh yaitu Julian Ciso. Melempar ke sektor kiri, berbahaya serangan dari Paraguay ini berakhir kotak penalti, namun bukan pelanggaran. Kembali lagi berhasil dihadang oleh pemain-pemain Turki. Kini berganti tekanan Turki, bergerak cepat yang mengirim bola, dia berlangsung ke dalam pertahanan lawan, ada Yunus Akun di situ, tetapi kali ini tidak mampu Yunus Akun menguasai bola sepenuhnya, karena memang dia seorang sendiri tanpa ada bantuan dari rekan-rekannya yang berada di kotak penalti, dan akhirnya bola dikuasai sepenuhnya oleh penjaga gawang Paraguay Orlando Gil, yang digadikan hanya menghasilkan tendangan bebas ataupun tendangan gawang. Sementara kita lihat pemain depan Turki saat ini masih tergeletak, apakah dapat melanjutkan pertandingan ataukah harus ditandu keluar lapangan pertandingan, karena memang dalam aturan FIFA sekarang ini bahwa tidak boleh ada pemain di dalam lapangan yang tergeletak ataupun kena cedera lebih dari 1 menit, dan harus diangkut atau diangkat keluar lapangan pertandingan. Saudara-saudara pendengar, meskipun serangan demi serangan yang dibangun oleh Turki bertubi-tubi, namun sampai saat ini nampaknya peluang emas Turki belum satu pun yang berhasil melahirkan gol bagi kesebelasan Turki. Meskipun menit-menit akhir babak yang pertama ini Turki nampaknya terus mencoba mengurung pertahanan Paraguay, sebaliknya Paraguay mencoba terus bertahan dengan kekuatan yang luar biasa, dengan pertahanan yang sangat rapat saudara-saudara, agak sulit untuk tembus pemain-pemain depan Turki. Ya, kita nantikan saat ini kami lihat terjadi

tangan ya, bola tabur ini sudah diberikan oleh wasit yang pertandingan, langsung diberikan kepada penjaga gawang Orlando Gill. Orlando Gill dengan kostum oranye kombinasi warna merah ya, ataupun oranye, orang agak tua saudara, sudah melakukan lempar ke tengah yang ditujukan oleh pendepan di sana, kuasa sepenuhnya saudara-saudara pemain-pemain Paraguay Kim Bang Serang. Umpan kotak lagi bahaya, umpannya terlalu cepat dan lebih dulu pemain belakang dari Turki yaitu pemain Ferdi Kaglioglu langsung menguasai bola sendiri dan tendang sudah keluar pada ke dalam untuk Paraguay. Dari sektor belakang pertahanan Turki sudah dilakukan, Sundur sudah keluar kotak penalti dari belakang Turki, namun salah umpannya karena si kaki Gustavo Gomez. Gomez tarik jauh ke belakang kepada penjaga gawang Orlando Gill. Orlando Gill langsung tendang sudah ke depan, yang dituju adalah Andres Cubas ataupun Miguel Almiron, namun bersangan kami lihat terjadi offside ataupun ya tendangan bebas untuk kesebelasan Turki di sektor gelandang kiri dari sendiri. Sudah dilakukan, berikan kepada Kapten Hakan, akan tarik ke belakang lagi dia, kerjasama dengan Mary Demiral. Mary Demiral permainkan bola tenang-tenang saja dia, stopper yang bernomor 3 ini melebar lagi ke sektor kiri, ada Hakan di sana ataupun Karim mencoba melakukan tekanan, dia mencoba menggiring bola pada 3.5, sudah tarik lagi ke belakang kepada Mary Demiral, umpan ke sektor kanan, ada di sana Abdul Karim berikan bola pendek saja dia, kerjasama dengan Matt Mudur, sekarang dia menuju pendek, boleh Matt Mudur lagi, tetapi salah umpannya kandas sekitar pemain belakang Paraguay. Kini Paraguay bangun serangan, ada Matias Galarza mencoba melakukan tekanan, dia kerjasama dengan Gustavo Gomez, tetapi kali ini pelanggaran nampaknya dilakukan pemain Paraguay. Tendangan bebas untuk kesebelasan Turki sudah lakukan, langsung berikan break jauh selokang kepada sana, sepak bola sana ada Kenan Yildiz dan bolanya disambut saja keluar lapangan pertandingan, lemparan ke dalam untuk kesebelasan Turki sudah dilakukan, pendek saja kirimkan kepada Mary Demiral ataupun Hakan mencoba melakukan tekanan, dia tarik lagi ke belakang kepada Perdi, pasal bola sebelumnya dia kepada Hakan, akan melebar ke sektor kanan, ada Abdul Karim di kanan, dia maju ke depan, limpan para ke sebelah kanan, ada sama dengan Matt Mudur di sektor kanan kiri pertahanan Paraguay, dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain Paraguay, masih kuasa sebelasnya umpan berikan pendek ke dalam kotak penalti, tidak ada kawan di sana yang ada lawan, dan langsung saja kami lihat penjaga gawang Orlando Gill langsung melambatkan bola dari kaki lawan, dan dengan demikian selamatlah gawang Paraguay. Belum berapa kedudukan, masih tetap 1-0 Paraguay unggul atas Turki dalam pertandingan lanjutan babak kualifikasi grup D Piala Dunia 2026 yang saat ini berlangsung di Stadion San Francisco Amerika. Ya, kita nantikan, jadi lempar ke dalam, ya siapa yang kelempar ke dalam ini, yang melihat wasit Elvan Bakton dari El Salvador sedikit memberikan teguran pada pemain Turki Karim Akturkoglu. Ya, nantikan ambil ancang-ancang lempar ke dalam untuk Paraguay dari sektor sebelah kanan dirakit sendiri, sudah layakkan tangannya lempar sudah ke depan, salah umpannya kiri Turki bangun serangan, namun patah di tengah jalan, kuasai Gustavo Gomez umpan ke depan dia, yang dituju adalah pemain depan di sana ada Isidro Pita, tetapi salah umpannya untung saja. Nah, kali ini terjadi kami lihat sedikit salah paham ataupun salah pengertian kami kira, dan bolanya nampaknya sudah diberikan pendek saja kepada pemain Paraguay. Kini tindakan penyelamatan langsung diberikan kepada penjaga gawang Orlando Gill. Orlando Gill langsung kirim ke depan, salah umpannya kini Turki mencoba serang cepat yang mengirim bola melalui Yunus Akun lebar cek ke kanan, tetapi kali ini bola di kandas di depan belakang Paraguay. Paraguay mau serangan melalui Julio Enciso kirimkan ke depan, masih permainkan bola dia, tenang-tenang saja Enciso, sambil ditarikkan diberas, berikan bola pendek saja dia, teruskan lagi pendek ke tengah, ada di sana kami lihat pemain Gomez mencoba tarik ke belakang lagi, kerja sorgan Miguel Almiron lebar ke sektor kiri, kerja sama dengan Junior Alonso menuju ke belakang, umpan ke arah ketelaki lawan, tetapi terjadi heading di sana, akhirnya bola dikuasai sepenuhnya pemain Turki. Kini melakukan tekanan melewati 3.5 sudut, namun kali ini pelanggaran saudara-saudara dilakukan oleh Kapten Turki Hakan, menggait kaki ataupun mengangkat kaki terlalu tinggi, tendangan bebas terserahkan, langsung berikan pendek saja, kerjasama lagi dengan Gustavo Gomez ataupun Matias Galarza, berputar-putar dia, masih permainkan bola, terjadi dengan Cino lepas tembakan ke gawang, koplo terjadi di sana, akhirnya selamatlah gawang Turki, dikuasai sepenuhnya pemain belakang Turki, dan namun bersama dengan itu terjadi pelanggaran saudara dilakukan oleh pemain Paraguay, ya karena menggait tangan ataupun mengambil tangan pemain belakang Turki ini, tendangan bebas untuk sebelah Turki sudah dilakukan, langsung cepat memiring bola, merangsek ke jantung pertahanan lawan, gerak tubuh sedap dia, kini Turki mencoba menekan dari sektor belakang pertahanan Paraguay, ada di sana Kamilit Kenan tarik ke belakang dia dengan Hakan ataupun kepada Mary mencoba kirimkan pendek, lepas tembakan dari jarak jauh, Hakan namun berhasil dihadang oleh pemain belakang Paraguay, datang lagi serangan Turki, ada Abdul Karim, tetapi bersama dengan itu kami lihat pemain Paraguay tergeletak saudara-saudara, ya namun kali ini terjadi sedikit agak salah paham antara pemain-pemain Turki dan pemain-pemain Paraguay. Ya, apakah ini sebuah pelanggaran untuk Paraguay? Kami lihat wasit yang lebih pertandingan Elvan Barton yang masih mendapat sedikit protes dari pemain-pemain Turki karena pemain Turki menganggap tidak melakukan pelanggaran, sementara pemain Paraguay Isidro Pita tergeletak tiba-tiba. Ya, kita nantikan apakah ini sebuah pelanggaran ataukah hanya trik pemain Paraguay saja saudara-saudara, karena memang tadi sempat bola mengarah ke gawang dari Paraguay. Ya, kami lihat

0: bapaknya wasit Elvan Barton menunjuk satu titik apakah pelanggaran ataukah hanya ball position saja. Ya, kita nantikan saudara-saudara. Ya, Bolton wasit dari El Salvador masih memegang bola, memegang bola rapat. Ya, sementara pemain Paraguay maupun Turki masih belum memahami apa yang akan dilakukan Bolton, karena kedua-duanya baik Turki maupun Paraguay sedikit terus mencoba apakah ini sebuah bola yang tanpa hukuman, tapi hanya bola ulang saja, ataupun dalam istilah permainan ya, bola mati sementara tapi dapat dibagikan kembali. Ya, kami lihat memang kedua kesebelasan bermain cukup
1: tinggi
0: temponya, karena memang pertandingan ini merupakan pertandingan hidup mati bagi kedua kesebelasan. Siapapun yang kalah, peluangnya untuk maju ke babak berikutnya akan semakin berat, atau maju ke babak 32 besar. Kita akan melihat wasit yang bagi pertandingan masih mencoba menepi ke lapangan untuk melihat alat bantu wasit. Paruh yang sering tentu ini menjadi salah satu alat yang bisa dijadikan untuk wasit memutuskan ataupun mengambil keputusan. Ya, kita akan melihat wasit sudah kembali ke dalam lapangan pertandingan. Ya, kami lihat wasit memberikan kartu merah, kepada pemain Paraguay, yaitu Miguel Almiron, pemain nomor punggung 10, dinyatakan mendapat kartu merah dari wasit Elvan Barton. Bung Estu, mungkin Anda bisa sedikit menggambarkan kenapa wasit sampai mengeluarkan kartu merah. Apakah ada sikap Almiron yang dianggap tidak sportif atau melewati ataupun melanggar aturan yang dimiliki FIFA, Bung Estu?
2: Iya, sejak ada kasus di Champions League terhadap pemain Real Madrid Vinicius Junior waktu itu, memang ada aturan bahwa pemain ketika bicara lawan menutup dengan mulutnya itu dianggap sebagai salah satu pelanggaran berat. Dan Miguel Almiron tadi melakukan sesuatu yang konyol karena tidak ada duel, tidak ada tidak ada kontak fisik, tapi tiba-tiba dia bicara dan menutup dengan mulutnya. Akhirnya mau tidak mau dengan checking VAR dia harus menerima kartu merah. Jadi ini sangat merugikan timnya, di saat sebenarnya Miguel Almiron ini cukup bagus ketika mengcover rekan-rekannya walaupun dia posisinya winger, dan ini yang sangat merugikan menurut saya.
1: Ya, baik saudara-saudara pendengar, pertandingan babak yang pertama ini sudah berlangsung 45 menit dan saat ini sedang berlangsung tambahan waktu 6 menit dan sudah berlangsung 4 menit tambahan waktu. Turki kembali, Turki mencoba menyerang dari sektor sebelah pertahanan Paraguay sedang sudah ke depan, tetapi kali ini dicabut saja bola dari keluar kotak penalti, bahkan keluar lapangan pertandingan oleh pemain-pemain belakang Paraguay. Kembali Turki mencoba melakukan tekanan dari sektor sebelah pertahanan Paraguay, mencoba menggiring bola, ada Meri di sana, ada Guler, Alkam akan melebar ke sektor kanan, yang juga adalah pemain nomor punggung 3 yaitu Demiral yang maju ke bawah pemain belakang yang mencoba turun membantu penyerang pada pertandingan akhir-akhir menit babak yang pertama ini. Kita nantikan lebar ke dalam sudah dilakukan oleh Abdul Karim, mencoba mengepung pertahanan pemain belakang Paraguay. Kini ada Abdul Karim di situ melebar ke sektor kiri, ada di sana gerak terus sedap dia sodorkan kepada Yunus Albun ataupun Arda Guler. Ada Guler tapi kali salah umpannya, kandes ke depan Paraguay berhasil dijinakkan. Kini kembali kali ini mencoba menggiring bola, bermain meluruskan tekan, mencoba mengepung pertahanan di kotak penalti, gerak terus sedap dia ada Kenan tarik ke belakang lagi, umpan turun kawan, berbahaya serangan Turki, mencoba melakukan tekanan di kotak penalti, kita akan disuntar dia, lepas tembakan pertama walau tidak jadi, walaupun Abu Kansung cepatkan langsung mutal, oh satu tembakan keras, satu tembakan spekulasi dari jarak yang cukup jauh dilepaskan Ismail Yuksek, tetapi sayang seribu sayang, sedangannya pun jauh saudara-saudara, di atas Mister Gawang penjaga gawang Orlando Gil, no problem kata penjaga gawang Orlando, karena memang bola terjauh di atas Mister Gawangnya, hanya out gawang, tendangan gawang saudara-saudara, untuk kesebelasan Paraguay. Kini Paraguay mencoba melakukan tekanan dari sektor lingkaran tengah, dia mencoba menggiring bola, kuasai bersembunyi dengan bermain 10 orang, nampaknya memang mau tidak mau Paraguay harus berjuang keras paling tidak untuk mempertahankan keunggulan 1-0 yang diraihnya pada menit yang pada babak pertama ini. Dan kini kami lihat pemain-pemain Turki dengan bermain, melihat bermain 10 orang bagi Paraguay tentu saja semakin bernafsu untuk melakukan tekanan ke gawang Paraguay, meskipun sampai saat ini kedudukan masih tetap 1-0 untuk Paraguay. Paraguay kini mencoba membangun serangan, tarik ke belakang tendangannya langsung kepada penjaga Orlando. Orlando berikan ke depan dia, yang itu adalah Diego Gomez, di sana terjadi perubahan, coba dibur lagi terlaku oleh Matias Galarza, angkat bulu kawan, oh ternyata jatuh di sebelah kanan tiang gawang, oburkan Cakir, dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang. Tendang sudah ke depan Cakir, ke depan yang juga adalah Kenan, di sana terjadi perebutan, dibuang saja bola tadi oleh pemain belakang yaitu Juan Carreques dengan demikian.

0: lemparan ke dalam. Untuk Turki sudah dilakukan pendek saja, tegas memberikan Demiral ataupun Ferdi ataupun Karim atau juga Hakan kapten kesebelasan akan mencoba melihatkan badan tarik ke belakang dia. Ada Ismail Yüksek, Yüksek melebar ke sektor kanan yang ditelamet mundur. Mundur atau buka sama dengan Yunus Akun. Akun tarik ke belakang lagi kepada Mat mundur. Berat tubuh senak dia kembalikan kepada Akun lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Turki berapa tapi berikan bola pendek saja lagi kepada Abdul Karim melebar kepada Yunan. Yunan gerak tubuh senak dia tubuh kepada Kenan. Kenan gerak tubuh main ke belakang masih mencoba kesulitan berikan bola pendek angkat mentawan berbahaya lepas tembakan dihadang lagi sutara bola tadi disapu saja ke belakang ataupun keluar lapangan pertandingan oleh Omar Alderete dan tentu saja hanya makin lebar ke dalam Turki sudah kepadek di dalam kotak penalti mungkin bola lepas tembakan sayang saudara-saudara tendangannya lemah dan masih melenceng di sebelah kanan yang gawang Paraguay. Dengan demikian saudara-saudara pergar belum berapa kedudukan masih tetap 1-0 sementara waktu pertambahan waktu 6 menit tampaknya sudah terlewati dan saat ini sudah 7 menit lebih saudara-saudara. Namun kami lihat wasit yang memberi pertandingan Elvan Barton belum memberikan break. Kita nantikan saja kini serangan dibangun pemain-pemain Turki dari sektor lingkaran tengah dia ada di sana Ferdi Kalcıoğlu ataupun kepada pemain Arda Güler. Güler melebar ke tengah lagi kerja sama dengan siapa kerana di sana masih mencarikan bebas melebar ke sektor kanan yang dituju adalah pemain nomor 19 ada Yunus Akun. Akun kembalikan lagi kepada Güler tidak sama lagi dia mencoba mengirim bola berlangsung ke jantung pertahanan ke sebelah para kuat datang kapten Hakan akan mencoba kutakan sebenarnya lepas tembakan dari jarak yang cukup jauh tetapi dihadang saudara-saudara oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Paraguay dan bola tadi mental dari ujung sepatunya langsung meninggalkan lapak pertandingan. Namun lagi serangan balik dibangun oleh Turki bertubi-tubi dia langsung angkat timur kawan terjadi kemulau sayang seribu sayang tidak ada kawan di sana yang ada penjaga gawang Orlando Gil langsung tenang sudah ke depan ke daerah lawan atau sudah melihat 3.5 bola dikuasai sebelumnya oleh Ogura ogurkan kaki kini kembalikan pemain-pemain Turki ada di sana ke Arda Güler. Arda Güler berke belakang dia mencoba menggiring bola di situ sebelahkan pertahanan Paraguay 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Turki langsung menurut kawan lagi-lagi berhasil dinakan oleh pemain belakang Paraguay dan saudara-saudara bersamaan dengan itu kami lihat nampaknya terjadi pelanggaran ya di dekat pertahanan belakang atau bagian pertahanan kesebelasan Paraguay nomor punggung 15 tadi terjatuh kami lihat Gustavo Gomez ya namun apakah ini sebuah pelanggaran nantikan saudara-saudara ya ternyata kami melihat wasit yang belum bertandingan Elvan Barton masih belum ya segera memberikan bola pendek saja kepada Alkan karena tadi melihat tindakan seperti itu dilakukan oleh pemain para atau musimin pemain Turki karena pemain belakang Paraguay sempat terjatuh dan tergeletak namun bukan sebuah pelanggaran lempar ke dalam untuk pemain Turki sudah dilakukan langsung ke belakang kini membangun serangan lagi Turki dekat kepada Hakan Kaprik sebelasan melebar kepada pemain Arda Güler. Arda Güler melebar lagi dia cepat mengirim bola kerja sama dengan Yunus Akun. Akun tarik ke belakang Arda lagi ya tetapi kali ini keluar dan belum merebak kedudukan masih tetap 1-0 untuk Paraguay dan bersamaan dengan itu saudara-saudara wasit yang memberi pertandingan Elvan Barton dari El Salvador membunyikan peluit panjang pertanda pertandingan babak yang pertama telah berakhir dengan kedudukan sementara adalah 1-0 untuk keunggulan Paraguay atas Turki dan gol tadi tercipta pada menit kedua babak yang pertama melalui suatu tendangan yang keras dari luar kotak penalti oleh pemain Paraguay Matias Galarza pemain yang bernomor punggung 23 dan sampai menit akhir babak kedua kedudukan masih tetap 1-0 untuk Paraguay.
1: Baik pendengar Pro 3 dan juga pemirsa Redinet, babak pertama usai antara Turki menghadapi Paraguay dilanjutkan grup D di mana Paraguay untuk sementara unggul 1-0 atas Turki melalui gol Galarza di menit ke-1 dan ada hal menarik bagaimana serangan yang dibangun oleh Turki dan juga pertahanan oleh Paraguay cukup menyulitkan dan menarik dalam satu babak pertama tadi.
2: Bung Estu,
1: penguasaan bola 77% untuk Turki, 23% untuk Paraguay. Anda melihat apa yang menjadi kesulitan Turki untuk mencoba melakukan serangan ke dalam barisan pertahanan Paraguay? Dan apa atau kenapa begitu mudahnya ke gol yang dicipta di menit pertama tadi oleh Paraguay ini?
2: Iya, ya, kalau gol pertama memang gol serangan cepat dan memanfaatkan celah ruang yang ada. Dan itu sukses dilakukan oleh para pemain Turki. Tetapi jauh ini ya dengan goal position 77 berbanding 23%, ironi sekali, miris sekali buat Turki ya. 12 shootnya mereka hanya satu yang on goal, artinya tidak efektif mereka melakukan serangan. Mereka mampu menguasai sampai ke pin sepertiga pertahanan lawan, tapi mereka tidak bisa membuat shoot on goal. Itu menurut saya agak miris. Itu berbeda dengan dibandingkan para gue. 4 kali shootnya mereka dua kali shoot on goal, lalu di fall memang para gue cukup banyak ya. Tetapi yang menarik di sini adalah catatan dari duel kedua pemain, dua tim ini ya, dua para antar pemain itu berjumlahnya hampir jumlah

0: totalnya itu menjadi 74-31 dimenangkan oleh Turki, 43 dimenangkan oleh Paraguay. Nah, catatan ini membuktikan bahwa Paraguay, duet mereka terutama di lini belakang Gustavo Gomez dan juga Omar Alderete, ini dua pemain yang menurut saya sangat tangguh sejauh ini, yang mampu memblokir intercept dengan baik, termasuk catatan interceptnya walaupun 5-5, tetapi satuan dari para pemain Paraguay ini mencapai 27-16, artinya di belakang mereka cukup disiplin dengan cara bermain mereka. Sedangkan dari Paraguay sendiri memang mau nggak mau ditekan, tetapi hal yang bodoh tadi dilakukan oleh Miguel, dia harus melakukan hal yang menurut saya konyol ya, dengan komentar dengan menutup mulut. Itu memang tidak boleh, aturan di mulai itu diterapkan mulai ketat sangat
1: UCL ya.
0: Tapi karena dia melakukan hal yang menurut saya tidak perlu, dan itu merugikan timnya. Karena sebenarnya Miguel Almirón cukup bermain bagus dia, ya. Meskipun dia pemain sayap, dia berhasil mengcover cukup baik. Bahkan dia beberapa kali mematikan peran seorang Kenan Yildiz ya. Jadi sayang sekali kekurangan satu pemain ini. Menurut saya di babak kedua ini akan sama ya, serangan atau penguasaan bola akan dikuasai oleh Turki. Karena okay, selain unggul jumlah pemain, kita lihat dari pertandingan pertama tadi mereka sangat sangat jauh sekali dalam penguasaan bola, dan ini berbahaya bagi Paraguay. Tetapi balik lagi, kalau berkaca pada kekalahan sebelumnya, Turki juga berkondisi sama, tetapi kalah lawan Australia dan di babak pertama kebobolan 1 gol ke babak 2. Bedanya Australia lengkap sampai pertandingan selesai itu. Dan Paraguay tidak lengkap, dan beberapa kali counter attack juga mereka lakukan, beberapa kali mereka buang. Mungkin menit ke 36 sampai ke 38 tadi ada counter attack yang cukup bagus, tetapi lini belakang pertahanan lini belakang dari Turki cukup bisa mengamankan pertahanan.
2: Ya, kita terima dulu pendengar ini Bung Estu ya. Ada Pak Kendi dan Pak Tom. Pak Kendi di Toli-Toli, selamat pagi Pak Kendi.
3: Selamat siang.
1: Iya, salam olahraga jaya Pak Kendi. Gimana Pak Kendi?
2: Turki, Paraguay. Jagoan bapak yang mana?
3: Di babak pertama dari Fortuna belum berpihak, tapi saya punya keyakinan di babak kedua itu Turki akan menggol gawang Paraguay. Dan pasti saya 2-1 untuk Turki.
1: 2-1 untuk Turki. Oke Pak Kendi.
2: Terima kasih.
1: Salam olahraga.
2: Kemudian Pak Tom di Pekanbaru. Selamat siang Pak Tom.
3: Selamat siang Bung Dizen.
2: Iya.
3: Rudizin Bekam Putra nih.
1: Bekam Putra.
3: Kalau saya Turki itu kekurangan, dia sudah tidak ada mempunyai sosok pembunuh seperti Hakan Şükür dan Ilhan Manjis. Ketika kalau komentarnya dia sudah komplit, ada Hakan Hananoglu, ada Güler. Jadi dia tidak punya sosok pembunuh striker seperti Hakan Şükür. Hakan Şükür itu bola kalau di umpan lambung itu kepalanya bekerja. Jadi Turki juga kehilangan sosok penjaga gawang setelah Rus Burekber. Jadi kekurangan Turki begitu. Itu saja. Menang Paraguay kok.
1: Paraguay. Oke. Baik Pak Tong.
2: Terima kasih Pak Tong ya. Pak Upi di Bone. Selamat siang Pak Upi.
4: Salam olahraga.
1: Pak Upi. Gimana menurut Anda Pak?
4: Begini ya, saya udah cerita pas artinya menyerangnya tadi artinya cukup kayak mau hampir seimbang, tapi artinya mungkin di Fortuna dulu berpihak kepada Paraguay. Dan yang benar-benar artinya nanti lihat ke depannya, kira-kira nanti apakah Turki bisa membalas kekalahannya atau malah di Fortuna akan berbalik ke keberuntungan. Itu aja Pak.
1: Oke, baik. Terima kasih. Salam olahraga Pak Upi di Bone. Bung Estu, tidak adanya Hakan Şükür atau tidak adanya sosok bomber atau striker murni seperti Hakan Şükür menyulitkan untuk daya serang Turki yang selalu dikreasikan dari dua sayap mereka. Bagaimana ini menurut Anda?
0: Ya, mungkin kalau kita ngomong Hakan Şükür dan lain sebagainya, itu kan memang komposisi berbeda ya.
1: Ya.
0: Tapi kalau kita lihat memang sebenarnya bukan hanya saja itu, tetapi seharusnya pemain-pemain ada Güler, Kenan Yildiz itu lebih kreatif lagi ketika sudah mendapatkan bola. Karena ketika bola sudah sepertiga pertahanan terakhir dari Paraguay, mereka itu kesulitan masuk ke kotak 16. Okay. Dan itu sebenarnya faktornya adalah back lawan juga cukup bagus. Tetapi sebenarnya ada celah-celah yang harus mereka lakukan. Mereka bisa mengambil dari sisi tengah, dan situ sebenarnya masih belum terlalu banyak yang coba dilakukan. Mereka shooting dari tengah, membuka celah, dan ini sebenarnya memang harus dilakukan. Nah, ada satu pemain yang menurut saya bisa jadi salah satu solusi, ada Baris Yilmaz. Baris Yilmaz ini sebenarnya perannya hampir sama dengan Kenan Yildiz ataupun Güler, tapi dia di pertandingan sebelumnya dia lebih bergerak, bukan hanya menunggu bola, tapi dia lebih bergerak, artinya pemain lebih mobile sebagai seorang winger. Jadi ini mungkin salah satu yang harus dicoba, salah satunya. Kalau bicara di depan, memang Karim Aktürkoğlu memang salah satu striker yang sebenarnya bukan

0: jadi agak-agak tengah-tengah ya, lebih ke nomor 10 sebenarnya, bukan
1: ya, nomor 9
0: dan bukan nomor 9 tapi lebih ke nomor 10 sebenarnya. Mereka punya Dennis Gull, tapi ini pemain masih belum terlalu dimaksimalkan, baru 9 kali caps-nya. Lalu ada Chan Uzum ini juga sebenarnya bukan striker murni, karena memang kalau ngomong era-era Hakan Şükür dan era sekarang berbeda ya.
1: Gaya sepak bola itu sudah berbeda.
0: Beda. Ya. Tidak banyak pemain nomor 9 yang masih eksis dan tidak banyak negara yang punya pemain nomor 9. Bagus. Dan ini menurut saya setiap masalah setiap timnas, tapi dengan adanya turnamen seperti ini kan mau tidak mau harus ada solusi cepat seperti apa yang mungkin dengan memaksimalkan false nine.
1: Ya.
0: Tapi sekali lagi, Turki dengan 12 kali shoot hanya sekali on goal, itu menurut saya sudah usaha yang cukup bagus, tapi mereka belum pas saja ketika di kotak 16, dan itu mungkin persoalannya.
1: Sementara Paraguay 4 shoot 2 on goal.
2: Kita ke peringkat lagi di Bungestu. Pak Doni di Banyuwangi, selamat siang Pak Doni.
3: Selamat siang Mas Rudi.
2: Iya Pak Doni, kalau menurut Anda gimana sih kira-kira jalannya pertandingan di babak kedua ini Pak?
3: Kalau saya nggak tahu sih, bagaimana saya selalu menambil reaksi, saya ini aja kasih semangat sama Pak Estunya dan juga sama itu selaku
2: Bung Yanto dan Bung Joko Saputra ini ya, sportcaster untuk siang hari ini.
3: Kasih semangat mudah-mudahan sehat dalam memandu itu, dan semuanya pokoknya sehat terus yang lagi bukan
2: situasi. Baik Pak Doni, terima kasih.
3: Selamat berdekatnya telah karena sudah mengikuti ini piala dunia, jadi kita bisa menyimak di manapun kita berada.
2: Baik Pak Doni, terima kasih Pak Doni. Selamat mengikuti kembali nanti. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Andi di Bengkulu Utara, selamat siang Pak Andi.
4: Iya, selamat siang.
2: Iya. Menurut Anda gimana nanti jalannya pertandingan di babak kedua ini?
4: Saya pasti nanti tampil all out ya, apalagi memanfaatkan kondisi pemain dari Paraguay yang kurang satu ini, ya pasti bisa dimaksimalkan. Jadi kemungkinan besar Turki bisa comeback itu ya di babak kedua nanti dengan keunggulan gitu ya.
2: Baik, terima kasih Pak Andi. Bung Estu, babak kedua apa yang secara nyata nanti harus dilakukan oleh Montella ini?
0: Ya pasti Montella harus lebih memaksimalkan. Dia striker, dia tahu harus bagaimana mencetak gol. Tapi yang paling penting adalah mereka dilarang untuk frustrasi. Seperti kemarin lawan Australia, mereka selalu menyerang dan tidak berhenti, dan itu yang paling penting dari Turki. Tapi perubahan mungkin dengan memasukkan Yilmaz mungkin salah satu solusinya. Sedangkan para gue, mereka harus lebih hati-hati. Matias Galarza tadi udah dapat kartu kuning, ada kartu merah tadi, dan menurut saya mereka harus lebih hati-hati. Walaupun blocking mereka cukup bagus jauh ini.
2: Dan kalau melihat dari kontak-kontak yang dilakukan Paraguay hanya sepersekian umpan bola tetapi langsung masuk ke barisan pertahanan Turki, itu sejauh mana itu juga perlu diwaspadai untuk barisan pertahanan atau barisan tengah Turki oleh Montella nanti ini?
0: Yang pasti sejauh ini sih kinerja mereka cukup bagus ya di lini tengahnya, dan support kepada pemain depan membuka ruang, memberikan ruang tembak cukup bagus. Tetapi catatannya adalah mereka belum pas ketika masuk kotak 16. Jadi itu mungkin yang harus coba mereka harus pulik lagi, harus mencari solusi tepat dan mungkin dengan menurunkan dua pemain yang lebih cenderung menyerang akan lebih baik, walaupun tidak melupakan di belakang. Tapi jawabnya di belakang Turki sudah cukup bagus.
2: Cukup bagus. Yildiz, perannya sekarang seperti apa? Apakah yang seperti Anda tadi itu kreatif, lebih berani menusuk ke barisan pertahanan melalui sisi kiri mereka, atau rotasi yang harus dilakukan dengan cepat dengan barisan tengah mereka? Ini gimana?
0: Yildiz mungkin lebih bermain seperti Yilmaz kemarin, lebih mobiling, energik. Bukan hanya sekedar seperti Arda Güler menunggu bola dan melakukan serangan, walaupun Arda Güler juga cukup mobile ya. Tapi maksud saya ada dua hal yang berbeda, dilakukan di sisi kanan, di sisi kiri, dan di belakang striker mereka.
2: Tempo permainan nanti di babak kedua akan seperti apa babak keduanya ini?
0: Masih sama menurut saya, dan Turki masih akan menguasai ball position.
2: Hati-hati dari Paraguay akan itu artinya mereka akan lebih bertahan total untuk
0: mempertahankan keunggulan? Enggak ya, karena memang diserang ya, tapi mereka harus fokus sampai akhir pertandingan. Ingat, gol terakhir mereka lawan Amerika itu 90.
2: Kira-kira akan terciptakah gol di babak kedua ini, Bung Estu?
0: Sepertinya masih akan ada gol lagi.
2: Akan ada gol lagi, buat siapa itu?
0: Sabar.
2: Bung Yasser, kita kembali ke teman-teman kita Bung Yanto dan Bung Joko Saputra untuk mengikuti jalannya pertandingan babak kedua antara Turki menghadapi Paraguay, di mana Paraguay itu sementara unggul 0-1, gol yang tercipta oleh Garza di menit ke-1 babak pertama.
0: Silakan Bung Yanto
2: dan Bung Joko.
5: Saudara-saudara pendengar, kita saat lagi akan menyaksikan jalannya pertandingan babak kedua antara Paraguay menghadapi Turki, di mana saat ini skor sementara hingga babak pertama usai tadi 1-0 bagi keunggulan Paraguay, dan saat ini dua tim sudah mulai memasuki lapangan pertandingan, dan tepatnya dari pinggir lapangan Vincenzo Montella sudah menyiapkan satu pemain untuk masuk di babak kedua ini, nomor punggung 21. Tampaknya di sana ada Baris Alper Yilmaz yang akan masuk di babak kedua ini. Siapakah yang akan digantikan oleh Baris, pemain yang juga memiliki naluri penyerangan cukup baik tentunya Turki, di mana di laga perdana

Damian Bobadilla yang di laga perdana menghadapi Amerika Serikat juga menjadi starting line up. Tampaknya ada perubahan dari kedua tim, baik Paraguay dan juga Turki. Setelah tadi Turki juga harus tertinggal 0-1, meski begitu dengan keunggulan jumlah pemain tentu menjadi motivasi bagi Arda Güler dan kawan-kawan untuk bisa menyamakan kedudukan ataupun bahkan mengalihkan kedudukan di pertandingan malam waktu setempat. Ya, nomor punggung 16 dari Paraguay, Bobadilla sudah masuk menggantikan Vita, nomor punggung 25 ditarik keluar oleh pelatih Gustavo Alfaro asal Argentina ini. Bobadilla nampaknya akan menjadi salah satu pemain yang diharapkan untuk bisa menahan gempuran dari pemain Turki. Siap-siap saat ini Turki ataupun Paraguay akan melakukan kick-off tendangan babak kedua. Sementara itu sang wasit asal El Salvador, Ivan Barton, meniupkan peluit dan kick-off babak kedua sudah dimulai. Jauh saja tadi ke belakang kepada penjaga gawang Orlando Gil, umpan langsung ke sektor kanan lini serang dari Paraguay, namun arah bola sulit dijangkau tadi. Pemain-pemain dari Paraguay hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Verdi sudah dilakukan pendek saja kepada Abdulkarim, umpan saja ke kanan, disorongkan kepada penjaga gawang. Ada Cakir, umpan lagi balik kepada Abdulkarim. Dari sektor kiri pertahanan Turki merangsek ke area tengah pertandingan, umpan kepada nomor punggung 3 ke Omar ataupun kepada Demiral, umpan saja ke kanan yang dituju satu pemain, umpan langsung ke mulut gawang, kembali cocor saja tadi umpan yang diparkan oleh Muldur tadi. Dan hanya lagi-lagi menghasilkan lempar ke dalam dari sisi kiri pertahanan Paraguay. Sudah dilakukan Muldur, tarik lagi ke belakang kepada nomor punggung 14 tadi Abdulkarim ataupun kepada Ismail. Tarik lagi melebar ke sisi kiri, kali ini Perdi mencoba untuk meliuk-liuk di arena ataupun di jantung pertahanan Paraguay. Akan langsung shooting. Ah, masih mampu tadi diblok oleh penjaga gawang dari Paraguay, Orlando Gil ataupun nomor punggung 3 Mary Demiral. Melakukan shooting langsung tendangan dari luar kotak penalti, namun bola masih mampu diblok oleh Orlando Gil dan kini masih amanlah gawang Paraguay. Dan tampaknya menendang sambil terjatuh tadi Orlando Gil, dan bola diarahkan maksudnya ke sisi kanan serang dari Paraguay tadi, ada Diego Gomez, namun bola sulit dijangkau tampaknya. Dan kini Turki kembali menekan pendek saja kepada Cakir, penjaga gawang, mulai keluar dari area kotak penalti, tahan sejenak dengan kaki kanan, umpan ke depan, di sana ada nomor punggung 18 ada Muldur, tarik lagi ke belakang kepada Arda Güler. Arda Güler arahkan ke sektor kiri kepada rekannya, ada Demiral. Demiral merangsek ke area jantung pertahanan Paraguay, umpan pendek saja kepada Hakan ataupun rekannya kepada Ismail, umpan kepada Perdi, tarik lagi kerjasama dia dengan Hakan ataupun nomor punggung 14 Abdul Karim, sorongkan ke depan, di sana ada Ismail, umpan lagi ke sektor kanan serang dari Paraguay ataupun Turki tadi maksudnya. Namun lagi-lagi umpan ataupun crossing yang dilepaskan oleh nomor punggung 18 tadi, Mert Muldur, masih mengenai badan dari pemain Paraguay sehingga hanya menghasilkan tendangan penjuru bagi Turki. Sini bersiap-siap Arda Güler akan melakukan tendangan sudut dari sektor kiri pertahanan Paraguay. Sudah dilakukan, berbahaya, namun bisa disundul ataupun heading keluar arena lapangan pertandingan tadi. Nomor punggung 8 Gustavo mampu menyundul bola hingga keluar arena lapangan pertandingan. Kini serangan kembali dibangun arena Turki. Di sana ada Nermel, namun bisa cedera. Arda Güler tarik lagi kepada Hakan, umpan lagi kepada nomor punggung 11. Di sana Nermel lakukan shooting. Oh, Kenan Yildiz tadi melepaskan tendangan kaki kiri, namun arah bola masih menyamping di sisi kanan gawang dari Paraguay yang dijaga oleh Orlando Gil. Kita saksikan babak kedua ini, tentunya gawang Paraguay kembali menjadi bidikan bagi para pemain-pemain Turki, tentunya untuk mengejar ketertinggalan tadi. Zienzo Montella memang menginstruksikan tampaknya anak asuhnya untuk menyerang di awal babak kedua ini. Lagi-lagi kini serangan coba dibangun oleh Paraguay dari sisi kanan pertahanan ataupun dari sisi kiri pertahanan Turki. Kita masih menantikan nampaknya lemparan ke dalam bagi Paraguay akan dieksekusi ataupun akan dilakukan oleh Caceres tampaknya. Dari sisi kiri pertahanan Turki sudah dilakukan oper saja tadi agak mendatar, namun bisa dikuasai sepenuhnya oleh Matias. Matias mencoba melewati dua pemain dari Turki sekaligus, namun lagi-lagi bagaimana memang benteng pertahanan dari Turki yang dikomandoi oleh Hakan tadi dari sisi kiri pertahanan Turki masih bisa diselamatkan oleh pemain belakang Turki. Namun Caceres jauh saja mengoper bola ke arah mulut gawang, namun bisa diheading satu pemain Turki tadi. Kini serangan masih dilakukan oleh anak-anak Paraguay, nomor punggung 6. Di sana ada Alonso. Alonso mulai merangsek dari sektor kiri serang dari Paraguay, namun tampaknya Alonso tidak sempurna untuk bisa memberikan umpan ataupun melewati satu pemain dari Turki, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kini bagi Turki sudah dilakukan oleh Muldur, umpan saja ataupun lempar saja jauh ke depan kepada rekannya. Di sana ada nomor 14 Abdul Karim mencoba diam dribbling dari arah sisi kiri serang dari Turki, namun lagi-lagi passing Arda Güler terhadap Verdi masih kurang sempurna sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Paraguay. Caceres sudah bersiap-siap dia melakukan lempar.

cabut tadi maksudnya kepada nomor punggung 19 ataupun kepada Julio Enciso. Namun kini serangan bangun oleh Turki dari sisi kanan, serang dari Turki. Ada Hakan, umpan diagonal ke sektor kiri, serang. Di sana ada Perdi, mencoba menguasai bola sepenuhnya. Tarik lagi ke belakang kepada rekannya nomor punggung 14, Ismail. Umpan kemudian kembali dicocok oleh pemain belakang dari Paraguay. Peluang kini kandas di tengah jalan. Mundur saja jauh kepada Cakir, jaga gawang Turki. Umpan pendek saja kepada Abdul Karim. Sodorkan bola ke tengah kepada rekannya Abdul Karim. Umpan lagi kepada Hakan. Melebar ke sektor kanan, serang dari Turki. Mencoba melatih satu pemain. Umpan lagi kepada Hakan. Untuk kasih jenang, umpan crossing. Namun bisa dihal ataupun diblok oleh pemain Paraguay. Justru kini Paraguay mencoba membangun serangan dari sektor kiri. Dan dengan cermatan Hakan langsung cocor bola. Sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Paraguay. Dilan Matias mencetak gol bagi Paraguay di babak yang pertama tadi. Sekaligus gol mengagetkan bagi lini pertahanan Turki. Kita lihat memang gol indah tadi dilesatkan oleh pemain dari Paraguay, Matias Galarza. Ini salah satu pemain andalan dari Paraguay yang memperkuat salah satu klub dari Amerika Serikat, Atlanta United. Kita masih menyaksikan bagaimana tendangan bebas akan dieksekusi oleh Diogo Gomez tampaknya, ataupun Gustavo Gomez dari sisi kanan pertahanan Turki. Kurang lebih berjarak hampir 35 meter. Sudah dilakukan jauh saja ke mulut gawang. Di sana terjadi duel udara. Namun bisa kembali diselamatkan oleh pemain Turki. Jauh saja tadi Perdi dikatakan kaki kiri. Namun tampaknya saat bersamaan ada gangguan tadi salah satu pemain dari Paraguay. Sehingga Ivan harus menunjukkan peluit sebagai tanda pelanggaran dilakukan oleh salah satu pemain Paraguay. Ini pertandingan kembali bergulir. Arah bola di sektor kiri. Dapat umpan tadi nomor punggung 11 ada Kenan, mengkutik-kutik dan sejenak kembali lagi tarik ke belakang nomor punggung 20, Perdi umpan saja ke disama dengan Hakan, melebar ke sektor kanan kepada rekannya di sana nomor punggung 3, yang kita tuju adalah Adirete ataupun Omar Adirete ataupun rekannya kepada Demiral, maksudnya kepada nomor punggung 14 ke kiri Abdul Karim, umpan saja ke sektor kiri, di sana ada Kenan melewati satu pemain, umpan coaching berkembang kembali. Bola mampu diusir tadi oleh salah satu pemain Paraguay. Terjadi duel justru seru di lini belakang Turki tadi. Dicocor ataupun disundul saja tadi bola diamankan. Sehingga harus keluar lapangan pertandingan. Tampaknya lagi-lagi serangan balik dari Paraguay cukup berbahaya tentunya bagi lini pertahanan Turki. Lagi kini peluang justru berbalik dimiliki oleh Paraguay dari sisi kiri pertahanan Turki. Kita lihat pemain nomor punggung 4 Seres umpan saja tadi pada rekannya kepada Matias. Namun kurang sempurna Matias, dan sepenuhnya kini bola bergulir di kaki para pemain Turki. Menjaga gawang Cakir, umpan saja ke depan, sodorkan bola kepada Arda Güler. Sudah melewati garis lingkaran tengah pertandingan, umpan kepada rekannya di sana. Kita lihat masih kerja 1-2, kerjasama 1-2 dia kepada rekannya nomor 1. Pemain baru masuk tadi ada Baris. Tampaknya Baris justru tadi dianggap melanggar salah satu pemain Paraguay oleh wasit Ivan, dan dianggap sebagai sebuah pelanggaran. Menit ke-53 babak yang kedua ini, skor masih 1-0 bagi keunggulan Paraguay. Kita masih menantikan bagaimana serangan bertubi-tubi yang dicarakan oleh Turki babak kedua ini untuk mengejar ketertinggalan kembali. Saat ini Paraguay mencoba untuk bangun serangan tadi, heading dari Gustavo namun kurang sempurna. Kini justru bola bergulir di kaki-kaki pemain dari Turki. Berbelok-belok dia, salah satu pemain Turki di sana ada Matt Buldur. Umpan saja kepada Ferdi, mundur saja kerjasama 1-2 kepada Hakan. Hakan kembalikan kepada Abdul Karim, pendek saja ke sisi kiri Hakan, mencari satu temannya menjadi kosong. Dari sektor kiri Kenan, mencoba melihat satu pemain, ingin mencari ruang tembak, namun tidak jadi. Kembali lagi ke belakang kepada Hakan, umpan lagi ke sektor Arda Güler. Dari sisi kiri, serang Turki, umpan lagi kepada Hakan, mengumpan bola sejenak, melebar ke kanan. Di sana nomor punggung 3, ada Demiral.

tadi. Bagaimana tadi? Kita lihat sesatu main belakang dari Turki Abdul Karim mampu menggagalkan satu peluang yang dibangun Paraguay. Justru ini dari sisi kiri serang Turki, nomor punggung 11 dari Kenan, namun tidak sempurna menerima umpan crossing ataupun umpan diagonal dari rekannya. Dan kini kembali Turki dari Perdi, umpan saja silang ke sisi kiri. Bisa anak-anak Kenan mencoba meliuk-liuk ya, umpan pendek saja kepada Perdi, dan lagi-lagi passing pendek Perdi kepada Kenan tadi maksudnya. Namun kembali hanya menghasilkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan Perdi. Umpan tarik ke belakang, ada satu pemain nomor punggung 16, ada Ismail, mendapat gangguan dari pemain Paraguay. Bukan pelanggaran, cuma tadi mencoba mengganggu. Kini Abdul Karim mencoba menyisir dari sisi kiri, serang dari Turki, nomor punggung 20 Perdi, tarik lagi ke belakang kepada Kenan, mencoba memberikan ruang tembak, balik lagi kepada Kenan, jauh dari melebar ke sektor kiri. Ada Abdul Karim, umpan menurut crossing kembali, kawan, di sana ada dua pemain. Ah, sayang sekali, bagaimana umpan berbelok tadi yang dilesat.

0: ke mulut gawang dari Paraguay, namun belum memenuhi target ataupun tidak ada rekannya yang menyambut di sana. Kita melihat ada dua setidaknya sana, ada Ismail dan juga Baris yang tepat berada di area mulut gawang dari Paraguay, namun belum mampu ataupun belum bisa manfaatkan umpan crossing untuk menyamakan kedudukan di babak yang kedua ini.
1: Ya, saudara-saudara pendengar, di hadapan ada berada serangan demi serangan yang dibangun Turki di awal-awal menit babak yang kedua, sampai saat ini belum mampu menjebolkan gawang Paraguay. Dan kini kembali Turki mencoba bangun serangan dari sektor rusuk sebelah kanan pertahanan sendiri. Pas sebelum sepuluhnya tarik ke belakang kerjasama dengan Hakan, kapten pesebelas ini lebar ke sektor kiri. Yang ditunggu adalah pemain lain di sana, ada Ferdi. Terjadi perebutan sudah Gustav yang merangsek di jantung bertahan lawan dan kanan. Angkat ke kotak penalti, terjadi peluang, lepas tembakan. Oh sayang saudara-saudara, melambung tembakan yang dilepaskan pemain nomor 10 Hakan tadi, dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang. Out gawang untuk kesebelasan Paraguay, dan belum merambah kedudukan, masih tetap 1-0 Paraguay unggul atas Turki pada pertandingan lanjutan grup D atau kualifikasi grup D Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion San Francisco, yang bersuhu udara ataupun saat ini memang sedikit agak sejuk antara 16 hingga 19 derajat Celcius saudara-saudara. Meskipun demikian, nampaknya karena pertandingan yang berlangsung dengan tempo yang tinggi, para penonton di Stadion San Francisco ini terlihat begitu marak, begitu semangat untuk terus memberikan dukungan kepada tim kesayangannya, baik dari Paraguay maupun dari Turki. Turki mencoba serangan cepat kali menggiring bola yang merasuk ke jantung sebelah kiri pertahanan Paraguay, tetapi kali ini patah di tengah jalan. Di fase sebelumnya pemain-pemain Paraguay dan sama saja bola keluar 8 pertandingan, dan para ke dalam untuk Turki sudah dilakukan, berikan pendek saja dia kepada Matt mundur ke belakang lagi, kerjasama lagi dekatnya nomor 16 ada di sana, Ismail Hüksek mundur ke belakang lagi, datang bantuan serangan dari belakang pemain Turki, berikan kepada Abdul Karim kepada Matt mundur lagi, lepas jembatan pun sama musuh tanah, muntah dari bukan jaga gawang, coba diburu dua pemain Turki, berhasil dia, tetapi kali ini sayang, seribu sayang saudara. Meskipun kami lihat Dubes Akbun ada di situ, tapi bola tadi memang sudah berada dalam pelukan penjaga gawang Orlan Dix, dan tentu saja tidak menghasilkan gol, hanya menghasilkan tendangan untuk pemain-pemain Paraguay. Ya, memang pada babak yang kedua ini nampaknya Paraguay sedikit bertahan total, namun sekali-sekali dia mencoba membangun serangan balik, tetapi sebaliknya kubu kesebelasan Turki dengan pemain-pemain yang masih lengkap, 11 pemain, dia berusaha terus menggempur pertahanan Paraguay, dan saat ini terjadi pergantian pemain nomor 16 yaitu Ismail Yüksek keluar, dan juga nomor punggung 19 Abdul Karim Bardaki keluar, digantikan pemain nomor punggung 26. Dan ya, kami lihat pemain nomor 26 masuk 8 pertandingan dari Turki, yaitu Can Yusuf, yang digantikan tendangan, nampaknya tendangan gawang untuk kesebelasan Paraguay, sudah dilakukan penjaga gawang Orlando Kick langsung sudah ke depan, terjadi perebutan di sana, namun kali ini patah di tengah jalan dan hanya terjadi lemparan ke dalam, dan belum merambah kedudukan, masih tetap 1-0 untuk unggulan Paraguay. Lemparan ke dalam nampaknya untuk Paraguay di sektor sebelah kanan pertahanan lawan, ataupun ya sebelah kiri maksud kami, sudah dilakukan langsung di sultana, melangsungnya ke jantung pertahanan, berikan pendek, lepas, sayang saudara-saudara, satu tindakan yang kami kira kurang cerdas dilakukan pemain depan nomor 19 dari Paraguay, yaitu pemain Julio Enciso. Andai kata bola tadi didorong saja ke depan, satu pemainnya sudah berada atau berkanan sudah berdiri pada posisi yang sangat bebas berhadapan dengan penjaga gawang. Namun apa tidak dikata, bola tadi sayang tidak satupun pemain-pemain Paraguay lainnya yang berhasil menerima umpan, dan akhirnya hanya menghasilkan out gawang untuk kesebelasan Turki. Tendangan gawang sudah dilakukan, kini terjadi perebutan di lingkaran tengah. Kami lihat ada pemain nomor 14 di sana, yaitu Abdul Karim Bardaki. Abdul Karim melebar ke sektor kiri, dia sambari poin masuk-masukkan pelakuan pertandingan nomor 26, yaitu pemain Can Yusuf, mencoba melakukan tekanan, dia mencoba merasuk ke jantung pertahanan Paraguay dari sektor sebelah kiri, angkat mulut kawan, terjadi kemokok, buatannya di sana, gagal lagi serangan dari pemain-pemain Turki. Namun kali ini serangan lagi datang dari belakang, mencoba menggiring bola, dia melebar ke sektor kanan, mencoba merasuk ke jantung sebelah kiri pertahanan Paraguay, bila tunggu sejidaknya mencari ruang tembak, kena melakukan Turki, ada Abdul Sidur akan melakukan cepat, melakukan tekanan, lepas tembakan tidak jadi, menggiring bola kiri, ada yang sekarang milik kemenangan nomor 11, yaitu kanan angkat ke gawang, terlalu lemah sundulan kepala pemain yang baru masuk ke lapangan pertandingan tadi nomor punggung 9. Kami lihat Dennis Gol terlalu nasul kepalanya, dengan demikian mudah dibaca oleh pemain penjaga gawang Orlando G dari Paraguay ini, dan selamatlah gawang Paraguay, belum merubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap 1-0 Paraguay unggul pada pertandingan yang berlangsung di Stadion San Francisco. Kini serangan kembali dibangun pemain-pemain Turki, tapi lagi-lagi gagal dan belum merubah kedudukan

masih unggul Paraguay pada pertandingan babak yang kedua ini. Dan lihat mencoba pemain-pemain Turki terus mengurung pertahanan kesebelasan Paraguay. Namun sekali lagi memang apa yang terlihat, kami lihat begitu sulitnya pemain-pemain depan Turki untuk melakukan gerak tembak ataupun yang mencari ruang tembak, karena memang berlapis-lapis, karena memang ini adalah satu strategi yang harus dilakukan Paraguay, karena memang bermain dengan 10 pemain tentunya cukup berat untuk melakukan serangan demi serangan. Dan kini dibangun lagi serangan dari pemain-pemain Turki nomor 26 dari belakang dia. Di sana ada Tan Uzun mencoba melakukan tekanan, tapi bersama dengan itu terjadi, melihat ya nampaknya wasit yang belum pertandingan memberikan kartu kuning kepada pelatih Turki, ya wasit Evan Balton dari Venezuela ini memberikan kartu kuning kepada Vincenzo Montella, pelatih Turki, ya mungkin dianggap terlalu antusias ataupun bisa dikatakan melakukan sikap yang dianggap kurang senonoh terhadap pertandingan ataupun ya keputusan wasit ini, dan tentu saja tadi mendapat kartu kuning pelatih dari Turki. Dan kali ini melihat pemain nomor 28 dari Paraguay juga mendapat teguran keras dari wasit yang ingin pertandingan. Kini serangan sudah dilakukan, pemain Turki mencoba mengirim bola, merangsek ke jantung pertahanan kesebelasan Paraguay. Dari sektor sebelah berkasih dia menusuk tanah, angkat dulu kawan. Oh, kali ini dihadang saja saudara, 1-4. Tarik maksudnya dilakukan pemain Paraguay Turki, dan hanya menghasilkan tendangan penjurus gagakan langsung pendek saja diberikan kepada pemain baris-baris, langsung diberikan lagi pendek. Tetapi kali ini bukan pelanggaran ataupun ya, kami lihat masih menunggu keputusan wasit apakah pelanggaran atau tendangan bebas. Oh ya, ternyata tendangan bebas untuk kesebelasan Paraguay di sektor back kiri darat di sendiri. Siapa akan melakukan tendangan bebas ini? Apakah pemain belakang di sana ada Omar Algerpe ataupun juga pemain lainnya? Kita nantikan. Ternyata penjaga gawang yang melakukan tendangan bebas yaitu Orlando G langsung ke depan. Terjadi perebutan di dekat lingkaran tengah, namun kali ini bola dikasih sepenuhnya oleh pemain-pemain Turki. Mencoba menggiring bola dia, lalu 3-9 sudah merangsek ke jantung pertahanan lawan. Dari sebelah kanan kini terus membangun serangan pemain Turki, berikan pendek lagi kepada Kenan. Kenan gerak terus nak jadi bayang-bayang di belakang pemain-pemain Paraguay, masih berkasih dia, berikan bola pendek lagi cepat kepada pemain nomor 20 yang baru masuk ke lapangan pertandingan tadi, yaitu akan Uzun ini. Dan kali ini terjadi keluar meninggalkan lapangan pertandingan, bolanya dikirimkan ke dalam untuk kesebelasan Turki. Sudah dilakukan langsung berikan pendek ke tengah, kerjasama lepas tembakan menurut jauh. Oh, terlalu jauh kami kira, tendangan spekulasi saja dilepaskan pemain Turki dan tidak menghasilkan apa-apa, hanya menghasilkan off gawang saudara-saudara. Itu keunggulan untuk Paraguay maksud kami. Dan demikian belum berapa kedudukan, masih tetap 1-0 Paraguay unggul atas Turki. Dan pertandingan babak yang kedua ini sudah berlangsung sekitar 20 menit dan kedudukan masih 1-0 untuk Paraguay. Dan kini satu pemain Paraguay, kami lihat pemain nomor 8 masih tergeletak di gol Gomez, dan sini sudah kembali bangkit. Nantikan apakah akan terjadi pergantian pemain dari kubu Paraguay. Dan kami lihat pelatih Gustavo terus mencoba memantau permainan ataupun perkembangan pemain-pemainnya. Apakah pemain yang baru tadi terjatuh yaitu tergeletak itu Gomez, apakah akan ditarik keluar? Karena memang terlihat kakinya ada sedikit terkincang-kincang karena tidak benturan bercat ataupun tackling yang keras. Ya, ternyata Gomez keluar. Ya, tentu saja digantikan pemain dengan nomor punggung 2 yaitu Gustavo Palacios. Masukkan menjaga gawang Paraguay. Satu banyak dianggap ditegur lagi oleh wasit karena terlalu lama memainkan bola atau tidak melakukan tendangan. Ini kami lihat ya, apanya memang wasit Elvan Bakon harus bekerja keras, berjuang keras memantau setiap gerak pemain termasuk penjaga gawang dari Paraguay, juga mendapat teguran untuk segera melanjutkan permainan atau melanjutkan pertandingan. Ya, tendangan gawang untuk kesebelasan Paraguay sudah dilakukan penjaga gawang, yaitu penjaga gawang Paraguay sudah dilakukan tenang, sudah ke depan melambung tinggi, terjadi kemudian sana saudara-saudara. Kini Paraguay mencoba bangun serangan, namun lagi-lagi patah di tiga jalan dan bersapu saja oleh pemain-pemain belakang, dan kini hanya menghasilkan tendangan bebas tanpanya. Kita ya pada kedudukan yang sangat menegangkan ini, 1-0 pun bagi Paraguay bukanlah angka yang aman. Sebaliknya bagi kubu Turki mau tidak mau harus berjuang sekuat tenaga untuk bisa menyamakan kedudukan paling tidak, atau ya, dan harus memenangkan pertandingan jika memang ingin melanjutkan pada putaran-putaran berikutnya atau putaran-putaran babak berikutnya. Ya, saat ini terjadi hydration break. Ya, ada waktu beberapa menit pemain-pemain baik Paraguay maupun

0: pasan Turki keluar dari lapangan. Mungkin Bung Esto, sedikit Anda bisa memberikan ulasan babak kedua ini, nampaknya sedikit agak tempo permainan agak menurun baik Turki maupun Paraguay.
1: Ya, kalau dilihat dari mulai babak kedua, terutama di Paraguay, mereka sejak memainkan mengganti Isidoro Pita dengan Damian Bubadilla. Artinya mereka bermain dengan false nine, tidak ada striker murni yang mereka mainkan, dan ini kelihatan sekali mereka bermain aman, hanya mencoba untuk sesekali menyerang, sesekali memanfaatkan dari celah-celah tekanan yang dilakukan Turki, dan memanfaatkan Julio Enciso maupun Matias Galarza. Tetapi catatannya adalah Enciso dan Galarza, terutama untuk Galarza, dia sudah mendapatkan satu kartu kuning. Beberapa kali dia adu body, beberapa kali dia duel, dan beberapa kali dia harus bersentuhan dengan pemain lawan, lalu diperingatkan wasit, ini juga akan berbahaya kalau mereka tidak berhati-hati. Sedangkan Turki sebenarnya langsung sempat bermain tanpa pemain nomor 9 tadi ya, digantikannya salah satu pemain depan mereka, Kalim Turkoglu, dengan Barış Yılmaz tadi, dan menempatkan Barış Yılmaz sebagai false nine. Tetapi di menit ke-59 menggantikan Imai Husek dengan Can Uzun maupun Yunus Akbun dengan memainkan Dennis Chun, Dennis Gül. Ini artinya mereka kembali menggunakan pemain nomor 9, dan juga mereka memaksimalkan 4 winger mereka dimainkan semua. Di situ ada Kenan Yildiz masih dimainkan di situ, masih ada Arda Güler di situ yang bermain sedikit lebih ke belakang sebagai pemain nomor 10. Lalu ada Can Uzun, ada Barış Yılmaz. Ini memang sporadis dan menempatkan banyak pemain bertipe penyerang, baik itu gelandang serang maupun winger. Ini memang terus dilakukan oleh Turki agar mereka bisa membuat gol, minimal gol penyama. Tetapi memang sejauh ini lini bertahan dari Paraguay cukup bagus, dengan catatan mereka, sapuan mereka 5, walaupun Turki juga melakukan 5. Intercept mereka sudah melakukan 3 kali intercept dengan dua tim mencapai 18, walaupun memang sejauh ini duel masih dimenangkan oleh para Turki di babak kedua ini dengan 12 kali duel. Ada juga sentuhan di kotak 16, memang Turki cukup menguasai di 9-4, tetapi balik lagi shoot on goal mereka masih belum efektif, walaupun sudah bertambah ya dengan 7 shoot dengan mereka 3 shoot yang dilakukan pemain Turki. Sedangkan untuk Paraguay baru sekali, dan kartu kuning terbaru ini tampaknya diterima oleh para pemain dari atau wasit memberikan kepada pemain dari Paraguay. Tetapi catatan lagi juga, kedua pelatih baik Montella maupun Gustavo Alfaro juga sudah mendapatkan peringatan dari wasit. Ini ada kemungkinan mereka bisa mengikuti Miguel Almirón tadi, dan ini pertandingan ini memang menegangkan. Skor 1-0 ini belum cukup aman bagi dua tim, walaupun memang secara keunggulan jumlah pemain Turki unggul, dan tetapi balik lagi, apakah Turki bisa memaksimalkan beberapa hal yang coba mereka lakukan, karena memang dengan jumlah shoot on goal yang banyak, mereka punya chance untuk mencetak gol, tapi shoot on goal mereka juga masih belum terlalu banyak sejauh ini.
0: Baik, saudara-saudara pendengar, ini terjadi tendangan bebas nampaknya untuk kesebelasan Paraguay. Sudah datang langsung ke gawang, terjadi seperti sana, terjadi perbuatan heading ke gawang, lepas, tidak jadi saudara-saudara pemain Paraguay untuk melakukan tembakan. Tetapi karena memang bola tadi berhasil dihadang di tengah jalan oleh pemain-pemain belakang Turki, dan dengan demikian selamatlah gawang kesebelasan Turki. Dan kini berkaca di kanan, Hakan kapten kesebelasan Turki melebarnya cepatnya kepada Boris, ada di sana mencoba merasuk di jantung sebelah kiri pertahanan kesebelasan Paraguay. Lepas tembakan, satu tembakan yang keras tadi dilepaskan pemain Barış Arthur Yılmaz, namun sekali lagi memang tembakan yang masih jauh dari bidang sasaran ataupun belum membahayakan gawang Paraguay, dan tentu saja belum merebak kedudukan. Masih tetap unggul Paraguay 1-0 atas kesebelasan Turki. Dan kembali serangan dibangun pemain-pemain Paraguay, dengan pemain 10 pemain Paraguay memang harus berjuang sekuat tenaga paling tidak mempertahankan posisi kemenangan 1-0 ini. Namun lagi-lagi serangannya patah di tengah jalan, dikuasai semuanya pemain-pemain Turki. Kini kapten Hakan di sana mencoba mengirim bola cepat ke minta segera, sehingga sudah merobek sektor tengah pertahanan kesebelasan Paraguay, dibantu lagi dari belakang oleh pemain Abdul Karim mundur ke belakang, dia ada di sana kemudian baru masuk ke 8 pertandingan tadi, dilimpkan ke depan dia kepada Karim lagi di sektor pertahanan Paraguay, tarik jauh ke belakang lagi kepada kapten Hakan. Akan mencoba mendekat dari kotak penalti kepada sepanjang dikirimkan kepada Boris dari sektor kiri, kedua berkasih dia kutak adik sebentar dia pemain yang berambut agak kuningin langsung ke kawan, terjadi heading di sana. Oh, bolanya lepas dari jangkauan pemain-pemain kesebelasan Turki. Kini dikuasai sepenuhnya pemain-pemain Paraguay, serangan ke depan, tetapi kali ini patah di tengah jalan, dan kembali lagi Turki menguasai sepenuhnya, cepat mengirim bola kapten kesebelasan ataupun Abdul Karim umpan ke kotak penalti, langsung ketemu. Satu tembakan keras berhasil ditaruh oleh penjaga gawang kedua kalinya, yang ketiga kali mencoba pemain-pemain belakang Turki mencoba menghasil menekan, tetapi kali ini salah umpan yang berhasil dikuasai sepenuhnya pemain Paraguay. Namun Turki juga tidak menelah, dan kini mencoba melakukan tekanan, tetapi kali ini dari belakang, saudara-saudara, kembali belakang Junior Alonso

bola dan tendang sudah ke depan keluar lapangan pertandingan, hanya mengasihkan lebar ke dalam untuk Turki. Sudah dilakukan kuasa sebelumnya Abu Talib, mencoba kutak kutik sebentar, dia kirimkan ke belakang lagi ke depan, dibanjang gaya dari belakang, ada Umum di situ, mencari tuan yang berderbas, mundur lagi jauh ke belakang, dia berhasil menekan kuasa sebelumnya. Saudara-saudara, pemain-pemain belakang Turki kini ada baris, langsung sapu saja, umpan tarik waksudnya, tetapi dihadang di tengah jalan oleh pemain belakang dari kesebelasan Paraguay, dan tentu saja hanya menghasilkan tendangan penjuru nampaknya saudara-saudara, karena bola tadi sempat membentur pemain belakang kesebelasan Paraguay. Tendangan penjuru nampaknya akan dilakukan oleh Baris ataupun rekannya, pemain nomor 8 sudah terlangsung berdang heading ke belakang. Oh, kali ini sayang headingan atau kesundulan kepala pemain-pemain depan Turki nampaknya belum membahayakan gawang, namun bola tadi sempat membentur bagian kepala ataupun ya pemain belakang Paraguay, yaitu Omar Alderete, dan tentu saja tendangan penjuru berikutnya akan dilakukan oleh pemain Turki nomor punggung 3 saudara-saudara, yaitu Merih Demiral. Merih Demiral kita nantikan langsung ke gawang, terjadi kop gol di sana, salah umpannya, lambat tendangan menuju tanah, tetapi dihadang pemain-pemain Paraguay, datang lagi serangan dari belakang. Kini pemain-pemain Paraguay mencoba bagus serangan balik, tetapi lagi-lagi patah di tengah jalan, dikuasai sepenuhnya saudara-saudara oleh pemain nomor 13 yaitu Aaron Elmah. Aaron Elmah tarik ke belakang jauh kepada penjaga gawang dari Turki, yaitu Ugurkan Cakir. Cakir kuasa sebelah sebelumnya, kurungan pendek sejak depan dia, yang ditujui adalah siapa gerangan di sana. Kuasa sebelah sebelumnya, gratis jenak dia, ada Arda Guler. Guler mencoba mengirim bola, berikan kepada Guam Atu Baris, langsung berikan ke depan. Kali ini bolanya mental dari ujung kaki pemain-pemain belakang Paraguay, dan jatuh di sebelah kanan tiang gawang Paraguay yang dikawal ketat oleh Orlando Gil. Dan tentu saja saudara-saudara akan merasakan tendangan penjuru untuk pemain-pemain Turki. Kita akan langsung pulgalan, kapal terjadi, takkan gagal dari sini, kutak kerisbal, oh, handsball kami kira. Pemain nomor punggung 9 dari Turki, yaitu Dennis Gol, membentur tangannya bola, atau membentur bola tangannya, kita lakukan hanya menghasilkan tendangan bebas untuk kesebelasan Paraguay dari sektor lingkaran atau sektor kotak penalti pertahanannya sendiri. Kita nantikan siapa akan melakukan tendangan bebas ini saudara-saudara. Ya, pertandingan babak yang kedua ini semakin memiliki tempo yang tinggi, dan kini serangan dibangun oleh pemain Paraguay, tetapi lagi-lagi gagal serangannya, patah di tengah jalan, dan berganti ke kanan. Kini pemain-pemain Turki mencoba bagus serangan, ada Abdul Karim di sana, mencoba menggiring bola, dia merangsek ke tentu pertahanan Paraguay, melebar ke sebelah kiri, yang dituai adalah pemain nomor 24 cepat menggiring bola, yaitu Baris Abdur, gratis jenaknya, kutak kering sebentar, ternyata ada Yunan di situ ataupun Kenan, maksud kami, gratis masih berhasil tahan dengan kaki kiri, terjadi perebutan di kotak penalti, tapi kali ini serangan Turki kembali kandas, namun datang Abdul Karim, langsung putar, topo! Satu sundulan kepala yang keras tadi dilepaskan oleh pemain nomor punggung 18 Matt Mudur, tetapi sayang sundulannya juga masih melenceng saudara-saudara di sebelah kanan tiang gawang Orlando Gil, dan belum berubah kedudukan, masih tetap 1-0 Paraguay unggul atas Turki, walaupun dia hanya bermain dengan 10 orang, namun sampai saat ini tim asuhan Gustavo berhasil masih mempertahankan posisi kemenangannya 1-0 atas Turki. Kita nantikan saudara-saudara, tendangan gawang sudah dilakukan oleh Orlando Gil, melambung tinggi, melewati garis tengah sudah, yang dituju adalah pemain depan di sana, ada pemain-pemain, maksud kami, pemain depan lain di sana, ada pemain Bobodila, tetapi kali ini kurang sempurna, bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Turki, namun datang lagi bantuan dari belakang saudara-saudara, ada pemain Juan Kerkes, dan Kerkes umpan, dan kali ini bolanya keluar, meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menghasilkan nampaknya lemparan ke dalam saudara-saudara, meskipun kami lihat tadi pelatih dari Paraguay mencoba sedikit melakukan kurang puas terhadap keputusan wasit, namun kali ini tetap saudara-saudara, keputusan wasit tetap pada seperti keputusan semula, ya memang hanya out ataupun lempar ke dalam, meskipun Gustavo Alvaro tadi sedikit agak kecewa, namun tetap pada keputusannya yaitu lempar ke dalam. Kira dari sektor sebelah kiri pertahanan Turki saudara-saudara, berikan ya kita nantikan ya, lemparan ke dalam nampaknya segera dilakukan pemain nomor punggung 4 dari Paraguay, yaitu Juan Kerkes. Kita nantikan saudara-saudara, berikan ya kedudukan sampai saat ini Paraguay masih unggul 1-0 atas Turki. Kini lempar sudah dilakukan, terjadi perebutan di sana, gerak tubuh sendatnya, tapi salah umpannya, kandas lagi di kaki pemain Turki. Turki mencoba membangun serangan, cepat kali dia menggiring bola, mencoba melihat garis tengah, namun tidak jadi, tarik lagi ke belakang. Ada di situ kami lihat pemain nomor punggung 13 dari kesebelasan Turki, yaitu pemain Aaron Elmah. Elmah coba kirimkan ke tengah cepatnya, menggiring bola lagi, merangsek dari sektor sebelah kiri pertahanan lawan, kutak kedik sebentar, dia dibantu dari belakang 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain tidak berikan pendek saja kepada Kenan masih kuat pelatih, mencari ruang tembak, melebar ke sebelah kanan, gerak tubuh sinaknya, tarik lagi ke belakang, mencoba membangun serangan, sayang.

Putra yang saudara. Kami lihat Admiral tadi nampaknya memang sedikit agak terburu-buru, ya kurang tenang kami kira. Peluang emas banyak dimiliki pemain-pemain kesebelasan Turki, tapi memang karena tidak tenang ketika menghadapi bola di daerah kotak penalti, lagi-lagi sering terjadi tembakan-tembakan yang dilepaskan pemain Turki ini. Kalau tidak melenceng dari gawang atau melambung, jadi sulit kita bandingkan dengan barangkali pemain-pemain depan lainnya. Dan memang sebagian besar pemain Turki yang mendapat peluang emas tadi adalah pemain-pemain belakang yang agak sulit untuk melakukan tembakan ke gawang lawan, dan seringkali tembakan yang melenceng ke gawang paling tidak melambung di atas mister gawang. Kita nantikan, ini hanya menghasilkan out gawang. Kembali lagi serangan dibangun pemain-pemain Paraguay, tetapi kali bola juga terlapan pertandingan, dan tentu saja hanya menghasilkan lempar ke dalam untuk kesebelasan Turki. Sudah dilakukan pendek saja kini, Turki mencoba mengurang sangat cepat kepada kapten, pada kapten Kena Apadu, akan langsung melebar ke sektor sebelah kanan. Yang dituju adalah siapa gerangan di sana, masih menggiring bola dia, berikan bola pendek saja cepat kepada lekannya, dan tunggu ataupun ya Kemira gerak tembus tak melihat 3.5 sudah ada di situ. Kami lihat pemain nomor 13 cepat nyatakan bola di gandar, diberikan pendek saja melebar ke sektor kiri kepada Kenan, dan teman mencoba mengirim mendekat dulu, lepas tembakan dulu. Oh sayang, satu tembakan keras tadi dilepaskan oleh pemain depan dan ujung ini masih melenceng di sebelah kanan tiang gawang dari kesebelasan Paraguay. Dengan demikian saudara-saudara pegar, lagi-lagi tendangan pemain depan ini masih melenceng di sebelah kiri tiang gawang Paraguay, dan belum berapa keberikan, masih tetap 1-0 Paraguay unggul atas kesebelasan Turki dalam pertandingan lanjutan Grup D kejuaraan sepak bola Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion San Francisco. Kita nantikan kini, Paraguay mencoba tarik ke belakang, penjaga gawang Orlando Gil ketendang sudah ke depan, langsung saja keluar lapangan pertandingan, lemparan ke dalam untuk kesebelasan Turki. Sudah dilakukan pendek saja, cepatnya menggiring bola, kuasa bola sebelumnya dari cara ada pemain belakang coba Turki mencoba serangan, tapi lagi-lagi berhasil dijadikan pemain buat Paraguay. Namun kali ini serangannya bertambah lagi, 2-3 pemain maju ke depan, kuasa sebelumnya pemain punggung 14 saudara-saudara yaitu Abdul Karim melebar lagi, gerak sedap dia tarik ke belakang, umpan gerak dari Pablo, tidak ada kawan di sana saudara, bola meluncur seorang diri tanpa pengawalan ataupun penguasaan pemain-pemain Turki. Dengan mudah tentu saja pemain belakang Paraguay menyelamatkan bola dan hanya mengasihkan lemparan ke dalam untuk Paraguay. Lemparan ke dalam akan dilakukan Gustavo Palacios. Gustavo langsung saja ke depan, tidak berhasil dikuasai sebuah pemain Turki, disapu saja bola tadi keluar kotak penalti yang ditunggu adalah pemain depan Paraguay. Namun keluar penjaga gawang dari sarangnya pemain jaga Turki, langsung top ke depan selamatkan bola. Namun yang terjadi adalah bola keluar tidak baik ataupun tidak mampu pemain depan Turki menyelamatkan bola dan hanya mengasihkan lempar ke dalam untuk kesebelasan Paraguay. Dilakukan oleh Gustavo ambil ancang-ancang, lempar sudah ke depan yang dulu bisa bergerak di sana, terjadi perebutan tetapi tidak menang dari pemain Turki. Ini pasti belasungnya di lingkaran tengah, disundul lagi oleh pemain Paraguay, namun salah umpannya dan kini terjadi pelanggaran. Ya saudara-saudara pergar, banyak kami lihat pemain-pemain Paraguay yang berjulukan si merah putih ini, walaupun pada pertandingan saat ini tidak menggunakan kostum kebanggaan yang merah putih, tetapi kali ini menggunakan kostum biru-biru. Ya, nampaknya semangatnya tetap menyala. Ya, kita nantikan walaupun bermain dengan 10 orang, tendangan bebas akan dilakukan oleh Enciso dari sektor sebelah lingkaran tengah. Saudara-saudara ambil ancang-ancang, saudara-saudara melambung tinggi, terjadi kerut-kerut terjadi. Oh, hampir-hampir saudara sundulan kepala yang bagus saja dilepaskan pemain depan Paraguay. Untung saja penjaga gawang dari pemain Turki atau penjaga Turki ini dalam posisi yang cukup aman sehingga dapat menyelamatkan sundulan kepala yang cukup membahayakan gawang Turki tadi. Dengan demikian belum merubah kedudukan, masih tetap saudara-saudara 1-0 untuk keunggulan Paraguay. Kini Turki mencoba menyerang dari sektor sebelah kiri pertahanan lawan. Ada di sana kami lihat pemain Kutak Kedik sebentar, dia mencoba melakukan tekanan baris untuk ke belakang, jauh lagi dia kepada Karim, kemarin balis lagi ataupun rekannya masih menggiring bola mendekat di lapangan, langsung bola lepas gerak. Sayang saudara-saudara, umpan tarik yang begitu bagus, begitu mulus saudara-saudara, sayang tidak berhasil dimanfaatkan oleh pemain nomor punggung 9 Turki, yang kami kira sudah pada posisi yang sangat bebas. Dennis Gol sudah berada pada posisi yang sangat aman, tetapi sayang seribu sayang saudara-saudara, umpan tarik yang begitu mulus gagal dimanfaatkan. Nomor punggung 14 keluar dari Turki yaitu Abdul Karim, keluar digantikan pemain nomor punggung 6 yaitu Orkun Kokcu. Ya, Orkun Kokcu memasuki 8 pertandingan menggantikan Karim di menit-menit terakhir babak yang kedua ini. Pertandingan saat ini sudah berlangsung 85 menit babak yang kedua, dan hanya sekitar 5 menit lagi waktu normal pertandingan ini akan berakhir. Kedudukan sampai saat ini saudara-saudara masih tetap unggul Paraguay 1-0 atas Turki melalui gol yang diciptakan pemain Paraguay, yaitu Matias

0: Galarza pada menit kedua babak yang pertama.
1: Ya, mendengar saat ini peluang kembali Arda Güler melalui sepan pojok umpan saja tadi, namun digagalkan oleh pemain belakang dari Paraguay sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang tampaknya. Namun wasit IPAR masih merujuk seperti apa tadi, apakah ada pelanggaran atau justru ada tarikan dari pemain Turki terhadap pemain Paraguay. Tampaknya hanya menghasilkan tendangan gawang yang akan dieksekusi oleh jaga gawang dari Paraguay, Orlando Gil. Inilah Orlando Gil yang kerap kali jatuh bangun, menjatuhkan badannya untuk menyelamatkan beberapa peluang yang diciptakan oleh Turki. Kini serangan kembali dibangun oleh Paraguay dari sektor kiri serangan mereka, namun kembali gagal dan terjadi lagi heading bola-bola, duel-duel bola atas tadi. Arda Güler umpan saja crossing sektor kanan serang mereka, namun arah bola justru lebih dekat kepada Orlando Gil, penjaga gawang Paraguay dengan cekatan mampu dia menguasai bola sepenuhnya, masih memeluk bola, langsung tendang ke depan jauh saja ke sektor kiri serang dari Paraguay. Terjadi lagi duel udara di sana, ada satu pemain Matias mencoba untuk melakukan selodoran ataupun back pass tadi, namun kembali diproses sepenuhnya oleh nomor punggung 2, ada Gustavo Balagues, umpan saja ke sektor kanan kepada Matias, masih mencoba melewati satu pemain dari Turki, namun ada dorongan tadi salah satu pemain Turki, tampaknya pemain nomor punggung 13 ada Aaron Elma terhadap pemain Paraguay tadi, Matias Galarza. Kita masih menantikan seperti apa peluang ini. Tentunya Paraguay setelah unggul 1-0 tadi masih bermain mencoba untuk menurunkan tempo permainan, karena memang dengan minus satu pemain di babak yang kedua ini ataupun menyisakan kurang dari 3 menit waktu normal di babak kedua ini, memang tampaknya Paraguay sedikit kelelahan secara fisik setelah tadi pemain mereka Miguel Almiron harus diusir wasit akibat mendapat kartu merah. Namun ini justru peluang lahir dari kaki pemain Paraguay melalui tendangan bebas dari sektor kiri pertahanan Turki ataupun berjarak kurang lebih 4 meter dari area kotak penalti. Nomor punggung 19 sudah lakukan umpan crossing ke belakang gawang. Sana ada satu pemain ataupun dua pemain dari Paraguay, namun bisa diheading ataupun selamatkan oleh pemain Turki. Kini terjadi kemelut di area pertahanan atau lini ataupun jantung pertahanan dari Turki. Terjadi duel di sana di sisi kiri pertahanan Turki, namun bukanlah sebuah pelanggaran, diamankan saja bola liat tadi oleh sang kapten dari Turki, Hanka. Kita masih menantikan, lagi-lagi mundur, umpan pendek saja kepada rekannya, umpan ke sektor kanan, di sana ada Baris, mampu dia menguasai bola, masuk ke area penalti, gerakan meripu, umpan kepada dia, jadi gol! Lagi-lagi, bagaimana tendangan tadi nomor punggung 26 pemain Turki, ada Can Ujung tadi, mampu diblok oleh penjaga gawang, namun ada lagi satu peluang tentunya dari Dennis Gul, tapi tidak mampu dimanfaatkan tadi. Kita lihat bagaimana tadi selodoran yang dilakukan oleh Baris, umpan direct pass tadi ke belakang, pada nomor punggung 26 ada Can Ujung lakukan tendangan kaki kanan diblok oleh penjaga Orlando Gil, namun tidak mampu tadi dimanfaatkan oleh Dennis Gul. Masih 1-0 bagi keunggulan Paraguay saat ini. Penjaga gawang Carik umpan saja passing ke sektor kanan, ada Muldur mencoba mengirim bola meliuk-liuk ke area jantung pertahanan Paraguay, umpan saja ke sektor kanan kepada Arturan, kepada Baris, umpan langsung ke mulut gawang, namun masih ada pemain-pemain dari Paraguay, umpan tadi dicocor saja ataupun diamankan oleh pemain Paraguay. Justru kini nomor punggung 19 Paraguay mencoba merangsek dari sektor kiri, di sana ada Julian Siso, dia mampu lewat satu pemain mendapat 4 pengawalan dari pemain dari Turki. Justru Matias umpan tendangan ke kiri, namun bisa mengenai ataupun badan dari pemain Turki tadi, satu tendangan keras kaki kiri dari Matias masih bisa dihalau pemain dari Turki. Kini Turki dengan cepat melakukan serangan balik. Arda Güler dari sisi kiri serang mereka, mencoba melepas dari satu pengawalan pemain dari Paraguay, namun terjadi pelanggaran sepertinya dilakukan oleh pemain Paraguay. Kita masih menantikan Andres Cubas tadi melanggar Arda Güler dari sisi kiri serang Turki. Sementara itu juga Paraguay kembali melakukan pergantian pemain. Tampaknya ada dua pemain dari Paraguay yang kembali ditarik oleh pelatih Gustavo Alfaro. Kita masih menantikan. Sementara itu tampaknya nomor punggung 13 pemain dari Paraguay ini ada Jose Canale masuk menggantikan Matias sepertinya. Jose Canale, kemudian nomor punggung 21 juga tampaknya sudah disiapkan oleh pelatih Gustavo, ada Gabriel Avalos. Kita masih menantikan. Matias tampaknya mendapatkan perawatan ataupun tim medis, akan ditandu keluar lapangan. Tentu kerja keras bagi Matias setelah tadi mampu membuat timnya leading 1-0, namun setelah minus satu pemain mereka harus bermain bertahan, bermain ekstra penuh untuk menghalau serangan dari Turki. Dan sementara itu sisi lain, 90 menit waktu normal telah berakhir, namun ada tambahan waktu 7 menit babak tambahan yang kedua ini. Tentu waktu yang sangat singkat bagi Turki untuk menyamakan kedudukan, dan waktu yang cukup lama bagi Paraguay untuk tetap bisa mempertahankan keunggulannya di laga pertandingan malam waktu setempat. Saat ini tendangan bebas akan dieksekusi oleh pemain dari Turki. Arda Güler pendek saja kepada Hakan. Akan mengirim bola ke arah mulut gawang dari Paraguay.

umpan pendek saja terjadi kemelut di sana di kotak penalti dari Perkuai. Namun bola kembali gagal diantisipasi tadi oleh pemain-pemain Turki. Ini Turki mencoba untuk mengurung setengah lapangan pertandingan, misalkan waktu kurang lebih 5 menit waktu tambahan ini. Nomor punggung 13 Ezer, ataupun di sana nomor punggung 16 ada Ismail Yüksek ataupun pada rekannya Arda Güler. Tarik lagi ke area tengah pertandingan kepada Hakan. Sangkap dengan kesebelasan, umpan pendek saja kepada rekannya nomor punggung 6 ada Gustavo, ataupun kepada rekannya di sana Alessandro Medina. Tarik lagi ke belakang kepada Hakan, tarik lagi ke sektor kiri, serang dari Turki, umpan saja kepada nomor punggung 11, umpan ke depan. Lagi-lagi terjadi benturan tampaknya di area kotak penalti Paraguay. Tampaknya tadi Dennis Gul melakukan pelanggaran terhadap Gustavo, sehingga wasit Ivan Miupuluit sebagai tanda pelanggaran yang dilakukan oleh Dennis Gul, pemain dari Turki ini yang tadi mencoba menyambut umpan crossing dari Kenan Yildiz. Kita masih menantikan 4 menit waktu tersisa babak yang kedua ini. Siap, bola kembali bergulir. Jadi duel di sana di sektor kiri pertahanan Turki, bukan sebuah pelanggaran, masih mencoba untuk keluar dari zona pertahanan dari Turki, dan tampaknya lagi-lagi pelanggaran justru dilakukan pemain Turki. Nomor punggung 11 Kenan kembali melanggar salah satu pemain dari Paraguay nomor punggung 16. Sana ada juga Damian Bobadilla tampaknya dilanggar oleh Kenan. Selamat lagi nih gawang dari Paraguay dari gempuran pemain Turki. Nomor punggung 2 sudah dilakukan umpan saja ke sektor kanan pertahanan Turki. Terjadi duel heading di sana. Masih baris mencoba untuk menguasai bola. Terjadi perebutan di sektor kanan pertahanan Turki. Kini Paraguay merangsek nomor punggung 6, namun gagal tadi kembali diblok oleh pemain-pemain dari Turki. Ada Matt Muldur tadi. Kini lemparan ke dalam akan dilakukan oleh pemain Paraguay. Sudah mundur 2-3 langkah, jauh saja tanah. Gustavo udah lemparan dalam, masuk ke area kotak penalti. Terjadi duel di sana, namun masih bisa diamankan oleh pemain dari Turki nomor punggung 6. Mencoba untuk menguasai bola, mendapat pengawalan ataupun penjagaan dari dua pemain Paraguay, sehingga bola lagi-lagi harus keluar lapangan pertandingan. Pada Orkum Koku tadi mencoba untuk melewati dua pemain atau penjagaan dari pemain Paraguay. Kini jauh saja tendang bola ke sektor tengah pertahanan. Justru direbut oleh pemain Paraguay nomor punggung 25. Umpan saja ke depan, namun bisa diblok pemain Turki. Kembali serangan, Gustavo masih melihat rekannya berdiri bebas. Dia langsung umpan ke mulut gawang. Umpan yang saya diri. Kembali heading yang kurang sempurna tadi amankan lagi Arda Güler, pemain Turki dari sektor kanan pertahanan sendiri. Mencoba melewati satu pemain Paraguay, meliuk-liuk dia, mampu melewati satu pemain, mencoba menguasai bola sepenuhnya, dan lagi-lagi pelanggaran kembali dilakukan oleh pemain Paraguay, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas sudah dilakukan kepada Arda Güler. Kembali mencoba melakukan dribbling, mencoba melewati garis lingkaran pertandingan, umpan saja ke sektor tengah ataupun ke sisi kanan serang dari Turki, namun masih bisa diblok oleh pemain Paraguay. Terjadi lagi duel-duel seru di lini tengah pertandingan. Hark saat ini akan umpan pendek saja kepada rekannya nomor punggung 26 ada Chan. Umpan saja dari kanan menusuk ke sektor area kotak penalti, namun gagal lagi, masih membentur kaki dari pemain Paraguay. Berbalik lagi, masih menjaga, mengeksplor ke sektor kiri serang dari Paraguay ataupun sektor kiri serang dari Turki maksud saya. Kemudian balik lagi, mentah lagi bola Arda Güler, umpan lagi alirkan ke sektor kiri, ada Kenan memasuki kotak penalti, meliuk-liuk umpan ke nomor punggung, umpan yang sedang sisa. Lagi-lagi Chan Uzun melakukan tendangan ataupun shooting, namun masih bisa diblok rapatnya tembok pertahanan dari Paraguay ini. Kembali Arda Güler dari sisi kiri, umpan ke mulut gawang, sana pemain heading. Bagaimana lagi-lagi Demiral gagal manfaatkan umpan crossing ke mulut gawang yang dilakukan oleh Arda Güler. Lagi-lagi bola gagal. Kita lihat Arda Güler bagaimana umpan crossing yang cukup manis sebenarnya, namun Demiral belum mampu menemui sasaran dari gawang Paraguay yang dijaga oleh Orlando Gil. Kita masih menantikan bagaimana peluang emas yang lahir dari kaki-kaki para pemain Turki. Namun kali ini melalui heading Demiral, pemain belakang yang mencoba membantu lini serang hingga memasuki menit-menit terakhir di sisa waktu tambahan babak kedua ini. Kini pertandingan masih terus bergulir di mana Turki masih terus mengepung lini pertahanan Paraguay. Matt Boulder sudah lemparkan kepada Hakan, merangsek lagi ke area jantung pertahanan Paraguay. Nomor punggung 6 pendek saja kepada Mundur Boulder. Masuk saya kepada baris tadi, dan kini nampaknya peluang akan kembali lahirkan dari tendangan sudut. Kita lihat apakah baris yang akan mengeksekusi tendangan sudut ini. Namun dari sisi kiri pertahanan Paraguay sudah dilakukan ke mulut gawang, terjadi heading duel di sana. Namun lagi-lagi arah bola mampu ditepis ataupun heading para pemain Paraguay.

0: masih belum selesai kini. Hakan umpan langsung ke mulut gawang, di sana ada Dennis, namun kembali dicocok oleh pemain Paraguay keluar area kotak penalti. Umpan lagi nomor punggung 26 ada Chan Ujung, mencoba untuk melewati satu pemain dari Paraguay. Oh, lagi-lagi pelanggaran harus dilakukan oleh pemain Paraguay dari nomor punggung 16. Sana ada Damian Bobadilla sehingga menghasilkan tendangan bebas dari sisi kanan pertahanan Paraguay. Nampaknya Arda Güler pemain Real Madrid ini akan mengeksekusi tendangan bebas, dan sementara itu penjaga gawang dari Turki uburkan cakir juga masuk ke area kotak penalti. Sudah lakukan Arda Güler, terjadi di sana gagal, namun terjadi ada satu peluang lagi. Arda langsung shooting. Bagaimana serangan bertubi-tubi, dan sementara itu di saat yang bersamaan wasit asal El Salvador Ivan Barton juga tampaknya meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang kedua ini, sehingga pertandingan berkesudahan dengan skor 1-0 bagi kemenangan Paraguay. Saya kembalikan ke Bung Rudi.
1: Baik, terima kasih Bung Joko Saputra dan Bung Yanto. Setelah kita melihat atau menyaksikan, mengikuti jalannya pertandingan babak kedua atas 90 menit antara Turki menghadapi Paraguay, di mana Paraguay berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 0-1 lewat gol menit pertama dari Galarza tadi, yang akhirnya menyebabkan kans atau peluang untuk lolos ke babak 32 besar semakin lebar untuk Paraguay, dan tentu akan sangat berat posisi di Turki untuk melaju ke babak berikutnya. Dan membahas jalannya pertandingan babak pertama khususnya babak kedua, Bung Estu, kenapa serangan begitu besar, jumlah pemain menang, tetapi Turki masih belum mampu untuk bisa membobol gawang Paraguay ini?
2: Bayangin Bung, dua pertandingan 62 shoot, ya. Tapi tidak bisa mencetak gol. Ini rekor baru lagi tercipta. Kemarin rekor baru tercipta ya, terbanyak shoot 30 sejak 74 tahun 2004. Sekarang tambah 2 lagi, 32, tapi tidak ada yang efektif. Dan sejauh ini catatannya di babak kedua terutama ya, ada 20 shooting, ya, hanya ada 4 yang shoot on goal. Artinya mereka tidak bisa masuk ke kotak 16 untuk membuat peluang. Mereka tidak bisa melakukan tendangan-tendangan, mereka selalu terblok. Yang ya, pasti duet Omar Alderete dan juga Gustavo Gomez ini salah satu duet lini bertahanan atau back yang cukup bermain cukup baik. Tetapi catatannya adalah gol cepat yang dihasilkan oleh Paraguay adalah gol yang mereka maksimalkan dengan baik. Mereka sepanjang pertandingan tidak pernah bisa menyerang. Tetapi di menit ke 80 sebenarnya, 80, 82 dan juga tadi 89, Matt Mulder ini memberikan sesuatu yang bagus buat timnya. Sayangnya di menit ke 80 tadi usaha Matt Mulder digagalkan. Lalu di menit ke 82 umpan yang cukup bagus dari Matt Mulder juga tidak bisa dimaksimalkan oleh Dennis Gull yang berada di kotak 16. Lalu di menit ke 88 tadi Matt Mulder lagi, tetapi tendangan dari Chan Ujung berhasil diblok, tetapi rebound dari Dennis Gull juga gagal. Artinya ketika 10 menit terakhir mereka punya peluang untuk bisa masuk ke kotak 16, selalu tidak dimaksimalkan dengan baik. Dan memang selain ada blok dan permainan bagus dari Orlando Gill, lini depan Turki memang dalam tanda kutip bermasalah ya. Dan Dennis Gull tadi terakhir di menit 89 tendangannya masih menyamping. Dan menurut saya ini kemenangan yang sangat mahal bagi Paraguay, dengan bermain 9 orang sejak babak kedua mereka nyaris tidak bisa melakukan counter attack. Bahkan Enciso dan Enciso ketika di tempat ke Zivolstein ini hanya 2 atau 3 kali mereka masuk kotak 16. Dan catatannya sampai di babak kedua ini mereka masuk kotak 16 itu hanya 7 kali berbanding 27 kali memasuki bisa touch di kotak 16. Ini sebuah catatan yang sangat jomplang sepertinya, tetapi mereka apapun menang gol, dan ini kemenangan yang mahal bagi Paraguay setelah sebelumnya kalah. Mereka masih punya harapan, sedangkan Turki sudah harus pulang.
1: Artinya finishing yang kurang optimal atau bahkan buruk dari Turki, atau memang ini pertahanan Paraguay yang begitu kokoh?
2: Perpaduan keduanya sih. Ini belakangnya cukup bagus ya. Di belakang Omar Alderete dan juga Gustavo Gomez bagus. Cover-covering dari pemain mereka di sebelum Aldiron kena kartu merah maupun beberapa pemain yang lain itu di tengah mampu mengcover dengan baik di belakang. Tetapi balik lagi, saya katakan tadi, dua pertandingan 62 shoot, tetapi minim sekali shoot on goal. Ini juga jadi persoalan bagi Turki gitu. Sekarang pertandingan 32, ini rekor baru ya, 32 shoot bagi tim yang tidak gol. Ini sebuah rekor baru, tetapi rekor yang tidak ada gunanya. Karena buat apa dengan 32
1: tidak memenangkan pertandingan,
2: bahkan tidak menciptakan banyak shoot on goal gitu. Tidak tepat sasaran gitu.
1: Okay. 0 poin Turki, kemudian seberapa besar peluangnya masih akan tetap bisa terbuka?
0: Berapa gol banyak yang harus diciptakan malam
2: ini? Ya, harus mencetak banyak gol nanti. Apalagi pertandingan terakhir Turki akan ketemu dengan Amerika. Ya. Walaupun Amerika sudah melaju, tapi kan mereka masih tergantung banyak gol. Peluangnya sangat tinggi.

0: apa gitu ya, dengan banyaknya shoot, tapi ternyata mereka nggak bisa membuat bahkan membuat shoot menjadi on goal aja nggak bisa gitu.
1: Ya. 32 gol satu pertandingan, rekor baru kata-kata tadi, tapi ya, tanpa gol di situ. Yang dipertanyakan posisi Montella bagaimana ke depannya?
0: Ya ini sepertinya Montella sudah di ujung tanduk lah nomornya. Walaupun dia akan segera menyelesaikan, walaupun dia akan diberi kesempatan menyelesaikan turnamen ini, beda dengan Sabri Ramouchi kemarin ya. Memang Tunisia dalam tanda kutip lebih kejam lah di peserta Piala Dunia, satu pertandingan lah gitu. Tapi kalau Montella sepertinya sampai pertandingan turnamen ini selesai, ya, Turki menyelesaikan pertandingan terakhir, dia masih aman sih.
1: Oke, okay. Kalau nanti melawan Amerika Serikat, kira-kira siapa pemain yang akan di drop atau masuk starting line up bagi Montella menghadapi Amerika? Pertandingan krusial walaupun tipis kemungkinannya untuk bisa meraih kemenangan besar di sana.
0: Kalau saya mungkin seperti di babak kedua tadi, banyak sekali pemain-pemain yang coba diturunkan, bahkan kemarin bahkan tadi menurunkan 4 pemain tim menyerang ya. Jadi Denisul, Chan Uzun, ada Baris Yilmaz mempertahankan, ada Guler dan juga Kenan Zildiz. Ini pemain ini 4-4 ini penyerang pelari. Nah, itu mungkin lawan Amerika bisa seperti itu, tahu juga kalah 10-0 atau menang sih. Yeah, yeah. Karena 10-0 juga enggak ngaruh gitu. Jadi, yeah, jadi bermain lebih menyerang sporadis, dan itu menurut saya akan dilakukan Montella. Kita tahu lah Montella seorang striker dan kemungkinan besar akan melakukan hal seperti itu.
1: 24 tahun absen sekali masuk lagi ya. Di ujung tanduk cara nasibnya ya.
0: Iya.
1: Nanti potensi lolos di 32 besar selain Amerika Serikat siapa menurut Anda?
0: Kalau saya melihat kalau dengan Tarasalar atau kalau bermain seperti ini para gue punya chance untuk melaju. Catatannya adalah mereka harus lebih disiplin dan mereka harus lebih mengurangi dalam taruh drama-drama serta pelanggaran-pelanggaran yang tidak perlu. Karena beberapa kali tadi dia bermain sangat keras, yeah, melawan wasit ketika Diego disuruh keluar tadi, dia melawan, yeah, dia tetap mau. Hal-hal kecil itu sebenarnya harus dikurangi karena itu bisa menimbulkan mungkin kartu kuning atau bahkan kartu merah, termasuk tadi yang dilakukan oleh Miguel Almirón, sesuatu yang konyol menurut saya.
1: Apa lu akan berubah seperti apa ketika nanti menghadapi Australia di pertandingan terakhir mereka di fase grup D ini?
0: Yang pasti Australia juga bukan lawan yang mudah, bukan Paraguay. Yang pasti Matias Galarza salah satu pemain, dan juga masih ada Mauricio di situ di Paraguay. Mereka menjadi salah satu senjata. Yang pasti lawan Australia tidak akan seperti lawan Turki dikurung, tapi mereka akan mungkin berposisinya bisa 50-50 atau saling serang lah seperti itu.
1: Sebenarnya Paraguay memang punya kemampuan atau skema penyerangan yang cukup baik kalau dari kedalaman skuad yang mereka miliki sekarang ini.
0: Kalau dilihat dari dua pertandingan terakhir, pertama kalah lawan Amerika dan kedua lawan Turki, mereka belum terlihat ini serangnya. Tapi ketika mereka harus menghadapi situasi darurat dengan Miguel Almirón tadi di kartu merah, mereka harus memainkan false nine dengan Kiso ataupun Galarza bergantian sebagai false nine. Mereka sejauh ini cukup efektif, tetapi itu mungkin tidak akan berguna atau tidak akan dipakai di ketika lawan Australia. Kalau Australia palingnya mereka harus menyerang, dan Isidro Pita menurut saya di pertandingan lawan Australia harus lebih tajam lagi, tidak seperti di pertandingan di babak pertama. Tapi memang babak kedua kenapa Pita diganti, memang kondisional sekali karena memang mereka hanya bermain 9 orang.
1: Siapa yang lebih tertekan secara mental nanti ketika Australia para gue bertemu ya?
0: Ini kan benar-benar hidup mati mereka untuk polos ya, ke dua-duanya sama-sama, dua-duanya sama-sama beban ya, karena sekali menang dan sekali kalah ya. Dan keduanya harus memenangkan pertandingan untuk bisa lebih aman untuk melaju ke selanjutnya, walaupun ada mungkin peringkat ketiga ya, baik ya, tetapi itu kan tergantung tim yang lain, tergantung grup yang lain, dan artinya menang adalah harga mati bagi mereka, dan kemenangan membuat mereka menjadi pendamping Amerika.
1: Oke, baik Bung Estu, terima kasih banyak Bung sudah menemani pertandingan antara Turki menghadapi Paraguay yang dimenangkan Paraguay dengan skor 0-1 tadi, dapat gol cepat di menit pertama oleh Galarza tadi. Terima kasih Bung Estu, sampai ketemu lagi di pertandingan berikutnya Bung. Sehat selalu, salam olahraga Bung.
0: Salam olahraga.
1: Ya, demikian tadi pendengar, kami telah hadirkan jalannya pertandingan Piala Dunia Grup D antara Turki menghadapi Paraguay, di mana Paraguay berhasil unggul atas atau menangkan pertandingan atas Turki dengan skor 0-1 yang membuka peluang Paraguay untuk lolos ke babak 32 besar. Dan pertandingan berikutnya tentu hidup mati antara Australia menghadapi Paraguay, kemudian Amerika Serikat yang sudah memastikan lolos juga tentu ingin meraih kemenangan atas Turki yang membutuhkan kemenangan besar atas Amerika Serikat di pertandingan terakhir Grup D. Sampai di sini kebersamaan kita dalam siaran langsung Piala Dunia 2026. Sampai jumpa.
2: Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurklis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
3: Program A1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, demikian tadi siaran langsung Piala Dunia 2026 antara Turki dan Paraguay di fase grup D dari Stadion San Francisco. Dan tentu saja partai-partai lainnya bisa Anda ikuti kembali di RRI. Kita saat ini masih di Cirebon siang ini untuk edisi Sabtu 20 Juli 2026 hingga nanti jam 15 waktu Indonesia.

karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia. Halo Indonesia, belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Semua video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional.

potensial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika semua pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa

0: merupakan cerminan bangsa yang patut dilestarikan. RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon mempersembahkan siaran budaya berjaringan bersatu untuk keragaman.
1: ...94,8 FM, Programa 1 RRI Cirebon, Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang, pendengar Programa 1 dimanapun Anda berada. Siaran budaya berjaringan siang hari ini bersama Programa 1 RRI Cirebon akan membahas tema The Movie Elang, The Story of Life in the Cirebon Palace, representasi pelestarian budaya dan tradisi di tengah derasnya arus modernisasi. Dan Rian tidak sendirian tentu saja di siang hari ini, karena sudah hadir narasumber kita untuk berbicara dan berbincang seputar tema kita. Ada Bapak ataupun Bang Wawan Hernawan, beliau adalah sutradara dan penulis naskah film Elang, dan juga ada Pak Piktanto, penggiat dan praktisi budaya Cirebon. Assalamualaikum, selamat siang Bapak-bapak.
2: Waalaikumsalam.
1: Boleh agak lebih dekat ke mic biar suaranya lebih merdu lagi.
2: Ya,
1: ya. Ya baik, dan tentu saja ini adalah salah satu upaya untuk pelestarian budaya dan tradisi kita di Cirebon khususnya, dan apa yang sebenarnya bisa kita peroleh dari film Elang ini kita akan segera berbincang. Yang pertama saya akan bertanya pada Bang Wawan Hernawan, satu sutradara dan penulis naskah film Elang ini bercerita tentang apa sebenarnya, Bang?
2: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya sudah diberikan kesempatan untuk memberikan sebuah pemaparan tentang produksi film Elang. Jadi saya terinspirasi dengan sebuah kisah kehidupan, terutama di lingkungan keraton, khususnya di masyarakat Cirebon. Nah, ini kita sudah merupakan di eranya globalisasi dan industrialisasi. Makanya saya cenderungnya kenapa mesti Elang, karena di film ini akan mengisahkan tentang dan menceritakan tentang kisah kehidupan seorang bangsawan, seorang yang memiliki sebuah tradisi yang kuat dari turun temurun di eranya industrialisasi, yang mungkin barangkali kekinian ini masalah tradisi, masalah tata krama dan sebagainya sudah sangat jarang kita temui. Nah, sehingga kenapa judulnya dalam film Elang? Elang itu sebutan, gelar. Ya, berbeda dengan dalam masyarakat yang biasa. Nah, kita mengharapkan dengan kehidupan yang sekarang nih. Apalagi dengan era-era globalisasi. Nah, ini yang menariknya. Apa sesungguhnya kehidupan Elang yang sekarang ini gitu loh. Beda dengan Elang zaman dulu itu. Nah, mungkin itu.
1: Artinya Elang di sini adalah individu yang masih keturunan ningrat gitu.
2: Ya, keturunan ningrat. Ya. Jadi itu otomatis kan tidak bisa dimiliki oleh masyarakat yang lain gitu loh, yang hanya dimiliki oleh keturunan. Tetapi dia juga menikmati kehidupan masyarakat yang biasa juga. Nah, apalagi di era globalisasi dan industrialisasi. Dia kalau dulu mungkin ada tata krama, ada pakem yang mungkin barangkali dia tidak bisa berbaur dengan masyarakat. Nah, sekarang sudah bukan di era industrialisasi. Nah, bagaimana kisah ini menceritakan tentang perjalanan sosok seorang Elang yang menikmati kehidupan dengan masyarakat yang sekarang.
1: Oke. Artinya sudut pandangnya diambil dari orang dalam
2: kisah
1: keraton ataupun ya, orang kisah.
2: Yang memiliki gelar, yang memiliki status keturunan, bahwa dia harus tidak seperti masyarakat yang lain, dan itu merupakan sebuah panutan harusnya, kan gitu kan?
1: Ya.
2: Beda dengan masyarakat yang biasa, dengan masyarakat yang seperti biasa dia mungkin seperti biasalah dia menikmati kehidupan yang lainnya.
1: Ya.
2: Tapi kalau Elang kan berbeda gitu.
1: Ya. Sudut pandangnya ya.
2: Pandangnya.
1: Untuk itulah judulnya The Story of Life in the Cirebon Palace.
2: Ya.
1: Kisah kehidupan di Keraton Cirebon.
2: Keraton Cirebon. Karena apa? Karena Elang sendiri hanya cuma di Cirebon. Kalau di Jogja kan beda.
1: Ya.
2: Nah, makanya kenapa Elang tuh berasumsi orang belum tidak tahu bahwa Elang itu adalah guru.
1: Iya.
2: Gak apa-apa. Kan menarik itu.
1: Betul.
2: Nah, kita angkat

0: tradisi, nama. Nah, nama itu kan merupakan satu budaya yang dimiliki hanya khusus untuk di Cirebon. Yang di tempat yang lain kan bukan elang.
1: Dan itu ciri khas Cirebon.
0: Elang.
1: Iya. Elang.
0: Elang.
1: Elang.
0: Elang.
1: Berarti bukan burung.
0: Enggak.
1: Bukan. Nah, ini mungkin juga karena kita disiarkan di RRI Bandung dan juga Bogor. Ini juga sekaligus pengetahuan juga ya, Bang. Iya. Karena ternyata elang itu salah satu
0: gelar
1: di Cirebon yang hanya ada di Cirebon, ya. Bukan burung elang, bukan.
0: Oke.
1: Nah, cerita ini apa, berapa durasi dari film ini?
0: Kurang lebih 120 atau 90
1: menit. 120. Ya.
0: Jadi kita tentunya di dalam film itu pasti ada beberapa unsur yang harus kita tarakan. Ya. Jadi terutama adalah drama.
1: Mm-hmm.
0: Kemudian kisah di keluarga, kemudian ada laga. Ya, pasti ada gejolak lah ya, konflik dan sebagainya. Kemudian ada juga komedi. Cuman ada lagi tentang passion. Nah, itu penting, itu passion. Passion itu penggunaan pakaian tradisi yang harus dimiliki oleh orang lain dan bukan, kan gitu. Nah, ini kan semuanya rata sekarang nih.
1: Ya.
0: Nah, dulu kan ada tuh.
1: Harusnya ada pembedaan.
0: Ada pembedaan.
1: Hmm.
0: Nah, artinya jangan sampai keliru nanti ini membacanya.
1: Hmm.
0: Nah, kita juga perlu nanti ada perlu sebuah kajian-kajian sebelum memproduksi film ini. Ada penelitian tentang tradisi dan sebagainya. Kan sekarang ini kita banyak, apalagi Cirebon itu terkenal dengan batik ya.
1: Yeah.
0: Batik. Nah, batik yang keraton zaman dulu seperti apa? Yang dipakai oleh bangsawan, oleh ini dan sebagainya, oleh masyarakat, dan tidak boleh dipakai oleh sembarangan, kan gitu. Nah, ini sekarang udah, nah, itu harus memiliki pakem lah. Jadi supaya masyarakat tahu sekarang, jangan disamaratakan. Jadi kita nggak punya ciri khas tersendiri, jati diri kita gitu. Gitu. Nah, jadi melalui film ini, saya ingin memaparkan tentang selain tontonan, tetapi juga adalah edukasi tentang Cirebon yang sesungguhnya. Itu makanya disebut elang.
1: Ya. Para casnya ataupun pemerannya sendiri bagaimana?
0: Pemerannya nanti kita dari bisa artis dan lain sebagainya. Atau mungkin bisa aja dengan para elang yang apa keluarga dari keraton yang memiliki karakter atau kemampuan dalam berakting dan salah itu.
1: Okay.
0: Itu justru lebih enak.
1: Ya. Oh, artinya film ini sudah dalam tahap
0: Open casting.
1: Open casting.
0: Iya, open casting.
1: Jadi belum reproduksi.
0: Belum.
1: Jadi saya belum bisa nonton.
0: Belum.
1: Gitu.
0: Trailernya juga belum baru.
1: Oke. Okay.
0: Karena kita perlu harus ada kajian.
1: Iya.
0: Karena kajian ini kan penting buat kita. Karena ini kan membutuhkan satu kajian penelitian yang sesungguhnya tuh di dalam tradisi budaya keraton dengan masyarakat Cirebon yang turun temurun seperti apa, supaya kita nanti di dalam produksi film itu tidak bimbang
1: dan tidak sembarangan.
0: Tidak sembarangan.
1: Ya. Lebih komprehensif di dalamnya.
0: Karena ini kan yang tadi saya katakan bahwa film ini bukan hanya tontonan, tetapi adalah tuntunan.
1: Nah, ada nilai moralnya, nah, ada pengetahuannya, ya.
0: Tata kramanya.
1: Hmm.
0: Dan jangan sampai nanti dilanggar.
1: Ya.
0: Itu kan sekarang udah bingung masyarakat generasi sekarang ini, apalagi generasi Z ini.
1: Ya.
0: Penting banget itu.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Ya. Baik, saya beralih ke Papih Tanto. Judulnya ini kayak seperti melambangkan kekhawatiran, ya. Representasi pelestarian budaya dan tradisi di tengah derasnya arus modernisasi. Apa sebenarnya yang salah nih, Papih, dengan modernisasi dan budaya kita dan tradisi kita?
2: Ya, sebetulnya tidak peduli ya tentang perubahannya sih. Malah justru disinilah tugas kita punya beban moral untuk melestarikan budaya-budaya, seni, sejarah yang ada di Cirebon ini. Ya, dengan globalisasi demikian, otomatis kecenderungan melalui HP. Nah, iya. Makanya untuk itu, saya sekeluarga, contohnya tentang kuturnya atau sekarang seni-seni yang salah satu contoh Macapat.
1: Ya.
2: Macapat adalah tembang atau satu sejarah yang menceritakan tentang masa lalu para wali sampai sekarang. Nah, itu dengan kuku-kuku yang ada ketentuannya. Nah, ini dari saya pelajari ya, ahli Macapat itu udah tua-tua dan kurang peminat.
1: Mulai berkurang.
2: Kurang berkurang.
1: Ya.
2: Makanya Papi merekrut generasi muda, anak-anak ABG, anak-anak sekolahan, untuk diajarkan Macapat. Supaya kedepannya bisa lestari dan bisa menyebarkannya lagi. Itu. Ya. Kayak jangkauannya tidak orang tua, yang muda-muda. Nah, kebetulan dari keluarga, juga dari sahabat-sahabat, peta-peta putrinya itu, saya himpun diajarkan tentang Macapat, seni gamelan, baik itu sarendro maupun pelog, juga tari, termasuk silat. Jadi sebenarnya tradisi dimulai dari anak-anak keluarga Papi dan disebarkan. Dan Macapat ini jarang dipertontonkan. Macapat itu biasanya macap berempat bergantian.

0: tapi sama papi itu dirubah jadi kur. Nah di samping itu nadanya, kalau di nadanya kan sepertinya mungkin anak-anak remaja atau anak-anak milenial itu udah kurang ini ya, kurang menarik, makanya yang menampilkannya juga anak-anak muda, terus nadanya juga bisa diterima. Beda intinya sih. Tapi yang paling pokoknya bahwa kita menyampaikan seni budaya yang hari ini sudah berkurang. Begitu, Pak.
1: Regenerasi ini lambat gitu ya mungkin ya, Pak ya. Regenerasi untuk bisa apa, generasi sekarang untuk mencintai dan mempelajari budaya, kalau saya bilang lambat, betul apa tidak?
0: Ya, sebetulnya kalau dari program Papi yang sudah berjalan tidak demikian. Karena untuk mencapat saya juga mendatangkan ahlinya. Jadi suatu beban moral bahwa kita tinggal di Cirebon, makan minum di Cirebon, tapi kita tidak mengerti bahasa Cirebon. Makanya anak-anak sebulan sekali itu didatangkan ahlinya. Sinau bahasa lan sastra, di antaranya macapat. Nah makanya di keluarga Papi dibiasakan di rumah itu bahasa-bahasa Cirebon kita. Nah untuk WA anak-anak dan saudara Papi, kalau WA itu pakai bahasa Indonesia, saya enggak, besoknya nggak dikasih sangu.
1: Ada hukuman.
0: Ada. Nah itu alhamdulillah ya, saya macapat. Papi dimanapun, baik itu di Kasepuhan, di Keraton, setiap acara itu dimunculkan.
2: Ya.
0: Termasuk dimanapun ada kegiatan, kalau ada pemainnya seran tahun atau acara budaya yang di apa namanya situs-situs, itu biasa kesempatan itu. Malah di panggung dangdutan, kalau kondangan-kondangan, menyumbang lagu, anak-anak macam
1: apa? Di setiap kesempatan. Nah. Kemarin yang di seran tahun Cigugur. Beberapa minggu kemarin
0: juga betulnya dengan Mama Sultan Abu Dhani. Cuma kebetulan yang bertabrakan dengan acara yang di Kuningan itu cara menyampaikan macam apa.
2: Oke.
1: Baik itu. Nah, Bang Wawan, macapat yang barusan dijelaskan oleh Papi ini apakah juga ada dalam, nantinya akan ada dalam film Elang?
3: Ada, ada. Jadi judul Elang itu hanya sebagai mediator, sebagai fasilitator. Tapi di bawahnya itu nanti ada adegan tentang macapatan. Jadi semuanya ada. Makanya di situ adalah pelestarian, menjaga dan melestarikan tradisi seni dan budaya Cirebon. Makanya di dalam film itu mencakup secara keseluruhan kehidupan sehari-hari di masyarakat Cirebon, dari budayanya apa semuanya. Jadi biar film itu kan satu, tetapi detailnya kan luas banget.
1: Gitu. Oke. Okay. Nah ini the story of life in the Cirebon Palace. Keraton Cirebon itu kan tidak satu,
3: Bang.
1: Dari keraton yang mana ini sudut pandangnya, atau dibuat secara generalisir atau secara umum?
3: Kalau secara umum aja, Kesultanan Cirebon itu memiliki sebuah tradisi.
2: Nah,
3: misalkan taruh panjang jimat, semua sama. Jadi kita tidak ada istilah pembenturan bahwa
1: ini ada empat keraton ya, Bang ya?
3: Kalau ada empat keraton, ya. Jadi artinya semua kita ambil yang general. Misalkan tradisi tentang ini kan tata krama, itu tradisi yang di sini ada, semuanya pasti ada. Panjang jimat, kemudian suwuhan dan lain sebagainya. Jadi masing-masing keraton itu sudah ada semuanya. Ya, jadi itu kita tinggal ambil aja. Nah, makanya tradisi-tradisi mana gitu loh. Mungkin tradisi yang lebih umum aja. Misalkan panjang jimat. Terus ada makanan kayak jambang. Jadi makanya saya bilang bahwa di dalam film itu tidak hanya menggambarkan satu sosok tokoh
1: si Elang aja.
3: Iya, bukan. Tapi semuanya, kehidupan dari sisi kehidupan yang saya bilang tadi, konfliknya ada. Masyarakat Cirebon di dalam pesisirannya sekarang begitu. Kemudian di dalam keratonnya, terus masyarakat terluas, kemudian di dalamnya lagi ada di dalam, masuk ke pegunungan dan sebagainya. Nah itu kan sangat unik, universal, sehingga kita membuat film itu jadi kaya raya ini, budayanya ini.
1: Termasuk mistisismenya?
3: Termasuk. Itu. Jadi artinya film ini menggambarkan satu apa namanya kehidupan masyarakat Cirebon yang sehari-hari.
2: Jadi
3: kita nggak ya toleransi atau agamanya di sini kan ada. Cukup kuat ya toleransinya.
1: Kenapa tadi Rian tanya seperti itu? Karena berkaca pada kasus Keraton Solo misalkan. Ada dua kubu yang bertentangan, bahkan pada saat kemarin Satu Suro juga agak-agak rame gitu. Nah ini makanya Rian bertanya seperti ini, apakah siapa tahu ada benturan-benturan di antara empat keraton?
3: Tidak ada. Saya sebagai generasi muda, sesungguhnya tidak ada. Cirebon itu sebenarnya aman. Damai lah ya. Mungkin barangkali cara menyikapi saja. Makanya dengan film ini mudah-mudahan kedepannya bahwa Cirebon itu tidak ada istilahnya karena konflik, tidak ada. Cuma mungkin cara penyampaian kita aja dari generasi tua ke generasi muda. Nah melalui film ini yang saya harap

0: ya kan, antara apalagi udah milenial, generasi
1: Gen Z,
0: jangan sampai nanti buta gitu loh. Yeah. Tata krama di keraton gimana? Yeah. Ada 4 keraton. Yeah. Oh, begini nggak ada.
1: Oke. Okay.
0: Aman lah.
1: Baik. Berbicara tata krama ini, ya, yeah, saya ke Pape juga. Hmm. Teman saya yang orang Jogja sempat agak takjub ketika main ke salah satu keraton di Cirebon. Yeah. Banyak orang lalu lalang seenaknya di depan keraton.
0: Yeah, yeah.
1: Bahkan obrolan ataupun talk show pun bisa duduk sama rata dengan sultan, yeah, misalkan.
0: Yeah, yeah.
1: Nah, dia di Jogja, ya boro-boro seperti itu gitu.
0: Yeah, yeah,
1: ada feodalisme yang lebih kuat.
0: Kuat
1: gitu. Nah, apakah ini artinya di Cirebon keraton, kehidupan keraton dan tradisi budaya lebih egaliter, Papi? Lebih setara dengan.
2: Betul, betul. Inilah kebanggaan, artinya itu satu bentuk tidak feodalisme istilahnya, yeah, ya. Bahwa saya selalu sultan ini, saya ceritain, ada salah satu sultan keraton Kacirbonan yang Bapak Gabungani, ya, itu keturun ke masyarakat,
1: berbaur.
2: Jadi kalau ada acara apa, undang dimana pun datang, ya, itu, dan di sanalah mereka mengenal, karena kebiasaan kalau berkunjung ke satu daerah, ya, mana itu di secara keraton dipakai, ada pasukan, ada rajanya, pakai payung, ada ini, jadi mengenal masyarakat, oh masih ada sultan gitu. Ya. Nah itu, dan lagi dalam keraton sendiri saya saksikan malah welcome termasuk saya kadang-kadang didekatkan sini grupnya,
1: tidak ada aturan yang terlalu kaku begitu, gitu ya,
2: tidak, oh, okay, semua ya termasuk kesepuhan juga semua itu di Cirebon alhamdulillah beda dengan di
1: keraton lain ya, ya. punya cirinya sendiri
2: ya. betul
1: baik. Nah, karena ini judulnya representasi pelestarian budaya dan tradisi di tengah derasnya arus modernisasi, apa ancaman paling nyata dari modernisasi untuk tradisi dan budaya di Cirebon dari Bang Wawan?
0: Ketidaktahuan itu aja ancamannya. Jadi ketidaktahuan itu sangat berlapan banget itu. Bahwa kalau misalkan Cirebon itu seperti apa kan nggak tahu,
1: yeah,
0: sehingga akhirnya berdampak. Nah, begitu juga dengan tata krama, tentang budaya, tentang bagaimana harus kita pelestarian, itu yang berdampak sebenarnya, ketidaktahuan. Nah, sehingga dengan munculnya film ini, jadi tadi tidak hanya sekedar hanya tontonan, tapi adalah edukasi.
1: Yeah.
0: Tadi misalkan bicara tentang masalah kalau di Keraton Jogja memiliki sebuah pemimpin yang paling tinggi katanya.
1: Kuat.
0: Ya. Nah, kita kenapa tidak? Nah, kita beritahukan bahwa sesungguhnya kalau di Cirebon itu adalah seperti ini loh.
1: Hmm.
0: Tidak seperti, kenapa tidak seperti itu? Nanti di dalam narasi kan kita jelaskan.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: Sunan Gunung Jati aja tidak
1: jaga segitunya, gitu, tidak sekaku itu.
0: Iya. Yeah. Jadi itulah yang pentingnya di Cirebon itu, makanya berbeda, yeah, klasik dan unik.
1: Yeah.
0: Nah, makanya film ini juga asik dan unik gitu loh,
1: yeah, yeah, yeah,
0: yang bagi generasi itu masuk lah,
1: yeah,
0: tetapi tetaplah kita harus bisa menjaga,
1: betul,
0: tata krama yang, yeah, katanya apa itu dan sebagainya. Nah, yeah, itu yang,
1: yeah, yeah, yeah. Kalau menurut Bang Wawan itu, yeah, ketidaktahuan dari generasi sekarang untuk, yeah, untuk lebih tahu, yeah, menurut Papi apa ancaman modernisasi bagi budaya dan tradisi Cirebon, Papi?
2: Ya, yang jelas mah kembali ya kan, karena kita tidak bisa mensosialisasikan sampai seperti tadi dikatakan ketidaktahuan. Makanya saya mendukung penuh tentang film ini yang akan datang, karena di sini muatannya lengkap, dan lagi bagi kami ya pelestari-pelestari ikut menyebarkan,
1: yeah,
2: lebih luas lagi. Jadi pada dasarnya kebetulan itu ketidaktahuan, untuk itulah ya kami melestarikan, untuk itu kami mengenalkan baik itu gamelan di masyarakat. Malah kadang-kadang kalau masyarakat mau hajatan, yeah, kebetulan tidak ini kami panggung, tidak dipungut bayaran,
1: yeah, yeah, yeah.
2: Yang penting bisa tampil, bisa tampil sebagai generasi yang sekarang itu mengenal, oh ini ada budaya kita, ada seni kita,
1: yeah,
2: yeah, jadi budaya kita kan ada hubung di sini,
1: yeah, yeah.
2: Nah itu Pak.
1: Dari pengamatannya Papi, respon dari generasi muda kita ketika diajarkan macapat atau kesenian lainnya apakah positif atau seperti apa?
2: Alhamdulillah yang telah sekian tahun dipelajari, dan kalau keluarga kami itu sedang baca macapat, anak-anak muda gak sangka, yeah, ternyata dia tuh mungkin dari YouTube ya,
1: yeah, yeah,
2: ikut-ikut nyanyi gitu.
1: Oh, antusias ya,
2: antusias.
1: Iya, iya, iya.
2: Malah ini biasa juga tanya anak-anaknya, alma cepat semua nih, mereka barang
1: itu ya. Oke.
2: Tadinya kalau memang live itu mau tak jalan cuma cepat tuh gitu.
1: Lain kali lah. Oke. Baik. Nah, karena ini membahas soal masa depan pelestarian budaya dan tradisi di Cirebon, apakah ada keterlibatan dari pemerintah?
0: Oh, itu pasti itu tentunya. Pemerintah juga hadir, harus hadir. Negara kalau bisa.
1: Negara.
0: Iya dong. Karena apa, ini kan akar daripada budaya, ya kan, muatan lokal menjadikan sebuah kekuatan suatu bangsa. Kalau misalkan berdiri sendiri nggak mungkin juga.
1: Yeah.
0: Makanya yang kita harapkan Elang ini, ya apalagi membawa nama budaya Cirebon,
1: yeah,
0: yang dimana Cirebon itu sudah dikenal sejak zaman dulu itu ya. Sehingga ketika kepada nasional bahkan dunia

0: sejatinya itulah, tidak hanya pemerintah daerah, pemerintah pusat juga harus tahu, oh Cirebon tuh ini loh. Nah, dunia udah tahu Cirebon. Dulu kan terjadinya sebuah, ya kita melihat dari sejarah gitu kan.
1: Bagian penting dari sejarah bangsa.
0: Sejarah bangsa. Betul. Jadi kita jangan melupakan itu.
2: Ya.
0: Makanya ya kembali kepada tadi kiprahnya. Ya kita harus mengembalikan budaya Cirebon yang sesungguhnya, ya kejayaan Cirebon yang pada saat zaman dulu itu.
1: Ya. Nah, artinya kan memang harus masuk, pelestarian ini harus masuk di berbagai media kan.
0: Ya.
1: Film hanya salah satu bagian kecil.
0: Ya, media, betul.
1: Nah, apakah bagaimana dengan sekolah-sekolah?
0: Yeah.
1: Nah, apakah porsi budaya, pelestarian budaya di sekolah menurut Bang Wawan, nanti juga Papi nanti boleh berkomentar, yeah, apakah sudah cukup atau perlu ditambah atau seperti apa?
0: Harus ditambah. Karena itu tadi adalah perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi. Teknologi kan bukan dari alat aja, dari bahasa. Nanti mungkin di dalam film itu bahasa juga kita pakai bahasa-bahasa Cirebon. Harus kita kenalkan juga. Itu kan ada peralihan dari teknologi. Nah, kemudian juga dari passionnya juga. Jangan sampai nanti passionnya kita dilupakan. Nah, itu. Jadi penting banget ini film ini adalah saya harapkan masyarakat ini biar tahu gitu. Kita di dalam produksinya juga benar-benar juga kajian dan penelitian.
1: Gitu. Oke. Okay. Nah, upaya regenerasi lewat sekolah yang ideal menurut Papi Tanto seperti apa?
3: Ya, sebetulnya harus melalui kerjasama dengan sekolah. Jadi untuk upaya seni dan sebagainya, contoh umpamanya ada waktu ya diagendakan. Kita masuk untuk mendidik dari SD, SMP, sampai SMA. Kembali lagi satu lestari yang saya lestarikan yaitu Tawurji. Artinya berbagi atau sawer.
2: Oh, iya.
3: Nah, ini yang hampir punah. Sebelum masa sekarang udah hampir tidak ada. Nah, Pak lestarikan, Pak contohkan bahwa pada saat itu peninggalan wali. Pada saat banyak musibah dan sebagainya, melalui Tawurji itulah. Ya intinya kalau dulu yang saya dengar waktu masih aktif banyak masih lestari, itu ada nyanyiannya. Datang anak-anak ke rumah menyanyikan Tawurji Tawur selamat dawa umur. Jadi artinya berbagi, sebetulnya sodako.
1: Makna filosofisnya berbagi.
3: Berbagi.
1: Okay.
3: Dan ada sejarahnya. Nah, tapi dimanapun ada ya ada hak, bukan punya tapi itu untuk sawer. Jadi gaya itu Papi lestarikan dimanapun, boleh tanya di Cirebon mungkin kalau boleh kata ya ada yang mengatakan Raja Sawer.
1: Raja Sawer, Papi tadi Raja Sawer.
0: Kenal itu Raja Sawer.
1: Dan ini juga nanti akan ada di film
0: Jalang. Ya, karena gini, tadi saya juga sempat jadi bahwa sawer itu merupakan satu budaya.
1: Iya betul.
0: Dan itu nggak bisa dihilangkan. Nanti di dalam film tuh ada lah makanya di situ. Pokoknya tata krama tradisi yang dulunya hilang tuh harus kita kembalikan. Film itu kan menjadikan satu, ya tadi saya bilang, merupakan satu bukan tidak hanya tontonan tapi tuntunan juga. Oh, ternyata ya. Nah, ketidaktahuan itu akhirnya kita harus tahu semuanya.
1: Itu lewat di situ dibedah semuanya.
0: Bedah semua.
1: Oke, baik. Terakhir, ini akhir dari dialog kita siang hari ini. Kapan rencananya rilis film ini, Bang?
0: Ya, insya Allah ada schedule di bulan Juli atau Agustus ya. Agustus ini kita produksi. Mungkin tahapan sekarang itu open casting, kemudian kajian, penelitian dengan teman-teman juga. Karena kita juga tidak mau hanya sekedar cuma film selesai, tapi harus ada kajian. Karena itu menyangkut soal masalah jati diri Cirebon juga. Dan satu lagi, bahwa film ini harus punya milik bersama, milik Cirebon. Bukan pribadi dan personalan.
1: Tapi nantinya bakalan bisa ditonton di mana nih, Bang?
0: Target kita adalah untuk semua kalangan. Dari TK, SD, SMP, mahasiswa, pegawai negeri, dan semuanya.
1: Apakah akan bisa ditonton di bioskop?
0: Insya Allah nanti kita bisa langsung.
1: Diusahakan.
0: Ya, diusahakan. Sebab ini, jangan sampai nanti misalkan ini untuk nasional. Ini kan target kita kan nasional. Festival internasional juga. Karena ini kan bicara tentang tradisi dan budaya Cirebon. Nah, kemudian juga saya berharapnya dalam film ini merupakan satu selain tontonan juga, tetapi juga adalah ajang komunikasi dan silaturahmi. Saya akan mengajak kepada teman-teman, para seniman, budayawan, sejarawan. Sejarawan ada di situ. Itu tentang kajiannya, penelitiannya. Senimannya, nanti di produksinya. Nah, seni, sinematografi, ada editor, ada apa, semua di situ.
1: Dilibatkan.
0: Kemudian ada budayawan, yaitu bicara tentang masalah budaya. Nah, di situ saya berharapnya teman-teman bisa saling mendukung.
2: Baik.
0: Jadi, komplit lah. Makanya saya bilang, kita akan tunjukkan bahwa film Elang ini merupakan satu ajang silaturahmi dan komunikasi bagi para seniman dan budayawan. Bukan istilahnya, oh seniman seni tidak ada.
1: Bersatu, bersinergi.
0: Karena apa di situ? Ada seni tari nanti kita. Tadi ada Pak Tato yang

0: Sawer di ada
1: Macapat,
0: ada Pak.
1: Iya.
0: Nah, kemudian Teguh dan sebagainya. Komplit, lengkap lah di situ.
1: Iya. Nanti kita tunggu seperti apa hasilnya.
0: Siap.
1: Terima kasih Bang Wawan Hernawan, sutradara dan penulis naskah film Elang, dan juga Papi Tanto, penggiat dan praktisi budaya Cirebon. Tentu saja kita ingin budaya dan tradisi di Cirebon yang tidak hilang, bisa di generasi apa ditularkan pada generasi selanjutnya. Baik, dan sekaligus juga saya pamit pendengar di siaran budaya untuk edisi edisi hari ini, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian siaran budaya berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon. Junjung tinggi nilai budaya untuk membangun masyarakat Indonesia yang kuat. Sampai jumpa.
4: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz. 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurklis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir, dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri, dengan kebiasaan yang sederhana, seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
1: Prodandut.
2: Di tengah hiruk pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Prodandut. Dangdut adalah kita.

0: Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Remaja ini rentan untuk ikut ikutan dengan akhirnya mengarah ke kekerasan, itu ke teman lainnya. Nah itu mungkin harus kita pahami bersama bahwa memang di usia-usia seperti ini anak-anak ini sedang proses psikologisnya sendiri sedang berubah.
2: Himbauannya yaitu pertama jaga kesehatan, karena kita juga mau pulang kan istilahnya tetap harus punya tenaga yang fit ya. Tidur, terutama ya jaga kesehatan intinya sih.
0: Dari berita, para jemaah haji asal Kabupaten Cirebon diminta terus menjaga kondisi kesehatan menjelang kepulangan ke Indonesia. Hal itu ditegaskan oleh PLH Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon. Pengguna media sosial diingatkan bijak sebelum menyampaikan pendapat kepada publik. Bersama saya Aryan Kris, inilah berita daerah selengkapnya. Para jemaah haji asal Kabupaten Cirebon diminta terus menjaga kondisi kesehatan menjelang kepulangan ke Indonesia. Hal itu ditegaskan oleh PLH Kepala Kantor Kementerian

0: Agama Kabupaten Cirebon.
1: Imbauannya yaitu pertama jaga kesehatan.
2: Jemaah Haji Kloter 25 KJP asal Kabupaten Cirebon telah tiba di Bandara Internasional Kertajati Majalengka sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat pada Jumat 19 Juni 2026. Selanjutnya para jemaah diberangkatkan menuju Asrama Haji Watubelah Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon dan tiba pukul 18.45 waktu Indonesia Barat. PLH Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon Ahmad Khotib Haryanto menyampaikan jumlah jemaah yang tergabung dalam Kloter 25 KJT tercatat sebanyak 442 orang. Dari jumlah tersebut, satu orang jemaah meninggal dunia di Tanah Suci atas nama Yani binti Ramian Abbas. Selain itu, terdapat dua orang jemaah yang melakukan tanazul karena alasan kesehatan dan telah bergabung dengan kloter lain, yakni kloter 5 pada 4 Juni dan kloter 13 pada 10 Juni 2026. Ia juga mengimbau jemaah kloter berikutnya untuk menjaga kesehatan menjelang jadwal pemulangan ke Indonesia.
1: Himbauannya yaitu pertama jaga kesehatan, karena kita juga mau pulang kan istilahnya tetap harus punya tenaga yang fit ya. Tidur, terutama ya jaga kesehatan intinya sih, jangan sampai nanti kelelahan juga karena penerbang itu kan 9 jam dari Jeddah ke Kertajati. Yang ketiga yaitu setelah pulang ke Indonesia nanti mudah-mudahan bisa melaksanakan apa yang dilakukan di sana bisa diterapkan di sini untuk kemampuan hajinya, Pak.
2: Khotib Haryanto menambahkan, untuk mendukung kelancaran proses pemulangan jemaah dari Bandara Kertajati menuju Kabupaten Cirebon, telah menyiapkan sebanyak 11 kendaraan angkutan jemaah dan 2 truk box untuk mengangkut koper jemaah. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Program Sekolah Rakyat diharapkan menjadi solusi untuk memutus mata rantai kemiskinan antar generasi melalui akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Program ini menyasar siswa dari keluarga desil 1 dan desil 2 berdasarkan data pemerintah. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 40 Indramayu Mardiani SPD mengatakan kemiskinan sering berulang dari satu generasi ke generasi berikutnya akibat keterbatasan akses pendidikan dan kesempatan kerja. Karena itu, Sekolah Rakyat hadir untuk memberikan peluang yang lebih baik bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera. Menurutnya, sebagian besar orang tua siswa memiliki kondisi ekonomi terbatas dan pekerjaan yang tidak menentu. Melalui pendidikan dan pembinaan yang diberikan, siswa diharapkan memiliki keterampilan, kemandirian, serta peluang memperoleh pekerjaan yang layak setelah lulus. Mardiani menegaskan pendidikan menjadi salah satu cara paling efektif meningkatkan taraf hidup keluarga dan mencegah kemiskinan terus diwariskan kepada generasi berikutnya. UPT PPPA mendorong remaja Cirebon lebih selektif dalam memilih pergaulan.
3: Banyak sekali kondisi psikologis yang memang sedang terjadi.
4: Remaja Kota Cirebon diimbau lebih selektif memilih lingkungan pergaulan untuk menghindari pengaruh negatif. Langkah tersebut dinilai penting guna mencegah keterlibatan remaja dalam berbagai tindakan kekerasan dan perundungan. Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak DP3 APPKB Kota Cirebon, Linda Desiani, mengatakan remaja berada pada fase pencarian jati diri. Kondisi tersebut membuat mereka rentan mengikuti kelompok tertentu demi memperoleh pengakuan sosial. Menurutnya, tekanan dari teman sebaya kerap menjadi pemicu munculnya perilaku menyimpang pada remaja.
3: Anak-anak remaja ini rentan untuk ikut ikutan dengan akhirnya mengarah ke kekerasan, mengikut ke teman lainnya. Nah, itu mungkin harus kita pahami bersama bahwa memang di usia-usia seperti ini, anak-anak kan sedang proses psikologisnya sendiri sedang berubah dan mulai awalnya mungkin masa kanak-kanak yang menuju ke dewasa. Nah, di antara itu pasti banyak sekali kondisi psikologis yang memang sedang terjadi.
4: Linda menjelaskan proses perkembangan psikologis remaja membuat mereka lebih mengutamakan emosi dibandingkan pertimbangan rasional. Karena itu pengawasan keluarga dan lingkungan menjadi faktor penting dalam pembentukan karakter. Rena Safira melaporkan.
0: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon memperkuat pendidikan agama dan kegiatan positif sebagai upaya mencegah penyebaran paham radikal di kalangan pelajar. Langkah tersebut dilakukan melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, guru, dan penyuluh agama. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon, Haji Slamet SAG MPD, mengatakan pembinaan karakter harus dilakukan sejak usia dini. Salah satu program yang diperkuat adalah Diniyah Ta'miliyah bagi siswa kelas 4 hingga kelas 6 sekolah dasar untuk membangun pemahaman agama yang kuat. Selain itu, Kementerian Agama aktif menggelar berbagai kegiatan akademik, seni, olahraga, dan keagamaan guna mengembangkan potensi pelajar. Berbagai kompetisi seperti Olimpiade Sains Nasional dan Pentas Pendidikan Agama Islam diharapkan mendorong siswa lebih produktif. Kemenag juga melibatkan penyuluh agama dalam pembinaan di madrasah, termasuk program tahfidz dan penguatan karakter. Di era digital, metode pembelajaran turut dipadukan dengan video dan konten kreatif guna menanamkan nilai moderasi beragama serta meningkatkan ketahanan pelajar terhadap pengaruh radikalisme. Pengguna media sosial diingatkan bijak sebelum menyampaikan pendapat kepada publik.
5: Kita itu ketika menyuarakan pendapat, kita harus tahu etikanya dulu, etika berkomunikasi, nilai-nilai sosialnya yang ada di Indonesia itu seperti apa.
6: Media sosial dinilai menjadi sarana yang efektif bagi generasi muda untuk menyampaikan pendapat dan kepedulian terhadap berbagai isu sosial. Namun pengguna sosial media diingatkan agar tetap memperhatikan etika serta siap menerima konsekuensi.

0: walaupun memang kita harus menerima respon negatif dari ketika kita menyuarakan pendapatnya.
1: Iya. Pihaknya menilai generasi muda memiliki keberanian yang lebih besar dibandingkan generasi sebelumnya dalam menyuarakan pendapat. Keberanian tersebut dinilai positif karena mampu meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap berbagai persoalan sosial. Mereka diharapkan dapat memanfaatkan media sosial sebagai sarana edukasi dan perubahan sosial. Namun, setiap aspirasi harus tetap disampaikan berdasarkan fakta, etika, dan rasa tanggung jawab agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Laura Aulia melaporkan.
2: Pertamina Patraniaga memastikan penetapan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax series per 10 Juni 2026 telah mengacu pada mekanisme harga pasar dan formula yang ditetapkan pemerintah. Kebijakan tersebut dilakukan sebagai bagian dari evaluasi berkala terhadap harga BBM non-subsidi. Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Robert M.V. Dumatubun mengatakan harga Pertamax series bersifat dinamis karena mengikuti perkembangan kondisi pasar dan berbagai faktor ekonomi yang memengaruhi biaya pengadaan energi. Sementara itu, harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar tetap tidak mengalami perubahan. Menurut Robert, evaluasi harga BBM non-subsidi dilakukan setiap bulan berdasarkan parameter keekonomian yang berlaku. Meski harga minyak dunia mengalami kenaikan akibat dinamika geopolitik global, pemerintah tetap berupaya menjaga stabilitas harga energi di dalam negeri. Ia menambahkan, penyesuaian harga Pertamax pada Juni 2026 hanya mencakup sekitar 50% dari selisih harga pasar guna menjaga daya beli masyarakat dan daya saing harga BBM nasional. Saudara, berita tadi sekaligus mengakhiri berita daerah siang hari ini. Update terus informasi setiap saat di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon di aplikasi RRI Digital serta follow Instagram kami di @rri_cirebon. Saya Rian Kri, selamat siang dan sampai jumpa.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti berita daerah dari Radio Republik Indonesia Cirebon.

Jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan.

saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan

0: atau Pancasila. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Dangdut adalah kita. Pro Dangdut dulu dong, ya kan? Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Bareng Rian di siang hari ini sampai nanti jam 3 sore, Anda boleh gabung untuk request lagu dangdut kesukaan Anda, pendengar, di nomor WhatsApp-nya Program 1 RRI Cirebon di 0813-2495-1935. Rian tunggu sampai nanti jam 15 waktu Indonesia Barat.

dilabeli kamu ntar, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger Effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger Effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya.

dari film ini sendiri diambil dari David Tani dan Justin Kruger, Lansian Fairway. Prodandut.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, Mak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, Mak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan

0: sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
0: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung-lumbung loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
0: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
2: Waduh, ibu mau jatah juga.
3: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang,

bisnis lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi

0: seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil dan kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini. Namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Antonio Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: notif grup kerjaan dan scroll TikTok belum kelar lagi. Kepala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Ran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Dangdut adalah kita untuk edisi hari Sabtu ini 20 Juni 2026. Selamat siang dan ucapkan buat Suyatno Wong Hidup Cangkring Pleret ya. Dari Cangkring Pleret request lagunya Dosa Masa Lalu. Oke, ditunggu ya Suyatno. Dan selamat siang juga dan ucapkan buat Mas Adi di Merdeka lagunya Cinta Noda Hitam. Kau enggak ada mendung tanpa udang.
1: Oke, nanti ya ditunggu ya mana yang mau dinyanyi ini.
0: Soalnya buat penggemar Pro Dangdut dan All Crew. Dan buat yang lagi tugas tetap semangat. Spesialnya buat Adi Saputri dan Ibu Sariah yang lagi istirahat. Terima kasih untuk Mas Adi. Selamat siang juga yang ucapkan buat yang masuk juga nih. Ada Iman Hilmanudin. Salamnya dari Dedek MN's apa nih? Tulisannya MN371 ya, TSM and Friends from the big family of KI Property Management di dekat Jembatan Cirahong, Kota Manonjaya, area Pontren Tawuda. Mendengarkan melalui gelombang 91,4 MHz FM dari Kuningan. Terdengar bagus di sini, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Requestnya Dina Mariana atau dari Mia MS.
1: Oke, nanti coba Rian carikan ya.
0: Soalnya buat teman-teman pendengar sekalian, terutama yang lagi pada berjaga pintu perlintasan KAI di Daop 2 Bandung dan di Daop 3 Cirebon, juga Daop 5 Purwokerto, jalur Bumi Ayu dan sekitarnya. Terima kasih. Ngara Ropi katanya mau dong bisa kesiniin lah kopinya ya, biar tetap lancar, aman, lancar dan terkendali.
1: Alah keren.
0: Terima kasih buat Iman Hilmanudin, nanti coba Rian cari lagunya ya, kalaupun tidak ada
1: nanti Rian akan gantikan lagu yang sama bagusnya.
0: Jadi pastikan terus Anda bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

sibuk mengejar waktu. Sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah. Pasangan

tinggalkan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim bahwa blackout di Pulau Sumatera sengaja direkayasa. Tujuannya memuluskan penyelundupan bahan baku nuklir bernilai triliunan rupiah di Provinsi Kepulauan Riau. Faktanya, klaim blackout di Pulau Sumatera sengaja direkayasa untuk memuluskan penyelundupan bahan baku nuklir bernilai triliunan rupiah di Provinsi Kepri merupakan hoax. Dilansir dari tempo.co.id, hasil investigasi Badan Reserse Kriminal Polri atau Bareskrim memastikan tidak ada unsur kesengajaan atau sabotase dalam peristiwa padamnya listrik atau blackout tersebut di sejumlah wilayah di Sumatera pada Jumat 22 Mei 2026 lalu. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo dalam keterangan resminya mengatakan pemadaman listrik massal di Sumatera pada Jumat 22 Mei 2026 sejak pukul 18.44 waktu Indonesia Barat disebabkan oleh cuaca buruk yang berdampak pada sebagian sistem kelistrikan Pulau Sumatera. Sejumlah provinsi yang terdampak antara lain Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, dan juga Jambi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Tangga Cirebon, saatnya merayakan Hari Jadi Cirebon ke-599. Berbagai kegiatan menarik telah disiapkan untuk kita semua. Mulai dari Cirebon Run 10K, Cirebon Great Sale, pentas seni, bazar UMKM, hingga pameran produk unggulan. Kemeriahan juga semakin lengkap dengan hadirnya Korselitas ke-13 Kota Cirebon yang mempertemukan 10 daerah anggota kunci bersama dalam

0: janji suci untuk mensyukuri hasil laut yang melimpah. Seiring masuknya ajaran Islam melalui dakwah para wali, tradisi ini terus bertransformasi. Syukuran laut menjadi momentum doa bersama, memohon keselamatan hanya kepada Allah Sang Maha Pencipta. Inilah wajah Cirebon, tempat di mana doa berpadu dengan tradisi dan gotong royong yang menjadi denyut nadi. Dari replika perahu berisi sesaji hingga pawai budaya yang meriah, membawa harapan agar laut tetap memberi kehidupan. Mari jaga warisan ini, mari lestarikan kekayaan bumi pertiwi. Karena di balik ombak yang tenang, ada identitas yang harus terus dijaga.
1: Kota Cirebon.
0: Nebranan Cirebon, syukur melaut, budaya berpaut.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
0: Pa, Papa?
2: Iya, Nak.
0: Nak, Naila punya lagu buat Papa.

0: Was snap on?
1: Yeah, man.

0: Herman kamu mana?
1: Lagi di cas sayang, gak apa-apa tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja yang ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak!
1: Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh. Cuma gak dengar omongan istrinya. Kali ikan semua loh. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kali ikan masa. Mau sebelah sama kamu.

Anda masih bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk edisi hari Sabtu ini 20 Juni 2026. Terima kasih sekali lagi buat Anda pendengar yang sudah bergabung melalui WhatsApp-nya Programa 1 di 0813-2495-1935. Selamat siang buat Aziza yang lagunya minta ikan dalam kolam. Salamnya buat semuanya aja. Baik, terima kasih. Dan kita masih akan terus bersama-sama sampai nanti jam 15 waktu Indonesia Barat. Buat Anda yang ingin request lagu dangdut, Anda boleh requestnya tentunya di nomor WhatsApp-nya Program 1 di 0813-2495-193.

0: punya rencana besar tapi terkendala dana, atau ingin menabung lebih seru dengan banyak keuntungan? Saatnya pilih solusi keuangan yang tepat bersama BPR Triastra. Butuh dana cepat dan fleksibel? Pilih kredit multiguna.
1: Ingin masa depan lebih terencana? Nikmati keuntungan dari deposito sejahtera dengan bunga kompetitif. Atau mau nabung sambil berkesempatan dapat hadiah undian? Ada tabungan Sinar berhadiah motor dan tabungan Ciremaiku berhadiah mobil.
2: Menabung jadi lebih seru, impian pun semakin dekat. BPR Triastra sudah diawasi OJK dan merupakan peserta penjaminan LPS. Yuk wujudkan rencana Anda bersama kami. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahila Menggu Cilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipujung Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan K.I. Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Muncul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811

Resonansi Indonesia. Halo Indonesia, belakangan ini

saat dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan,

jual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat.

0: lama. Dari saya Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia, hanya di Pro 1 RRI.
2: Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winifrida Novi Rayanti, Kepala LPP RRI Cirebon beserta segenap keluarga besar RRI Cirebon mengucapkan selamat hari jadi Kota Cirebon yang ke-599 tahun. Selama hampir 6 abad, Kota Cirebon tumbuh menjadi kota yang kaya akan sejarah, budaya, serta nilai-nilai toleransi yang patut kita jaga dan lestarikan bersama. Manunggal Binangun Caruban menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya persatuan, kebersamaan, dan kolaborasi dalam membangun Kota Cirebon yang semakin maju, sejahtera, dan berbudaya. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI Cirebon berkomitmen untuk terus hadir sebagai media yang terpercaya, menyajikan informasi yang akurat, edukatif, inspiratif, serta menjadi ruang pemersatu bagi masyarakat. Kami juga merasa bangga dapat menjadi mitra strategis pemerintah Kota Cirebon dalam menyebarluaskan informasi pembangunan, pelayanan publik, serta berbagai program daerah melalui dialog interaktif hingga platform media digital yang menjangkau masyarakat secara luas. Semoga Kota Cirebon senantiasa berkembang, masyarakatnya semakin sejahtera, budayanya tetap lestari dan mampu menjadi kebanggaan bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Dirgahayu Kota Cirebon yang ke-599, Manunggal Binangun Caruban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang gak lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

Pendengar, sampai di sini Rian menemani Anda di Prodangdut untuk edisi hari Sabtu ini 20 Juni 2026. Terima kasih buat Anda yang sudah request di nomor WhatsApp-nya Program 1. Dan tentu saja Prodangdut akan selalu hadir menemani Anda pukul 13.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 15 di Program 1 RRI Cirebon. Rian pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haur Gelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap buruk.

0: kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali saya Iskandar Zulkarnain dapat kembali menjumpai Anda melalui Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi untuk edisi Sabtu ya, 20 Juni 2026 di Cirebon sore ini. Dan pendengar, sebelum kita memasuki acara Green Radio, kini akan dikumandangkan terlebih dahulu azan asar untuk daerah kota Cirebon dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar. Allah.

Baik pendengar RW Cirebon, tadi telah dikumandangkan azan asar untuk wilayah, untuk daerah kota Cirebon dan sekitarnya. Tadi dari kami yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk kaum muslim wal muslimat dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan ibadah kita hari ini diterima oleh Allah SWT dan diberikan pahala oleh Allah SWT. Amin.

0: pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Inilah Green Radio.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Cirebon. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam Green Radio untuk hari ini di hari Sabtu, tanggal 20 Juni 2026. Dan hari ini kita akan berbincang ya, ataupun juga akan membahas mengenai pentingnya peran aktif jamaah masjid dan juga jamiah pengajian terhadap kebersihan lingkungan. Ya, dan untuk narasumber kami yang akan kita ajak berbincang yaitu sudah hadir, ada Ustadz Saiful Bahri. Beliau adalah Ketua DKM dan Imam Masjid Istiqomah Desa Suta Binangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon. Dan beliau juga sekaligus sebagai pecinta lingkungan. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, kabar baik Ustaz ya.
2: Alhamdulillah.
1: Terima kasih Ustaz sudah hadir di RRI Cirebon untuk sore hari ini. Kita di Green Radio dan nanti kita sampai pukul 15.55 menit. Kita akan tentunya membahas mengenai pentingnya peran aktif jamaah masjid dan juga jamiah pengajian terhadap kebersihan lingkungan. Baik, untuk pendengar RRI Cirebon jangan lupa Green Radio kami hadir setiap hari Sabtu dari mulai pukul 15 ya hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat dan hadir melalui AM 84 kHz, FM 94,8 MHz dan juga FM 89,1 MHz. Selain itu juga kita hadir juga melalui YouTube channel RRI Cirebon. Anda juga nanti bisa bergabung melalui telepon di 0231 8493259 dan juga Anda bisa bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon di 0813249515 atau mungkin Anda yang ingin menyampaikan juga melalui live chat YouTube channel RRI Cirebon, silakan ya. Baik, kita langsung ke Ustaz Saiful Bahri. Ustaz, mengenai kebersihan lingkungan ya, kalau menurut Ustaz sebagai Ketua DKM juga di sana, bagaimana pihak DKM di Suta Winangun ya Ustaz,
2: betul,
1: ya?
2: Betul.
1: Ini mengintegrasikan nilai-nilai ajaran Islam Ustaz tentang kebersihan ya ke dalam program kerja nyata lingkungan di Masjid Desa Suta Winangun ini.
2: Betul ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Is yang telah memfasilitasi kami untuk berbagi informasi, berbagi pengalaman terkait dengan pentingnya kebersihan di lingkungan masjid ya.
1: Ya.
2: Kami kebetulan di Masjid Al-Istiqomah itu setiap hari berada di sana ya. Kami juga ditunjuk oleh sesepuh untuk menjadi imam masjid di sana. Tapi tugas kami bukan hanya sekedar menjadi imam masjid, semua yang kaitannya dengan kemakmuran kami urusin ya. Bahkan kami bantu juga tugasnya merbot karena sekali lagi merbot juga punya keterbatasan. Kalau di semuanya dikerjakan oleh merbot satu orang itu tidak akan bisa sanggup ya. Maka kami mencoba untuk saling membantu yang tujuannya adalah bahwa kebersihan masjid itu bukan hanya untuk diri kami sendiri ya, tapi untuk orang lain. Nah, kami punya konsepnya bersih untuk kita dan untuk semuanya. Jadi bersihnya itu bukan untuk saya sendiri tapi untuk semuanya. Maka kita cobalah bantu tugasnya merbot. Bahkan kami sendiri ya, udah dua hari ini kami mencoba untuk melakukan ya, membersihkan kaca Pak Is ya, sendirian saya itu. Karena di kami itu merbot punya merbot satu, kemudian punya petugas kebersihan kamar mandi juga ada tersendiri. Kami juga punya petugas untuk membersihkan kaca masjid itu ada sendiri. Tapi sudah satu bulan ini ya, orang yang membersihkan, yang membantu ikut membersihkan kaca masjid itu sudah nggak mau lagi. Akhirnya terpaksa bismillah dengan nawa itu saya yang kuat ya, saya coba sebisa mungkin agar ya kaca masjid itu bisa bersih gitu. Seperti maka sudah dua Jumat ini ya, saya secara pribadi ikut andil turun untuk membersihkan kaca masjid Pak Is, seperti itu. Artinya mencontohkanlah gitu, mencontohkan ya, mudah-mudahan bisa ditiru sama orang lain itu kan. Nah, sebab kalau kacanya indah ya, kemudian ruangan masjidnya juga indah, kamar mandinya indah, jamaah akan betah.
1: Betul.
2: Ya, akan betah gitu ya, seperti itu. Masjidnya enak ya. Kebetulan kami ini masjidnya baru selesai direnovasi Pak Is ya. 2 tahun lalu kami telah selesai pembangunan ya, tapi belum 100%. Tapi alhamdulillah ruangan masjid kami itu ber-AC, kemudian juga ber-ala

0: hutan karpet gitu kan, sehingga dari sekian masjid yang ada di wilayah Sutawinangun itu saya lihat alhamdulillah dari segi kemakmuran di Masjid Al-Istiqomah dari tahun ke tahun meningkat, Pak Is. Saya coba memberikan pelayanan kepada para jemaah, termasuk diantaranya adalah kebersihan. Saya adalah orang yang paling rewel di masjid itu,
1: terutama masalah kebersihan juga.
0: Kebersihan itu orang yang paling rewel gitu kan. Kalau ya cuman dari rewel, tapi kadang-kadang yang direwelinnya tuh nggak nyambung gitu.
1: Ustaz, artinya tidak hanya apa, kebersihan ini tidak hanya di luar masjid saja ya, tapi di masjid ataupun di tempat ibadah pun ini penting ya,
0: penting,
1: kebersihan lingkungan
0: penting, betul penting. Makanya saya bawa bukunya nih Pak Is ya, tentang peranan masjid pada lingkungan hidup ya. Itu ya di sini dikatakan di halaman 39 ya, pada tahun 1972 itu PBB sudah mengadakan konferensi khusus tentang lingkungan hidup. Jadi sejak lama Pak,
1: iya,
0: ya PBB
1: dari tahun 72 itu ya,
0: 72 menggencarkan tentang lingkungan hidup ya, yang dihadiri oleh wakil-wakil pemerintah setingkat menteri negara seluruh dunia. Dan yang namanya kerusakan bumi itu sudah lama juga, kerusakan alam lingkungan ini sudah lama terjadi itu. Maka dari itu ya, disadari atau tidak disadari, mari kita hari ini mumpung momennya momen hijrah, kita kembali ya, kembali kepada apa, sesuatu yang membuat diri kita ini aman. Ya, sebab di dalam buku ini ya, di dalam buku ini dikatakan bahwa ya, yang namanya peduli kepada lingkungan hidup itu ya, itu bagian daripada hablum minannas.
1: Ya,
0: bagian daripada hablum minannas ya. Nah, di sini katakan pengertiannya ya, melestarikan lingkungan tersirat dalam pengertian hablum minannas yaitu membina hubungan manusia dengan manusia, termasuk di dalamnya adalah alam sekitarnya. Itu jadi subhanallah sangat luar biasa selagi ya, bahwa kita punya hubungan erat dengan alam semesta. Seperti itu. Maka di sini dikatakan sangatlah penting untuk menjaga lingkungan itu. Seperti itu. Sama halnya dengan kita menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Seperti itu Pak Is.
1: Ya, jadi kalau misalnya tempat ibadahnya ini bersih, kemudian juga rapi, tidak ada sampah berserakan, itu pasti yang menggunakan ataupun juga yang melaksanakan ibadah di situ pun ini akan pasti akan betah dan betul-betul menikmati.
0: Betul,
1: ya.
0: Iya betul. Yang layaknya kita punya masjid kebanggaan Kota Cirebon lah, salah satunya At-Taqwa.
1: Iya, masjid raya At-Taqwa ya.
0: Masjid raya At-Taqwa itu kan alhamdulillah menjadikan kebanggaan bukan hanya masyarakat Cirebon, tapi di luar Cirebon sana juga bangga. Kenapa? Karena melihat kebersihannya, ketertibannya. Ya, baik ketertiban disiplin jamaahnya maupun ketertiban administrasinya. Jadi Masjid At-Taqwa itu merupakan bagian ikon daripada bukan hanya sekedar masyarakat Cirebon, tapi di luar sana juga pada menginginkan seperti Masjid At-Taqwa. Kan Masjid At-Taqwa sekarang kan ramai Pak,
1: betul. Yeah.
0: Ya, dengan berbagai programnya alhamdulillah
1: masih banyak yang betah.
0: Banyak yang betah, walaupun masjidnya enggak pakai AC. Walaupun masjid di Bekasi tapi berapa
1: banyak yang betah.
0: Iya di situ.
1: Baik baik orang lokal maupun dari luar Cirebon.
0: Betul gitu. Makanya sangat-sangat bangga kita punya masjid satu ya di Cirebon At-Taqwa itu, jadi benar-benar luar biasa lah, luar biasa gitu. Nggak pakai AC tapi mereka pada betah dan bahkan tidak merasa kepanasan di sana itu.
1: Nah, Ustadz, dengan adanya seperti komunitas C3,
0: betul.
1: Nah ini kalau menurut pendapat Ustadz seperti apa nih?
0: Ya, sangat-sangat.
1: C3 ini kan menggaungkan masalah kebersihan lingkungan, penghijauan. Nah ini kalau dari pandangan Ustadz sendiri bagaimana?
0: Ya, sangat-sangat luar biasa dan sangat-sangat bagus dan sangat perlu didukung. Ya, sangat perlu didukung. Karena apa? Sekarang ini kesadaran manusia terkait dengan kebersihan sudah menghilang, Pak. Sudah hilang. Makanya ayo kita dukung gerakan C3 ini untuk agar di lingkungan kita, terutama di masjid itu menjadi bersih. Jadi saya sangat-sangat mendukung Pak, sangat mendukung Pak Is seperti itu.
1: Dan ya, ini bisa menyelamatkan lingkungan ya.
0: Betul, bisa menyelamatkan lingkungan. Makanya di dalam buku ini ya, di dalam buku ini itu dikatakan ya bahwa dulu ada seorang yang punya kebun sendiri ya, kemudian dipetik sendiri tapi diberikan sanksi.
1: Maksudnya seperti apa? Gimana tuh?
0: Ya, di sini dikatakan ya, saya punya kebun.
1: Iya.
0: Dah, kemudian dipetiklah daun itu, tapi saya dimarahin sama petugas kepolisian. Seperti itu Pak. Kenapa? Dia tidak merawat lingkungan katanya, mencemarkan lingkungan.
1: Malah mencemarkan lingkungan. Ya.
0: Seperti itu. Sangat-sangat luar biasa kan di sini disiplinnya. Nah sementara ya kita sendiri ya aneh ya begitu Pak ya. Aneh artinya metik sendiri, dipegang sendiri, kok malah dimarahin. Nah sementara di kita sering melakukannya seperti itu ya. Dianggap hal yang biasa. Nah makanya sekali lagi ya, perlunya adanya sebuah kesadaran bagaimana peran masjid ya kepada jamaah terhadap lingkungan itu. Maka sekali lagi alon-alon asal kelakon lah seperti itu.
1: Yeah.
0: Jadi pelan-pelan

0: Nah sekarang ini sudah kompleks sekali. Kadang-kadang ya kalau diingatkan, ya diingatkan itu kadang-kadang nggak terima orangnya. Makanya jadi pelan-pelan seperti itu. Berdakwahnya pelan-pelan.
1: Nah, Ustaz, di ngomong-ngomong masalah di Sutawinangun sendiri ini. Nah, itu bagaimana dari jamaah, kemudian juga dari ibu-ibu pengajiannya dengan apa yang telah dilakukan oleh Ustaz Saiful Bahri sendiri di sana dengan sendirinya. Ikhlas membersihkan kaca yang tadinya ada marbot ataupun orang yang khusus membersihkan di masjid itu, tanggapan mereka seperti apa Ustaz?
0: Ya,
1: atau mungkin mereka ini juga ikut juga membantu juga atau seperti apa?
0: Beraneka ragam Pak Is, ya karena sekali lagi kaitannya dengan kesadaran itu susah, susah. Ya, jadi adalah saya tidak apa namanya tidak mengharapkan pujian ataupun tidak mengharapkan apa-apalah
1: kecuali hanya
0: maksa, Allah, ya? Ya gitu kan? Karena saya niatnya itu bersihnya masjid itu ya bukan untuk siapa-siapa ya untuk semuanya
1: ya.
0: Masjidnya kotor yang jelek siapa nantinya ya, masjidnya bersih orang yang diem saja pasti kena kan
1: ya.
0: Oh iya masjidnya bersih enak walaupun dia diem saja masjidnya kotor ya lebih-lebih imamnya yang kena nantinya seperti itu imamnya pasti yang kena yang tidak ikut membersihkan sih pasti nggak kena apa-apa dampaknya tapi yang kena kan kami ya saya sendiri selaku imam yang imam setiap masjid, hari ya? Itu di situ
1: tiap hari di situ
0: iya,
1: ya
0: seperti itu
1: dan kalau memang masjid kalau masjidnya bersih rapi pasti
0: orang kita, lain juga kena
1: kemudian ibadah kita juga lebih khusyuk
0: lebih khusyuk ya seperti itu makanya saya itu kadang-kadang suka rewel bahkan orang yang membersihkan kaca itu ya belum lama itu ngomong begitu kalau Pak Saiful tuh orangnya tuh rewel katanya resik katanya ada sedikit aja belum bersih kaca itu harus bersih
1: harus
0: katanya.
1: Bersih sekali
0: seperti itu ya saya bilang tanggung orang bersihin tuh
1: tapi sejauh mana sih Ustaz kebersihan lingkungan di sekitar masjid ini yang mencerminkan kualitas keimanan
0: ya
1: dan kesadaran ibadah pada para jemaahnya.
0: Ya alhamdulillah Pak Is ya selama ini ya kami melakukan hal-hal yang baik ya alhamdulillah respon jemaah itu juga ikut baik seperti itu. Bahkan kami itu kadang-kadang suka mengingatkan ayo bapak-bapak cepat nih udah komat nih itu terkait dengan kedisiplinan ya Pak Is ya. Ayo nih cepat nih udah komat nih masa iya sih gitu kan kalah sama anak kecil gitu kan anak kecil duluan nah sementara orang-orang dewasa itu belakangan makanya kadang-kadang saya suka ingetin ayo bapak-bapak cepetan nih ya udah komat itu masa ke duluan sama anak kecil nah kemudian kaitannya dengan kebersihan ya kaitannya dengan kebersihan itu hal yang terkecil adalah ya kadang-kadang ada anak Pak Is ya di situ ya yang suka seliwar-seliwar karena kami itu di Masjid Al-Istiqomah selalu ada minuman mineral. Kadang-kadang ya asal grup bayi naruhnya tuh grup bayi. Padahal itu dilihat sama orang tuanya. Ngelihat orang tuanya tuh tapi ya tadi ya belum adanya ketumbuhan kesadaran akhirnya ya sudah saya bismillah ngambil sendiri taruh di tempat sampah seperti itu ya. Bahkan tidak hanya itu merbot pun kadang-kadang saya suka marah. Kalau ngapain tuh yang benar. Itu yang rapi gitu kan jangan asal-asalan aja kasihan nanti jamaahnya kalau pengen sholat itu. Jadi saya sekali lagi orang yang rewel Pak Is ya orang yang rewel terkait dengan kebersihan. Mudah-mudahan rewelnya ini rewel bener seperti itu. Rewel bener seperti itu Pak Is. Seperti itu.
1: Oke Ustaz kita ajak pendengar ya.
0: Iya,
1: bisa bergabung melalui telepon di 0231 8493259 dan juga Anda bisa bergabung pendengar melalui WhatsApp RRI Cirebon di 0813249519935 atau Anda juga bisa bergabung melalui live chat YouTube channel RRI Cirebon. Kita masih di Belanda Asta Cita Green Radio ya pentingnya peran aktif jamaah masjid dan jamiah pengajian terhadap kebersihan lingkungan ya bersama narasumber kami yaitu ada Ustadz Saiful Bahri dan juga teman-teman komdes dari C3 yang hadir juga di RRI Cirebon untuk sore hari ini ya Ustadz ibu-ibu pengajian bapak-bapak maupun ibu-ibu lah ini kan memiliki ikatan emosional dan juga sosial yang kuat
0: betul
1: pasti ya nah bagaimana DKM sendiri memanfaatkan forum pengajian misalnya itu ada forum pengajian ini Ustaz sebagai wadah edukasi kebersihan lingkungan
0: ya pelan-pelan Pak Is ya pelan-pelan kami coba memberikan pengertian ya kepada para jamaah ya agar selalu taat kepada apa yang telah dianjurkan oleh ajaran Islam nah, saya itu teringat ketika dulu ya saya pernah melihat sendiri Pak Is ya ada salah satu anak dari luar negeri ya ketika berkunjung ke Keraton Cirebon itu mereka diajarin ya diajarkan sama pembimbingnya dari mulai ya dari mulai keluar dari apa namanya bis walaupun duduknya di belakang itu tetap paling belakang itu sampai ada salah satu anak itu yang memegang sampah di tangannya memegang sampah di tangannya sampai turunnya sampah itu dipegang
1: yeah.
0: sampai turunnya sampah itu dipe-

0: Kemudian saya perhatikan ternyata anak kecil itu sudah diajarin buanglah sampah pada tempatnya. Itu maka ya kami coba ya memberikan pengertian kepada para jamaah,
1: edukasi
0: ibu,
1: ya.
0: Ya edukasi pendidikan ibu kalau umpamanya habis makan coba ya tlek-tekan apa bahasanya
2: ini tlek-tekan.
0: Air dibersihkan gitu supaya semutnya tidak merubuh.
1: Iya.
0: Seperti itu. Hal yang terkecil lah.
1: Iya.
0: Hal yang terkecil seperti itu. Buanglah sampah pada tempatnya seperti itu.
1: Kemudian, jadi di sela-sela pada waktu adanya pengajian apa?
0: Betul.
1: Berarti di masjid Istiqomah itu.
0: Betul.
1: Itu sering juga di
0: iya, diingatkan ya, termasuk mamanya ibu-ibu yang pengen ambil air wudu ya. Itu cobalah disiram yang rapi
1: ya,
0: seperti itu, yang banyak airnya. Kemudian penggunaan airnya juga jangan berlebihan seperti itu. Nah, kami selalu mengingatkan seperti itu, termasuk penggunaan AC juga. Penggunaan AC juga ya. Saya sering kali berbuat-buat kalau umpamanya duhur asap itu jangan 6-6-nya AC dinyalakan.
1: Oh, itu AC ada 6, Ustaz.
0: Ada 6. Gitu kan, karena kalau duhur asar itu kan sedikit, Pak. Sedikit orangnya. Tapi kalau maghrib isya ya bolehlah itu dinyalakan semuanya. Kemudian juga kaitannya masih lingkungan ya, supaya kita ini mendapatkan udara yang segar. Saya coba setiap subuh itu tolong kaca-kacanya dibuka saja.
1: Dibuka ya, sirkulasi ya.
0: Sirkulasi walaupun ada pro kontra, Pak. Gitu kan, ada pro kontra.
1: Walaupun ada AC.
0: Iya, gitu pasti, Pak. Panas ya. Saya coba memberikan anu lagi, edukasi lagi. Panasnya seberapa sih?
1: Karena subuh itu ya.
0: Iya, panasnya seberapa sih? Itu kan panasnya subuh tuh. Pak, kalau keringat subuh itu kan enak.
1: Betul,
0: gitu kan.
1: Betul.
0: Jadi
1: ya,
0: saya
1: seger ya.
0: Bahkan sampai melu surat, Pak.
1: Oh iya,
0: menurut surat. Tolong ya AC kalau subuh dinyalain. Ada suratnya tuh.
1: Oh gitu.
0: Ah, itu enggak gentle yang begitu.
1: Oh gitu.
0: Ada surat, taruh di kotak amal.
1: Oh,
0: kotak gitu. Amal. Saya bilang, "Ya Allah, ya subuh tuh seberapa sih panasnya? Masa setiap hari kita ber-AC terus?
1: Betul.
0: Ya kan rusak juga. Ya lingkungan kita, Pak, ya
1: kan kurang bagus juga.
0: Ya kurang bagus juga gitu kan. Cobalah setiap pagi itu udara yang alami itu masuk ke dalam
1: betul,
0: tubuh kita.
1: Betul.
0: Itu. Tapi enggak saya gubris tuh begitu.
1: Ya,
0: ya. Tetap dibuka mau panas, mau apa, tetap dibuka seperti itu. Gelembruk, gelembruk,
1: pergantian inilah ya.
0: Betul.
1: Sirkulasi udara.
0: Ya didukung sama DKM, ya didukung sama DKM salah satunya ya terkait dengan peralihan udara yang kotor menjadi bersih. Yang kedua juga kaitannya dengan pengiritan. Pengiritan gitu kan. Kalau umpamanya AC dijalankan semua kan itu pasti tokennya habis. Nah, seperti itu. Jadi banyak hal-hal yang didukung oleh ketua DKM sendiri terkait dengan apa namanya kebersihan maupun apa namanya penggunaan sarana dan prasarana terutama AC seperti itu.
1: Tapi di sana ada ini Ustaz, mungkin ada program rutin mungkin yang
0: sebulan sekali.
1: Oh, sebulan
0: sekali kita mengadakan kebersihan.
1: Oh.
0: Nah, sebulan kita mengadakan kebersihan, alhamdulillah guyub. Guyub. Jadi kalau bahkan kalau saya yang hadir mereka enggak semangat.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Jadi harus hadir terus.
0: Harus hadir terus. Gitu. Nggak ngerti saya juga apa namanya kok bisa begitu. Itu. Jadi kalau saya hadir mereka pada semangat dan kami mencoba untuk apa namanya memfasilitasi juga gitu kan. Pertama adalah jaburan sebagai penyemangat.
1: Oh.
0: Ada jaburannya. Bahkan sarapan, Pak. Dan akhirnya didukung oleh jamaah juga. Jadi ketika mengadakan kebersihan tanpa diminta mereka ada yang bawa ini, bawa ini. Tapi itu jangan diharapkan
1: ya,
0: kami mengeluarkan dulu mengeluarkan dulu dari masjid, mengeluarkan anggaran dulu untuk kebersihan. Nah, adapun yang lain mau ikutan alhamdulillah gitu. Jadi jangan diharapkan 100% lah ngarepin orang lain itu kan, dari masjid dulu keluar anggaran untuk kebersihan nah baru didukung oleh orang lain. Alhamdulillah nah, setiap bulan itu ya seperti itu banyak dukungan terkait dengan kebersihan masjid.
1: Okay.
0: Nah, seperti itu.
1: Ya, kita masih juga undang pendengar ya Ustadz ya untuk bisa berinteraktif di sore hari ini dalam beranda Stacita Green Radio. Mendengar silakan tentang pentingnya peran aktif jamaah masjid dan juga jamiah pengajian terhadap kebersihan lingkungan ya, bersama Ustadz Saiful Bahri yang sudah hadir di studio untuk sore hari ini. Silakan, masih ada waktu untuk Anda yang akan bergabung. Bisa langsung saja bergabung melalui telepon di 0231849329, melalui WhatsApp RRI Cirebon di 0813249515, ataupun juga melalui live chat YouTube channel RRI Cirebon. Nah, Ustadz, kalau misalkan jadi kalau di Sutawinangun ini kan kalau dilihat penduduknya cukup padat, Ustadz.
0: Padat, betul.
1: Iya. Nah, bagaimana nih sinergi antara DKM kemudian dengan jamaah dan juga pemerintah desa seperti RT, RW ini dalam mengatasi permasalahan lingkungan seperti pengelolaan sampah lah misalnya.
0: Betul.
1: Begitu. Nah, ini bagaimana? Atau banjir mungkin?
0: Ya, kaitannya dengan secara umum itu kan
1: sinerginya
0: umum,
1: seperti apa, Ustaz?
0: Sinerginya ya alhamdulillah kami bersinergi, cuman kadang-kadang permasalahan yang ada itu tidak cepat ditanggapi, Pak Is.

0: tidak disalurkan api karena itu juga kan mungkin ada faktor-faktor yang lain gitu. Kaitannya dengan sampah nih Pak Is, ya. Kaitannya dengan sampah, masjid kami itu tidak jauh dari tempat sampah. Masjid kami itu tidak jauh dari tempat sampah. Nah, bahkan jalan yang menuju ke tempat sampah itu kalau musim hujan rusak.
1: Nah, maka TPS kami, maksudnya Ustaz?
0: Iya,
1: tempat buangan sampah sementara.
0: Sementara, iya, sementara.
1: Itu dekat ya?
0: Dekat, Bang. Dekat. Bahkan sekarang ini sudah meluap ya sampah itu. Untungnya itu masih musim kemarau. Kalau udah musim hujan udah baunya kemana-mana. Seperti itu. Bahkan akses jalannya juga kalau umpamanya musim hujan itu akses jalannya lewat ke depan masjid, Pak, ke samping masjid. Kan ada dua gang, hanya berbeda gang saja gitu, Pak Is. Nah, mereka nanti kalau umpamanya musim hujan itu larinya ke samping masjid jalannya, Pak Is. Ke gang rumah saya seperti itu. Karena di sana rusak, banyak yang terjadi kecelakaan, meleset segala macam kalau buang sampah gitu. Karena udah tanahnya tanah kayak nggak labil gitu ya, tanah labil gitu, bergelombang sehingga mereka jalan cari yang rata, muter seperti itu. Kami kadang terus kawe, bu, ini bu, bagaimana sampah nih, kami merasa bau gitu kan,
1: karena tidak cepat diangkut ya.
0: Ini ya seperti itu. Bahkan saya berawal dari kami pengurus masjid, kemudian ke bu RT ini, ini udah wah bau nih, bu RT ini nyampaikan ke sana seperti itu.
1: Tapi yang jelas sinergi antara DKM kemudian juga RT ada, sampai ada. Ke
0: desa
1: itu
0: ada
1: hubungannya, bagus ya,
0: ada hubungan
1: dan itu bisa secepatnya lah ya, iya, ditangani.
0: Termasuk kalau banjir ya, kalau sungai yang meluap juga kadang-kadang tanpa ada instruksi juga kami udah langsung terjun sebenarnya warga itu menyelamatkan, karena kami itu sungainya sungai lintasan, sungai lintasan yang kadang-kadang kami kebetulan kan melewati jembatan Pak Is kalau kami masuk ke masjid itu. Nah di situ kalau sampah menumpuk tuh udah luar biasa, itu luar biasa. Maka kadang-kadang cepat bergerak untuk membersihkan sampah-sampah yang menyangkut di bawah jembatan itu.
1: Di bawah jembatan itu.
0: Khawatir takut jembatannya roboh karena itu udah lama usianya. Usianya udah lama gitu kan. Kalau itu roboh, udah akses jalannya orang-orang yang punya mobil terputus. Enggak bisa. Kalau yang punya mobil nih, kalau motor sih banyak jalan menuju rumah ya. Tapi kalau yang mobil ya udah putus akses jalannya, Pak. Enggak bisa lewat.
1: Tapi dengan adanya sampah-sampah yang menyangkut di bawah jembatan itu, gerak dari DKM dan warga masyarakat di sekitar bagaimana?
0: Iya, ya sangat antusias itu kan, sama-sama untuk menyelamatkan. Artinya daripada nanti jembatan roboh atau airnya meluap gitu kan, ya sudah kita terjun gitu.
1: Gotong royong
0: seperti gotong royong, bekerja sama dengan RW setempat gitu kan. Nanti langsung terjun, nah seperti itu. Bahkan tidak, bukan hanya itu, langsung kesadaran warganya sendiri kadang-kadang malam-malam, Pak Is. Malam-malam itu langsung terjun aja gitu kan. Langsung, karena itu udah sangat-sangat urgen sekali. Kalau umpamanya kadang-kadang dulu pernah Pak Is ada kayu gelondongan.
1: Sampai ke situ.
0: Kayu gelondongan itu kan artinya kan diselamatkan oleh kita daripada nantinya apa namanya airnya nggak bisa jalan,
1: nggak lancar, tersangkut ya.
0: Tersangkut ke jembatan itu langsung turun malam-malam dibersihkan, ambil lancar. Khawatir kalau meluap tuh. Agak sepanjang ini sih, sepanjang saya diam di pesisir itu, ya belum pernah sungai meluap tuh. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Meluap tuh. Ya. Seperti itu. Tapi Ustaz, apa sih tantangan terbesarnya yang dihadapi DKM sendiri saat ini dalam menumbuhkan kesadaran menjaga lingkungan di kalangan jamaah ini?
0: Ya, tantangannya ya tadilah, memberikan pengertian kepada seseorang itu bukan hal yang mudah, Pak Is. Ya, tantangannya itu kan. Jadi kadang-kadang kalau dikasih tahu ya enggak karepnya, seperti itu.
1: Oh, gitu.
0: Iya, seperti itu. Enggak karepnya seperti itu. Makanya ya memberikan pengertian, ya memberikan edukasi kepada jamaah itu bukan hal yang mudah. Maka perlu adanya strategi yang pelan-pelan itu, ya pelan-pelan. Baru nanti kita bisa. Makanya berawal dari masjid, saya mencoba kemarin ngobrol sama Pak Haji Gur, yuk kita Pak, bisa nggak nih kira-kira kalau umpamanya ada orang yang bisa menampung barang-barang bekas minuman mineral tuh Pak, ada Pak, siapa tanya gitu ya, kalau bisa ya nggak apa-apa, nanti saya coba beli tempat sampah yang di sana untuk khusus organik, yang non organik seperti itu, mulai dipisah-pisah
1: ya.
0: Yang penting saya bilang ada yang menampung nih. Nah seperti itu, kalau umpamanya sudah banyak, siap menampung kemana ya, diawali dari masjid seperti itu.
1: Ustaz, mohon maaf, kolaborasi dengan C3 bagaimana? Ustaz, pernah ada kolaborasi?
0: Belum,
1: selama ini masih belum.
0: C3 kan baru tumbuh sekarang ramenya, ya seperti itu. Jadi sebelumnya belum ada. Kebetulan Pak Haji Gun adalah bagian daripada jamaah kami masjid Al-Istiqomah. Maka ayo bareng-bareng aja Pak Haji, saya bilang di momen tahun baru ini kita bareng-bareng untuk menjaga lingkungan masjid ya dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu.
1: Pak Haji Gun ini sudah punya rencana ya?
0: Sudah punya rencana
1: untuk program-program berikutnya di
0: ada,
1: masjid
0: kami ya? Itu punya tetangga yang minggu kemarin tadinya mau ngobrol Pak, itu orang Walen ya, kemudian punya rumah di

0: Cikameng di Kesilon. Mm-hmm. Nah, dia siap untuk membantu kaitannya dengan penumpukan sampah. Gitu. Jadi nanti dibakar, mm-hmm. dijadikan pupuk organik, Pak.
1: Ya,
0: seperti itu.
1: Cuma akan ada kerjasama nih.
0: Ada kerjasama. Cuma minggu kemarin Pak Haji Gunya itu sibuk habis siaran di sini.
1: Iya.
0: Kemudian dia kondangan, beliau kondangan, kemudian nggak ketemu. Seperti itu.
1: Iya, iya. Jadi, tapi sudah yang jelas sudah ada rencana.
0: Sudah ada rencana. Bahkan siap Pak Ustadz katanya nanti saya akan diajarin seperti itu. Jadi dia nya diwalet orang tersebut. Punya rumah di Pacitan untuk transit aja Pak. Seperti itu. Jadi beliau
1: pemerhati lancar lah.
0: Pemerhati lingkungan juga.
1: Pemerhati lingkungan.
0: Kemudian istrinya juga dokter. Bahkan beliau kemarin bercerita Pak kalau di Bandung itu sudah sampai itu sudah dipilah dan pilih Pak mana yang organik dan mana yang organik itu di Bandung itu. Di Cirebon masih belum.
1: Cirebon masih belum semuanya.
0: Belum semuanya, belum semuanya. Gitu. Walaupun sudah ada, tapi belum semuanya. Kalau di Bandung sudah seperti itu. Makanya Insya Allah nanti kami akan coba berkolaborasi ya antara C3 Masjid dan orang tersebut untuk bagaimana caranya mengatasi sampah yang menumpuk. Seperti itu. Bismillah gitu
1: Pak. Ya, ini ada Ed Gunarto Cirebon yang katanya Pak Ustadz Saiful semoga bisa ditiru ya oleh semua DKM yang lain katanya.
0: Amin.
1: Ya, mudah-mudahan seperti itu ya. Jadi itulah tantangan terbesarnya ya. Memang kalau kita mengajak seseorang, apalagi banyak orang untuk bisa sadar
0: ya
1: menjaga lingkungan. Ini sangat penting, ini agak berat juga ya.
0: Berat. Bahkan saya waktu itu pernah Pak, ada anak muda gitu kan, buang sampah sembarangan. Ambil saya bilang, ambil, tungguin, ambil, buang sampah pada tempatnya saya bilang. Ada rumah kosong, terbluk.
1: Oh gitu.
0: Ambil saya bilang gitu. Ambil udah diambil, ternyata dibuang lagi di tempat orang lain.
1: Oh.
0: Walaupun di tempat sampah, tapi di orang lain ambil kata saya tuh. Gitu, tak suruh. Kamu bawa pulang sampahnya, jangan buang di tempat sampahnya orang lain. Ambil, Pam apa? Saya bukan orang sini. Justru saya bilang bukan orang sini harus. Jadi bikin kaku Pak, bikin kaku. Dari perjalanan mau masuk, ditaruh di tempat sampah orang lain ya.
1: Diambil lagi,
0: diambil lagi.
1: Iya.
0: Saya dibawa pulang, suruh bawa pulang nih.
1: Tapi
0: ini dibuang lagi di tempat orang lain. Kaku,
1: sama aja bohong ya.
0: Jadi Allah menyadarkan orang itu nggak mudah sekali lagi ya, nggak mudah. Bahkan di antara jamaah kami sendiri juga ada yang masih kadang-kadang buang sampah di sungai. Makanya kami tidak akan menegurnya aja, biarkan aja dulu sesadarnya dia sendiri bagaimana seperti itu. Karena orang tersebut saya tahu tipikalnya, jadi daripada ribut sudah, makanya biarkan aja sendiri.
1: Tapi dari DKM sendiri sering ini Ustaz, apa namanya, misalkan ada penceramah dari luar kemudian juga ingin ceramah di masjid istiqomah tersebut, dari DKM pernah menyampaikan ke penceramah tersebut untuk sedikitnya menyisipkan tentang kebersihan lingkungan begitu Ustaz, mengajak.
0: Ya, sementara ini kami belum sampai ke sana Pak. Belum sampai ke sana memberikan apa namanya informasi kepada ustaz tersebut untuk sampaikan kepada jamaah yang lain, belum sampai ke sana. Tapi ya melalui lisan saya sendiri ya sering sekali kita untuk menjaga merawat lingkungan. Bahkan kekurangan, sekali lagi kekurangan kami ya di Masjid Istiqomah itu belum adanya penghijauan ketika ada tim penilai dari Kecamatan Kedaung. Karena lahannya terbatas Pak. Lahan kami terbatas, tapi insya Allah nanti akan dibuatnya penghijauan, gitu kan. Karena kalau umpamanya dipasang pot segala macam, khawatir nantinya dirusak oleh anak-anak, gitu, oleh tangan-tangan jahil seperti itu. Pokoknya kekurangan kami itu dalam penilaian masjid bersih, ya masjid rapi, itu hanya satu, nah di penghijauan. Biasanya belum dilakukan karena lahannya terbatas. Jadi nggak ada lahan lagi Pak, kami tuh nggak ada lahan lagi. Makanya yang lain sih alhamdulillah mendapatkan respon yang positif, artinya nilainya bagus semua, sarana, kemudian kebersihan lingkungan masjidnya, kebersihan kamar mandinya dan lain-lainnya itu alhamdulillah bagus semua. Hanya satu penghijauan yang belum.
1: Ya. Mungkin kalau penghijauannya sudah ataupun bisa
0: ya
1: akan dapat juara ya.
0: Kalau juara sehingga paling tidak ya udah sempurna lah.
1: Sempurna. Sudah bersih lingkungannya
0: bagus ada, ya. Gitu. Jadi dalam hal lingkungan ada. Kebersihan dalam dan luar masjid alhamdulillah sudah bagus. Tinggal satu penghijauan aja. Itu tahun kemarin, penilaian tahun kemarin dari Kementerian Agama Kecamatan Kedaung.
1: Alhamdulillah seperti itu.
0: Iya.
1: Tapi intinya Ustaz, kalau menurut pendapat Ustaz sendiri, ini apakah sepenting apa sih peran aktif dari jamaah dan jamiah pengajian terhadap kebersihan lingkungan ini?
0: Ya sangat penting Pak. Karena diawali dari diri kita. Ya, kita itu dalam Islam diajarkan terkait dengan kebersihan itu paling tidak minimalnya 5 kali. Ya, 5

0: kali ya dalam sehari itu kan
1: ya,
0: ya melalui sholat ya diawali dengan toharoh ya bersuci dari hadas kecil kemudian berwudu dan lain sebagainya. Nah jadi kalau di dalam diri kita sudah bersih ya kemudian juga lingkungan kita bersih, insya Allah akan melahirkan pemikiran yang bersih. Nah, makanya sangat sangat penting sekali kaitannya dengan kebersihan terkait dengan jamaah masjid itu. Nah, seperti mudah-mudahan mudah-mudahan dengan bersihnya jiwa kita, bersihnya lingkungan kita, akan muncul juga pemikiran yang bersih juga seperti itu. Ya itu menurut pendapat saya atau kalau pendapat orang lain seperti ya, itu.
1: Betul, baik, yang terakhir mungkin ada harapan besar nih yang mungkin akan disampaikan Ustaz selaku LDKM di Masjid Istiqomah ya, Ustaz, ya? Kepada seluruh jamaah masjid, jamiah pengajian demi mewujudkan Sutawinangun yang bersih, sehat dan islami. Nah, ya. Silakan, harapannya apa nih Ustaz?
0: Ya, harapannya bismillah, yuk kita sama-sama bareng-bareng untuk merawat lingkungan kita ya dengan cara yang pertama, ayo kita mulai dari diri kita untuk jangan membuang sampah sembarangan. Kemudian mari kita sama-sama untuk mengumpulkan ya sisa-sisa barang-barang bekas. Kemudian kita coba nanti untuk dikondisikan dan dikomodisikan dengan C3 agar barang-barang tersebut bisa dimanfaatkan. Nah seperti itu. Barangkali nggak banyak Pak Islah
1: ya.
0: Berdoa ya, mudah-mudahan sekali lagi hadirnya kami di sini ya bersama C3 mudah-mudahan memberikan pencerahan buat teman-teman yang lain. Dan tentu kami juga banyak sekali kekurangan dalam hal ini, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Seperti mudah-mudahan bermanfaat ya.
1: Amin.
0: Mudah-mudahan maslahat untuk kita semuanya. Amin. Seperti itu.
1: Baik, Ustaz Saiful Bahri, terima kasih Ustaz sudah hadir di RRI Cirebon dalam acara Beranda Sacita Green Radio untuk RRI Cirebon hari Sabtu 20 Juni 2026. Mudah-mudahan memang betul Ustaz, mudah-mudahan perbincangan kita yang singkat ini dapat bermanfaat untuk kita semua ya.
0: Amin, amin.
1: Ya. Baik, peringat sampai di sini kami hadirkan Green Radio. Terima kasih juga atas kebersamaan Anda telah mengikuti Green Radio di hari Sabtu ini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti diskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang.

0: Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan warta Jabar Sore.
2: Baru kita laksanakan, titiknya juga tidak akan sebanyak Nobar Persib. Tempat mah di mana aja bisa, tergantung ramai apa enggak. Jangan sampai kita tempatnya gede, tapi yang nontonnya seutikan, Pak. Apalagi sekarang TVRI memberikan tontonannya gratis.
3: Pencak-pencakan pertama dari Bapak Gubernur, mudah-mudahan Cianjur jadi contoh kedua. Seperti bangunan yang sama, di tempat sama, seperti bangunan sudah estetis.
4: Jadi ingin tetap di sana, tapi ditata lagi.
3: Ya.

0: Pendengar, itulah Buka-Buka Warta Jabar Sore, edisi hari ini, Sabtu 20 Juni 2026. Hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Subina.
1: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
0: Berita pertama, pendengar. Berbasis teknologi digitalisasi, Satuan Pelayanan Administrasi SIM Prototype yang baru milik Satlantas Polres Garut memenuhi standar pelayanan publik. Irwan Rudiawan menurunkan informasinya.
2: Ditemui di sela kesibukannya, Bintara Urusan Baur SIM Satpas Prototype Satlantas Polres Garut, Aibtu Andi Rusbandi mengatakan pihaknya patut berbangga pasalnya tidak semua polres di Jawa Barat khususnya memiliki fasilitas lengkap seperti yang ada di Satpas Prototype Satlantas Polres Garut. Fasilitas yang dimiliki cukup representatif dan memadai dari mulai fasilitas untuk tahapan pendaftaran registrasi, perekaman foto, sidik jari, tes teori dengan menggunakan e-avis, hingga ujian praktek yang sudah menggunakan sistem e-drive. Yang menyampaikan semua fasilitas tersebut sudah terintegrasi dengan komputerisasi yang ada di semua ruangan. Tugas operator hanya mencetak dan memanggil si pemohon. Sementara untuk hasil nilai, baik ujian teori maupun praktek, secara otomatis sudah dikendalikan oleh sistem perangkat komputerisasi berbasis teknologi digital. Pria yang belum lama menjabat Baur SIM tersebut mengatakan dengan perangkat digital yang bekerja secara sistematis, maka hal ini merupakan bagian dari bentuk transparansi jauh dari praktek kecurangan.
3: Dari registrasi, perekaman, di perekaman itu ada perekaman foto, sidik jari, setelah itu kita memasuki tahapan tes teori. Itu tes teori pun kita sudah menggunakan sistem e-avis. E-avis itu jadi sistem elektronik secara online, tidak manual. Setelah apabila lolos di e-avis, di ujian teori, dilanjutkan dengan ujian praktek. Ujian prakteknya pun sudah menggunakan aplikasi e-drive. Ya, jadi tidak secara manual oleh petugas. Jadi itu sistem yang bekerja. Jadi untuk para pemohon yang menggunakan melaksanakan ujian praktik itu sudah menggunakan sistem online e-drive. Jadi segala sesuatunya sampai dengan hasil nilai ujian praktik pun itu sudah dikerjakan secara sistem komputer.
2: Tidak hanya itu, institusinya juga memiliki aplikasi SIM Nasional Presisi atau SINAR yang ada di dalam aplikasi digital Korlantas Polri atau Polri Super APPS, yang mana masyarakat bisa mengakses aplikasi itu di Play Store atau APPS Store yang menjadi unggulan dari Korlantas Polri. Keunggulan dari aplikasi tersebut yaitu masyarakat bisa memperpanjang SIM secara daring atau online dari rumah tanpa harus datang ke Satpas. Dan program tersebut sudah diperkenalkan serta disosialisasikan kepada masyarakat dari berbagai media platform, baik mainstream maupun media sosial, termasuk di websitenya milik Polri itu sendiri.
0: Berita lainnya, mendengar. Terminal Lewi Panjang siap untuk menampung perpindahan bus dari Terminal Cicahum ke Terminal Lewi Panjang Bandung. Laporannya disampaikan oleh Burhan Udin.
4: Terminal Lewi Panjang menyatakan kesiapan hampir penuh untuk mengakomodasi perpindahan operasional bus antar kota antar provinsi AKAP dari Terminal Cicahum. Hingga pertengahan Juni 2026, kesiapan sarana prasarana hingga pengaturan lalu lintas di terminal terbesar di Kota Bandung tersebut telah mencapai sekitar 90%. Koordinator lapangan Terminal Lewi Panjang Dedi Suhendar mengatakan, berbagai aspek pendukung operasional telah dipersiapkan guna memastikan proses perpindahan berjalan lancar tanpa mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Menurut Dedi, saat ini Terminal Lewi Panjang telah menampung sekitar 560 armada bus dari berbagai perusahaan otobus atau PO. Sementara itu, di Terminal Cicahum masih terdapat sekitar 90 armada yang melayani berbagai jurusan. Dia menjelaskan, pengaturan operasional dilakukan secara ketat untuk menghindari kepadatan armada di dalam terminal. Setiap perusahaan atau bus diberikan batasan jumlah bus yang dapat berada di area terminal secara bersamaan. Meski demikian, proses perpindahan seluruh operasional dari Terminal Cicahum ke Terminal Lewi Panjang belum sepenuhnya selesai. Dia mengakui masih terdapat sejumlah kendala yang menyebabkan beberapa armada dan aktivitas usaha tetap bertahan di Cicahum. Berdasarkan informasi yang terima pihak terminal, salah satu persoalan utama yang masih menjadi pembahasan adalah tuntutan kompensasi dari para pedagang yang terdampak relokasi aktivitas terminal. Untuk mempercepat proses tersebut, jajaran pengelola terminal terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak. Bahkan sejumlah pejabat teknis dari terminal telah ditugaskan untuk melakukan komunikasi langsung di Terminal Cicahum.
5: Bahwa memang perpindahan dari Cicahum ke sini butuh proses. Banyak kendala yang harus dihadapi terkait masalah masih ada di sana. Yang kami dapat informasikan bahwa para pedagang masih menuntut kompensasi. Itu intinya. Kebetulan para pimpinan kami, kepala seksi lalu lintas, sedang menuju ke arah Cicahum untuk mengalokasikan supaya segera pindah secara aturan. Memang dari tanggal 5 sudah pindah ke sini. Terkait

0: sarana-prasarana kami sudah siap 90%. Di sini kami siap secara rekayasa lalu lintas, penempatan, waktu jadwal, kami sudah siap.
1: Jadi menyebutkan saat ini terdapat sekitar 19 perusahaan otobus yang telah beroperasi di terminal Lewi Panjang. Sementara sebelumnya jumlah perusahaan otobus yang beraktivitas di terminal Cicahem mencapai sekitar 21 PO. Selain persoalan relokasi armada, pengaturan jadwal keberangkatan juga masih terus disempurnakan. Pengelola terminal saat ini sedang mengumpulkan data keberangkatan dari masing-masing perusahaan otobus agar jadwal operasional dapat tersusun secara lebih efektif dan tidak menimbulkan penumpukan kendaraan.
2: Berikutnya, pendengar. Dampak merosotnya hasil produksi, ratusan buruh perkebunan kakao di Mangga Cianjur tertunda gajinya selama 3 bulan. Informasinya disampaikan Yan Sofian.
3: Sekitar 120 pekerja perkebunan kakao yang berlokasi di Desa Ciandam, Kecamatan Mangga Cianjur, hingga sampai saat ini gajinya selama 3 bulan belum dibayar. Dengan belum dibayarnya gaji tersebut, menurut perwakilan perusahaan Adin Solehudin, terkendala masalah produksi.
4: Kalau masalah penyelesaian saya pribadi kan sebagai admin kantor nggak bisa menjanjikan atau memastikan masalah waktu yang sangat dulu.
5: Dari jumlah 100 lebih itu rata-rata 3 bulan.
4: Iya, 3 bulan cuman waktunya udah lama belum dibayar gitu aja. Iya sih, ada yang udah kerja, yang lain ada. Kan kalau nggak ada yang kerja mau gimana mau ada produksi kalau nggak ada yang kerja gitu. Udah beberapa bulan dari bulan Maret.
3: Para buruh yang bekerja di perkebunan kakao berupa merupakan lahan hak guna usaha, hingga masalah penyelesaian pun belum bisa menjanjikan. Dari sebagian warga yang bekerja di perkebunan kakao sudah puluhan tahun, pihak administrasi perkebunan kakao Andi membenarkan adanya keterlambatan pembayaran gaji kepada para pekerja karena perusahaan saat ini sedang menghadapi kendala proses produksi sehingga berpengaruh terhadap hak pekerja. Dari Cianjur, Yan Sofian melaporkan.
6: Lintas Jabar Sore, Korea Nusantara 12.
2: Pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia dalam Warta Jabar Sore, berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon. Kita beralih ke informasi lainnya. Krisis identitas dan juga ketakutan ditolak untuk mempengaruhi perilaku remaja masa kini. Vivi Islamiyati menyampaikan informasi selengkapnya.
7: Adanya krisis identitas dan kebutuhan melonggarkan diri dari orang tua.
8: Fenomena fear of missing out atau takut tertinggal tren dinilai menjadi salah satu bentuk tekanan teman sebaya yang paling banyak mempengaruhi perilaku remaja saat ini. Kondisi tersebut membuat sebagian remaja lebih mengutamakan penerimaan dari kelompok dibandingkan mempertimbangkan benar atau salah suatu tindakan. Guru bimbingan konseling SMP Negeri 2 Sumber, Maisaro, mengatakan secara psikologis remaja berada dalam fase pencarian jati diri sehingga lebih mudah terpengaruh lingkungan pergaulan.
7: Ilmiah dari sudut pandang psikologi, yang pertama itu adanya perkembangan otak yang belum matang, kedua adanya krisis identitas dan kebutuhan melonggarkan diri

0: Sementara itu, Ketua PC IPNU Kabupaten Cirebon, Ahmad Abdul Rauf mengatakan, lingkungan pertemanan menjadi ruang yang paling besar mempengaruhi pola pikir dan perilaku anak muda. Berbagai informasi, tren hingga gaya hidup yang mereka konsumsi setiap hari turut membentuk cara pandang dalam bergaul.
1: Itu justru paling kuat terjadi di lingkungan pergaulan pertemanan sehari-hari yang menjadi konsumsi dan juga daya serap dari individual anak muda. Terutama anak muda pada hari ini hidup dalam dua dunia sebenarnya menurut saya. Dunia nyata dan dunia digital, di mana hampir setiap hari, setiap jam ini anak muda berdampingan dengan dunia tersebut. Kadang mereka takut kalau memang dianggap tidak gaul, tidak keren, tidak satu frekuensi dengan temannya, akhirnya ada yang ikut nongkrong ataupun ikut pergaulan yang tidak baik tersebut.
0: Baik Maisaroh maupun Ahmad sepakat bahwa keluarga, sekolah, dan organisasi kepemudaan memiliki peran penting dalam membangun karakter remaja. Melalui lingkungan yang positif, remaja diharapkan mampu mengembangkan identitas diri tanpa harus terjebak pada tekanan pergaulan maupun tren yang tidak memberikan manfaat bagi perkembangan mereka. Vivi Samyati melaporkan.
2: Benar, lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait upaya generasi muda dalam menjaga diri dari pergaulan yang negatif? Berikut tanggapannya.
3: Perkenalkan, nama saya Hotfiana, biasa dipanggil Vivi. Saya mahasiswa ilmu komunikasi dari Universitas Muhammadiyah Cirebon. Kalau menurut Vivi sendiri itu yang kuncinya ada di bagaimana kita itu mengenal diri sendiri dan punya prinsip yang jelas. Karena di era digital ini kita itu memang setiap harinya diharapkan dengan berbagai macam informasi ya, dan pengaruh dari banyak media sosial gitu. Tapi gak semua yang kita lihat itu harus kita ikuti. Kita juga perlu lebih bijak dalam memilih mana yang bisa membawa manfaat dan mana yang justru bisa berdampak buruk. Selain itu juga

0: IG atau bisnis dan unfollow yang isinya dari toksik pamer dan kebencian.
1: Hai, aku Hana dari Kedawung. Untuk menjaga agar pergaulan kita tidak negatif, kita harus memilih teman, kita harus melihat teman yang baik mana, yang buruk mana. Terus kita juga in real life ataupun in media sosial, itu juga harus pilih-pilih teman. Kayak kalau di media sosial dia udah kelihatan negatif, udah mendingan gak usah di gubris, kita sama diri kita sendiri aja. Pokoknya kita harus ngerti mana yang baik, mana yang buruk. Tinggalin yang buruk, kalau akun yang positif-positif aja. Jangan yang toksik-toksik. Mendingan kita bermedia sosial yang baik dan benar aja.
2: Benar. Untuk membahasnya, berikut kita simak wawancara Sekar Damayanti dengan Ketua Karang Taruna Kota Cirebon Rian Hadi Saputra mengenai pilih teman, pilih masa depan. Keren tanpa ikut-ikutan.
3: Menurut Mas, apa alasan remaja Cirebon lebih memilih dianggap asik dibanding menjaga prinsip? Dan apakah karena rasa minder atau kuatnya pengaruh lingkungan tempat nongkrong gitu yang terbuka?
4: Kalau menurut pribadi saya sih, kenapa lebih dianggap asik gitu daripada menjaga prinsip? Soalnya anak-anak muda zaman sekarang itu, kebanyakannya itu yang kalau nggak dianggap asik gitu, dijauhin sama teman-temannya gitu. Jadi kebanyakan memang pengennya dianggap asik dan dianggap ada gitu kan. Namanya anak muda itu kan mencari eksistensi ya. Itu jadi takut dijauhin lah ini, takut dijauhin teman-temannya gitu. Paling besar sih faktornya itu kayaknya.
3: Nah, kalau dari Mas Rian sendiri sebagai Karang Taruna ini mengenali bahwa tanda awal remaja yang sebenarnya ingin berubah tanpa membuat mereka merasa dihakimi atau tertutup, ada nggak Mas?
4: Kalau misalkan dalam dirinya belum mau berubah, kayaknya rada sulit ya untuk menilainya apakah ini benar mau berubah atau enggak gitu. Tapi biasanya sih dengan cara pendekatannya yang lebih, cara ngobrol yang lebih, itu biasanya makin terbuka, biasanya makin bisa disiasati lah. Ini komunikasi ya, lebih sering ngobrol gitu kan, lebih sering terbuka, dan biasanya kan apa sih istilah gitu kan.
3: Bagaimana cara paling sederhana bagi anak muda untuk membedakan antara persahabatan yang sehat dan tulus dengan pertemanan yang hanya menuntut ikut-ikutan Mas, kalau menurut Mas sendiri?
4: Kalau menurut saya, persahabatan yang tulus itu ya yang gak modus lah rasanya ya. Lebih sering memberikan perhatian kepada teman sebayanya gitu. Terus lebih jarang kita mendengar omongan-omongan dari yang lain gitu. Maksudnya omongan-omongan negatif lah gitu.
3: Ini ada harapan dan pesan gak Mas buat anak muda terkait
4: ya? Oh, untuk anak muda ya lebih ini aja sih, lebih apa namanya peduli gitu. Terus apa namanya, terutama di bidang kesenian gitu. Terus lebih terbuka aja menyampaikan pendapat, itu kan diperbolehkan gitu. Jadi jangan merasa minder aja, masih banyak kok yang membutuhkan teman-teman, benar gitu teman-teman Musa.
2: Lintas Jabar Sore, Korea Nusantara 12. Berikutnya mendengar Forum Komunikasi Difabel Cirebon mendorong penghapusan stigma dan juga perluasan kesempatan kerja bagi kaum difabel. Laporannya disampaikan Aura Aulia.
1: Forum Komunikasi Difabel Cirebon FKDC mendorong penghapusan stigma terhadap penyandang disabilitas melalui edukasi berkelanjutan dan perluasan kesempatan kerja. Langkah tersebut dinilai penting untuk mewujudkan masyarakat yang lebih inklusi. Ketua Forum Komunikasi Difabel Cirebon FKDC Abdul Mujib mengatakan stigma masih menjadi hambatan besar bagi penyandang disabilitas. Banyak masyarakat yang masih menganggap difabel sebagai kelompok yang tidak mampu berkontribusi. Padahal menurutnya penyandang disabilitas memiliki potensi yang dapat berkembang apabila diberikan kesempatan yang sama. Karena itu, pola pikir masyarakat perlu diubah secara bertahap. Yang menjelaskan perubahan stigma tidak dapat dilakukan melalui kegiatan seremonial semata. Dibutuhkan pendampingan yang konsisten dan melibatkan berbagai pihak termasuk pemerintah.
5: Makanya kenapa sendiri datang makanya semacam FKDC itu terus mendorong untuk makanya semacam FKDC aktif gitu. Mengunjungi sesama

0: langit. Jadi itu bukan kayak semacam rahmat Ramadan itu yang ditampilkan gitu.
1: Di sisi lain, peluang kerja bagi penyandang disabilitas mulai menunjukkan perkembangan positif. Sejumlah perusahaan telah membuka kesempatan kerja yang lebih luas bagi kelompok difabel. Pemerintah Kabupaten Cirebon juga telah membentuk unit pelayanan disabilitas ketenagakerjaan. Layanan tersebut membantu penyebaran informasi lowongan kerja yang lebih aksesibel bagi penyandang disabilitas. Meski demikian, ia mengakui masih terdapat tantangan berupa rendahnya tingkat pendidikan dan faktor usia sebagian penyandang disabilitas. Karena itu, selain mendorong akses kerja formal, FKDC juga terus mengembangkan usaha mandiri dan usaha kelompok sebagai alternatif pemberdayaan ekonomi. Aura Aulia melaporkan.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar. Kegiatan Smoke Free Youth Generation menjadi salah satu upaya pemerintah Kota Bogor untuk memperkuat peran generasi muda, yaitu dalam mendukung penerapan persatuan daerah kawasan tanpa rokok ataupun KTR. Adi Sri Wahyuni menurunkan laporannya.
1: Kegiatan Smoke Free Youth Generation menjadi salah satu upaya pemerintah Kota Bogor untuk memperkuat peran generasi muda dalam mendukung penerapan peraturan daerah kawasan tanpa rokok atau KTR. Melalui kegiatan ini, para pelajar didorong menjadi duta KTR yang mampu mengedukasi lingkungannya mengenai pentingnya hidup sehat dan bahaya merokok sejak usia dini. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bogor, Dr. Siti Robia Mubaroka mengatakan, pembentukan duta KTR menjadi bagian dari strategi menekan prevalensi perokok pemula yang masih cukup tinggi di kalangan remaja. Kehadiran para duta diharapkan dapat menjadi agen perubahan sekaligus memperkuat implementasi Perda KTR yang telah berlaku di Kota Bogor.
2: Tentu harapannya adalah untuk menurunkan prevalensi perokok, khususnya prevalensi perokok pemula atau prevalensi perokok pada remaja ya di Kota Bogor. Berdasarkan data survei tahun 2018 itu ada 28,8% perokok pada usia lebih dari 10 tahun. Ya, kemudian di tahun 2023 data SKI ini ada 12,4% perokok pada usia 10 sampai 21 tahun. Jadi memang cukup tinggi ya perokok pada usia remaja.
1: Sementara itu, Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutakin mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan Smoke Free Youth Generation yang melibatkan generasi muda dalam upaya menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Menurutnya, dukungan pelajar sangat penting untuk mewujudkan cita-cita Kota Bogor dalam membangun generasi emas yang sehat, tangguh dan bebas dari kebiasaan merokok.
3: Kota Bogor, kota pertama di Indonesia yang punya Perda KTR. Kalian diikut sertakan untuk membangun Bogor menuju generasi emas yang lebih sehat. Menuju negara yang memiliki anak-anak muda yang handal. Dan selamat atas kegiatan Smoke Free Youth Generation. Semoga acara ini tidak terkesan seremoni, tapi semua pihak berperan dan mendukung penuh mencapai generasi emas yang sehat. Indonesia hebat, Indonesia kuat, Indonesia maju.
1: Melalui penguatan duta KTR dan dukungan berbagai pihak, pemerintah Kota Bogor berharap penerapan perda kawasan tanpa rokok dapat berjalan semakin efektif. Selain meningkatkan kesadaran masyarakat, langkah tersebut juga diharapkan mampu menekan angka perokok remaja dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi generasi mendatang.
0: Pendengar, mengakhiri Warta Jabar sore edisi hari ini. Petani penggarap lahan dari Desa Sukajaya, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten, akhirnya turun ke jalan, mengepung kantor Bupati Bogor di Cibinong. Berunjuk rasa mendesak pemerintah Kabupaten Bogor untuk membatalkan permohonan perpanjangan sertifikat hak guna bangunan. Berikut, Yofi Hariari menurunkan laporannya.
4: Ratusan para petani penggarap lahan dari Desa Sukajaya, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor akhirnya turun ke jalan mengepung kantor Bupati Bogor di Cibinong Rabu 18 Juni 2026. Mereka berunjuk rasa mendesak pemerintah Kabupaten Bogor untuk membatalkan permohonan perpanjangan sertifikat hak guna bangun PT PMC yang dinilai merugikan para petani di sana. Pasalnya sebagian lahan yang dikonsesikan oleh perusahaan tersebut bukan sesuai peruntukan awalnya untuk bertani atau bercocok tanam, melainkan pembangunan perumahan komersial. Koordinator aksi Agus mengatakan warga penggarap di Desa Sukajaya kerap diintimidasi oleh preman suruhan. Bahkan ada 6 warganya yang kini ditahan di Mako Polres Bogor di Cibinong, dan satu diantaranya adalah anak di bawah umur.
5: PT PMC itu adalah PT yang sudah hampir 30 tahun habis masa KGB-nya, tapi mereka tidak melakukan apapun di Desa Sukajaya. Masyarakat di sana diintimidasi oleh preman. Masyarakat di sana ada 6 orang yang dipanggil oleh kepolisian dengan pasal yang tidak jelas. Pasalnya ada pasal perlindungan anak di dalam situ. Sudah 8 kali sekarang mereka didampingi oleh pengacara, oleh Kodi Taparaga, sama LBH Jakarta. Makanya tadi kami terpuas menuntut diterbitkannya SP3. Kami rapat dengan pendapat antara KPA dan DPR. Di Komisi 4 itu memerintahkan semua kasus sana tidak boleh dimasukkan kepada pasal pidana. Itu yang kami tuntut dari Polres.
4: Penangkapan 6 warga itu pun buntut dari bentrok yang terjadi antara warga dan orang suruhan saat keduanya saling klaim lahan yang dahulunya dikelola oleh Perum Perhutani. Tidak hanya itu, perusahaan penerima konsesi dilaporkan menggadaikan dokumen dan SHGB sebelumnya kepada sebuah bank swasta, sehingga dalam kurun 30 tahun, tanah yang menjadi kolateral itu pun dibiarkan terlantar.
5: Penerbitan tora untuk masyarakat 20 hektar. Masyarakat Sukajaya hanya menginginkan 20 hektar yang di dalamnya ada sumber mata air, yang di dalamnya ada daerah resapan, ada sungai. PT PMC, camat dan desa selalu bilang bahwa izin mereka sudah ada, bahwa mereka memasang pelang. Padahal pernah ada pengadilan waktu itu. SHGB PT PMC tidak bisa diterbitkan karena digadaikan di Sinarmas.
4: Sementara itu ada lebih dari 60 kepala keluarga yang memanfaatkan areal sekitar 20 hektar untuk bercocok tanam di kawasan itu dan menggantungkan nasibnya dari lahan yang mereka tanam.
6: Untuk makan sehari-hari, untuk hidup kehidupan sehari-hari, kenapa kami tidak tenang? Kami tidak tenang, Pak. Tidak akan bisa masuk,

0: senang melakukan petani ini. Kepada jabatan Presiden Prabowo, kami tidak senang. Hidup kami sangat susah. Banyak petani menganggur di kemiskinan.
1: Ibu Nurul dan Fatimah mengaku sudah belasan tahun bercocok tanam di atas lahan yang dahulunya dikelola oleh orang tuanya secara turun-temurun. Namun keadaan itu berubah setelah beberapa orang suruhan memasang patok lahan dan meratakan tanah menggunakan bulldozer di area perkebunan yang digarap warga.
0: Untung aja dia umurnya panjang, tapi yang gak ada, teman-teman di bawah nama punya kami. Ini kami sendiri, tanah apa sih, kok tanah apa aja yang ditanamin. Untuk itu juga, itu tanah gak jadi buruk, tetap sebenarnya akan berusaha. Iya, tanahnya pertanian,
1: Para petani di sana mengaku hidup dalam ketidakpastian dan ketakutan akibat konflik agraria yang mereka hadapi. Mereka meminta Bupati Bogor dan pengambil kebijakan lainnya menengahi perkara tersebut dan memberikan kepastian kepada petani dapat bekerja dengan tenang.
2: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya, Subina, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
3: Demikian tadi, Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12, bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya

saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan

0: saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila, Nadi Astacita.
2: Saudara pendengar, kita adalah bangsa yang terlahir dari sebuah negara besar. Bangsa yang besar, bangsa yang pernah punya karya-karya besar, dan bangsa yang punya sejarah besar. Kebesaran sebuah bangsa itu berangkat dari seluruh komponen yang ada di dalam negara ketika saling bahu

0: saling menjaga persatuan dan kesatuan antar sesama anak bangsa. Disinilah kunci bahwa kita sebagai negara bangsa Indonesia sangatlah mungkin ke depan akan bisa menjadi suri tauladan, contoh yang baik dalam menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara. Tentunya dalam menjaga kehidupan bangsa dan negara tidak lepas dari berbagai tantangan, cobaan maupun rintangan. Karena itulah sebagai anak bangsa, siapapun di antara kita haruslah bersedia untuk tetap menjaga rasa cinta tanah air dan siap untuk rela bela negara dalam rangka menjaga keutuhan bangsa dan negara. Terima kasih.
1: Nadi Astacita, refleksi nilai

0: tradisi yang tak lekang oleh waktu. Dari pesisir Gunung Jati hingga Bondet, masyarakat Cirebon merajut syukur dalam satu harmoni nagrag. Lebih dari sekedar pesta laut, nagrag adalah simbol penghormatan kepada alam. Ritual melarung sesaji di atas replika kapal menjadi bukti rasa terima kasih para nelayan atas rezeki melimpah dari Sang Maha Pencipta. Konon, sejarahnya telah ada sejak masa pengaruh Hindu-Buddha yang berasal dari kata nazar atau nazar, sebuah janji suci untuk mensyukuri hasil laut yang melimpah. Seiring masuknya ajaran Islam melalui dakwah para wali, tradisi ini terus bertransformasi. Syukuran laut menjadi momentum doa bersama, memohon keselamatan hanya kepada Allah Sang Maha Pencipta. Inilah wajah Cirebon, tempat di mana doa berpadu dengan tradisi dan gotong royong yang menjadi denyut nadi. Dari replika perahu berisi sesaji hingga pawai budaya yang meriah, membawa harapan agar laut tetap memberi kehidupan. Mari jaga warisan ini, mari lestarikan kekayaan bumi pertiwi. Karena di balik ombak yang tenang, ada identitas yang harus terus dijaga.
1: Kota Cirebon.
0: Nagrangan Cirebon, syukur melaut, budaya berpaut.
1: Jawa Tengah, Jawa Barat.
2: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Ya, Ibu, silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Apiku ayangku bebek kuning sih.
0: Itu kamu mau ngapain? Ini loh, Bujo, ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsi, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah.

0: aku ketipu.
1: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di website Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi. Uang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu

menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian, dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial.

masuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas.

0: saya Anthony B. Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Rosato Era di Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Baik, berikan kita lanjutkan kembali Cirebon sore ini untuk edisi Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya Iskandar Zulkarnain hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang melebur, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya. Kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit. Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

0: Berjenda Zona Bebas Kota Cirebon, inilah Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, nanti kita lanjutkan kembali untuk Cirebon sore ini. Tetapi kini saja kami sampaikan terlebih dahulu cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar, beredar di media sosial trends ya, informasi pendaftaran voucher bahan bakar minyak BBM gratis 2026. Program ini diklaim sebagai solusi atas membengkaknya biaya hidup akibat harga BBM yang tinggi. Dan unggahan berupa poster tersebut ini mencatut logo Pertamina dan menyatakan program terbuka bagi masyarakat yang memiliki nomor induk kependudukan NIK. Proses pendaftaran diarahkan secara online melalui direct message ya, DM ke akun tersebut. Warganet juga diminta menulis kata info di kolom komentar untuk mendapatkan informasi terbaru. Faktanya, peringat setelah dilakukan penelusuran pada situs resmi dan pemberitaan media kredibel, Pertamina tidak pernah meluncurkan program voucher BBM gratis 2026. Tautan pendaftaran yang disebarkan pelaku yang dipastikan palsu. Situs resmi Pertamina adalah mypertamina.id ya, melalui akun Instagram @mypertamina. Manajemen Pertamina meminta masyarakat mewaspadai penipuan berkedok BBM gratis yang menyebarkan tautan palsu. Seluruh informasi promo program dan juga layanan hanya dirilis melalui situs resmi mypertamina.id. Demikian cek fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta Pro 1 RRI.
0: Setelah kami sampaikan cek fakta, kini saatnya kita akan mengetahui update perakiraan cuaca terkini dalam info cuaca.
2: Dengan informasi cuaca yang tepat, Anda dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan dapat mengurangi risiko yang mungkin terjadi akibat kondisi cuaca. Kini saatnya info cuaca.
0: Info cuaca kali ini akan disampaikan oleh perakiraan cuaca.

0: kaki kerta Jati Majalengka ada Bayu Satya.
1: Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Cirebon dimanapun Anda berada. Kami sampaikan update kondisi cuaca terkini untuk wilayah Jaya Majakuning 20 Juni 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca saat ini diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Dan kondisi ini dapat terjadi hingga dini hari nanti. Kemudian untuk perakiran cuaca wilayah Jaya Majakuning esok hari tanggal 21 Juni 2026, pada pagi hingga siang hari diperkirakan cerah hingga berawan. Kemudian pada sore hingga malam hari diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Dan untuk kecepatan angin maksimum diperkirakan dapat terjadi hingga 35 km per jam. Kemudian untuk perakiran tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Dan untuk masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang signifikan seperti hujan tiba-tiba dalam skala lokal, angin kencang serta suhu tinggi atau panas terik pada siang hari. Dan kami juga menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca melalui aplikasi info BMKG atau media sosial BMKG Kertajati. Demikian informasi perakiran cuaca dari BMKG Kertajati. Selanjutnya kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih Bayu Satya. Dan pendengar, demikian info cuaca.
2: Baru saja kita dengarkan info cuaca yang telah disampaikan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kertajati Majalengka.
3: Cirebon, saatnya merayakan Hari Jadi Cirebon ke-599. Berbagai kegiatan menarik telah disiapkan untuk kita semua, mulai dari Cirebon Run 10K, Cirebon Great Sale, Pentas Seni, Bazar UMKM.

99. Sekarang ini lagi tren banget ya yang namanya self upgrade. Bukan cuma soal penampilan, tapi juga soal kemampuan dan cara berpikir, di mana dalam dunia pengembangan sumber daya manusia ada istilah tren yang namanya growth mindset. Artinya, kita percaya bahwa kemampuan kita bisa terus berkembang jika kita ingin belajar dan mencoba hal baru. Nah, ada juga nih istilah inclusive environment atau lingkungan yang inklusif. Maksudnya, semua orang punya ruang yang sama untuk berkembang tanpa memandang gender, latar belakang, atau perbedaan lainnya. Karena faktanya, kesetaraan gender bukan hanya sekedar wacana, tapi juga bagian dari kemajuan. Saat perempuan dan laki-laki punya kesempatan yang sama untuk berkontribusi, ide-ide baru akan bermunculan. Inovasi semakin terasa dan kolaborasi lebih kuat. Di dunia kerja saat ini, yang dicari bukan hanya sekedar pintar, tapi juga adaptif, kolaboratif, dan respect satu sama lain. Jadi yuk, mulai dari diri sendiri, upgrade skill, buka pikiran, dan dukung kesetaraan di lingkungan kita. Karena SDM unggul lahir dari kesempatan yang setara dan semangat

0: Lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya. Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Ada aku ini.
1: Mau aku
0: upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Iya, tapi temannya, kalau temannya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

menyebarkan informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru.

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Mah.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat.

0: Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik, pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah, ada yang mulai menurunkan standar, ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul, ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha, ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Ini Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
2: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
3: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
2: Duh, ayah.
3: Aduh, pancinya aman kan?
2: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
3: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
2: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
3: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
1: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: untuk hanyut dalam rasa.
1: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah UMKM menyiapkan fasilitasi sertifikasi halal gratis bagi sekitar 500 ribu pelaku UMKM sebagai bagian dari upaya membantu pemenuhan kewajiban sertifikasi halal pada Oktober 2026 ya. Menteri UMKM Maman Abdurrahman saat membuka Pesta Wirausaha Nasional 2026 di Jakarta, dikutip dari keterangan pers, mengatakan bahwa program tersebut ini disiapkan bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH guna memperluas akses pelaku usaha terhadap sertifikasi halal. Maman mengatakan pemerintah terus memperkuat berbagai program pemberdayaan untuk meningkatkan daya saing UMKM, termasuk melalui kemudahan akses legalitas usaha, pembiayaan, pelatihan, hingga sertifikasi produk. Ia menilai kepemilikan sertifikasi halal menjadi salah satu faktor penting untuk meningkatkan kepercayaan konsumen sekaligus memperluas akses pasar bagi pelaku UMKM.
2: Setiap kali kita berada di jalan, baik sebagai pengemudi, penumpang, maupun pejalan kaki, kita harus selalu waspada dan mematuhi aturan lalu lintas. Menggunakan sabuk pengaman, memakai helm saat berkendara motor, dan mematuhi batas kecepatan adalah beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Ingat, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan kita di jalan. Hindari menggunakan ponsel saat berkendara dan selalu berhati-hati di persimpangan jalan. Setiap detik perhatian kita bisa menyelamatkan nyawa.

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolong lah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.

0: Dewi?
1: Oh.
0: Mbak Dewi?
1: Oh.
0: Mau gabung judi online gak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dan

0: tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

Baik, beringat sampai di sini kami hadirkan Cirebon sore ini untuk edisi Sabtu 20 Juni 2026. Dan untuk Cirebon malam ini nanti Anda akan ditemani oleh rekan saya Popian Alwansa ya. Baik, terima kasih atas kebersamaan Anda dan kini saatnya kita simak bersama Warta Berita pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di mana dalam penggeledahan ini ada 3 titik lokasi, yang pertama PT VEB, kemudian CV VAB, dan titik ketiga yaitu di kantor imigrasi.
2: Seluruh peserta maupun peninjau ataupun tamu undangan semua akan dibalik, yang tentunya ada barcode-nya masing-masing, ya itu akan menjadi screening atau seleksi ketika peserta masuk ke lokasi.
0: KPK sita barang bukti elektronik dan dokumen dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing. Panitia pembukaan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar NU di Kediri kerahkan 400 personil pengamanan. Amerika Serikat dan Qatar kaji pemberian akses bagi Iran terhadap aset beku senilai 6 miliar dolar. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. KPK menyita barang bukti elektronik dan dokumen dalam penyidikan dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi WNA di Kementerian Keimigrasi dan Pemasyarakatan. Penyitaan dilakukan usai penggeledahan di 3 lokasi di Bali, termasuk kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Selengkapnya, Khairul Umam melaporkan.
1: Pada hari Rabu sampai dengan Jumat pekan ini, penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penyitaan barang bukti elektronik dan sejumlah dokumen dalam penyidikan dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing. Penyitaan dilakukan usai penyidik KPK melakukan penggeledahan di 3 lokasi yang berlokasi di wilayah Bali, termasuk kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penggeledahan berlangsung dari tanggal 17 hingga 19 Juni di 3 lokasi yang berada di Bali. Ketiga lokasi tersebut yakni kantor PT Visa M4 Bali, CV Visa Agung Bali, Teratai Promanende, dan kantor imigrasi kelas 1 Denpasar Bali. Menurut Budi, barang bukti yang disita akan dianalisis lebih lanjut untuk mendukung pembuktian perkara. Penyidikan berupaya mengungkap secara terang dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan pemerasan maupun gratifikasi.
1: Lanjutan penyidikan perkara terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi, pemerasan dalam pengurusan dokumen keimigrasian. Pada hari Rabu sampai dengan Jumat pekan ini, penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah Bali, di mana dalam penggeledahan ini ada 3 titik lokasi. Yang pertama PT VEB, kemudian CV VAB, dan titik ketiga yaitu di kantor imigrasi Denpasar. Dalam serangkaian kegiatan penggeledahan ini, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dan beberapa dokumen. Tentunya barang bukti yang diamankan dan disita tersebut nantinya akan dilakukan analisis oleh penyidik untuk membantu mengungkap perkara ini menjadi terang.
3: Sementara itu, Silmi Karim yang diperiksa KPK pada Jumat kemarin memilih bungkam ketika dikonfirmasi awak media terkait dengan hasil pemeriksaan penyidik KPK terhadap dirinya.
4: Halo Pak Silmi, selamat siang Pak Silmi.
5: Orang yang 100 juta per bahkan itu benar nggak sih Pak?
4: Sampai sana apa Pak?
3: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 8 tersangka. Tak hanya Silmi yang ditetapkan oleh KPK menjadi tersangka. Satu adalah Silmi Karim selaku Wamen IMIPAS, Safar Muhammad selaku PLT Dirjen Imigrasi tahun 2024-2025, Jaya Saputra selaku Kakanwil Dirjen Imigrasi Jawa Barat, Tesar Bayu Setiaji Kasubdit Alih Status Izin Tinggal, Bagus Pramantya Kasubdit Direktorat Izin Tinggal, Ronald Arman Abdullah selaku Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Juniadi Sri Prambyudi Ketua Tim Alih Status ITAS, dan Gusti Bernardiansah selaku Staf Subdirektorat Izin Tinggal. Kedelapan tersangka dijerat dengan pasal 12 huruf E kecil tentang pemerasan dan atau pasal 12B tentang gratifikasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari Jakarta, Herul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mengantisipasi kerawanan, panitia pembukaan musyawarah nasional dan konferensi besar atau Munas Konbes NU di Kediri mengerahkan 400 personil pengamanan. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
6: Sebagai bentuk antisipasi terhadap berbagai potensi kerawanan, panitia pembukaan Munas Konbes NU di Kediri mengerahkan 400 personil pengamanan. Hal itu disampaikan oleh Wakil Koordinator Keamanan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar Munas Konbes Nahdlatul Ulama tahun 2026, Muhammad Nabil Harun atau Gus Nabil pada konferensi pers hari ini. Ia menyebutkan bahwa ratusan personil tersebut meliputi anggota Banser, Ansor, Pasukan Inti Pagarnusa, CBP IPNU, KPP IPPNU, dan Garda Fatayat. Tak hanya itu, agenda juga diperkuat dengan bantuan pengamanan dari anggota TNI dan juga Polri.
2: Seluruh peserta maupun peninjau atau tamu undangan semua akan dibekali dengan ID card yang tentunya ada barcode-nya masing-masing, ya itu akan menjadi screening atau seleksi ketika peserta masuk ke lokasi. Dan sejauh ini sudah terdata dengan baik. Ada 4 ring pengamanan, mulai ring 4, ring 3, ring 2, dan ring 1 tentunya di lingkungan proses diri.
6: Pada Munas Konbes NU kali ini juga dilakukan sistem pengamanan yang dirancang ketat, mulai dari pengamanan terbuka dan tertutup. Bahkan tercatat ada 6 titik pos pengamanan yang tersebar di beberapa wilayah di Kediri. Sementara itu, Ketua Organizing Komite Munas Konbes NU 2026 dan Sekjen PBNU, Saifullah Yusuf mengatakan bahwa dalam Munas Konbes ini, sesuai rencana akan dihadiri ribuan masyayikh NU dari berbagai daerah di Indonesia. Bahkan termasuk pada acara pembukaan dan kegiatan penutupan yang digelar di Bangkalan Madura akan dihadiri langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
7: Pada dasarnya, di samping ada undangan-undangan ke dalam, undangan-undangan dari daerah, pengurus-pengurus NU, tapi juga ada undangan-undangan untuk tokoh-tokoh, ormas-ormas yang mungkin punya kesempatan hadir di pembukaan.
6: Lebih lanjut, para peserta yang tiba di Kediri ini bisa melakukan registrasi di 5 hotel yang disiapkan panitia sesuai dengan pembagian kamar mereka. Ayu Citra melaporkan.
0: Ikatan Alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kembali menggelar IKALUIN Award 2026. Ajang ini menjadi bentuk apresiasi kepada alumni yang dinilai memiliki prestasi serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan,
9: Ketua Umum Ikatan Alumni UIN atau IKAL UIN Syarif Hidayatullah Jakarta TBAC Hasan Syadzili mengatakan, IKAL UIN Award 2026 merupakan penyelenggaraan ketiga setelah sebelumnya digelar pada 2022 dan 2024. Menurutnya, penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi kepada alumni yang dinilai memiliki prestasi dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Ia juga menyebut banyak alumni IAIN dan UIN yang bekerja tanpa publikasi, namun memberi manfaat bagi bangsa dan kemanusiaan.
10: Tetapi juga banyak di antara alumni-alumni IAIN, alumni UIN yang bekerja secara tanpa pamrih, tanpa publikasi, tetapi justru mereka sangat bermanfaat, bukan saja bagi bangsa, tetapi juga bagi kemanusiaan.
9: Sementara itu, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Asep Saipudin Jahar menyambut baik pelaksanaan penghargaan tersebut dan menilai kegiatan itu menjadi momentum penting bagi kampus maupun alumni. Rektor juga mengajak para alumni memperkuat kolaborasi untuk mendukung pengembangan keilmuan, usaha, serta program beasiswa bagi mahasiswa.
10: Semoga ini bisa kita wujudkan ke depan, karena alumni memiliki peran penting di dalam konteks pengembangan UIN. Dan kita insya Allah sebentar lagi juga akan bertransformasi menjadi lembaga yang tentu berada di dalam wilayah publik, sebagaimana harapan kita ke depan kemajuan UIN terus berada di garis terdepan.
9: Adapun ratusan nominasi dari publik masuk dalam proses seleksi IKAL UIN Award 2026. Mengusung tema Inspiring Legacy Empowering Nation, penghargaan ini diharapkan dapat mendorong alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk terus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pelaku usaha kecil, menengah, dan juga besar diminta untuk berperan aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026. Laporannya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
11: Ini tentu sangat luar biasa dampaknya bagi
12: pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur mendorong pelaku usaha kecil, menengah, dan besar untuk berperan aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Keterlibatan dunia usaha dinilai sangat penting karena data yang dihimpun akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan arah pengembangan ekonomi daerah maupun nasional. Ajakan tersebut disampaikan oleh staf ahli Bupati Kota Waringin Timur bidang pemerintahan hukum dan politik, Rapi Kriswandi. Lantaran keberhasilan sensus sangat bergantung pada partisipasi para pelaku usaha dalam memberikan data yang lengkap dan akurat. Data tersebut nantinya menjadi landasan penting dalam penyusunan berbagai kebijakan ekonomi.
11: Ini tentu sangat luar biasa dampaknya bagi ekonomi Kota Timur, karena bagaimanapun suatu daerah untuk melakukan suatu kebijakan, baik perencanaan maupun pembangunan, tentu memerlukan data yang
12: sementara itu. Ketua Pelaksana SE 2026 BPS Kalimantan Tengah Silvia Sari mengungkapkan, berdasarkan hasil sensus ekonomi pada 2016 lalu, tercatat sebanyak 237.912 usaha di Kalimantan Tengah, di mana mayoritas terkonsentrasi di Kota Waringin Barat, Kota Waringin Timur, Kapuas, dan Kota Palangkaraya. Uniknya, sebesar 98,42% dari total tersebut merupakan skala usaha mikro kecil atau UMK yang menjadi roda penggerak utama ekonomi Bumi Tambun Bungai dengan dominasi pada sektor perdagangan.
13: 27.092 usaha itu 98,52% itu ternyata berskala UMK, mikro kecil. Jadi usaha-usaha berskala UMK itu yang menggerakkan perekonomian Kalimantan Tengah. Berskala tengah besar hanya.
12: Sedangkan salah seorang pelaku UMKM bidang kuliner di Kota Palangkaraya bernama Lia mengakui mendapat sejumlah pertanyaan dari petugas sensus ekonomi saat proses pendataan berlangsung. Pertanyaan yang diajukan mencakup identitas usaha, jumlah tenaga kerja, omset, hingga kondisi usaha yang dijalankan.
14: Saya mulai melakukan UMKM itu dari tahun 2017. Asal awal mula saya mendirikan usaha itu awalnya pesanan-pesanan catering atau ini pokoknya yang berbau dengan kuliner gitu.
12: SE 2026 dilaksanakan pada tahun 2026 dengan pendataan lapangan berlangsung Mei hingga Agustus 2026 oleh petugas BPS, mencakup berbagai jenis usaha di luar sektor pertanian. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Tari Pagelu Tua menjadi tari pembuka dalam event Toraja Magelu yang berlangsung 19 hingga 20 Juni di alun-alun Kota Rantepau, Kabupaten Toraja Utara. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Karnila Kandi.

0: Ratusan penari yang terdiri atas para pelajar se-Kabupaten Toraja Utara mulai tingkat TK hingga SMA dengan gemulai menarikan tari Pagi Lutua di alun-alun kota Rantepao. Tarian ini menjadi pembuka event Toraja Magelu yang dilaksanakan Masata dan Pemda Toraja Utara. Selain para pelajar, nampak Ketua TPPKK, anggota DPRD Toraja Utara, serta sejumlah kepala OPD turut menari dengan mengenakan pakaian adat Toraja lengkap. Ketua Masyarakat Sadar Wisata Masata Toraja Utara, Damayanti Bakti, saat ditemui RRI di alun-alun Rantepao, menuturkan, tarian ini dihadirkan sebagai pengingat bagi generasi muda.
1: Ya, sengaja kita tampilkan di awal sebagai pembuka, supaya mengingatkan generasi muda, supaya tidak meninggalkan tradisi, budaya yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Walaupun generasi muda boleh berkreasi, membuat tari kreasi, tapi harus ingat akarnya dari mana, yaitu dari Pagi Lutua.
0: Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Bupati Toraja Utara Frederick Victor Palimbong mengatakan event Toraja Magelu yang masuk dalam karisma event Nusantara Kementerian Pariwisata menjadikan Toraja semakin dikenal luas.
2: Dari Toraja Magelu, event yang sudah terdaftar resmi dalam kalender event Nusantara atau KEN, dan ini sebagai bukti bahwa kekayaan budaya Toraja Utara mendapat perhatian secara nasional, dan kita juga

0: Dihadirkan dalam kegiatan yang berlangsung selama 2 hari di alun-alun Rantai Pao ini. Dari Kabupaten Toraja Utara, Karnila Kandi melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
2: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kita awali info haji dari Tanah Suci, di mana Kementerian Haji dan Umroh mengajak jemaah untuk menjaga nilai-nilai kemabruran yang telah dibangun selama berada di Tanah Suci. Kemabruran harus dirawat dengan akhlak yang baik dan kepedulian sosial. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
3: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Maria Ulfa Asegab, mengingatkan jemaah haji Indonesia agar terus menjaga semangat kebersamaan, kepedulian, dan persaudaraan yang telah dibangun selama ini. Menurut Maria, nilai-nilai haji diharapkan tidak hanya membentuk kesalahan pribadi, tapi juga menghadirkan manfaat yang luas bagi sesama, memperkuat persatuan, serta menambahkan kebaikan di tengah kehidupan masyarakat. Berikut keterangan Maria Asegab.
4: Nilai-nilai kebersamaan, uang yang telah terbangun selama di Tanah Suci ini hendaknya kita terus jaga hingga kembali ke tanah air. Karena ibadah haji tidak berakhir saat jemaah meninggalkan Tanah Suci saja, tapi kemabruran haji harus terus dijaga dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui akhlak yang baik, kepedulian sama sosial, hingga kemudian semangat persaudaraan dan kontribusi nyata bagi lingkungan dan masyarakat.
3: Dan ia juga menegaskan nilai-nilai haji diharapkan tidak hanya membentuk kesalahan pribadi, tetapi juga menghadirkan manfaat yang luas bagi sesama, memperkuat persatuan, serta menebarkan kebaikan di tengah kehidupan bermasyarakat. Maria berharap seluruh rangkaian operasional haji hingga pemulangan kloter terakhir dapat berjalan lancar. Ia juga mendoakan seluruh jemaah haji kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, selamat, serta membawa predikat haji mabrur yang memberikan keberkahan bagi bangsa Indonesia. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syairul Alam, Media Center Haji Pro 3 Radi, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita menuju ke tanah air, di mana hari ini sebanyak 830 jemaah haji tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Para jemaah haji itu berasal dari Debarkasi Banten dan Debarkasi Jakarta Bekasi. Selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
5: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat 380 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji masuk fase gelombang kedua, yakni dengan rute Madinah Bandara Soekarno-Hatta. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam 2 kelompok terbang atau kloter. Mereka tergabung dalam Debarkasi Banten asal Pandeglang dan Debarkasi Jakarta Bekasi asal Jawa Barat. Dan diawali kepulangan 441 jemaah haji asal Pandeglang, Banten pada pukul 09.25 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan Garuda Indonesia GIA 7616. Namun sebelumnya terdapat 389 jemaah haji yang juga, maksud kami jemaah haji asal Jawa Barat, yang mendarat pada pukul 01.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5240. Salah satu jemaah haji asal Banten, Mariska, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun cukup senang dapat bertemu dengan keluarga setelah 40 hari menjalani ibadah di Tanah Suci.
6: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diharapkan oleh Nabi kalau bagi anak itu tidak ada kegiatan. Jadi kita ngambil kegiatannya itu di malam hari.
5: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang.

0: jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji asal debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pop 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Surakarta, di mana memasuki hari ke-19 operasional kepulangan jemaah haji debarkasi Solo sudah menerima kepulangan 54 kloter dengan total 19.323 jemaah. Meskipun demikian, Kasihmas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, tetap mengimbau para jemaah baik di tanah suci maupun yang sudah tiba di tanah air untuk tetap memperhatikan kesehatannya. Laporannya disampaikan langsung dari RRI Surakarta bersama dengan rekan Joko Saputro. Joko.
2: Ya baik, pendengar, dapat kami informasikan memasuki 19 hari operasional kepulangan jemaah haji, Debarkasi Solo sudah menerima total kepulangan sebanyak 54 kloter dengan jumlah 19.323 jemaah haji. Dan pada hari ini dijadwalkan juga ada dua kelompok terbang yang akan tiba di Asrama Haji Donohudan dari Tanah Suci, yakni kloter 55 dan juga 56 yang didominasi jemaah dari Kota Surakarta, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Klaten, dan juga Kabupaten Boyolali. Selain kepulangan, dalam data berjalan PPIH Embarkasi Solo juga mencatat ada sebanyak 10 jemaah yang dirawat di rumah sakit di Tanah Suci, yakni 5 jemaah dirawat di rumah sakit Mekah dan 5 jemaah dirawat di Madinah. Melihat banyaknya jemaah haji yang mengalami penurunan kondisi kesehatan di Tanah Suci, Kasih Humas Nabila Aska Amalia menghimbau untuk para jemaah yang berada di Tanah Suci tidak memaksakan untuk berziarah saat kondisi badan kurang fit, dan juga tidak memaksakan untuk beribadah arba'in yang bisa berdampak pada kondisi tubuh saat perjalanan pulang menuju tanah air.
3: Ya, untuk himbauan kepada seluruh jemaah yang masih di Tanah Suci, silakan jangan memaksakan diri untuk melakukan kegiatan seperti ziarah, mungkin kayak city tour, seperti itu. Karena apa? Dan ini, mungkin ketika jemaah kondisinya kurang fit, jangan dipaksa untuk melaksanakan arba'in, sholat arba'in. Karena ketika dipaksakan untuk sholat arba'in selama 5 waktu ya dalam satu hari itu, tapi kondisi tidak fit, nantinya ketika perpulangan itu akan berdampak resiko juga kepada jemaah. Jadi mungkin bisa melaksanakan ibadah-ibadah lainnya, tidak perlu untuk memaksakan melaksanakan sholat arba'in seperti itu.
2: Ya pendengar, dalam data berjalan PPIH Embarkasi Solo juga hingga 19 hari operasional kepulangan jemaah haji terdata ada 52 jemaah meninggal dunia. Dengan rincian 40 jemaah haji wafat di Tanah Suci, 1 jemaah wafat ketika perjalanan dari Tanah Suci, dan 3 jemaah wafat ketika tiba di tanah air. PPIH Embarkasi Solo menjelaskan jemaah yang wafat rata-rata karena mengalami serangan jantung, faktor kelelahan hingga faktor usia yang sudah lanjut. Demikian yang bisa kami laporkan dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Joko Putro, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Amerika Serikat dan Qatar mengkaji pemberian akses bagi Iran terhadap aset beku senilai 6 miliar dolar atau sekitar 106,9 triliun rupiah guna keperluan kemanusiaan. Menurut sumber yang mengetahui hal itu, inisiatif tersebut sedang mempertimbangkan atau dipertimbangkan sebagai insentif bagi Iran untuk menandatangani perjanjian komprehensif terkait penyelesaian akhir konflik dengan Amerika Serikat. Kita beralih ke informasi olahraga. Indonesia, Liga dan PSSI berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional melalui pembenahan kompetisi elit pro akademi yang semakin baik. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
5: Kita Indonesian League atau I-League berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Operasional I-League Asep Saputra saat berdiskusi bersama media di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat kemarin. Asep menyebut sejak kompetisi sepak bola kelompok usia Elite Pro Academy EPA diambil alih penuh oleh I-League, pihaknya berusaha untuk menjalankan kompetisi searah dengan program pembinaan timnas kelompok usia yang digagas PSSI. Karenanya Asep mengungkapkan pihaknya rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional BTN PSSI untuk menyelaraskan program timnas dan kompetisi nasional.
6: Kita dengan Coach Nova, sekali lagi kita sampaikan komunikasi kita lakukan, termasuk inisiasi kita juga menggandeng partner dengan ekonomi, ingin kita online-kan, kita sinkronkan dengan program timnas. Tentu itu juga kita sadari karena Coach Nova juga menyampaikan itu ada perbedaan yang sangat gapnya jauh atau mungkin visinya Coach Nova seperti apa. Tapi sebetulnya upaya itu sudah ditawarkan kok untuk bisa mensinkronkan bagaimana biar tidak nol banget gitu. Karena satu kita juga mensupport database, statistik, atau juga ada technical report-nya kita, termasuk juga kita juga memberi ruang diskusi dengan Coach Nova dan tim, tidak hanya Coach Nova ya, pada tim nasional di PSSI.
5: Melalui kesempatan yang sama, Divisi Pengembangan Sepak Bola I-League Abdi Raffi Akmal mengungkapkan, pihaknya berupaya meningkatkan kualitas kompetisi melalui berbagai metode. Tujuannya tentu menghasilkan para pemain yang memiliki daya saing mumpuni, para pemain muda yang siap memperkuat tim nasional Indonesia.
7: Selain kompetisi, yang kita soal perbaikan kualitas kompetisi, satu hal lagi yang lagi kita kerjakan adalah bagaimana kita itu punya yang namanya standarisasi akademi. Bahwa seluruh klub yang akan bermain di EPA itu harus punya standar yang minimal gak di bawah standarnya kita. Jadi ketika kita bicara soal nurturing player, cara merawat pemain, maka semua akademi yang bermain di EPA itu punya satu cara pandang yang sama. Dan harapannya dengan hal yang begini, maksudnya kalau ini standarnya bisa kita tetap implementasi, kemudian kita pertahankan, dan harapannya tadi naik. Minimal timnas itu nggak dapat mulai dari nol, mungkin ya tadi Mbak bilang minimal kita start dari 5 gitu ya, ya itu yang kita harapkan.
5: Hingga saat ini I-League selaku operator kompetisi belum mengumumkan jadwal resmi untuk musim kompetisi terbaru EPA. Namun jika berkaca pada musim lalu, EPA mulai bergulir pada bulan Oktober. Dari Jakarta, Nira Abdulidiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
2: Dan X, @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Malam hari ini dalam Cirebon malam ini sampai nanti pukul 24, saya Bian Alwansa dan pengarah pengarah teknik Bung Maulana akan menemani Anda dengan berbagai rangkaian program yang akan kami hadirkan. Mengawali rangkaian Cirebon malam ini, setelah tadi Anda sudah bersama Pro 3 dalam rangkaian Warta Berita, kini saatnya bagi Anda yang beragama Kristen Protestan akan bersama-sama Anda hingga nanti pukul 20. Dan setelah ini kami akan hadirkan mimbar agama Kristen Protestan.

0: Selamat malam pendengar, menyenangkan sekali malam hari ini. Dalam rangkaian Cirebon malam ini akan kami awali khususnya bagi Anda yang beragama Kristen Protestan. Anda akan bersama narasumber kami, Pendeta Mayor Sarman, yang akan bersama-sama Anda dalam tema karakter yang terbentuk membawa kemenangan. Dan sebelum Anda akan bersama Pendeta Mayor Sarman, kita akan menyapa terlebih dahulu. Selamat malam Pak Pendeta.
1: Selamat malam Mas Mi.
0: Apa kabar?
1: Luar biasa.
0: Wah, luar biasa. Semangat terus ya Pak Pendeta ya.
1: Tentu.
0: Baik Pak Pendeta, silakan untuk bisa bersama pendengar khususnya beragama Kristen Protestan dalam mimbar agama Kristen Protestan hingga nanti pukul 20. Kami persilakan.
1: Iya, terima kasih Mas Mi. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, senang sekali kita dapat kembali berjumpa melalui siaran mimbar agama Kristen di Radio Republik Indonesia Pro 1 FM ini. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus memenuhi hati setiap pendengar dimanapun saudara berada, dimanapun saudara mungkin sedang berbaring di rumah atau beristirahat. Saya percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Saya ingin pada kesempatan ini menyampaikan renungan firman Tuhan dengan tema karakter yang terbentuk membawa kemenangan. Saudaraku, kenapa saya katakan demikian? Seringkali orang menginginkan kemenangan, tetapi tidak semua orang mau menjalani proses untuk meraih sebuah kemenangan. Maka ada perjuangan yang berat, ada hal yang harus dilalui, ada proses pembentukan. Kita ingin berhasil tanpa ujian iman, ingin kuat tanpa pergumulan, ingin dipakai Tuhan tanpa disiplin rohani. Saudaraku, saya ingin mengajar kepada kita, mengajak kita sekalian belajar tentang firman Tuhan. Alkitab mengajarkan bahwa kemenangan sejati lahir dari karakter yang dibentuk oleh Tuhan. Kita akan belajar bersama, namun sebelum saya meneruskannya, saya ingin kita berdoa terlebih dahulu agar kita memahami, mengerti, dan melakukan kehendak Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa di sorga, Bapa pencipta langit dan bumi, Allah yang mengasihi kami. Terima kasih karena hari ini kami diberkati dengan segala kebaikan Tuhan, pekerjaan kami, rumah tangga kami, anak-anak kami, semua kami dalam pemeliharaan dan berkat Tuhan. Terima kasih untuk sepanjang hari yang telah diberkati, kami boleh menikmati makan dan minum yang cukup. Segala keperluan kami dipenuhi, keselamatan ketika kami ada di jalan, bahkan kesembuhan ketika kami sakit. Mungkin ada di antara saudara-saudara kami yang mungkin sedang mengalami kelemahan tubuh, berbaring di rumah sakit ataupun di rumah. Kami berdoa Tuhan juga jamah mereka. Dan saat ini kami ingin mendengarkan firman Tuhan yang adalah penolong, penguat bagi kami. Firman Tuhan berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dan biarlah firman itu hidup dalam diri kami. Berkati hamba Tuhan yang akan menyampaikannya, urapi hambamu supaya hamba Tuhan hanya berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini saya ambil dalam Roma pasalnya yang kelima, ayat 3 sampai ayatnya yang kelima, kemudian Daniel pasal 1 ayatnya yang ke-8. Roma 5 ayat 3 sampai ayat yang kelima, demikian firman Tuhan saya baca di dalam nama Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Daniel pasal 1 ayat yang ke-8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Ia meminta kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Saudara, kiranya Roh Kudus akan menolong kita untuk memahami firman Tuhan ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar bersama yang pertama, karakter itu dibentuk melalui proses. Saudaraku, Rasul Paulus mengatakan bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Tidak ada orang yang langsung menjadi dewasa secara rohani. Emas, saudara, dimurnikan di dalam api. Baja yang keras itu ditempa oleh panas. Demikian juga dengan karakter orang percaya selalu dibentuk melalui berbagai pengalaman hidup. Banyak orang bertanya, kalau Tuhan mengasihi saya, mengapa saya harus mengalami kesulitan? Kalau Tuhan itu ada, kenapa penderitaan, persoalan hidup, masalah semakin berat harus kita lalui? Kenapa harus saya yang mengalami? Kenapa harus saya yang setia kepada Tuhan juga harus mengalami tekanan-tekanan hidup? Kenapa saya yang beribadah, saya yang mencari Tuhan, saya yang hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan harus mengalami proses hidup yang berat? Jawabannya, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, adalah bahwa Tuhan, kesengsaraan itu selalu sekali lagi menimbulkan ketekunan. Kalau saudara harus mengalami kesulitan, jawabannya adalah Tuhan sedang membentuk hidup kita. Kesulitan bukan selalu tanda bahwa Tuhan meninggalkan kita. Kesulitan justru seringkali itu adalah ruang kelas tempat Tuhan mendidik anak-anak-Nya. Melalui penderitaan, melalui penolakan, kegagalan yang kita alami, bahkan air mata, kehilangan orang yang kita cintai, pergumulan-pergumulan hidup yang berat, saudaraku, Tuhan sesungguhnya sedang membentuk kesabaran, ketekunan, dan iman kita kepada Tuhan. Yakobus berkata demikian, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Saudara, bagian ini seringkali sulit untuk dipahami. Mengapa kebahagiaan ketika mengalami pencobaan? Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan ketika kamu mengalami berbagai-bagai pencobaan. Bukankah pencobaan sebuah penderitaan? Bukankah pencobaan merupakan bagian yang tidak menyenangkan? Bagian yang paling sulit kita harus terima. Tapi Yakobus mengatakan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Mengapa, saudara? Karena iman yang teruji itu selalu menghasilkan ketekunan. Orang yang tidak pernah diuji, belum tentu dia akan kuat. Tetapi orang yang tetap setia di tengah-tengah ujian, dia akan memiliki sebuah karakter yang kokoh. Waktu ia diuji dengan semua persoalan hidup, waktu dia diuji dengan semua tantangan dan keadaan yang terjadi saat ini, dia akan menjadi seorang pemenang. Ketika ia berhadapan dengan persoalan hidup yang lebih berat, ketika ia menghadapi hal-hal yang sulit dalam hidup ini, dia tetap berdiri teguh. Dia tetap meyakini bahwa apapun yang terjadi, Tuhan sedang membentuk hidupnya dan membuat dia lebih baik. Sekali lagi, saya suka sekali menggunakan bagian kisah tentang Yusuf dengan penderitaan yang harus ia hadapi. Yusuf telah tahu bahwa Tuhan berjanji kepadanya dengan memberikan dia sebuah mimpi. Tapi apa yang terjadi? Prosesnya tidak mudah. Ia dijual oleh saudara-saudaranya sendiri, dia dikhianati oleh saudara-saudaranya sendiri, dia harus mengalami dibuang dari dalam sumur, dia dijual kepada saudagar, kemudian ia difitnah, ia masuk dalam penjara, ia mengalami tekanan-tekanan hidup yang sangat berat. Tapi tahukah saudara, ternyata Tuhan sedang membentuk 17 tahun dalam penderitaan itu, Tuhan sedang membentuk karakter Yusuf untuk menjadi seorang yang baik, untuk menjadi seorang pemimpin. Ia menjadi pemimpin yang bijaksana, ia menjadi pemimpin yang luar biasa dipakai Tuhan ketika masa kemarau yang luar biasa. Seringkali Tuhan pakai hal-hal yang sulit itu untuk mempersiapkan diri kita, untuk meneguhkan hidup rohani kita, untuk membentuk karakter kita menjadi seorang yang siap dipakai oleh Tuhan. Tuhan ingin membentuk supaya kita tahan uji, supaya kita tidak menjadi sombong. Sekali lagi, ketika kita dibentuk pasti tidak menyenangkan. Tapi sekali lagi, ini adalah bagian yang Tuhan atur bagi hidup kita untuk kita tetap setia di tengah-tengah ujian. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ketekunan itu membentuk karakter yang tahan uji. Roma pasal 5 ayat yang keempat berkata dari bagian yang kita telah baca tadi, ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Saudaraku, istilah tahan uji berarti karakter yang telah terbukti. Karakter yang bukan dibentuk hanya satu malam saja. Karakter yang benar-benar diuji oleh keadaan, oleh situasi, oleh penindasan, oleh hal-hal yang tidak menyenangkan. Saudara, karakter itu terlihat ketika kita tetap jujur saat ada kesempatan berbuat curang. Bisa saja orang tidak melihat, tapi kita tetap memiliki karakter yang baik. Kita tetap mengasihi ketika kita disakiti. Bukankah itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita? Waktu saudara dikhianati seperti Yusuf, apakah Yusuf membalas dendam kepada saudara-saudaranya? Tidak. Yusuf tetap mengasihi saudara-saudaranya yang telah menyakitinya. Dan itulah yang Tuhan inginkan. Waktu kita disakiti, kita tetap mengasihi orang yang menyakiti kita. Bahkan Tuhan bilang, kita doakan orang yang menyakiti kita. Doakan dan bawa mereka dalam doa, supaya mereka diubahkan menjadi orang yang lebih baik. Inilah yang Tuhan ajarkan kepada kita. Kita tetap berdoa ketika doa-doa kita belum dijawab. Ketika semua yang kita harapkan tidak terjadi seperti yang kita harapkan. Dan doa yang dipanjatkan terus kepada Tuhan tanpa kena lelah, tanpa menyerah dengan jawaban-jawaban doa yang belum terjadi. Kita tetap setia ketika pelayanan kita tidak dihargai. Saudara, banyak kali dalam pelayanan kita, kita sudah berbuat banyak di gereja dalam pelayanan, melakukan ini dan itu, tapi seringkali orang lain menganggap pelayanan kita hanya biasa-biasa saja. Kita tidak dianggap ada, mungkin tidak dipandang pelayanan kita hanya kecil. Tetapi kita tetap setia melayani. Kita tetap tahu bahwa Tuhan menghargai pelayanan kita. Karakter menentukan seberapa jauh seorang dapat dipercaya oleh Tuhan. Talenta bisa membuka pintu. Kepintaran kita bisa memberi kesempatan. Tetapi karakter itu mempertahankan seorang tetap berdiri teguh. Tetap berdiri banyak walaupun banyak kegagalan. Bukan karena kurang kemampuan, melainkan gagal karena menjaga karakter. Saya katakan tadi, kejujuran tidak bisa dibeli. Waktu kita punya kesempatan berbuat curang, kita tetap menjadi orang jujur. Tidak ada yang melihat, sebagai pegawai kita bekerja dengan sebaik-baiknya. Saya selalu katakan, apapun yang kamu perbuat, ya, dalam firman Tuhan Kolose pasal 3, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah seperti itu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Waktu saudara bekerja di kantor, waktu saudara bekerja, waktu saudara berdagang, ingat, ada Tuhan yang menilai, ada Tuhan yang melihat. Karakter orang yang benar, ia tetap setia. Menjadi pedagang-pedagang yang baik, menjadi pedagang yang benar, jangan berbuat curang. Sebab sekali lagi, itu karakter yang dibentuk oleh Tuhan. Yang ketiga, kita ingin bicara saudara Daniel, contoh karakter yang membawa kemenangan. Daniel adalah teladan yang luar biasa. Ia dibuang di Babel pada usia yang muda. Lingkungannya berubah saudara. Budayanya berubah, bahasanya berubah, tekanannya besar. Tapi satu hal yang tidak berubah dari kehidupan Daniel adalah karakternya. Daniel pasal 1 ayat yang ke-8 yang kita baca tadi, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Perhatikan saudara, kemenangan Daniel itu dimulai dari sebuah keputusan hati. Ia memilih untuk taat kepada Tuhan. Ia tidak mengikuti arus dunia. Ia tidak mengorbankan kekudusan demi kenyamanannya. Karakter Daniel terlihat melalui integritasnya. Yang pertama itu adalah integritas. Ia tetap hidup benar meskipun jauh dari tanah kelahirannya. Tidak ada yang mengawasinya. Tetapi dia sadar bahwa Tuhan melihat apa yang dibuatnya. Keadaan telah membawa Daniel pada situasi yang berubah. Tapi sekali lagi saya katakan tadi, keadaan berubah, situasi berubah, tetapi karakter Daniel tidak berubah. Dia punya integritas. Ia tetap hidup benar walaupun jauh dari orang tua, jauh dari siapapun. Ia tetap menanamkan hidup dalam kekudusan di hadapan Allah. Sebab dia tahu ada Allah yang melihat semua yang ia lakukan. Yang kedua, selain integritas, Daniel memiliki ketekunan iman. Ia tidak kompromi dengan dosa. Ia berani bertampil beda. Saudara-saudara sekalian, apa yang Daniel telah ucapkan? Ia tidak menerima makanan yang diberi kepada berhala-berhala. Tapi dia katakan, coba kamu lihat, apakah saya dibuatlah perbedaan antara Daniel yang makan makanan raja yang dipersembahkan dulu kepada dewa-dewa. Dan selain itu, Daniel tidak memakannya. Dia tetap menjaga tidak menajiskan dirinya. Walaupun enak, nah Daniel bisa saja menikmatinya. Dan saudara sekalian tahu apa ceritanya, kita tahu. Daniel 10 hari diberi perbedaan. Manakah yang lebih cerdas, orang yang makan makanan yang telah dinajiskan dan yang tidak dinajiskan? Tapi saudara tahu apa yang didapat? Daniel didapat 10 kali lebih cerdas daripada orang-orang yang telah menajiskan dirinya. Jadi saudara, kepandaian, kepintaran itu datangnya dari Tuhan. Waktu kita teguh dalam iman, waktu kita tidak menajiskan diri kita dengan hal-hal yang berbau dosa, maka Tuhan, sumber hikmat dan kepandaian, akan menolong kita. Imannya tetap setia, teguh di dalam Tuhan. Yang ketiga, Daniel itu disiplin rohaninya. Daniel tetap berdoa sekalipun ada ancaman di gua singa. Kebiasaan rohani telah membentuk karakter rohani. Karakter itu Tuhan meninggikan Daniel. Ia dipercaya oleh beberapa raja. Ia menjadi penasehat kerajaan. Ia dilepas dalam gua singa. Dan ia menjadi saksi kemuliaan Tuhan di negeri asing. Saudaraku, kemenangan Daniel bukan terjadi secara kebetulan. Kemenangan itu lahir dari karakter yang telah terbentuk. Sekali lagi, inilah kehidupan yang luar biasa dari kehidupan Daniel. Bukan tanpa proses, tapi diproses. Daniel harus tetap dibuang di dalam gua singa. Tapi bagaimana ia tetap mempertahankan hidupnya, keyakinannya, dan telah melihat, orang lain boleh melihat dan percaya kepada Tuhan. Karena Daniel disiplin rohani. Dia tetap berdoa. Dia tidak mundur dari doanya. Dia meyakini bahwa Tuhan ada dalam hidupnya. Yang keempat, saudara, kita belajar bahwa karakter itu membawa kemenangan yang sejati. Saudara, dunia mendefinisikan kemenangan itu sebagai, yang pertama, kalau saudara lihat, dunia bilang bahwa kemenangan itu kalau kita punya kekayaan. Kemenangan itu kalau ada jabatan, popularitas, keberhasilan, lahiriah. Tetapi Tuhan melihat lebih dalam, saudaraku. Kemenangan yang sejati adalah ketika kita tetap kudus di tengah dunia yang cemar. Ketika kita tetap jujur dalam ketidakjujuran. Saya selalu katakan bahwa analoginya adalah seperti ikan laut. Ikan laut itu hidupnya harus di laut. Dia tinggal di laut. Kalau saudara pindahkan dari laut air asin ke air tawar, maka dia akan mati. Tapi tahukah saudara, dagingnya itu tetap tidak asin walaupun dia hidup di dalam air laut. Dagingnya tidak asin. Dan hidup kita seperti itu yang Tuhan inginkan. Walaupun kita ada di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kekacauan, di tengah-tengah dunia yang bisa saja membawa pergaulan kita rusak, tapi orang-orang percaya, anak-anak Tuhan yang Tuhan nantikan, adalah dia punya iman yang sejati membawa kemenangan, adalah dia tetap seperti dirinya, tidak terpengaruh, dagingnya tidak asin, dia tidak ikut arus itu. Ia tetap menjadi orang yang jujur, tetap kudus di hadapan orang Tuhan. Kita tetap setia walaupun banyak orang menyerah. Kita tetap berharap ketika keadaan kita sulit. Roma pasal 5 ayat yang kelima berkata, pengharapan itu tidak mengecewakan. Kenapa saudara tidak mengecewakan? Karena kasih Allah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus. Artinya, kita menjalani proses pembentukan seorang tidak seorang diri. Roh Kudus menyertai kita. Roh Kudus itu menghibur kita. Dia menguatkan kita. Dia memampukan kita untuk tetap berdiri. Siapakah Roh Kudus? Roh Kudus adalah utusan Allah sendiri. Dan Allah sendiri Roh Kudus itu yang berdiam di hati. Ketika ia akan naik ke sorga, dia bilang, aku akan pergi ke sorga, tapi aku akan memberikan seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus yang akan memimpin hidup kita. Roh Kudus ada di hati kita. Itu sebabnya Tuhan katakan, jangan rusakkan tubuh kita, sebab di dalam hati kita ada Roh Kudus Allah yang menuntun hidup saya dan saudara. Pergumulan saudara, mungkin saudara jangan pernah putus asa dengan hal-hal yang terjadi. Karena Tuhan mempersiapkan kemenangan yang lebih besar lewat pembentukan karakter. Yang kelima, Bapak Ibu Saudara, bagaimana membentuk karakter berkenan kepada Tuhan? Yang pertama, miliki hati yang mau diajar oleh Tuhan. Jangan berontak ketika saudara diproses. Bertanya kepada Tuhan, apa kehendak Tuhan? Engkau ajarkan melalui keadaan ini. Saya tidak tahu Tuhan, apa yang terjadi. Tapi Tuhan nyatakan apa yang mau Tuhan buat lewat keadaan ini. Yang kedua, hiduplah dalam firman Tuhan. Firman Tuhan membentuk pola pikir dan tindakan kita. Semakin kita merenungkan firman Tuhan, semakin Kristus nyata dalam hidup kita. Hidup dalam firman. Saudara, waktu saudara dengar firman, bukan sekedar dengar firman, tapi hiduplah dalam firman itu. Yang ketiga, peliharalah kehidupan doa. Doa bukan sekedar kebutuhan yang terdesak. Doa itu adalah nafas kehidupan orang percaya. Waktu saudara perlu apapun, berdoalah kepada Tuhan. Dekatlah dengan Tuhan, carilah Tuhan. Berani berkata tidak terhadap dosa, seperti Daniel. Ambillah ketetapan hati untuk tetap hidup kudus. Kekudusan tidak lahir secara otomatis, seperti tetapi melalui keputusan setiap hari. Yang kelima, saudara, bersandar pada Roh Kudus. Karakter Kristus adalah sebuah Roh Kudus. Kita tidak mampu menghasilkan sebuah kekuatan sendiri. Maka mintalah pertolongan Tuhan, Roh Kudusnya setiap hari. Saudaraku, hari ini, mungkin saat ini saudara sedang berada dalam proses yang berat. Ada air mata yang tidak pernah berhenti mengalir. Ada pergumulan yang belum selesai. Ada doa yang belum terjawab. Saya mau katakan, jangan menyerah. Tuhan tidak sedang menghancurkan hidup saudara. Dia sedang membentuk hidup saudara seperti Daniel. Tetaplah berketetapan untuk hidup benar. Seperti yang dikatakan Paulus, tetaplah berpengharapan dalam kesesakan. Karakter yang terbentuk oleh Tuhan tidak akan sia-sia. Pada waktunya nanti, Tuhan akan membawa saudara kepada kemenangan yang memuliakan namanya. Datanglah kepada Tuhan Yesus. Biarkanlah Dia membentuk hidup saudara menjadi serupa dengan Kristus. Saudaraku, saya ingin mengajak kita berdoa. Mari kita satu di dalam doa mengakhiri perenungan saya pada malam hari ini. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini. Terima kasih karena Engkau telah menggantikan kami, bahwa setiap proses kehidupan yang kami jalani tidak pernah sia-sia. Bentuklah karakter kami, Tuhan, agar hidup kami semakin serupa dengan Kristus. Kami mohon, Tuhan, ampunilah kami apabila seringkali kami bersungut-sungut dan ingin lari dari setiap proses pembentukan yang Tuhan beri bagi kami. Ajarlah kami, Tuhan, untuk tekun, setia, tetap berharap kepada-Mu. Seperti Daniel yang berketetapan hidup kudus, Tuhan, mampukan kami untuk hidup benar di tengah-tengah dunia ini. Penuhilah kami dengan Roh-Mu, supaya kami tetap memiliki integritas, kesetiaan, keberanian untuk melakukan kehendak Allah. Sehingga kami benar-benar, para pendengar radio akan mengalami kekuatan ketika mereka dalam pergumulan. Ketika dalam pergumulan tetap kuat, mungkin ada yang sakit. Ya Tuhan, kami berdoa saat ini, jamah, sembuhkanlah menurut kehendak-Mu. Yang lemah, Tuhan, teguhkan. yang putus asa, Tuhan berikan pengharapan yang baru. Biarlah setiap proses mereka mengalami keberhasilan karakter yang indah dan membawa mereka kepada kemenangan bersama Kristus. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh staf karyawan Radio RRI ini. Biarlah mereka semua diberi berkat oleh Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kiranya kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Kiranya Tuhan meneguhkan iman hati saudara dalam setiap proses kehidupan, pembentuk karakter yang berkenan kepadanya, memenuhi saudara dengan damai sejahtera, kekuatan dan pengharapan, serta membawa saudara berjalan dalam kemenangan. Kemenangan demi kemenangan, kemuliaan dalam Tuhan, dan dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Kiranya berkat Tuhan menjadi bagian saudara sekalian. Amin.
0: Terima kasih Pak Pendeta sudah bersama pendengar untuk malam hari ini dalam mimbar Agama Kristen Protestan. Sehat-sehat selalu Pak Pendeta.
1: Terima kasih Mas.
0: Baik. Dan pendengar, demikian tadi Anda sudah bersama dalam rangkaian mimbar Agama Kristen Protestan untuk kesempatan malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan kami akan segera hadirkan Lentera Inspirasi dalam tema Bahasa Baru, Teman Baru, Cerita Baru di Rumah Kedua Cirebon.
1: Tadi seperti Daniel, bahasa baru.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari upaya membantu pemenuhan kewajiban. Program tersebut disiapkan bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH guna memperluas akses pelaku usaha terhadap sertifikasi halal. Ia menilai kepemilikan sertifikasi halal menjadi salah satu faktor penting untuk meningkatkan kepercayaan konsumen sekaligus memperluas akses pasar bagi pelaku UMKM. Kita beralih ke informasi lainnya, Perumbulok Kantor Wilayah Sumatera Utara.
2: Lentera Inspirasi kali ini juga hadir di 97,5 FM Pro 2 RRI Cirebon. Jadi di Pro 1 ada dan juga di Pro 2 ada ya. Dan tentunya Anda dapat dengarkan juga di aplikasi RRI Digital. Secara visual bisa di YouTube RRI Cirebon. Nah, lihat. Lia atau Lea nih?
3: Lea.
2: Lea, oke. Kalau Dina tanya awal dulu deh ya, kenapa memilih Indonesia?
3: Oh, actually I never thought, apa bahasa Inggris? Mm-hmm. Actually I never thought coming here in Indonesia. Mm-hmm. Tapi yang waktu ada offer dari university beasiswa itu, saya kayak memikir gimana kalau cobain gitu ke Indonesia gitu. Terus sekarang ya alhamdulillah aman aja gitu,
2: nyaman, betah di sini.
3: Iya.
2: Oke. Nah kalau Ali gimana nih,
4: kenapa gimana tadi,
2: kenapa memilih Indonesia?
4: Banyak sih faktor-faktornya kenapa lebih memilih Indonesia. Yang pertama karena ya penasaran
2: ya, juga ya,
4: kayak gimana ya rasanya apa pergi ke luar negeri ke negara lain gitu. Itu pertama. Yang kedua situasi, saya ada mungkin situasi pribadi di rumah, mungkin dimana harus memilih, dimana harus dipertimbangkan ya, okay, gitu. Okay. Dimana yang jadi saya milihnya mungkin lebih important kalau saya ke luar negeri aja, walaupun saya di sana tuh sudah keterima ya salah satu universitas terbaik di kota kami juga.
2: Yeah.
4: Which is General Santos. Mm-hmm. Saya tuh sudah keterima, dan Lea tuh sebenarnya dia tuh udah belajar ini sudah mulai ya, semester 1 dan semester 2.
2: Okay.
4: Tapi ya dia tuh sekarang sini ngulang. Mm-hmm. Tapi akunya dulu saya tuh sudah keterima, cuma saya nggak lanjut karena situasi.
2: Iya. Oke. Okay. Tapi ini untuk pertama kali Ali dan juga Lea ke Indonesia ya. Sebelumnya tapi sebelum datang ke sini tentunya mempelajari tentang Indonesia juga dong. Atau tidak? Atau benar-benar datang sini surprise kayak gitu.
3: Iya, kayak gitu.
2: Kayak gitu ya. Wah, tentunya ada kesan pertama. Kesan pertama Lea tentang Indonesia.
4: First impression
3: saya datang ke sini, actually orang Indonesia sangat friendly banget. Dan orang Indonesia juga kayak helpful dan comforting, welcoming gitu.
2: Oke. Okay. Kalau Ali gimana nih?
4: Dulu tuh saya selalu membanggakan di SG-SG saya ya, atau kalau saya bikin story, orang Indonesia tuh selalu apa ya, seperti Lea bilang, so hospitable gitu deh. Ya, mereka tuh pertama kali datang di sini ngebantuin kita gitu. Ya, ini what do you need gitu. Mereka ya pokoknya hospitable banget lah Indonesia.
2: Oke, okay. Tapi nggak ngerasa keganggu kan? Saking ramainya. Seperti itu ya. Nah, Ali dan juga Lea ini tentunya kuliah di UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon ya. Ada alasan tersendiri?
4: Ya kalau kenapa milih UIN SSC? Soalnya kalau saya sendiri dan mungkin Lea juga, kami tidak daftar di universitas lain di Indonesia selain UIN SSC yang menawarkan di universitas di sana. Soalnya universitas MSU di kota kami tuh ada partnershipnya di kayak bukan partnership sih kayak ada hubungan lah gitu, ada koneksi gitu sama UIN. Berarti dulu infonya pendaftaran datang di sana dan itu ke-spread ke orang-orang gitu. Tapi kenapa milih UIN SSC? Soalnya karena cuma ini yang kami ini daftarkan gitu. Kami cuma daftar di UIN SSC gitu.
2: Oke. Apakah Lea karena memang ada Ali di Indonesia juga yang kuliah akhirnya juga ikutan apa kata Ali? Atau memang Lea juga punya keinginan untuk bisa kuliah di sini?
3: Iya, dua-duanya. Iya. Kan Kak Ali itu juga sepupu saya sama satu juga anak internasional sepupu saya. Jadi kayak itu comfortable buat saya ngikutin di sini kan ada sepupunya dan juga saya memilih UIN Sivasyak Nurjati kan jurusannya juga kayak aman.
2: Oke. Nah, terus gimana nih proses kuliah, belajar, gimana belajarnya, pakai bahasa apa? Mungkin bisa diceritain awal-awal kayak gimana ngerasa bingungnya gitu.
4: Sebenarnya secara bahasa mungkin dari fase ya, bukan fase. Kan saya tuh angkatan pertama, Lea angkatan kedua. Okay. Ada perbedaannya juga. Karena kami datang di sini sebagai angkatan pertama, kalau susahnya mungkin 100% susah.
2: Okay.
4: Kalau mereka susah juga, cuma ada pembantu.
2: Yeah.
4: Mungkin sekitar 80% susahnya lah. Kalau kami tuh datang di sini bener-beneran kaget banget ya. Selain pakai ini bahasa Inggris nggak ada lagi yang bisa. Ya cuma bisa terima kasih gitu-gitu. Ya kalau belajar awal-awal kan kita tuh belajar awalnya MIPA ya. MIPA. Cuma bukan enggak seperti kampus lain. MIPA-nya kampus lain itu ada 1 tahun mungkin atau 2 semester yang full mereka belajar ini MIPA. Kata dosen-dosen kami ya. Berarti kami tuh langsung belajar MIPA dan langsung masuk ke kelas reguler. Berarti lebih pressure-nya lebih apa ya? Susah. Berarti awal-awalnya belajar MIPA dan ya dapat juga apa sedikit-sedikit kata-kata. Terus menurut saya ya memang MIPA itu sangat apa ya membantu. Tapi ada juga manfaatnya. Kenapa? Maybe the reason or maybe the effect ya. Kenapa langsung di gabungin ke kelas reguler gitu? Karena I believe also that kalau kita cuma ngafalin kata-kata itu ya bisa kita ngafalin, tapi susah itu nanti adaptasinya. Saya percaya bahwa kalau kita langsung langsung praktekan itu kayak itu cepat belajarnya dan itu kalau pengalaman saya, saya lebih cepat belajar karena langsung gabung sama teman-teman Indonesia gitu. Dan alhamdulillah luckily I have a lot of friends, banyak teman yang gini Ali ini bahasanya dan saya juga orangnya kepo orangnya. Ini apa nih namanya ya ini? Terus kadang kalau saya tahu ini apa namanya hal ini, kadang setiap hari saya tuh pakai gitu dan terbiasa gitu.
2: Jadi nambah ya bahasa Indonesia ya. Oke, kalau misalnya Lea nih kesusahan nih ngejain tugas, siapa orang pertama yang Lea cari?
3: Yang cutting saya kayak ini si Ali dan Tete juga sama angkatan Ali gitu.
2: Oke. Itu ya yang pasti ya ditanyain ya. Ali ini kayak gimana nih tugasnya gitu ya?
4: Beda banget karena angkatan kami dulu gak ada yang bisa membantu gitu.
2: Pertama soalnya Ali ya. Oke. Nah, Lea sendiri di sini ngekos di mana?
3: Oh, actually kita enggak ngekos. Jadi tinggal di Mahad UIN juga.
2: Oke. Ali sama?
4: Iya, sebenarnya kalau mahasiswa internasional pasti tidak ngebolehin ngekos. Soalnya universitas itu khawatir dan mereka bertanggung jawab atas semua mahasiswa internasional. Jadi mahasiswa internasional harus tetap di pondok di pondok di Mahad Al Jamiah. Jadi biar kejaga gitu. Nah, misalnya contohnya Ali tuh kemarin tuh sakit ya.
2: Okay.
4: Nah, kalau jika Ali ada di kosan waktu itu nggak ada yang bantu gitu. Tapi waktu itu Ali sakitnya di ini ya, sakitnya kayak demam kayak tinggi, ada di Mahad, jadi mudah-mudahan di situ langsung membantuin kayak kirim ke ini rumah sakit gitu.
2: No,
4: jadi okay, itu juga kayak positifnya kalau kan mahasiswa internasional tetap stay di Mahad.
2: Oke, okay. Pengalaman seru deh ketika di Mahad ada
4: pengalaman seru ya. Kalau pengalaman seru menurut saya waktu semester 1 dan semester 2 di mana masuk Mahad itu saya sama-sama dengan angkatan saya 2024. Karena menurut saya angkatan sekarang tuh, mohon maaf ya kak, angkatan sekarang tuh ya nggak terlalu close sama kita. Tapi waktunya kami pertama kali datang di sini, kami merasakan hospitable banget orang-orangnya gitu. Mereka tuh kadang ke kamar kita main kayak curhat-curhat, ini this is Indonesia bro, this is gitu-gitu deh. Itu seru menurut
2: seru
4: saya
2: ya? Oke, okay. Gimana pengalaman yang Lea nih?
3: Mungkin menurut saya ini seru juga kalau ini sering ketemu sama semua anak internasional gitu, terus ngobrol-ngobrol kayak gitu.
2: Oke, okay. Kita ngebahas tentang culture shock. Kalau Lea sendiri apa nih? Bisa diceritain?
3: Actually, yang saya datang ke sini number one culture shock saya yang kayak dimanapun ada yang orang merokok kayak gitu. Di Filipina juga ada, tapi bukan kayak di sini yang kayak gimana pun ada gitu.
2: Oke, okay, itu ya. Banyak yang merokok ya. Walaupun ada larangannya loh. Merokok itu nggak boleh sembarangan sebenarnya, tapi selalu ada orang yang melanggar ya. Disayangkan sekali ya. Oke, okay, kalau Ali,
4: saya mau bertanya kalau di sini tuh kalau merokok di publik nggak di ini oleh polisi kan nggak?
2: Ada.
4: Ada juga.
2: Sebenarnya kita punya aturannya.
4: Iya.
2: Pernah juga ada yang tertangkap di sidang gitu kan ya. Tapi lagi-lagi mungkin kesadarannya, kesadarannya masih kurang. Nah, selain dari culture shock tentang merokok itu sendiri, ada culture shock lain yang mungkin Ali temukan?
4: First time saya ceritakannya.
2: Oke.
4: Okay. Pertama kali datang di bandara Soekarno-Hatta.
2: Soekarno-Hatta.
4: Aneh banget perasaannya saya, kayak saya nggak bisa menjelaskan gimana ya. Pertama kali jalannya mungkin arahannya jalan gitu kok di kiri sih gitu.
2: Oh, oke,
4: okay. Ya, aneh aja, aneh aja
2: ya.
4: Ah, ya, ya. Kalau saya sendiri ya menurut saya itu aneh. Tapi ya lama-lama
2: udah terbiasa,
4: terbiasa.
2: Ya? Oh, okay.
4: Itu pertama. Kedua, nah ini the ini sih kata ya makanan
2: ada apa dengan makanan?
4: Kebanyakan sini pedas.
2: Oh, ada yang nggak suka pedas?
4: Saya
2: juga nggak suka. Oh,
4: yeah.
2: Padahal enak loh pedas ya.
4: Iya enak. Tapi menurut saya ya, kayak saya ngeliatin teman-teman saya yang makan pedas-pedas itu kayak sudah kelihatan kayak tersiksa banget gitu. Tetap makan pedas sih walaupun udah keringatan gitu. Ya enak katanya.
2: Yeah.
4: Tapi menurut saya itu kayak kamu menyiksakan diri kamu loh gitu.
2: Oke. Okay. Yeah. Jadi Ali dan Lea enggak suka pedas ya?
4: Iya, yeah, enggak. Yeah.
2: Padahal pedas itu nikmat loh. Yeah. Oh, kita ngomongin tentang cuaca. Apakah cuaca di sini itu sama dengan di Filipina, Lea?
4: Kalau cuaca di sini tuh cuaca is better.
2: Oh, yeah.
4: So cuaca di sini tuh menurut saya ya pas banget. Kota kami General Santos pas banget sama cuacanya dengan Cirebon.
2: Oke.
4: Okay. Tapi kalau Kuningan, Bandung kan dingin-dingin. Ya. Itu ada juga tempat-tempat di Filipina yang kayak gitu. Berarti sama sih.
2: Sama, sama ya, sama.
4: Tergantung tempat. Kan kita di sini pesisir. Nah, kota kami di sana juga pesisir. Ya. Jadi otomatis itu panas.
2: Oke. Okay. Kuningan, Bandung tadi udah disebutin ya. Berarti udah kesana juga
4: sama.
2: Ya. Lea juga sama.
3: Bandung belum.
2: Bandung belum. Kuningan sudah ya. Kuningan dan Cirebon itu kan berbeda ya, apa namanya cuacanya. Suka di mana?
3: Di Kuningan.
2: Kuningan ya, dingin ya. Kita nggak perlu pakai AC. Oke. Okay. Dan tadi udah disebut juga nih mengenai makanan nggak suka yang pedas juga ya, dan juga Ali ya. Tapi kalau ngobrolin tentang kebiasaan yang menjadi favorit makanan yang ada di Cirebon, apa aja?
4: For me, my comfort food is kalau saya sedih atau apapun, saya senang, saya keluar kadang saya cari ini, nasi goreng.
2: Nasi goreng. Wah, banyak ya di sini ya nasi goreng ya. Nah,
4: tapi walaupun banyak itu beda-beda versi tahu.
2: Betul. Ya, beda tangan, beda rasa.
4: Enak sih sih, sini lagi enak. Beda juga gitu.
2: Oke. Okay. Jadi kayaknya setiap nasi goreng nanti bisa dicobain.
4: Iya.
2: Biar tahu nih ya rasanya seperti apa ya. Oke, okay, kalau Lea?
3: Kalau saya mungkin seblak.
2: Katanya nggak suka pedas ya?
3: Enggak, tapi iya saya pernah ini coba seblak pertama, tapi saya nggak
2: pedas.
3: Iya.
2: Oh, oke. Okay. Itu menantang hukum seblak kalau tidak pedas ya. Jadi kalau misalnya pesan seblak nggak pakai pedas.
3: Sekarang udah bisa
2: dikit.
3: Iya dikit pedasnya.
2: Oke. Okay. Berarti apakah Lea juga convert dengan

0: Semester 1 semester 2 kalau saya, semester 1 semester 2 kan belum terlalu dekat sama teman-teman kelas ya.
1: Yeah.
0: Naik kaki.
1: Jalan kaki. Jauh gak sih sebenarnya?
0: Enggak, 5 menit mungkin, 5 sampai 10 menit nyampe.
1: Okay.
0: Itu kalau santai ya. Tapi kalau kadang ada juga waktu gimana udah telat banget ya, ya awal dimarahin, enggak dimarahin sih, cuma ya nanti ini lebih awal-awal ya gitu. Tapi kami juga bilang ya, ini Bu, Bapak Ibu, maaf ya karena kami jalan kaki dari Mahad ke kampus utama gitu.
1: Okay.
0: Tapi kalau sekarang, karena udah punya banyak teman, apalagi teman-teman kelas gitu, kadang mereka kayak, Ali, kamu udah siap nggak? Ini, saya ini,
1: jemputin ya?
0: Kamu gitu.
1: Okay.
0: Karena baik-baik kok ini teman-teman.
1: Kalau Lia juga jalan kaki sama ya? Oke. Okay. Capek nggak sih?
2: Capek ya.
0: Tapi sehat.
1: Oke. Untuk panas-panas gini masih kuat jalan kakinya?
2: Masih.
1: Oke. Dan apa sih kesamaan Filipina dan juga Indonesia? Mungkin Lea bisa ceritakan.
2: Mungkin kesamaannya kayak tadi weather-nya
1: ya, cuaca.
2: Iya, kan panas dan juga dingin. Dan orangnya juga di Filipina juga orang di sana juga friendly, hospitality gitu.
1: Okay. Ali?
0: Kalau kesamaannya makanan mungkin.
1: Makanan. Di sana berarti ada nasi goreng juga.
0: Makanan pokok di sana nasi juga.
1: Ya.
0: Nasi goreng ada, cuma beda versinya.
1: Okay.
0: Kalau nasi goreng ya, kalau nasi goreng kita nggak ada yang jual di luar tuh, ada tapi kayak caufan di fast food yang besar, tapi kalau nasi goreng yang di jalan nggak ada. Kalau kita tahu nasi goreng fried rice karena kalau di rumah ada nasi yang udah nggak dimakan tadi malamnya kayak udah dingin gitu. Apa namanya sih yang udah nasinya udah dingin tuh?
1: Wadang itu
0: biasanya kita dan mungkin ibu kadang jadi nasi goreng jadi versi rumah lah gitu.
1: Oke. Ngobrolin tentang Cirebon juga yang Ali dan juga Lea tahu, Cirebon itu banyak banget tentang budayanya. Apakah sudah mengenal nih tentang budaya yang ada di Cirebon? Apa ada sesuatu yang pengen ditanyain atau yang bikin penasaran antara Lea dan juga Ali?
0: Ini sebenarnya sebelum menjawab pertanyaan itu, saya pribadi tuh bersyukur banget saya datang di Cirebon tau.
1: Kenapa?
0: Karena sangat Cirebon itu sangat kaya budayanya. Ya, kalau saya mungkin datang di tempat lain dimana budayanya kayak agak kan Cirebon tuh dimana Islam di Indonesia spread ya, mulai gitu. Banyak kerajaan, banyak ulama pertama kali di Indonesia itu, banyak ya kayak syarif-syarif gitu deh. Saya tuh sangat mungkin we're just so lucky kami datang di sini karena kami bisa memanfaatkan gitu mungkin budaya dan kami belajar banyak tentang budaya. Karena kalau kami tadi saya bilang kalau kami datang di kotanya beda atau tempat beda mungkin kurang deh gitu. Jadi itu kalau yang saya sudah tahu itu ya banyak keraton di sini.
1: Udah pernah
0: keraton kesukuan, keprabunan dan lain-lainnya.
1: Oke. Kalau Lea tentang budaya Cirebon apa yang disukai?
0: Topeng.
2: Enggak, saya
0: enggak tahu topeng.
1: Oh, kenapa? Ada pengalaman apa nih Lea takut sama topeng?
2: Enggak, cuman topengnya.
1: Oh, topengnya aja yang bikin takut ya. Tapi kalau misalnya secara langsung melihat pertunjukan topeng udah pernah apa belum?
2: Belum.
1: Iya,
2: kan baru di sini.
1: Baru di sini ya. Nanti deh kalau misalnya ada kesempatan ya, diajakin Ali untuk bisa nonton topeng ya.
0: Iya.
1: Oke, Lea kalau misalnya bisa ceritain nih ya sama kami. Kasih tahu dong tentang aktivitas sehariannya Lea. A day in my life gitu ya.
2: Actually, a day in my life itu leprak semua, laporan praktikum. Kan saya tuh anak biologi itu. Jadi setiap hari ngelaprak gitu. Jadi pergi ke kampus, pulangnya laprak. Tapi seru tuh.
1: Oh, seru ya?
2: Iya.
1: Makanya gak heran kalau misalnya Lea ini nyarinya seblak ya. Sebagai pelarian juga ya, karena butuh semangat ya. selain laprak?
2: Itu aja ke kampus dan ada juga kadang-kadang aktivitas dari organisasi himpunan mahasiswa itu dan seminar-seminar UIN gitu ada.
1: Oke, okay, thank you Lea. Ali, ceritain dong versinya Ali kayak gimana nih, dari pagi. Aduh.

0: Nggak ya.
1: Dulu tuh kita pernah bikin video ya, ada email lah, kayak MK Bahasa Inggris kan ngerekam video, ada email lah gitu, tapi ada palsu-palsunya. Tapi kalau sebenarnya ada email lah, jadi ya bangun pagi, sholat subuh, setelah itu kalau nggak ada MK ya bobo lagi. Kalau ada MK ya siap-siap gitu. Cuma jarang sarapan gitu.
0: Oh, skip.
1: Jarang,
0: oh,
1: skip.
0: Tidak terbiasa atau bagaimana?
1: Ditunda-tunda.
0: Oh, ditunda-tunda. Wah, yeah. Bahaya ini. Kemudian nanti emah loh. Oke,
1: setelah itu. Sebenarnya sudah apa, ada punya sakit emah gitu.
0: Oke, okay, oke.
1: Okay. Jadi, itu kalau nggak masuk, langsung masuk MK. Ya, hari biasa lah masuk MK. And then pulangnya sore sebelum asar atau sebelum maghrib. Ya mungkin menjaga ini aja, menjaga jadwal.
0: Okay.
1: Kalau ditanya ada yang nilainya apa, menjaga jadwal. Jadwalnya MK, jadwalnya sholat atau apapun gitu.
0: Okay.
1: Dan makan gitu.
0: Yes, good ya. Eh, satu deh sebelum kita break. Ali, kalau misalnya di Cirebon sendiri ya, abis azan itu ada yang suka puji-pujian.
1: Oh.
0: Bisa puji-pujian atau salawatan. Apakah di Filipina juga sama? Ada?
1: Tidak sama.
0: Oh, tidak.
1: Ya. Okay, tapi jadi karena kita menghormati itu, jadi kita ya kita enggak, reaksinya kita enggak kayak kok ada kayak gitu sih.
0: Enggak.
1: Kita kayak santai aja ya, enggak ngalir aja gitu.
0: Oke.
1: Okay. Tapi kalau di Filipina ya enggak ada.
0: Enggak ada ya. Itu yang berbeda juga ya mungkin ya. Baik, thank you. Kita bakal break dulu.
1: Okay.
0: Dan semakin seru nih ya obrolan kita bareng sama teman-teman kita dari Filipina, tapi akan ada yang mau lewat dulu. Tetap di Lentera Inspirasi.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
0: Masih di Lentera Inspirasi, masih bersama Ali dan juga Lea. Lea, kata pertama yang Lea bisa deh dalam bahasa Indonesia, kata apa?
3: Terima kasih.
0: Terima kasih. Iya. Oke, okay, kalau Ali?
1: Apa?
0: Apa?
1: Iya.
0: Apa, Ali?
1: Apa?
0: Apa?
1: Ya?
0: Oke, okay, kalau terima kasih sendiri, tahu jawabannya apa? Kalau misalnya ada yang ngomong terima kasih gitu.
3: Yang belum kesini.
0: Enggak, balasan. Balasan untuk jawaban dari terima kasih. Apa?
3: Balasannya? Sama-sama.
0: Sama-sama, iya benar ya. Kalau Ali ketika pas mendengar kata apa, itu langsung bingung gak sih sebenarnya?
1: Enggak.
0: Enggak ya, karena memang udah tahu ya.
1: Kalau di Filipina, kalau suku kita itu Sangil,
0: yeah?
1: Apa itu apa juga.
0: Yeah. Oh sama ya?
1: Makanya datang sini, oh apa juga ya?
0: Oh sama? Sama,
1: jadi gak kaget.
0: Oke. Okay. Ada kata-kata lain yang sama juga?
1: Apa ya?
0: Apa ya?
1: Ya terima kasih dulu mungkin, terima kasih.
0: Terima kasih juga sama?
1: Oh. Maksudnya yang sama ini mirip-mirip, karena banyak
0: banget. Oh banyak banget, selain apa?
1: Kalau di bahasa Filipina itu Tagalog, pintu itu pintu.
0: Pintu juga?
1: Ya, cuma kebanyakan mayoritasnya di Filipina pakainya oh, bukan U.
0: Oke, okay, pinto.
1: Pinto. Maksudnya pintu.
0: Ini kurso, bukan? Gak gitu ya. Kalau kursi bahasa Filipinanya?
1: Kan kursi itu ya mungkin diambil dari bahasa Arab. Kursi.
0: Kursi.
1: Kalau di Filipina ini bangku.
0: Bangku.
1: Oh, atau upuan.
0: Oke.
1: Okay. Ya, jauh kan?
0: Iya ya. Yeah. Nanti kita bisa gantian ya.
1: Belajar.
0: Kata favorit Ali dan juga Lea apa nih? Ali?
1: Terima kasih.
0: Terima kasih menjadi favorit. Kalau Lea?
3: Mungkin.
1: Apa ya?
3: Oke.
0: Okay. Apa nih?
3: Semangat.
0: Semangat gitu ya. Karena memang banyak yang nyemangatin Lea juga ya. Ngerjain laptop ya.
1: Terima kasih itu, baik terima kasih ya. Nah mungkin udah banyak juga yang tahu tentang konsep ini. Terima kasih itu bukan hanya just say thank you ya. Or, tapi saya terima hasilnya dari orang.
0: Oh, ada makna yang lebih.
1: More deepest reason why.
0: Nah, kita ngobrolin tentang musik nih ya. Gimana perasaannya Lea mendengar musik ataupun nyanyian orang-orang Indonesia?
1: Dangdut.
0: Khususnya, nah itu dangdut. Udah kenal dangdut?
3: Enggak
0: kenal? Oke, tapi kalau misalnya tentang musisi Indonesia sendiri dengan lagu-lagu Indonesia sendiri, nyaman gak di telinga Lea?
3: Nyaman.
0: Nyaman, suka lagu apa?
3: Yang lagu dari Nadif.
0: Oh, bisa nyanyiin?
3: Enggak.
0: Udah gak apa-apa loh. Oke, nih jangan-jangan sukanya sama Nazar nih. Ali sukanya sama Nazar, bener apa enggak?
1: No,
0: tapi kenal Nazar?
1: No, I don't know. I just know ya tadi Nadif, and then siapa lah?
0: Siapa?
1: Iggy,
0: Digital,
1: yang apa tuh? Akan ada masa depan. Yang satu-satu ya, saya suka itu. Dan Rain Bayang, itunya sepertiga malamnya. Dan yang baru tuh, yang jalan keluar.
0: Karena
1: pernah galau juga.
0: Nah kalau misalnya Ali galau nih, galau di perantauan jauh dari rumah, apa yang dilakukan sama Ali selain cari nasi goreng? Karena tadi bilangnya nasi goreng ya.
1: Kalau galau ya, semangat ya. Apa ya?
0: Apa nih?
1: Mau sih kalau saya ngobrol.
0: Oh, apakah teman curhatnya Lea?
1: Ini.
0: Oh, ceritanya sama Lea. Nah, kalau Lea lagi galau, ceritanya ke Ali juga?
3: Enggak.
0: Kenapa?
3: Ini suka cerita.
0: Oh, suka cerita.
1: Oke.
0: Jadi pendam sendiri atau punya besti?
3: Sendiri.
0: Ya, oke. Dan kalau Lea memendam sendiri itu sebenarnya enggak baik. Mending nyanyi aja.
3: Enggak.
0: Kita spill ya.
1: Saya tahu.
0: Apa?
1: Dia mendengar sendiri tapi dia nulis. Ditulis di note gitu.
0: Kita tunggu karya dari Lea kalau kayak gitu ya. Tapi pakai bahasa Indonesia biar bisa dibaca juga, dimengerti sama kita yang di CB ya. Tapi suka nulis?
3: Iya.
0: Oh, suka? Puisi? Novel?
1: Dia mah nulisnya ada
3: perasaan
1: saya. Dia waktu itu ini sekarang kayak note gitu atau diary gitu.
0: Oke. Berarti Lea ini enggak pernah marah ya?
3: Mungkin.
0: Bener gak pernah marah?
3: Pernah.
0: Oh, pernah. Tapi ada momen gak sih dimana Lea itu nangis? Karena memang mungkin apa ya, entah itu tugas, entah itu lagi sebel sama orang gitu loh.
3: Cuman last time saya nangis karena kan minggu kemarin tuh ada gempa di Filipina.
0: Oh iya.
3: Terus
0: gimana keluarga di sana?
3: Terus waktu itu saya nggak bisa dapat info dari keluarga saya. Udah dua hari gitu. Jadi itu bikin saya nangis.
0: Oke. Akhirnya komunikasi bisa lanjut setelah dua hari itu?
3: Iya, setelah dua hari itu udah dapat infonya. Alhamdulillah aman aja
0: semua. Ya. Oke. Gimana keluarga Ali juga?
1: Alhamdulillah.
0: Semua aman ya?
1: Aman.
0: Tapi Ali pada saat itu nangis juga atau
1: saya
0: merasa?
1: Saat itu kena gempa jam 7 lebih, saya langsung bangunin teman saya, sepupunya kan juga. Bangunin. Ali, saya kaget. Saya kira, itu Sabtu ya?
3: Iya, Senin.
1: Ya. Kan sudah nggak ada MK itu. Terus apalagi pagi, kalau Senin pagi nggak ada MK. Saya dibangunin, kaget saya.
0: Okay.
1: Saya kira ada MK, saya langsung segera bangun. Telepon keluargamu katanya, ya, karena ini ada gempa. Lah, saya langsung ini, nggak tahu kenapa reaksi saya kayak gitu, tapi saya langsung pengen nangis, tapi nggak bisa dikeluarkan gitu.
0: Mungkin cowok ya, jadi susah ya.
1: Nggak susah. Saya pengen nangis banget gitu, tapi nggak bisa. Nggak tahu ya, nah, saya reaksi saya ambil wudhu aja dan ya, berdoa saya.
0: Untuk menenangkan diri ya.
1: Okay. Nah dari situ setelah itu saya baru keluar ngeluarin air mata ya setelah itu. Ya, jadi. Okay. Sama juga kayak Lea, setelah gempa itu beberapa jam mungkin karena kita di kota dan mereka di kampung. Beberapa jam aja baru nelpon ke keluarga karena hilang sinyal, hilang jaringan dan electricity, listrik, hilang semua. Apalagi di daerahnya mereka hari yang berlalu nggak ada itu.
0: Oke, jadi dua hari itu kayak bertanya-tanya terus ya, perasaan jadi was-was
1: gitu. Overthinking banget gitu.
3: Khawatir banget.
0: Oke, okay. Semua keadaan aman ya sekarang ya, alhamdulillah ya. Oke, okay, ngobrolin tentang ini deh, support system teman dosen, bagaimana semuanya?
1: Kalau ngobrolin tentang support system aja ya, banyak sumbernya gitu.
0: Iya.
1: Banyak. Tadi support system cukup mungkin dari entah itu dari dosen, teman, keluarga pun. Soalnya kita orangnya terbuka gitu. Yeah. Kalau memang ada masalah tuh, kalau ini orang ini cocok buat diingin konsultasikan itu gimana, kita tuh terbuka. Jadi kalau support system bagus sih support system kita.
0: Oke, okay. Semua teman juga.
1: Iya.
0: Oke okay, ya. Oke. Okay. Support juga ya. Lea gimana support system?
3: Kalau support system saya kayak Ali juga dari dosen-dosennya, dari teman-teman juga, dari keluarga gitu.
0: Oke, okay, semuanya support juga ya, bantuin juga ya.
3: Iya.
0: Oke, okay. Pernah diajak main kemana aja nih sama teman-teman nih? Selain ke Kuningan.
3: Udah diajak tapi belum ada jadwalnya.
0: Oh, masih sibuk ya?
1: Paling sibuk.
0: Oh. Dari ngomongin tentang kampus, ceritain dong keseruannya, Lea.
3: Di kampus tuh buat saya, menurut saya orang introvert. I think seru juga di kampus, di jurusan, di kelas, terus kalau ada banyak aktivitas gitu, itu aja.
0: Oke, okay. Kalau Ali gimana nih?
1: Gimana Ali?
0: Kampusnya?
1: Kampusnya? Panas.
0: Seseru apa gitu?
1: Panas kampusnya. Enggak, bercanda. Kalau kampus sih, kampus sekarang dibanding kampus saya dulu, waktu SMA, kalau sekarang nyaman aku.
0: Oke.
1: Okay. Ya, lebih nyaman. Saya lebih semangat kalau belajar. Kenapa? Ketemu banyak orang yang kayak kamu nggak ragu buat ketemu mereka. Ya, gitu. Kalau ketemu mereka tuh, oh senang, oh smile gitu.
0: Okay.
1: Tapi semangat, tambah semangatnya. Berarti menurut saya tuh kampus kami sekarang tuh kayak
0: seru ya.
1: Seru dan betah.
0: Oh, yang bikin betah? Teman-temannya
1: dan dosen-dosennya.
0: Dosen-dosennya yeah. juga walaupun tugasnya banyak numpuk. Tetap semangat ya Lea ya. Nah, budaya kita itu gotong royong, sopan santun. Nah, itu kalian ada problem enggak nih?
1: Awalnya.
0: Oke. Okay. Punya cerita apa?
1: Kalau gotong royong itu apa sih?
0: Saling bantu.
1: Oh.
0: Saling bantu. Kerjasama seperti itu.
1: Kalau sopan santun ya tahu. Awalnya ada itu budaya kan. Awalnya ada masalah kan nggak terbiasa gitu ya. Sopan santun di ininya sisinya sopan santun yang cium tangan tuh.
0: Oh salam, ya, saling.
1: Awalnya semester satu, semester dua ada keraguan.
0: Okay.
1: Apalagi semester satu yang baru-baru. Awalnya walaupun dosennya udah tua-tua gitu. Maunya kayak gini aja, shake hands aja gitu. Yeah. Apalagi cewek, kayak mau nggak mau ini kita kayak cium gitu nggak mau. Tapi lama-lama bukan karena mungkin harus, tapi lama-lama kita bisa mengapresiasi itu hal itu ya.
0: Yeah.
1: Lama-lama kita nyaman juga kayak kita udah nggak kalau ketemu orang-orang yang lebih tua itu, apalagi dosen-dosen ya, kita kayak ada sesuatu di dalam kita kayak yang nggak enakan kalau kita nggak saling gitu, jadi udah keadaptasi gitu.
0: Oke, okay. Lea kalau ngobrol sama teman-teman di kampus itu pakai bahasa baku Indonesia atau pakai yang kayak kita sehari-hari bahasa-bahasa slangnya juga udah dikuasain nih mungkin nih sama Lea?
3: Actually saya kan belum lancar bahasa Indonesia dan pertama itu saya nggak bisa berkomunikasi sama teman-teman di kelas atau di kampus gitu kan, soalnya mereka juga nggak bisa bahasa Inggris, jadi
0: ya.
3: Susah berkomunikasinya. Tapi sekarang saya udah pakai bahasa kayak ini aja.
0: Oke, okay, bahasa Indonesia masih baku ya.
3: Iya.
0: Oke. Okay. Nih Ali ini kayaknya udah expert nih bahasa Indonesia.
3: Iya,
0: bahasa slang udah ngerti banget ya Ali ya. Iya. Selain kepo,
3: bahasa Sunda juga udah bisa.
0: Bahasa apa?
3: Sunda Jawa.
1: Oh iya. Ini penasaran aja kadang apa? Kayaknya apa tuh meren gitu. Katanya apa?
0: Cenah.
1: Oh, naon sih gitu. Kadang kita pakai karena kadang kita merasa enak aja di ini. Terus kayak gitu. Naon sih? kayak gitu. Enggak pakai apa sih? Karena kita pakai naon sih? Karena banyak teman yang orang Sunda, apalagi PAI, banyak yang orang Sunda di PAI itu.
0: Kata-kata slang lain bahasa Indonesia yang dikuasai sama Ali.
1: Oh, kalau kata slang kalau dari Jawa ira.
0: Aduh. Itu tua banget ya, saya lagi. Kalau bahasa Indonesia
1: apanya bahasa slang Indonesia? Ini sih bahas gabut gitu ya. Gabut masuk.
0: Gabut, kepo, terus
1: mager.
0: Mager.
1: Itu aku mager.
0: Oh, karakteristik mager.
1: Iya, masih. Enggak selalu.
0: Oke. Okay.
1: Mager apa lagi ya? Banyak, masih banyak.
0: Dan itu kayaknya setiap hari pengennya nambah ya.
1: Nambah
0: ya, selain juga menguasai bahasa Sunda, bahasa Cirebon maupun dikit ya. Tapi Ali ini cepat beradaptasi untuk bahasa ya. Kayaknya masih banget ya bahasa Indonesia,
1: kepo
0: bahasa
1: orangnya. Okay. Itu curiosity is the key to learn fast. Jadi orang tuh semakin penasaran, semakin bertambah setiap hari itu.
0: Oke. Tadi udah belajar dari teman Cenah.
1: Cenah.
0: Meren, Ira gitu ya. Sekarang gantian Lea dan juga Ali, ajarin aku pakai bahasa Tagalog. Yang gampang aja ya. Apa nih?
3: Good morning.
1: Oh, kayak yang bakunya atau yang ininya?
0: Baku dulu ya.
1: Ya udah ngucap. Baku is formal.
0: Formal.
1: Lagi ngucapin aja ya, mungkin ngucapin selamat pagi mungkin.
0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi di bahasa Tagalog apa?
3: Magandang umaga.
0: Magandang umaga.
1: Iya. Ada dua kata. Magandang umaga. Magandang itu bisa jadi cantik, maganda. Okay. Bisa jadi happy gitu. Happy or good gitu. Jadi tergantung konteks. Jadi kalau magandang umaga tuh good morning. Magandang umaga. Pagi, umaga.
0: Oke, okay. Magandang
1: umaga.
0: Ya. Lagi.
1: Jangan naik lagi siang. Magandang.
0: Tanghali.
1: Ya.
0: Kalau malam?
1: Kalau sore dulu.
0: Sore. Okay.
1: Sorenya magandang hapun.
0: Magandang hapun.
1: Hapun.
0: Itu kayaknya lebih gampang diingat ya, magandang hapun ya. Oke. Malam-malam.
1: Kalaunya magandang
3: gabi.
0: Magandang
1: gabi.
0: Oke, magandang hapun, magandang habi.
1: Gabi.
0: Ya. Oke. Okay. Saya mau makan.
1: Tengah malamnya.
0: Ngapain tengah malam?
1: Tengah malamnya udah enggak ada ya.
0: Oh, enggak ada. Iya. Oke, saya mau makan. Kalau saya bahasa Tagalognya apa?
1: Akong.
3: Pakai O.
0: Akong. Terus
3: mau makan. Gusto ko.
1: Ako itu tadi udah jadi ko aja.
0: Oke.
1: Gusto
0: ko.
1: Kumain. Gusto itu mau, ko itu aku, kumain makan.
0: Oke.
1: Okay. Dicampur aduk itu.
0: Akong, gusto ko.
1: Kumain.
0: Ya. Akong, gusto ko. Umain. Keluar dari sini, masuk. Aduh, sebenarnya kalau versi Alea dan juga Ali nih, ketika belajar bahasa Indonesia, apakah punya apa ya kesulitan tersendiri atau bahasa Indonesia gampang banget, lebih gampang belajar bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Nah, itu dia deh pertanyaannya.
1: Kalau lebih gampang bahasa Indonesia.
0: Bahasa
1: Inggris tuh lebih
3: banyak banget.
1: Pusing bahasa Inggris, walaupun kita bisa ya, tapi kita juga kesusahan kadang.
0: Oke, bahasa Inggris juga ngerasain kesusahan. Tapi kalau misalnya untuk tugas-tugas di sini pakai Indonesia atau full Inggris?
1: Wah,
0: jago dong ya.
1: Ya, bahasa Inggrisnya. Ya, memang kalau Filipina itu jago-jago sih bahasa Inggrisnya, karena kalau saya dulu pernah searching, kalau di mungkin gimana ya? Di education di Filipina dan di Indonesia, kalau di bidang ini bahasa aja lebih tingginya ini Filipina, karena Inggrisnya ya di sana dari TK ya sampai kuliah MKMK-nya Inggris. Kecuali kalau ada historinya ini Filipina dan bahasa Filipina, itu baru masuk bahasa Indonesia. Tapi selain itu sains, matematik, apalagi biology like that, Inggris semua
0: ya. Wah, salut deh ya. Keren. Nah, kita ngomongin tentang tradisi lokal. Mungkin kemarin kita tahu satu Muharram itu ada pawai. Sempat lihat nggak pawai malam? Pawai obor.
1: Fireworks.
0: No. Lentera. Lentera. Jadi sekumpulan anak kecil, orang dewasa itu bawa obor untuk keliling pada saat
1: malam. Tadi, Pak, tadi pagi ada.
0: Oh, ada. Tapi dia nggak bawa obor kalau pagi. Satu Muharram kemarin
1: enggak lihat ada, sih, ya? Okay. Karena kita di dalam kampus kan, nggak di jalan.
0: Oh iya, jadi nggak kelihatan ya. Oke. Okay. Kemarin itu kita punya tradisi kalau di malam satu Muharram itu banyak yang keluar bawa obor. Oh. Dan itu diikutin sama anak-anak kecil, gitu kan, sama orang-orang dewasa itu keliling. Wah, itu seru banget. Kalau misalnya bisa lihat, kayaknya mau ikutan juga ya. Oke.
1: Okay. Kita tahunya yang keliling-keliling kalau sahur aja. Sahur
0: bangunin. Nah, kalau di sana ada nggak tuh?
1: Nggak ada.
0: Oh, nggak ada. Kalau di Filipina, ketika bulan puasa kayak gitu, nggak ada yang bangunin. Nggak ada. Jadi bangun sendiri.
1: Bangun sendiri.
0: Nah, kalau misalnya di sini.
1: Bangun sendiri, bangunin ibu.
0: Oh iya sih, maksudnya alarm yang bangunin ya. Oke. Okay. Nah, keganggu nggak tuh tradisi yang ngebangunin sahur? Itu di sini dinamainnya itu ngobrol namanya.
1: Itu yang
0: bangunin orang sahur itu.
1: Iya.
0: Itu namanya ngobrol.
1: Tadi pertanyaan keganggu nggak?
0: Keganggu nggak? Atau justru ngerasa bersyukur dibangunin?
1: Bersyukur
0: gitu.
1: Sih. Bersyukur.
0: Oh gitu ya?
1: Nggak kayak nggak negatif, langsung negatif. Kira kok itu setan apa gitu?
0: Nggak
1: sama sekali. Kayak bersyukur. Okay. Oh ya, ada yang bangunin.
0: Untuk Lea yang introvert, keganggu apa nggak nih? Ketika pas sahur ada yang bangunin dengan musik-musik bertabuh kenceng juga gitu loh.
1: Nggak, istilah sangat enak.
3: Iya. Sebenarnya ada satu malam saya nggak tidur, terus tiba-tiba saya mendengar itu, terus iya. Melihat apa itu
0: kayak gitu. Ada yang karena kebawa kesel ya sedikit ya mungkin.
3: Iya.
0: Oh nggak kesel, cuma penasaran gitu ya, apa kaget gitu ya?
3: Kaget aja. Apa?
0: Oke, okay. Tapi Ali nggak ada keinginan buat join gitu? Ya udah deh, gue mau nyanyi juga gitu kan?
1: Mau masak juga aku.
0: Tapi Ali masak sendiri?
1: Masak sendiri kalau Ramadan ya, masak sendiri kadang.
0: Oke, okay. Ali juga.
3: Iya.
0: Oke, okay. Yang bisa dimasak sama Ali deh, masakan Filipina.
1: Nasi.
0: Aku juga bisa. Mungkin ada kuliner otentik dari Filipina yang Ali tuh pengen makan banget akhirnya Ali masak di sini. Apa itu?
1: Banyak sih, tapi kalau di sini belum saya pernah masak di sini karena ribet banyak ininya, sayur-sayurnya. Namanya pakbet.
0: Pakbet itu apa?
1: Dan binatang gulai kayak. Pakbet itu campuran semua sayur-sayur gitu dan banyak kayak ingredients-nya.
0: Oh.
1: Dan binatang gulai itu kayak empal gentong tuh apa ya tuh yang bukan yang kuenya yang empal gentong tuh apa namanya?
0: Santan
1: ya itu.
0: Santan.
1: Itu namanya gata di Filipina. Binatang gulai. Jadi yang kita suka ini sayur. Kalau sayur itu di ada santannya gitu.
0: Oke, okay, oke. Okay. Kalau Lea sukanya
3: suka
1: masak.
3: Masak kalau di sini belum juga pernah masak.
1: Oh, udah pernah.
0: Apa?
1: Torta.
0: Torta itu apa?
1: Oh, tentang talong.
0: Apa ya?
1: Tentang talong itu
3: terong
1: terus dibakar dulu.
3: Iya,
1: atau kalau nggak dibakar direbus biar kulitnya tuh ini lepas.
0: Iya,
1: terus nanti di-flapping dan dikasih telur dan tepung. Ini goreng. Enak banget tuh.
0: Oh, tapi makannya pakai sambal enggak?
1: Bisa tuyuk.
3: Oh iya.
1: Oh, sos.
0: Oke, oke. Wah. Jadi pengen dimasakin sama lo ya nih ya. Nanti Ali biar disuruh masak nasi ya. Oke, okay, yeah. Oke. Okay. Dan ngobrolin tentang ini nih keluarga. Ada keinginan enggak dari keluarga untuk bisa datang juga mengunjungi atau pengen ditengok juga sama keluarga nih?
1: Pengen sih, pengen. Kalau mereka ditanya ya, pengen kesini enggak, apalagi nanti kalau sudah ya.
0: Yeah.
1: Pengen banget.
0: Oh, pengen.
1: Cuma ya nyiapin berapa juta atau ya itu ya situasi. Okay. Kalau ditanya pengen ya pengen banget.
0: Pengen banget ya. Lea, biasanya kalau ke keluarga itu cerita apa aja nih
3: ke keluarga?
0: Iya, ke keluarga.
3: Akhirnya saya nggak sering cerita keluarga, iya. Cuman kalau udah saya kayak udah nggak apa,
1: apa?
3: Kayak udah nggak bisa ini
1: itu
3: baru
0: iya, oke. Wah, kamu kuat banget ya, mendem terus nih. Kalau Ali ceritanya apa aja nih?
1: Oh, banyak.
0: Semuanya diceritain jangan-jangan ya.
1: Saya tuh mulai, sebenarnya saya personalitinya saya dulu SM. Dari SD, SMP, SMA, saya tuh gak terbuka juga.
0: Oh gitu?
1: Saya baru mulai, oh gini ya rasanya menjadi terbuka ke orang tua ya. Ternyata enak ya. Ternyata mereka juga mau cerita ya mereka. Cuman dulu itu gak pernah cerita karena kita juga gak terbuka.
0: Oke.
1: Okay. Kalau saya sekarang, saya bisa bilang kayak saya sekarang terbuka kalau cerita ke ibu, ke ayah. Apa yang saya udah pelajari di sini saya bagikan ke ibu ayah gitu. Entah itu ceramah atau apapun kan PAI.
0: Iya.
1: Nah, saya juga kadang nanya-nanya ke ayah, kan ayah tuh juga di sana guru ustad gitu. Saya nanya, sharing session. Cerita juga kalau udah enggak punya duit.
0: Itu ya. Kayaknya ya seringnya ya.
1: Seringnya. Nanti okay. Juga nanti cerita lagi.
0: Okay.
1: Udah enggak punya duit nih. Ceritanya lagi tentang percintaan sih.
0: Aduh, ada apa dengan percintaannya?
1: Kayaknya banyak ngomongnya
0: nih. Oke, tapi perasaannya Lea dan juga Ali ketika jauh sama orang tua itu kayak gimana
1: berat
0: sih?
1: Berat banget. Nggak bisa di, kalau ditulis ya, mungkin
0: berlembar-lembar.
1: Apa ya? Nulisnya ya. Nggak bisa dijelaskan.
0: Oh, oke. Okay. Nggak bisa diungkapin ya?
1: Nggak bisa.
0: Kangen?
1: Kangen ya, ada campur-campur gitu. Kangen. Dan kadang apa ya? Nggak bisa di ini pokoknya. Ya.
0: Kalau lagi kangen biasanya ngapain selain berkomunikasi sama keluarga?
3: Mendistract diri saya gitu. Kayak mau keluar kamar ngobrol sama teman-teman gitu. Terus nanti balik ke kamar kalau udah nggak merasa kayak gitu.
0: Oke, dialihin gitu ya. Harus melakukan sesuatu, entah itu ngobrol, entah itu makan kuliner yang ada di Cirebon seperti itu ya. Wah, rencana ke depan Lea apa aja?
1: What's your plan for
3: future? Oh, actually saya ini plan. Mungkin abis S1 di sini balik ke
1: jadi rektor.
3: No, balik ke Filipina mau lanjut kedokteran gitu.
0: Oke, okay, mau lanjut.
3: Tapi hidup kan, insya Allah. Amin.
0: Amin. Ini semester berapa, Lea?
3: Mau semester 3.
0: Mau semester 3. Semangat!
3: Iya, masih banyak semester.
0: Perjuangan belum berakhir ya. Oke, okay, Ali.
1: Baru pemanasan nih ya. Baru
0: pemanasan. Ali,
1: kalau saya... Tadi ada apa pertanyaannya?
0: Plan kedepannya.
1: Kedepannya itu short term atau long term?
0: Ya, boleh diceritain semuanya di
1: bawah.
0: Kita punya durasi panjang loh,
1: ada mana aja. Ya, kalau short term saya pengen pulang dulu nanti. Kan sekarang udah selesai ya. Nanti beberapa hari lagi.
0: Selesai apa ini, Ali?
1: Udah selesai di semesternya.
0: Belum ya. Oke.
1: Kalau short term goal saya pengen pulang dulu deh. Karena ya situasi kemarin ya, statusnya emosional dan maybe saya emosional tuh bukan aku, yang emosional dan itu nggak stabil, jadi saya perlu pelukannya keluarga lah, dan ditambah juga kemarin tuh yang kena gempa ya, saya pengen pulang juga buat membantuin komunitas, apalagi di rumah yang rusak itu, membantuin komunitas juga, ngebangunin komunitas itu kayak pas banget deh, ini kemarin udah pesan tiket, tiba-tiba gempa gitu.
0: Okay.
1: Rencananya awal mau seru-seru, mau jalan-jalan nanti sana ini itu, tapi sekarang malah, tapi alhamdulillah udah terjadi, kadarullah ya. Kalau kedepannya, kalau long termnya, long term goal ini lebih ke nyelesain ini lah kuliah.
0: Korea ya,
1: apa bikin keluarga bangga, bikin orang-orang yang tertentu bangga sama kita.
0: Oke.
1: Dan kalau lagi long lagi, mungkin iya, make myself better lah, make myself better, better version daripada kemarin. Dan ngejar. Cintanya Allah.
0: Wah, masya Allah. Tapi ngomong-ngomong, Lea sama Ali udah ada pacar mungkin di Tak boleh.
3: Harus lulus dulu, harus kerja dulu gitu ya mungkin ya. Oke.
0: Tapi ini kan sudah direncanakan ya, Ali mau mudik. Kalau Lea juga ikut atau enggak nanti?
3: Enggak.
0: Oh, enggak, cuma Ali doang.
3: Maunya nanti habis semester depan.
0: Habis semester depan aja. Nah, karena memang Ali mau udah pesan tiket juga mau ke Filipina, ini mau mudik ke Filipina, bawain oleh-oleh enggak buat keluarga?
1: Gak tahu ya, dia dadakan sih.
0: Oh, gitu.
1: Tapi kalau ada nanti kesempatan bawain.
0: Okay.
1: Kemarin tuh kan kemarin udah pernah. Kemarin tuh harusnya sekarang saya nggak pulang, tapi karena situasi ya, situasi personal mungkin, saya dadakan pulang. Kayak sedadakannya apa ya? Dadakannya tuh sampai tiketnya double tau.
0: Oke. Okay.
1: Kalau ini memang direncanakan dari awal, aku bisa kayak dapat lebih murah ya. Tapi karena dadakan, ya. Saya nggak mempersiapkan apa-apa gitu, okay. Cuma bawa baju nanti, koper dan dalamnya baju buat ketemu keluarga aja lah gitu, pilih gitu.
0: Okay. Intinya sih ketika pulang yang ini nih berbeda dengan pulang
1: berbeda.
0: Yang pertama ya?
1: Pertama tuh bawa, banyak banget aku bawa ininya.
0: Apa aja yang dibawa?
1: Dari Cirebon, dari Tokno, aduh. Banyak dari sana.
0: Iklan dong ya, nggak apa-apa. Tapi yang pasti apa aja dibawa? Boleh dikasih tahu yang jadi oleh-oleh Cirebon? Ya?
1: Kerupuk udah yang belum digoreng tadi.
0: Iya, oke. Okay.
1: Apa lagi ya? Ikan-ikan kecil tuh apa namanya?
0: Oh iya, ikan asinnya gitu ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Terus apa ya? Banyak sih.
0: Oh, banyak
1: itu
0: juga.
1: Itu paket soalnya ada paket dan itu khas Cirebon itu.
0: Oke. Okay. Nah, ceritain dong sedikit ketika keluarga mencicipi oleh-oleh khas Cirebon itu mereka kayak juga, gimana gitu.
1: Mereka juga penasaran banget gitu, ini apa sih gitu, kok rasanya, kok pedas sih, terus manis gitu, kayak aneh gitu, tapi gimana ya, gitu juga, kayak mereka kepo juga, penasaran
0: ya, oke, okay. Kalau Lea sudah mencicipi makanan-makanan khas Cirebon yang bisa jadi oleh-oleh, apa belum nih?
3: Belum.
0: Kerupuk udang, udah pernah coba?
3: Pernah.
0: Oh pernah, gimana rasanya?
3: Enak
0: ya, suka ya
3: sama nasi goreng.
0: Mantap, enak. Oke deh, kita bakal main game. Suka main game? Kita bakal main game. Gamenya itu suka banget. Ada rate 1 sampai dengan 10 okay. Ya. Misalkan gini, ini bunganya bagus apa enggak? Gitu, kasih rate sama Lea 8, siap. Mungkin Ali 5 gitu ya. Oke, ya. Deret-deret, siap-siap ya. Keramahan orang Indonesia. Silakan Lea, berapa rate-nya?
1: Keramahan.
0: Friendly.
1: Friendly.
0: Oh.
1: Friendliness.
0: Ten. Oke.
1: 10.
0: Oke, thank you. Terus batik Cirebon. Ten.
1: 10 juga.
0: 10 juga. Oke, okay. Nasi jamblang? Ali. Nasi jamblang udah pernah nyoba?
1: Pernah, pertama kali datang di Cirebon, di Mahad, dikasih langsung nasi jamblang langsung dikasih.
0: Oke, okay. Suka? Tidak?
1: Atau enggak, gue cedah misalnya.
0: Oh, iya.
1: Dinyum bagusan naik tahu.
3: Oh, iya.
0: Suka? Rate-nya berapa?
1: Kalau saya, 5.
0: 5, oke.
3: Okay. Ya, sama.
0: 5, karena ada tahu.
3: Iya.
0: Oke, okay, enggak suka tahu aja ya. Makanan Indonesia.
3: Makanan Indonesia?
0: 9, oke? Okay?
1: 8.
0: Ayam geprek.
1: Wis.
0: Ayam geprek suka? Iya. Berapa?
3: 9.
0: 9.
1: Karena setiap hari ada geprek ya. Apa ya? Nanti terbang ya. 10 sih karena makanan yang sangat membantu.
0: Oke.
1: Tapi nggak dikasih sambal ya?
0: Ayam gepreknya doang ya, berarti yang nggak suka pedas ya. Bahasa Indonesia.
1: 10.
0: Thank you. Keraton.
1: Keraton.
3: Keraton.
1: 10 sih ya. Aku sangat
0: suka.
1: Aku orangnya yang sangat bisa apa? Appreciate. Seni sih. Kan keraton itu termasuk seni sih sebenarnya.
0: Seni dan budaya.
1: Bukan karena sejarah aja, tapi ada seninya di belakangnya itu.
0: Oke, okay. Transportasi Indonesia.
1: 9.
0: Ya?
3: Iya, 9.
0: 9 ya. Oke, okay. Kampus di Indonesia.
1: Kampus kita atau lain-lain juga?
0: Kampus Lea dan Ali deh. 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9 cuaca Indonesia
1: sih. Ya, ada di sepuluh.
0: Oke, okay. Teman Indonesia.
1: 10.
0: Lea?
3: 8.
0: Kehidupan mahasiswa di Indonesia.
1: Kehidupan mahasiswa. Oh, Indonesia atau kami sendiri?
0: Iya.
1: Kehidupan mahasiswa di Indonesia. 8.
0: Iya, 8.
3: Oke.
0: Okay. Bahasa Cirebon.
3: Lea? Mungkin 4 karena saya belum ada kata-kata
0: tahu. Oke, 4 ya. Terus
1: saya mungkin 7.
0: Udah tahu Ira loh.
1: Tapi aninya kayak asal sih.
0: Oke. Dan RRI Cirebon.
1: RRI Cirebon 10.
0: Oh, 10. Oke, 10 juga ya. Dan ternyata seru banget ya. Mudah-mudahan kita nanti bisa jalan-jalan ke Filipina.
1: Insya Allah.
0: Di lain waktu juga bisa ngajarin aku juga pakai bahasa Tagalog juga,
1: iya. Ya.
0: Yang sekarang juga udah mulai lupa tadi apa gitu ya. Dan hingga di sini untuk Anda pendengar dan juga pemirsa yang pernah ketinggalan, mungkin ya episode ini bisa dicek dan didengarkan kembali di RRI Digital atau bisa juga ditonton secara visual di YouTube RRI Cirebon. Thank you untuk Ali, Lea, teman-teman dari Filipina. Dan hingga di sini untuk Lentera Inspirasi, saya Rina Agustini pamit. Sampai bertemu di kisah inspiratif lainnya hanya di Lentera Inspirasi. Sampai jumpa.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki risiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap risiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Lagi hijau nih.
6: Woi, buruan jalan. Udah hijau itu.
5: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
6: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
5: Apa lo? Mau berantem?
7: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya. Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan. Matilah aku.
6: Malah kabur, cemen.
8: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

Baiklah, dia mendengar setelah tadi Anda menyimak Lentera Inspirasi bersama rekan presenter Rina Agustini. Dan kini saatnya Anda akan bersama kami dalam rangkaian informasi yang akan kami hadirkan hingga nanti pukul 22 waktu Indonesia Barat. Ya, dan pada hari ini mendengar tanggal 20 Juni, dunia secara serentak memperingati Hari Pengungsi Sedunia. Peringatan yang syarat akan makna ini dan penuh akan solidaritas secara resmi ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB pada Desember tahun 2000 dan mulai diperingati secara luas di tingkat global sejak 20 Juni 2001. Tanggal ini dipilih karena bertepatan dengan peringatan 50 tahun Konvensi 1951 tentang status pengungsi yang hingga kini menjadi landasan hukum internasional utama dalam memberikan perlindungan kepada pengungsi. Nah, sebelumnya momen ini lebih kenal dengan Hari Pengungsi Afrika. Melalui Hari Pengungsi Dunia, masyarakat internasional diajak untuk meningkatkan empati dan memberikan penghormatan bagi jutaan yang terpaksa meninggalkan negara asalnya akibat perang, kekerasan maupun pelanggaran hak asasi manusia demi mencari keselamatan. Apakah sekarang masih terdengar mendengarnya pengungsi-pengungsi yang lari dari negaranya akibat terkait dengan berbagai hal, yaitu akibat perang, kekerasan maupun pelanggaran hak asasi manusia demi mencari keselamatan dan juga keadilan? Boleh Anda bisa bergabung bersama kami di 081324951935. Dan bagaimana tentunya para nasib para pengungsi yang sudah berada di negara Indonesia kita, yang dulu sempat viral begitu mendengarnya, terkait dengan beberapa pengungsi yang ada di Aceh dan lain sebagainya, di semenanjung, di daerah pesisir dari hukum laut Indonesia. Dan mereka meminta berbagai hal yang tentunya juga menurut undang-undang ataupun mereka pahami bahwa pengungsi ini memang dilandasi ataupun yang diberikan kekuatan hukum untuk menikmati sesuai dengan apa yang tertulis dalam konvensi 1991 terlibat dengar. Nah, bagaimana komentar Anda mendengar terkait hal itu? Kami akan hadirkan komentar Anda terkait dengan pengungsi, apakah masih ada untuk saat ini. Pro 1 masih bersama Anda, masih bersama saya, Pian Alwarsyah.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, Ma. Sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya. 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

terima kasih Anda masih terus menyimak selera kami, masihkan informasi dan kesempatan malam hari ini pendengar. Dan nampaknya hujan hanya sebatas lewat Kota Cirebon yang kita cintai pendengar ya. Setelah mungkin saat ini terus mendengar beberapa hari kemarin dan juga tadi sore mungkin di beberapa wilayah Cirebon ataupun kota dan kabupaten mungkin Anda juga mengalami blackout ataupun mati listrik gitu ya, aliran listrik dipadamkan. Dan terus juga ada beberapa pengumuman dari ataupun flyer dari PLN yang tentunya membuat kita agak ketawa ya mendengar ya. Ya tidak memadamkan tapi nyala bergilir katanya. Tidak melakukan pemadaman tapi intinya pihak PLN melakukan bergilir untuk menyala atau listrik menyala dengan giliran gitu ya mendengar ya. Ya tapi itulah mungkin ada apa gerangan banyak masyarakat yang bertanya kepada saya dan khususnya juga di obrolan-obrolan warung kopi, apakah benar nanti ini terkait dengan sumber daya alam yang sudah mulai habis atau memang karena terlalu besar hutang PLN dan lain sebagainya gitu ya pendengar ya. Dan itu mungkin menjadi ya obrolan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, apalagi didukung oleh tentunya pemadaman listrik yang seperti halnya terjadwal begitu rapi ya pendengar ya. Hari Rabu di Kota Cirebon, hari Rabu itu juga pemadaman listrik hampir sore gitu ya mendengar ya. Jam ataupun pukul 17-an ataupun 16.30 sampai 17 kemudian hidup lagi ataupun listrik menyala pukul hampir 19-an gitu ya mendengar ya. Dan itu hari Rabu dan tadi sore, sore menjelang malam juga itu pun terjadi. Ada apakah gerangan PLN ataupun perusahaan listrik yang dibengkak oleh masyarakat Indonesia khususnya di wilayah Cirebon dan sekitarnya, apakah perlu diajak ngobrol untuk bisa memberikan klarifikasi ataupun juga memberikan informasi kepada masyarakat? Boleh, kayaknya hari ini terbuka ya mendengarnya. Dan nanti Anda pun bisa berinteraktif tentunya, menanyakan perbaikan terkait dengan kenapa PLN sering mati listrik.

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

hidup bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang warisan untuk hari esok. Astacita ke-8 menekankan penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan alam, budaya, dan peningkatan toleransi antar umat beragama. Jaga alamnya, lestarikan budayanya, dan eratkan toleransinya. Harmoni dalam keberagaman adalah kekuatan sejati kita. Lestarikan alam, jaga keberagaman.

masih terkait dengan pemadaman listrik. Menurut Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyebutkan, kekurangan pasokan batubara medium menjadi pemicu pemadaman listrik di sebagian daerah di Pulau Jawa. Bahlil menjelaskan keterbatasan pasokan batubara tersebut membuat sejumlah pembangkit tidak dapat menghasilkan listrik secara optimal. Bahlil mengklaim persoalan ini berkaitan dengan perbedaan yang cukup lebar antara harga batubara untuk kebutuhan domestik atau domestic market obligation atau DMO dan harga pasar. Saat ini, batubara untuk PLN dijual dengan harga DMO atau domestic market obligation sebesar $70 per ton, sementara harga batubara acuan atau HBA periode 1 Juni 2026 mencapai $121.83 per tonnya. Untuk batubara kalori 6.322 kilokalori per gram dan $84.03 per ton untuk batubara kalori medium, yaitu 5.300 kilokal per gramnya. Jadi menurut Bahlil, harga jual ke PLN untuk perusahaannya sudah tidak ada. Itulah yang menjadi masalah. Selain faktor harga DMO, Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Batubara Indonesia, APBI Gita Mahyarani menilai, terdapat persoalan fundamental yang lain yang memengaruhi ketersediaan batubara untuk pembangkit listrik. Menurutnya, salah satu penyebabnya adalah kebijakan pemangkasan produksi batubara melalui rencana kerja dan anggaran biaya RKAB 2026 yang membatasi fleksibilitas produsen. Apalagi saat ini menurutnya produksi juga sedang dalam proses penyesuaian melalui RKAB sehingga ruang fleksibilitas produsen tidak sebesar sebelumnya. Dan sementara dari pihak PLN yang tentu juga menyatakan, menurut Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasojo mengungkapkan pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah di Pulau Jawa dipicu oleh gangguan teknis pada dua pembangkit listrik besar milik produsen listrik swasta atau Independent Power Producer atau IPP. Menurut Darmawan, kedua pembangkit tersebut mengalami gangguan sehingga terpaksa keluar dari sistem kelistrikan Jawa. Yang mengatakan PLN telah mengerahkan tim bersama pengelola kedua pembangkit tersebut untuk mempercepat proses perbaikan agar pembangkit dapat segera kembali beroperasi dan memasok listrik ke sistem Jawa. Darmawan juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas gangguan menyebabkan pemadaman bergilir di sejumlah wilayah. Menurutnya, PLN terus bekerja secara maksimal untuk memulihkan kondisi tersebut. Jadi intinya pendengar, terkait dengan menurut Direktur Utama PT PLN, ini yang saya pahami bahwa listrik PLN ini juga dimiliki ataupun juga di dimiliki oleh produsen listrik swasta atau Independent Power Producer. Dan juga terkait dengan menurut Bung Lahadalia ataupun Menteri SDM tadi, Bung Bahlil, bahwa ini terkait dengan pasokan batubara dan harga jual batubara yang beda jauh, begitu mendengarnya, dari Rp70 per US dollar per ton, kemudian harga jualnya ataupun harga batubara acuan sebesar US dollar per tonnya, begitu pendengar. Dan menurut Asosiasi Eksekutif Pengusaha Batubara Indonesia mengatakan bahwa hal ini juga dipengaruhi ketersediaan batubara untuk pembangkit listrik. Salah satu penyebabnya adalah kebijakan pemangkasan produksi batubara melalui rencana kerja dan anggaran biaya atau RKAB 2026 yang membatasi fleksibilitas produsen. Apalagi tentunya RK atau produksi yang sedang dalam proses penyusunan melalui RKAB sehingga ruang fleksibilitasnya para produsen ini tidak sebesar sebelumnya. Ya, apa komentar Anda pendengar? Tapi kayaknya sih agak lama ini pendengar pemadaman listrik karena terkait dengan berbagai alasan-alasan tertentu baik dari pihak PLN-nya
kemudian dari pihak SDM-nya dan juga dari terkait dengan asosiasi pengusaha batubara dan lain sebagainya gitu mendengar ya. Nggak tahu sampai kapan. Semoga saja cepat ya mendengar ya, agar masyarakat bisa menikmati listrik dengan baik gitu mendengar ya. Nah, syukur-syukur sih gratis buat begitu mendengar.

0: pakaian ganti, udah. Obat-obatan, udah. Dokumen penting, juga udah.
1: Cuy, ngapain nih cuy?
0: Ini aku lagi siapin tas siaga bencana. Akhir-akhir ini isu megatrust bikin ngeri cuy.
1: Tapi bukannya wilayah kita bukan termasuk wilayah terdampak megatrust ya?
0: Iya sih, tapi yang namanya bencana itu kan kejadian tak terduga. Dan gak cuma megatrust aja, bisa banjir, kebakaran, atau bencana lain yang tidak bisa diprediksi. Kalau udah siapin tas siaga bencana, kita bisa lebih siap kalau tiba-tiba bencana itu datang.
1: Iya juga ya cuy.
2: Badewi?
3: Oh.
2: Badewi?
3: Oh.
2: Mau gabung judi online gak?
3: Banget!
2: Seru loh, beda sama judi yang lain.
3: Diam.
2: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah, kita dangdutan

Saya ke negara terkait dengan pemadaman listrik. Banyak sekali aktivitas masyarakat, khususnya bagi Anda yang bekerja ataupun terkait sumber listrik, Anda bisa menjadi penopang hidup Anda, mungkin terganggu ya pendengar ya. Dan mulai dari usaha kecil yang terhenti, layanan publik yang berdampak, kesulitan untuk memperoleh air bersih karena pompa tidak berfungsi, hingga aktivitas belajar dan bekerja yang bergantung pada internet. Mungkin semuanya juga terdampak akibat pemadaman listrik. Dan tentu juga manajer komunikasi PLN UID Jawa Barat, Nurmalita Sari, mengatakan bahwa kondisi kelistrikan Jawa Barat saat ini, maksudnya Jawa saat ini, masih berada dalam kondisi terkendali. Namun PLN terpaksa menerapkan manajemen beban secara terbatas di jumlah wilayah demi menjaga keandalan pasokan listrik secara keseluruhan. Dan menurutnya langkah tersebut dilakukan karena adanya gangguan pada operasional pembangkit listrik. Bahkan dua unit pembangkit besar dilaporkan tidak dapat beroperasi sementara, sehingga kapasitas pasokan listrik kini dalam keadaan kesistem menurun. PLN terus melakukan berbagai upaya untuk mempercepat memperbaiki hal tersebut. Terdengar. Pro 1 masih bersama Anda, masih dalam rangka musik dan informasi, sampai nanti Anda akan menyimak drama radio yang akan ngambilkan pukul 22 waktu Indonesia Barat.

Untuk beberapa menit ke depan mendengar, kami akan bersama Anda dalam mini drama yang akan kami hadirkan dari RRI Padang dengan judul Rezeki Tak Pernah Salah Alamat.

0: Assalamualaikum Pak Alim.
1: Waalaikumsalam.
0: Bapak masih di rumah sakit?
1: Iya.
0: Alhamdulillah Pak, semoga lancar ya Pak lahiran istrinya.
1: Iya, istri saya lagi proses melahirkan.
0: Pak Alim, ini ada titipan bantuan dari rekan-rekan sepangkalan dan perusahaan.
1: Loh, bantuan apa ini?
0: BPJS istri sudah ditanggung perusahaan Pak. Terus ada santunan juga sebesar 5 juta rupiah.
1: 5 juta? Dari siapa?
0: Dari seorang pengusaha di Batam, Pak. Katanya beliau pernah ditolong Pak Alim waktu diantar kemarin, tapi buru-buru ke bandara sampai lupa bayar, Pak.
1: Saya cuma mengantar beliau.
0: Katanya Bapak sudah menolongnya di saat paling penting dalam hidupnya. Beliau ingin silaturahim lewat telepon. Nomor Pak Alim sudah kami teruskan ya, Pak.
1: Oh, Alhamdulillah. Oh.

0: Lim, dari pagi belum dapat?
1: Belum bang, mungkin belum rezeki.
0: Istri kan udah dekat lahiran.
1: Iya, mudah-mudahan hari ini ada lebih. Alhamdulillah, dapat juga. Oke,

0: kerjasama ini penting sekali.
1: Tenang, Pak. Berdoa saja semoga lancar setiba di bandara.
0: Terima kasih, Pak.
1: Pak. Duh, si Bapak. Saking buru-buru dia lupa bayar. Ah, sudahlah. Kasihan si Bapak itu. Mungkin dia akan kehilangan waktu terbaiknya kalau tidak datang hari ini.

0: Selamat ya Pak Samsul, kerjasamanya resmi kita jalankan. Ya, semoga ini akan menjadi bisnis tersukses kita ya.
1: Alhamdulillah, terima kasih.
0: Terima kasih.

0: online. Selamat siang, ada yang bisa kami bantu?
1: Saya ingin mencari driver bernama Pak Alim. Saya punya utang ke beliau dan ingin menyampaikan rasa terima kasih pada beliau.

terlupakan manusia, tetapi tidak pernah luput dari Tuhan. Rezeki Tak Pernah Salah Alamat, karya Nur Ainsyah Banggai, didukung oleh Azhar Yusuf sebagai Pak Alim, Rasman Saleh sebagai Pak Samsul, Indah Mulyati Mahmud sebagai petugas ojol, Bakri Potabuga sebagai teman ojol dan pengusaha diperankan Yayan Jafar. Sampai jumpa di kisah lainnya.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Kita kembali berdengar dalam rangkaian ragam musik dan informasi untuk kesempatan malam hari ini. Sebelum Anda menyimak rangkaian ataupun gelaran terakhir kami malam hari ini, It's Just Music. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming mengatakan pembangunan Indonesia sudah tidak lagi berpusat ke Jawa. Dan Gibran menegaskan Papua menjadi salah satu daerah yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto. Oleh karena itu, di berbagai percepatan pembangunan dilakukan, mulai dari pembangunan rumah sakit, sekolah rakyat, pasar Trans Papua, MBG, dan kampung nelayan. Gibran juga menekankan pembangunan

butuh situasi yang kondusif dan damai. Yang menyoroti pembangunan Gor Bararsi yang mana pada November 2026 Gor ini masih beruntuk lapangan. Namun di bulan Juni ini Gor itu sudah rampung dibangun, bahkan dijadikan tempat untuk lomba pespoari nasional. Dan itu mendengar satu rangkaian informasi yang kami hadirkan dari kompas.com.

0: Pernahkah terlintas di pikiran kita, mengapa sesaat sebelum hujan tubuh merasa gerah atau sumuk? Lantas, kenapa ya ini bisa terjadi? Ternyata ada penjelasannya loh. Dikutip dari laman resmi BMKG, hawa panas yang kita rasakan sebelum hujan datang adalah benar. Kondisi ini terjadi karena dipengaruhi kelembaban udara yang tinggi jelang hujan turun. Pasalnya, menjelang hujan turun, kelembaban relatif umumnya meningkat drastis karena banyaknya uap air yang terkumpul. Nah, saat kelembaban udara meningkat, tubuh akan lebih sulit untuk mendinginkan diri karena keringat tidak bisa menguap dengan efektif. Hal inilah kemudian yang menyebabkan perasaan pengap, gerah, berkeringat, dan tidak nyaman pada tubuh. Selain itu, perasaan gerah ini juga didukung oleh banyaknya atau tebalnya awan di langit sebelum turunnya hujan. Awan yang tebal juga menahan panas di permukaan sehingga menambah rasa pengap. Biasanya terjadi sebelum hujan lebat. Tidak hanya itu, ternyata tidak semua intensitas hujan menyebabkan rasa gerah. Biasanya, rasa gerah lebih terasa sebelum hujan lebat. Selain gerah, tanda-tanda hujan lebat lainnya yaitu suasana yang cenderung menjadi lebih gelap karena sinar matahari yang tertutup oleh awan. Tidak hanya itu, arah angin yang berubah arah dan kecepatannya semakin meningkat.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Saya tadi berikan masih bersama kami dalam Cirebon malam ini sampai nanti pukul 24. Saya temani Anda bersama Bung Maulana. Dan teman-teman dengar, pada hari Minggu dini hari nanti jangan Anda lewatkan kesebelasan Belanda akan menghadapi Swedia dalam pertandingan Piala Dunia 2026. Dan sudah Anda akan menyimak pada pukul 24 sesaat sebelum Anda akan menikmati tentunya mendengar acara-acara di Pro 3 siaran Piala Dunia 2026 pertandingan fase grup F Belanda versus Swedia yang akan berlaga di Stadion Houston

0: Aduh, kesiangan nih. Eh, di mana handphoneku ya? Aduh, di mana ya? Oh, ini dia. Udah berapa yang like postinganku? Coba cek ah. Ya, cuma satu aja yang like. Aduh, udah capek-capek pargoy. Video sinematik cuma satu doang yang like.
1: Berhenti mengukur nilai dirimu dari jumlah like yang kamu dapatkan di media sosial. Kebahagiaanmu tidak bergantung pada seberapa banyak orang lain menyukai postinganmu.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
0: Wow! Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi gak ada salahnya kan kita waspada.
2: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

0: Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
1: Ya, pendengar masih bersama kami dalam rangkaian Cirebon Malam ini sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya sebelum kami akan bergabung bersama Pro 3 untuk mengikuti acara Pro 3 yang jelang siaran Piala Dunia 2026. Untuk informasi pendengar, ini terkait dengan Piala Dunia 2026 dan serbi ataupun hal-hal yang menarik dari selain pertandingan sepak bola, juga ada yang berbeda di Piala Dunia 2026. Ada tiga wasit perempuan yang siap berdiri di tengah dan mengawasi pertandingan. Ketiganya sempat memimpin pertandingan bawah penyisihan grup antara Ceko melawan Afrika Selatan. Mereka menjadi kru wasit pertama yang semuanya perempuan dan seluruhnya berasal dari Amerika Serikat di ajang Piala Dunia 2026. Dan sebetulnya mereka bukan wasit perempuan pertama di Piala Dunia. Dulu ada perempuan yang dilibatkan dalam turnamen Piala Dunia 2022 di negara Qatar.

0: mengupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
1: Tahukah kamu, El Nino dan La Nina adalah fenomena cuaca ekstrim di Samudra Pasifik yang berdampak besar pada iklim global. El Nino dan La Nina berasal dari bahasa Spanyol. El Nino berarti anak laki-laki dan La Nina berarti anak perempuan. El Nino terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik tengah meningkat, meningkatkan pula potensi awan di area tersebut dan mengurangi curah hujan di Indonesia. Sementara La Nina terjadi ketika suhu permukaan laut di area yang sama menurun, mengurangi pertumbuhan awan dan dapat menyebabkan curah hujan tinggi di Indonesia. Di Indonesia, El Nino menyebabkan kekeringan dan cuaca panas, sementara La Nina menyebabkan banjir dan cuaca dingin. Keduanya dapat menyebabkan gagal panen, mempengaruhi ekonomi, dan membuat nelayan lebih rentan terhadap penyakit.
2: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz. 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

pukul 24 sebelum kami bergabung bersama Pro 3 untuk mengikuti ya, jalannya acara pertandingan Piala Dunia 2026 ini pendengar. Nah, dan kita lanjutkan rangkaian lagu-lagu yang sudah dipersiapkan oleh pengarah musik yaitu Bung Nono Barakartono yang akan menemani lagu-lagunya sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
1: Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang warisan untuk hari esok. Pasta Cita ke-8 menekankan penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan alam, budaya, dan peningkatan toleransi antar umat beragama. Jaga alamnya, lestarikan budayanya, dan eratkan toleransinya. Harmoni dalam keberagaman adalah kekuatan sejati kita. Lestarikan alam, jaga keberagaman.

Jakarta Negara Tekniku Maulana undur diri dari ruang dengar Anda, dan jangan Anda lewatkan untuk mendengar untuk dini hari nanti. Anda akan bersama Pro 3 di acara Pro 3 hingga jelang siaran Piala Dunia 2026, pertandingan fase grup F antara kesebelasan Belanda yang akan melawan Swedia, yang akan berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat. Terima kasih banyak atas kebersamaan bersama kami, dan kami undur diri. Sampai jumpa.

main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

0: Ya, dan pendengar, nampaknya kami melihat di lapangan ini kick-off akan segera dimulai, dan nanti untuk membantu jalannya pertandingan, laporan pandangan mata akan disampaikan oleh rekan saya Bung Indra, dan Bung Tomo juga pastinya masih ada Bung Nova yang akan menemani. Untuk itu saya serahkan jalannya pertandingan pada teman-teman. Silakan teman-teman untuk melakukan laporan pandangan mata Belanda versus Swedia.
1: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Belanda versus Swedia.
2: Ya, selamat malam dan salam olahraga pendengar dimanapun Anda berada, pendengar Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia. Kembali ke ruang dengar Anda untuk melaporkan pandangan mata pertandingan di grup F, fase grup-grup dari Piala Dunia 2026 antara Belanda menghadapi Swedia. Kick off babak yang pertama baru saja berlangsung sekitar 40 detik tadi, beberapa saat yang lalu, dipimpin oleh wasit pemimpin yaitu Michael Oliver dari Inggris. Pada kesempatan malam hari ini waktu Indonesia, timnas Belanda mengenakan kostum kebesarannya, oranye, celana hitam dan kaos kaki oranye, sementara Swedia mengenakan kostum biru, celana putih dan kaos kaki biru. Sebuah serangan kini mencoba dibangun Belanda tadi melalui Dumfries, datang lagi mencoba sodorkan lagi bola ke depan berbahaya, namun kembali patah di tengah jalan daerah kotak penalti dari Swedia di sektor sebelah kiri. Bagaimana tadi bagi Gabriel Gudmundsson yang sempat mendapat hadangan dari pemain Belanda. Lemparan ke dalam kini bagi Swedia di sektor sebelah kiri. Lini serang atau lini pertahanan dari Swedia sudah dilakukan oleh Gudmundsson, langsung jauh ke depan mencari Gyökeres tadi, namun dihalau lagi oleh Lindelof, kapten kesebelasan dari Swedia. Terjadi pelanggaran nampaknya pada salah satu pemain dari Swedia, Alexander Isak, yang juga bermain untuk klub Liverpool di Liga Premier Inggris. Tendangan bebas kini bagi Swedia, mundur ke belakang saja kepada Lindelof, kapten kesebelasan pada malam hari ini, bersama juga Isak Hin dan juga Gustav Lagerbjerg di sektor pertahanan dari Swedia. Mundur ke belakang kepada Gustav, mundur lagi kepada Christopher, penjaga gawang dari Swedia angkat langsung jauh ke depan. Terjadi duel klub di sana, jatuh di depan pertahanan dari Belanda, mencoba dikuasai tadi, namun nampaknya posisi dari Victor Gyökeres, nomor punggung 17 dari Swedia, ini sudah terjebak offside, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas saja bagi Belanda berada di sektor sisi kanan tadi. Belanda kini mencoba membangun serangan melalui Van de Ven, sodorkan lagi kepada kapten Virgil van Dijk, mendekati lingkaran tengah lapangan pertandingan. Pada siapa akan diberikan, sodorkan lagi, alirkan ke sektor sebelah kanan mencari Dumfries dan juga Van Hek. Kemudian lagi di sektor sebelah kiri, Van de Ven mencoba menggiring bola melalui garis tengah, sodorkan kepada pemain Belanda lainnya di sektor sebelah kiri. Lagi-lagi bagaimana Virgil van Dijk langsung jauh ke depan, mencoba dikejar oleh pemain Belanda lainnya tadi, namun terjadi perebutan di sisi kanan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja upaya dari pemain Belanda tadi. Bagaimana Ryan Gravenberch nampaknya yang berlari menyambut umpan dari Virgil van Dijk. Tendangan gawang kini bagi Swedia, memasuki menit ke-4 di babak yang pertama ini. Baik, Belanda saat ini cuma membutuhkan poin setelah imbang 2-2 menghadapi Jepang di laga perdana, sementara Swedia saat ini memimpin grup F setelah meraih kemenangan atas Tunisia. Ya, lemparan ke dalam kini bagi Belanda di sektor sebelah kanan lini serangnya. Bola dihadapi oleh Dumfries, pemain yang kini juga perkuat Real Madrid atau direkrut Real Madrid. Ada Malen, berikan lagi pada Gravenberch, nomor punggung 8, mencoba ke tengah dia, alirkan kepada Virgil van Dijk. Ada lagi juga pemain Belanda lainnya di sektor sebelah kiri, Van Hek, mundur ke belakang lagi Van Heek, alirkan lagi kepada penjaga gawang Bart Verbruggen yang keluar dari sarangnya, mengalirkan kini ke sektor sebelah kiri. Lini serang dari Belanda mundur ke belakang, ada Virgil van Dijk, masih van Dijk menguasai bola, mundur ke belakang pada Verbruggen, angkat langsung jauh ke depan Verbruggen, mendapat pengawalan ketat tadi atau tekanan, ada Tjani Reinders nampaknya, sodorkan di sektor sebelah kiri lini serang Belanda, ada sebelah kanan lagi, sodorkan lagi ke depan, oh! Masuk saudara-saudara, kirimkan umpan tadi ke daerah kotak penalti, juga nampaknya disambut dengan cepat oleh Brian Brobby. Upaya umpan crossing di sektor sebelah kanan lini serang dari Belanda menghasilkan skor yang begitu cepat di menit ke-5 ini, membuka keunggulan untuk tim oranye Belanda di babak yang pertama ini. Ini menjadi tentu harapan baru bagi tim oranye Belanda, Bung Nova, untuk menciptakan gol di awal-awal babak yang pertama ini.
3: Iya, tampaknya Swedia masih belum belum panas ya di 6 menit pertama ini. Kita lihat tadi bagaimana serangan dari Belanda dimulai dari kiper Bart Verbruggen yang memberikan umpan ke depan, kemudian kejelian pemain-pemain Belanda tadi sempat unggul 5 pemain Belanda melawan 4 pemain Swedia dan dimaksimalkan dengan baik oleh Brian Brobby. Ini berarti pergantian pemain yang ditunjukkan dari Ronald Koeman dengan menempatkan Brobby sebagai pemain depan, sebagai ujung tombak, berakhir manis ya, dan membuat Belanda unggul 1-0 sementara ini.
2: Ya, upaya lagi ini Swedia mencoba membangun serangan setelah tadi tertinggal 0-1. Ada Lindelof menatap ke depan, Lindelof kepada siapa akan diberikan kapten kesebelasan dari Swedia, sodorkan lagi ke sektor sebelah kanan dari lini pertahanan, ada Gustav, alihkan lagi mencoba Alexander, sodorkan lagi mencari Gyökeres berada di kotak penalti, masih Gyökeres, lepas ke tangan, oh, langsung saja dihalau tadi bagaimana Verbruggen yang mampu menghalau bagaimana tendangan dari Gyökeres dengan kaki kirinya tadi, menghasilkan tendangan penjuru nampaknya kini bagi Swedia merespon bagaimana setelah tertinggal 0-1 dari Belanda. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Swedia nampaknya berada di daerah kotak penalti dari Belanda. Kita bersiap-siap melakukan tendangan penjuru pendek saja, sodorkan di sektor sebelah kanan, sebelah kiri pertahanan dari Belanda, namun mengurang penguasaan bola tadi yang kurang cermat dari Alexander Isak yang berdiri di sisi kiri pertahanan dari Belanda, namun sayang tidak mampu menciptakan peluang yang berbahaya bagi Swedia setelah memperoleh tendangan penjuru tadi. Bola kini dikuasai oleh pemain dari Belanda. Bagaimana Virgil van Dijk kini kapten kesebelasan natap ke depan, Virgil van Dijk kepada siapa akan diberikan, sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung tinggi melewati garis tengah, terjadi duel kop di sana dengan Brian Brobby, juga dapat dikuasai oleh pemain dari Swedia Gustav, sodorkan saja kepada Christopher penjaga gawang dari Swedia, menatap ke depan, alirkan lagi ke sektor sebelah kanan dari ini serang Swedia, mencoba mencari kawannya, sodorkan lagi namun lebih dekat kepada Van de Ven nampaknya, ataukah Frankie de Jong yang juga membantu dari pertahanan, sodorkan lagi mundur ke belakang kepada Verbruggen, angkat langsung jauh ke depan, terjadi duel tadi bisa dikuasai dengan baik oleh pemain Swedia, namun terlepas lagi Van Mijlen tadi mencoba menguasai bola namun terjatuh dan nampaknya menghasilkan tendangan bebas bagi Belanda. Putusan dari wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Michael Oliver dari Inggris. Bola kini dihadapi oleh Virgil van Dijk, pendek saja kepada Van de Ven, alirkan kepada Dumfries di sektor sebelah kanan, mencoba menggiring bola perlahan, menatap ke depan, namun kembali lagi ke belakang kepada Van de Ven. Masih pemain Belanda menguasai bola, mencoba melewati garis tengah Van de Ven, menatap ke siapa, ke sektor sebelah kiri, masih memainkan bola, mengatur tempo, sodorkan lagi bola kepada Brobby, umpan 1-2 dia berbahaya dengan gaya berbahaya, lepaskan tendangan, oh tuh, umpan tadi datang lagi bagaimana Dumfries, namun dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Swedia, datang lagi pemain Belanda Van de Ven, kini berputar-putar Van de Ven, mundur ke belakang kepada Virgil van Dijk, sodorkan lagi kepada Frankie de Jong, menatap ke depan Frankie de Jong, alirkan kepada Van de Ven, mencoba menguasai bola, melebar kiri ke sisi kanan, ada Ryan Gravenberg, sodorkan pendek saja kerjasama dia tadi dengan De Jong, alirkan kepada Dumfries sektor sebelah kanan, belakang lagi pada Ryan, mundur ke belakang pada Van de Beek, mencoba kini Belanda beralih di sektor sebelah kiri, ada Van de Ven lebar kini mencari Poligi Kakbo, di sana ada Brobby juga, di sana terjatuh Brobby, namun bukan pelanggaran nampaknya, bola dapat dikuasai oleh pemain Swedia, langsung saja tadi mencoba dikejar kembali, bergulir keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam saja nampaknya bagi timnas Swedia di sisi kanan pertahanannya, memasuki menit ke 10 babak yang pertama ini, kedudukan masih 1-0 untuk tim nasional Belanda dalam pertandingan kedua fase grup F Piala Dunia 2026. Ya, ada Virgil van Dijk ini menguasai bola, sodorkan saja kepada Van de Beek, alirkan ke Dumfries di sektor sebelah kanan, melewati garis tengah, Dumfries kembali menatap ke belakang, balikan lagi kepada Van de Beek, mencoba cerah di tengah, ada Frankie de Jong, alirkan ke sisi kanan, De Jong alihkan kepada Dumfries, menatap ke depan, Dumfries mencoba menggiring perlahan, mencoba namun tidak jadi tadi, kembali ada pemain Malen, umpan 1-2 pemain Malen, angkat langsung dalam kotak penalti, mencoba disundul oleh Cody Gakpo, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Christopher Nordfeldt yang dengan tenang tadi menangkap kulit bundar sundulan Cody Gakpo yang belum membahayakan gawang dari Swedia. Langsung saja jauh ke depan Christopher mencari Gyökeres di sana, namun kembali patah di tengah jalan, ada Frankie de Jong, masih Frankie de Jong, de Jong di lingkaran tengah lapangan pertandingan kerjasama dengan Gravenberg, umpan 1-2 dengan Dumfries, mencoba menggiring bola, masih Dumfries, kirimkan bola jauh ke depan, berbahaya ada Cody Gakpo di sana, oh sayang sekali, langsung turun bagaimana pemain dari Swedia tadi, nampaknya nomor punggung 21 yang turun Alexander Bert Hansen mampu menutup atau juga menghalau pergerakan dari Cody Gakpo yang hampir saja menguasai bola, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Belanda di sektor sebelah kanan pertahanan dari Swedia, memasuki menit ke-11 babak yang pertama ini setelah unggul 1-0 tadi melalui gol yang diciptakan oleh Ryan Brobby. Brian Robby juga berada di kotak penalti bersama Virgil van Dijk, alihkan sudah tendangan penjuru, namun dihalau tadi oleh Gyökeres yang juga membantu pertahanan ke daerah kotak penalti Swedia. Lemparan ke dalam kini bagi Belanda di sektor sebelah kanan pertahanan dari Swedia, pada siapa akan diberikan lemparan ke dalam, ya Van de Ven nampaknya akan melakukan lemparan ke dalam bagi Belanda, masih di sisi kanan pertahanan dari Swedia, ada juga bagaimana Cody Gakpo di sana, kontrol bola sejenak, Cody Gakpo angkat langsung jauh ke depan tadi, maksudnya memberikan umpan crossing, namun umpannya tidak sempurna dan bola pun hanya bergulir ke sisi kanan pertahanan dari Swedia.
4: Ya, bergabung Pro 3 RRI dan juga Pro 1 dimanapun Anda berada. Saat ini pertandingan sudah masuk ke menit ke-12 dan kedudukan masih tetap 1-0 untuk keunggulan Belanda. Swedia saat ini mencoba untuk membangun serangan. Christopher Nordfeldt masih menguasai bola, masih di sektor pertahanan mereka sendiri. Bergeser dia ke sebelah kiri, ada Isakin di situ. Melebar dia ke sektor sebelah kiri, masih di Gabriel Munsen. Langsung yang dituju adalah Gyökeres, namun berhasil dihalau oleh pemain-pemain Belanda. Kali ini Ryan Gravenberg mencoba berduel dengan Yasin Asiri. Masih ya Ryan Gravenberg langsung ke tengah, yang dituju adalah Cody Gakpo di dalam sekitar kotak penalti, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Swedia. Bola yang dialirkan ke depan berhasil dipatahkan lagi oleh pemain-pemain Belanda. Kali ini Cody Gakpo mencoba menguasai bola, melebar dia ke sisi sebelah kiri pertahanan Swedia. Kali lagi ada Frankie de Jong, masih Frankie de Jong, melebar dia ke sektor sebelah kanan pertahanan Swedia. Frankie de Jong kembali ke belakang, ada Virgil van Dijk, melebar ke sebelah kanan dia, ada Dumfries, masih mengandalkan pemain-pemain sayap Belanda. Kali ini mencoba untuk membangun serangan, kali ini ada pemain Gravenberg mencoba untuk melakukan penetrasi ke dalam, namun masih dihalau oleh pemain-pemain Belanda. Kali ini mencoba dilakukan serangan Daniel Malen, namun ternyata bola tadi hasil umpan dari Gravenberg sudah keluar lapangan, sehingga wasit Michael Oliver ini memberi new peluitnya tanda tendangan bebas, ternyata offside tadi untuk Daniel Malen. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Swedia. Nah, bagaimana supporter Belanda sangat antusias unggul sementara 1-0 di menit ke-5 tadi. Victor Lindelof, sang kapten sebelasan masih membawa bola kali ini ke belakang dia, Isak Hien yang kembali kepada Lindelof, dibayang-bayangi oleh Brian Brobby, bergeser dia, ada Gustav. Kemudian langsung yang dituju adalah tadi Benjamin Green dan berhasil ke Belanda kali ini mengasih membawa bola dalam kotak penalti Belanda. Swedia, sayang sekali upaya yang tadi dilakukan oleh Tiani Reinders menggunakan kaki kiri tusukan ke dalam kotak penalti Swedia ini masih belum membuahkan hasil. Bola berhasil dipatahkan oleh Gustav sehingga gagal peluang yang diperoleh Belanda di menit 15 kali ini. Tendangan gawang dilakukan oleh pemain Swedia kali ini. Ya, ternyata bolanya mengalami masalah. Wasit Michael Oliver meminta untuk dilakukan penggantian bola. Sudah dilakukan pendek saja pada Christopher kali ini. Langsung yang dituju adalah Alexander Berhardsen. Namun sayang sekali tidak mampu dijangkau oleh Berhardsen sehingga meninggalkan lapangan bola. Tiani Reinders sudah melakukan lemparan ke dalam untuk Belanda. Belanda kali ini masih menguasai bola di sektor pertahanan mereka sendiri. Ada Van de Vick di sektor tengah. Kemudian ada kali ini ada Ryan Gravenberch sudah mengecoh satu pemain Belanda ke Swedia. Kali ini Mickey van de Ven yang mencoba untuk membantu serangan, geser dia, Frankie de Jong, Gravenberch kali ini di sektor tengah pertahanan Swedia, ada Daniel Malen, geser ke, ada Dumfries langsung ke dalam tengah, oh, gol, umpan tarik yang sangat manis, diselesaikan oleh kembali lagi Brian Brobby, pemain Belanda nomor punggung 19. Dua kali mencatatkan namanya di pertandingan malam hari ini melawan Swedia. Agak sedikit sedih sepertinya pemain-pemain dan juga pendukung Swedia ini karena dua kali gawangnya kebobolan dengan orang yang sama, Bung Nova.
3: Ya, ini benar-benar keputusan yang tepat ya dari Ronald Koeman untuk menempatkan Brian Brobby di posisi ujung tombak, di posisi hulu ledak. Tadi ada umpan dari kiri, dia santap, sekarang dari kanan dia makan. Jadi kenyang sekali Brian Brobby di pagi hari ini dengan dua gol yang membuat Belanda pada menit ke-17 ini sudah unggul 2-0. Ini sebuah situasi yang berbeda bagi Swedia dibanding pertandingan pertama ya. Ketika itu mereka bisa unggul lebih dulu, tapi sekarang 17 menit berjalan dan mereka tertinggal 0-2.
4: Ya, Swedia kali ini mencoba untuk membangun serangan Alexander Berhardsen di sektor sebelah kanan pertahanan mereka. Ke belakang ada Gustav yang memberikan kepada Christopher sang penjaga gawang. Dibayang-bayangi oleh Brobby tadi, Christopher bergeser dia, ada Gabriel Munsen. Dua pemain Belanda menghalangi dia namun berhasil lepas dan lemparan ke dalam untuk Belanda kali ini. Victor Lindelof menguasai bola, sang kapten kesebelasan. Ke belakang dia ke penjaga gawang Christopher, main nomor punggung 23. Kali ini yang sudah dua kali kebobolan, ada Isak Hien, main nomor punggung 4, kali ini di sektor belakang pertahanan Swedia. Kembali kepada Christopher, mencoba mencari posisi teman-temannya yang kosong. Kali ini yang dituju adalah Victor Gyökeres di depan, dibayang-bayangi oleh dua pemain Belanda, ada Van Dijk dan juga Van de Vick tadi. Terjatuh kali ini satu pemain Belanda ketika mencoba untuk merebut bola, namun bukan pelanggaran. Bola kali ini dikuasai kembali oleh pemain-pemain Belanda di sektor kanan pertahanan mereka. Van Hek, nomor punggung 6, tergeser dia. Kali ini ada Denzel Dumfries di sektor kanan pertahanan Belanda. Kembali lagi kepala Van Hek. Kemudian ada Frankie de Jong kali ini, pemain nomor punggung 21 asal Belanda. Melebar dia ke kanan, Denzel Dumfries. Balik lagi ke belakang, ada Van Hek. Kemudian ada Van Dijk kali ini. Kembali lagi Frankie de Jong, melebar, ada Dumfries yang sudah memasuki garis melewati garis tengah lapangan. Balik lagi kepada Frankie de Jong di sektor tengah pertahanan Swedia kali ini. Pelan tapi pasti sepertinya Belanda ini mencoba untuk membangun serangan. Balik lagi ke belakang, ada Van Hek dan juga ada Van Dijk. Melebar, Mickey van de Ven, kembali kepada Van Dijk. Masih mencoba untuk mencari celah sepertinya pemain-pemain Belanda ini. Setelah unggul 2-0, ya Frankie de Jong mencoba untuk memasuki garis tengah lapangan, bergeser dia ke kanan, ada Ryan Gravenberch di sana, mencoba untuk menusuk lagi ke dalam kotak penalti. Kali ini yang dituju adalah Denzel Dumfries. patah di kaki pemain Swedia kali ini serangan dari Belanda. Victor Lindelof mencoba untuk melakukan penetrasi, berhasil buang bola jauh ke belakang. Kali ini kiper Belanda Verbruggen, pendek dia, Frenkie de Jong kali ini menguasai bola. Ke kanan ada Mickey van der Ven, masih Mickey van der Ven, ke belakang lagi kepada penjaga gawang Verbruggen.

0: ada Virgil van Dijk, umpan terobosan langsung diberikan, terjatuh kali ini Brian Brobby, namun bukan pelanggaran. Swedia mencoba membangun serangan, kali ini Yasin Ayari terjatuh, Yasin bukan melupakan pelanggaran ya, masih dicoba untuk pemain Swedia melakukan build up serangan. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Belanda di sektor pertahanan mereka sendiri, dekat dengan garis tengah. Tadi pemain nomor punggung 10 Benjamin Nygren dari Swedia direbut, kali ini ke belakang ada Van Hek, ke tengah Frankie de Jong yang dituju Brobby, terjatuh Brobby setelah tadi berjibaku mencoba melewati 3 pemain Belanda, maksud saya 3 pemain Swedia. Kali ini pelanggaran diputuskan oleh wasit Michael Oliver untuk Belanda. Bola dihadapi oleh Van Hek, melebar dia, yang dituju adalah Cody Gakpo di sana. Gakpo langsung dalam kotak penalti Swedia, namun berhasil diatasi oleh Sahin. Kembali lagi serangan datang dari Belanda. Duel-duel di udara masih berlangsung kali ini. Virgil van Dijk di dalam kotak penalti Swedia, buang jauh oleh pemain nomor punggung 4 Isakin. Tadi bola coba kali ini pemain-pemain Swedia membangun serangan. Beberapa kali umpan-umpan dari pemain Belanda ini langsung menusuk ke dalam jantung pertahanan Swedia, dan masih mencoba untuk membangun serangan. Namun di saat yang bersamaan wasit Michael Oliver ini memutuskan untuk break sejenak, hydration break. Nah, di sepanjang pertandingan 22 menit sudah berlangsung ini, Bung Nova, ada beberapa catatan yang mungkin sudah Anda ingin sampaikan kepada pendengar kami, Bung Nova. Silakan, Bung Nova.
1: Ya, Belanda luar biasa ya. Tadi menit ke-5 mencetak gol, kemudian masih terus pressing, bahkan tidak memberi ruang buat Swedia yang berusaha merespons, tapi kembali gagal lagi-lagi dipatahkan. Intercept-intercept Belanda ini benar-benar luar biasa, sehingga saat ini dalam catatan statistik Belanda unggul 67% penguasaan bola berbanding 33%. Selain itu Belanda juga punya 4 tembakan yang 3 diantaranya mengarah ke gawang dan 2 menjadi gol. Ini benar-benar menjadi sebuah pertandingan yang berbeda dibanding Belanda melawan Jepang kemarin. Meskipun ada satu perubahan, yaitu Brian Brobby. Nah, Brian Brobby ini yang menjadi titik pembeda, menjadi sosok yang menjadi hantu di pertahanan Swedia dengan 2 golnya tadi, baik umpan dari Denzel Dumfries di gol kedua dan umpan dari Cody Gakpo di gol pertama.
0: Ya, dan ini apakah Swedia akan mencoba untuk melakukan pergantian strategi di tengah ketertinggalan yang cukup lumayan ini 2-0 ini, Bung Nova? Apa yang harus dilakukan oleh Graham Potter, Bung
1: ya,
0: Nova?
1: Graham Potter biasanya dia memang suka ubah-ubah strategi, suka ubah-ubah taktik ya di dalam pertandingan, baik mereka menang atau kalah. Ini tentunya Graham Potter akan mungkin akan membuat anak asuhnya lebih agresif lagi, membuat jalur-jalur operan lebih terbuka, membuat opsi-opsi lagi dalam permainan. Tapi tadi memang kita lihat kesulitan sekali bagaimana Swedia untuk membangun serangan dari belakang, serangan dari back, kemudian ke tengah, karena memang rapat sekali ya ini Belanda. Mungkin akan dicoba untuk melebarkan bola ke sisi kanan, ke sisi kiri, kepada Gudmundsson dan Ben Hartson yang memang tadi agak dieksploitasi oleh sayap-sayap Belanda juga. Nah, ini nanti di 23 menit selanjutnya kita akan saksikan respons dari Swedia yang saat ini sepertinya harap-harap cemas.
0: Gudmundsson dan Ben Hartson ya, asal jangan gagal maning son gitu ya. Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, untuk Anda yang baru bergabung bersama kami saat ini, Anda sedang mendengarkan siaran langsung Pandangan Mata antara pertandingan Piala Dunia Grup F, Belanda menghadapi Swedia. Sudah unggul Belanda 2-0 melalui gol yang diciptakan oleh Brian Brobby masing-masing di menit 5 dan juga menit ke-17. Saat ini kedua kesebelasan juga sedang bersiap setelah melakukan hydration break. Ini sudah berkumpul juga di lapangan pertandingan, dan untuk malam hari ini Belanda menggunakan pola 4-3-3 sementara Swedia 3-1-4-2. Pertandingan sudah dimulai kembali setelah water break atau hydration break ini selesai, dengan bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Swedia. Ada Christopher Nordfeldt yang merupakan penjaga

0: gawang dari Swedia bersiap untuk melakukan tendangan gawang kali ini. Memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya untuk maju mengisi ruang-ruang kosong di pertahanan Belanda. Sudah dilakukan, bola melambung tinggi melewati garis tengah. Kali ini yang dituju adalah Victor Gyökeres di sana. Namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Belanda. Kali ini terjadi pertempuran antara Mikey van de Ven dengan Alexander Bernhardsson. Berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Swedia kali ini. Di sektor sebelah kiri pertahanan Belanda kali ini, Benjamin Nygren mencoba untuk melakukan penetrasi ya. Kali ini masih pemain-pemain Swedia, nomor punggung 9 tadi Alexander Isak sepertinya, namun masih gagal dan bola masih jatuh di kaki pemain-pemain Swedia yang mengenakan kostum berwarna biru dan celana putih untuk malam hari ini. Sebuah umpan terobosan coba dilakukan oleh pemain Swedia yang dituju adalah Benjamin Nygren. Namun sayang Yasin Al Ayari ya, namun sayang sekali gagal. Waduh, ini ceria sekali sepertinya pendukung-pendukung dari Swedia ya. Tidak kalah semangatnya meskipun tertinggal 0-2, terus memberikan semangat bagi tim nasionalnya. Tendangan penjuru kali ini untuk tim Swedia. Lemparan ke dalam, maksud saya, lemparan ke dalam untuk timnas Swedia, lemparan jauh sudah dilakukan. Kali ini yang dituju adalah Victor Gyökeres, namun sayang sekali tendangan kaki kanan di dalam kotak penalti yang dilakukan oleh Gyökeres ini masih melebar di sektor sebelah kiri pertahanan Belanda. Sementara itu Victor Lindelof tampak kesakitan tadi setelah tidak sengaja berbentur dengan pemain Swedia lainnya yaitu Jesper Karlstrom ketika akan menerima umpan atau tendangan lemparan ke dalam tadi yang dilakukan oleh Benjamin Nygren. Belanda kali ini masih menguasai bola di sektor pertahanan mereka sendiri. Ada Van Heek kali ini melebar dia ke kanan. Yang dituju adalah Mikey van de Ven. Balik belakang dia ada Virgil van Dijk. Kemudian ada Frankie de Jong. Melebar lagi kepada Van Heek. Langsung umpan yang dituju ke sektor sebelah kanan pertahanan Swedia. Ada Cody Gakpo di situ menguasai bola dengan mengontrol bola dengan dada. Kali ini Cody Gakpo masih menguasai bola. Cody Gakpo mencoba untuk mencari rekannya. Belakang dia ada Frankie de Jong. Kali ini masih mencoba untuk mencari celah lagi. Frankie de Jong mencoba untuk mengirimkan umpan kepada Cody Gakpo namun gagal. Kali ini Jesper Karlstrom dari Swedia melakukan penetrasi. Gagal lagi umpan yang dituju tadi adalah pemain nomor punggung 10 Benjamin Nygren, namun bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Belanda. Cody Gakpo berhadapan dengan Gustav, kali ini dibantu oleh Isak Hien menutup ruang gerak dari Cody Gakpo. Ke belakang dia Frankie de Jong, kali ini dibantu oleh Van Heek di sektor tengah pertahanan Swedia. Alexander Isak mencuri bola kali ini, mencoba membawa bola, mengoper kepada Victor Gyökeres di sektor sebelah kiri pertahanan Belanda. Umpan ke tengah, sayang sekali. Umpan yang sangat manis tadi dari Gyökeres menggunakan kura-kura kaki kanannya kepada Yasin Ayari yang berada di dalam kotak penalti Belanda. Tidak cermat Yasin Ayari mengontrol bola sehingga bola dibiarkan saja keluar lapangan oleh Bart Verbruggen dari Belanda, sang penjaga gawang. Makin seru ini Bung Indra untuk pertandingan malam hari ini. Swedia sudah mulai melancarkan serangan-serangan, Bung Indra.
1: Ya, sebuah serangan tadi dari Swedia, namun penguasaan bola yang tidak cermat dari Yasin Ayari tidak berhasil membahayakan gawang dari Belanda. Upaya lagi dari Van Heek, kini menguasai bola, sodorkan saja pendek kepada Virgil van Dijk, alirkan kepada Mikey van Heen di sektor sebelah kiri, namun kembali gagal lagi menemui barisan pertahanan dari Swedia di sektor sebelah kanan. Bagaimana juga ada Isak Hien, sodorkan saja kepada Christopher Nordfeldt, alirkan ada Lindelof di sektor sebelah kiri, alirkan lagi nomor punggung 5 di sana ada Gabriel tadi, sodorkan kepada Gyökeres bersama dengan Isak, mencoba menggiring cepat kini pertahanan atau serangan dari Swedia. Yasir namun kirimkan ke daerah kotak penalti tadi, tidak menemui rekannya sendiri, berhasil dipotong saja atau dibuang oleh Van de Ven. Upaya dari Benjamin Nygren tadi nampaknya. Gudmundsson lemparan ke dalam, mundur ke belakang kepada kapten kesebelasan Lindelof, Victor Lindelof yang pernah juga bermain untuk Manchester United. Berbahaya sudah serangan dari Swedia, mencoba lepaskan lagi tendangan tadi Benjamin Nygren atau juga Yasir Ayari nampaknya di sisi kanan pertahanan dari Belanda. Belum membahayakan, tendangannya masih melenceng jauh. Meski memiliki kesempatan yang atau target yang cukup bebas tadi di daerah kotak penalti dari Belanda. Van Hek kini menguasai bola. Sodorkan saja kepada Virgil van Dijk. Van Dijk balikan lagi pada Van Hek. Mencoba menatap ke depan. Menggiring perlahan, masih memainkan bola 1-2 dengan Virgil van Dijk, kapten dari timnas Belanda. Sodorkan saja pendek kepada De Jong. Alirkan pada Cody Gakpo di sektor sebelah kiri. Mundur ke belakang kepada Van de Ven. Balikan lagi kepada De Jong. Masih mencoba perlahan mendekati lingkaran tengah lapangan pertandingan. Ada Gravenberg. Mundur lagi ke belakang. Ada Virgil van Dijk. Belanda masih unggul 2-0 di babak yang pertama ini. Lewat 2 gol dari Brian Brobby. Angkat langsung jauh ke depan tadi. Jaga gawang dari Belanda. Namun berhasil kembali dipatahkan oleh pemain-pemain dari Swedia. Lemparan ke dalam kini bagi Belanda di sektor sebelah kiri lini pertahanannya. Kita masih nantikan. Ya, lemparan ke dalam atau bola masih ada yang bergulir di dalam lapangan. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Van de Ven nampaknya. Kepada siapakah yang diberikan? Van de Ven. Di sana ada juga ada Brian Brobby, namun sundulannya keluar lapangan. Mencoba menerima umpan tadi. Lemparan ke dalam kiri bagi Swedia di sisi kanan lini serangnya. Atau di kaki Van de Ven, sodorkan kepada Brian Brobby. Mencoba ngejar Brian Brobby, lebih dekat kepada barisan pertahanan dari Swedia, yang sodorkan saja langsung kepada Christopher. Ada Lindelof kini menguasai bola. Lindelof, Victor Lindelof, menatap ke depan. Lindelof, kepada siapakah yang berikan? Apakah memberikan umpan langsung? Masih memainkan bola di sektor sebelah kanan. Kini ada Isakhin. Isakhin melebar ke sisi kanan luar dari lini serang. Kembalikan lagi pada Isakhin, mencoba menggiring bola, mantu pertahanan. Ada Gyökeres di sana, di arah kotak penalti, lepas tendangan, namun terlalu lemah. Bagaimana tendangan dari Victor Gyökeres, pemain yang kini bermain untuk The Gunners Arsenal, tidak mampu menciptakan peluang atau tendangan yang berbahaya tadi di daerah kotak penalti, dan juga mendapat pengawalan dari Van Hek tadi. Belanda lagi kini menguasai bola. Datang lagi bagaimana De Jong, berputar-putar Van De Jong, Frankie De Jong. Sodorkan pada Gravenberg. Menatap ke depan Gravenberg. Siapa akan diberikan, memberikan arahan pada rekan-rekannya. Van de Ven di sektor sebelah kiri. Cody Gakpo. Cody Baku. Gakpo tadi dibayangi. Kembali lagi kepada Frankie De Jong. Masih Frankie De Jong. Van Hek kini menguasai bola. Melewati garis tengah Van Hek, nomor punggung 6 dari timnas Belanda. Alirkan lagi pada Frankie De Jong di lingkaran tengah lapangan pertengahan. Mencoba menggiring perlahan. De Jong alirkan lagi. Ada Gianni Renders. Sama lagi kembali kepada Frankie De Jong. Masih Frankie. Pada siapakah berikan, berputar ke sektor sebelah kanan. Memberikan juga, sodorkan kepada Van Dijk. Alirkan lagi ke sektor sebelah kiri. Mundur kembali ke belakang. Masih nampak cukup kesulitan mencari celah nampaknya pemain Belanda. Frankie De Jong menatap ke depan. Beralih lagi ke sektor sebelah kiri. Ada Virgil van Dijk. Van de Ven. Mundur kembali kepada Virgil van Dijk. Seluruh pemain Belanda berada daerah pertahanan dari Swedia. Namun nampak juga masih kesulitan untuk menciptakan atau memberikan umpan kepada rekan-rekannya. Ada Van Hek kini menguasai bola. Sodorkan kembali kepada De Jong. Masih De Jong, dibayangi oleh pemain dari Swedia. Angkat langsung jauh ke depan. Ada Melon tadi, namun tidak mampu dijangkau tadi. Meski sempat melompat dan menyodorkan dengan kaki kanannya, namun umpan dari De Jong tidak mampu dijangkau tadi oleh pemain Belanda, Daniel Malen. Ya, Swedia kini kembali menguasai bola. Di sektor sebelah kanan dalam, Isakhin nampaknya menguasai bola. Alirkan kepada Gustav. Alirkan kepada Alexander. Coba sodorkan bola ke depan, namun umpan yang diberikan keluar lapangan. Sudah meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam bagi Belanda. Belum menciptakan peluang yang berbahaya Swedia sejauh ini di hingga menit ke-35 babak yang pertama ini. Masih tertinggal dari tim oranye Belanda dengan skor 2-0 lewat 2 gol yang diciptakan oleh Brian Brobby. Ya, mencoba lagi Belanda, namun kembali patah di daerah pertahanan dari Swedia. Mencoba Lindelof karena nampaknya kini menguasai bola. Sodorkan lagi, mencari kawannya. Sodorkan mencoba mencari Gyökeres, kerjasama dia. Umpan 1-2. Di mana Alexander Isak. Sodorkan lagi melebar ke sektor sebelah kanan. Nomor punggung 21, Alexander Bjarnason mundur ke belakang. Pemain Swedia mencoba memasuki daerah pertahanan dari Belanda. Kembali lagi. Pemain-pemain Swedia juga tampaknya juga tidak mudah untuk melewati barisan pertahanan dari Belanda. Sodorkan lagi tadi bagaimana Lindelof mencoba kini Swedia menguasai bola. Sodorkan lagi pada Alexander Isak atau Isakin. Datang lagi Gyökeres. Tepat tendangan. Ditepis lagi oleh pemain atau penjaga gawang dari Belanda. Sebuah serangan dari Swedia. Angkat langsung dari kotak penalti. Disundul saja oleh Frankie de Jong. Yang coba membantu daerah pertahanan dari Belanda. Kembali Swedia masih menguasai bola. Di sektor sebelah kanannya mundur kembali ke belakang. Pada Lindelof lagi, kapten kesebelasan dari Swedia. Melebar kini ke sektor sebelah kiri luar. Namun mendapat pengawalannya ketat. Datang lagi serangan mencoba dikuasai oleh Dumfries. Masih Denzel Dumfries. Namun alirkan bola ke sektor sebelah kiri. Mencoba memainkan tempo. Pemain Belanda dengan tenang. Menguasai bola lagi kembali. Bagaimana Van Dijk alirkan kepada Dumfries. Ke Van Hek. Coba kepada Frankie de Jong. Kembalikan lagi mencoba membangun serangan perlahan. Pemain-pemain Belanda mundur ke belakang pada Verbruggen, pada Frankie de Jong. Berputar-putar Frankie, dibayangi ketat oleh salah satu pemain dari Swedia. Melebar ke sektor sebelah kiri, memasuki daerah pertahanan dari Swedia. Pemain Belanda kirimkan lagi umpan ke depan, namun kembali bagi patah di tengah jalan tadi. Langsung disapu saja, terjadi perebutan di sana. Mencoba dikejar lagi oleh Cody Gakpo. Cody Gakpo mengusungnya berputar-putar, dibayangi oleh dua pemain dari Swedia. Atau lagi ada Frankie de Jong, menguasai bola. Frankie de Jong ke tengah, ada Ryan Gravenberg. Sodorkan kepada Chani Rendes, masih Chani Rendes. Melebarkan pemalan, di sektor sebelah kanan. Berbahaya, Malan, akan kota penalti. Berbahaya lagi, oh sayang sekali tadi. Umpan lagi, datang lagi Belanda. Bagaimana Dumfries menguasai bola. Berputar-putar, Gravenberg di sana. Sodorkan lagi pada Frankie de Jong, di sektor sebelah kiri. Mencoba melebar kepada Cody Gakpo kini. Cody Gakpo mencoba melewati satu pemain dari, berputar-putar dia. Cody Gakpo tepat kesilangan. Oh, tepat dipelukan bagaimana penjaga gawang Christopher. Upaya dari Cody Gakpo tadi dengan kaki kanannya dari luar kotak penalti, namun tendangannya masih mampu dijangkau dan juga tidak terlalu kencang. Nampaknya sempat menyentuh atau menyusur tanah tadi, sehingga pantulannya mampu dikuasai dengan baik oleh penjaga gawang Christopher Novak dari Swedia. Datang lagi, upaya lagi Swedia untuk melepaskan tekanan dari Belanda. Terjadi perebutan di sisi kanan pertahanan dari Swedia. Bola-bola udara, terjadi duel kop di sana. Mencoba dikuasai atau dikejar oleh Frankie de Jong. Disundul saja tadi kepada Van Hek. Masih Van Hek di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Sodorkan saya pendek kepada Virgil van Dijk. Agak Van Hek, aduh, Mickey Van Hen. Ada de Jong kini menguasai bola kepada Van Hek. Mencoba melebar tadi namun tidak jadi. Kembalikan lagi Frankie de Jong. Frankie de Jong menguasai bola perlahan ke tengah. Sodorkan kepada siapakah? Pada Tjane Reinders. Masih Tjane. Sodorkan pada Cody Gakpo di sektor sebelah kiri. Ini serang dari Belanda. Cody Gakpo lepaskan umpan lagi dari kepala nanti. Mencoba disundul oleh Dumfries. Tidak mampu tadi disundul oleh Dumfries. Nampaknya umpan crossing. Mencoba dibayangi oleh Malen tadi dan juga Gravenberg. Upaya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Swedia. Mendapat tekanan. Lagi-lagi Malen. Berbahaya dari kotak penalti. Malen. Lepas ke sana. Umpan atau tendangan dari Malen tadi tidak menemui Brian Brobby yang juga sudah mencoba menyambut di depan gawang dari Swedia. Upaya Belanda untuk menambah skor di babak yang pertama ini masih belum menemui bagaimana upaya dari sektor sebelah kiri pertahanan dari Swedia. Sayang sekali tadi tidak mampu dimanfaatkan atau dikejar oleh Brian Brobby di sektor sebelah kanan pertahanan dari Swedia. Datang lagi, bagaimana Swedia mencoba membangun serangan. Alirkan ke sektor sebelah kiri, Gabriel Gudmundsson. Sodorkan lagi pendek, angkat ke depan kepada Jesper tadi, kepada Ihsan Hin. Melebar ke sektor sebelah kanan luar. Masih memainkan bola Alexander Bjarnason. Mencoba membangun serangan Swedia di menit ke-40 babak yang pertama ini, meski tertinggal 0-2. Lagi Lindelof, kapten kesebelasan, mencoba memasuki daerah pertahanan dari Belanda. Lagi pemain Indonesia, Isaken! Atau juga pemain Yasin Ayari nampaknya, yang mencoba melepaskan tendangan namun masih melambung di atas mistar dari Gavenberg. Belum merubah atau membahayakan gawang dari Belanda tadi. Upaya dari Yasin Ayari untuk menciptakan gol bagi Swedia di babak yang pertama ini. Setelah beberapa kali juga atau sempat juga bagaimana pertarungan Bart Verbruggen tadi menepis sebuah peluang dari Swedia beberapa menit yang lalu. Ya, Frankie de Jong sodorkan lagi kepada Virgil van Dijk. Menatap ke depan, Virgil van Dijk mencoba memberi arahan kepada rekan-rekannya. Van Heek di sektor sebelah kanan dalam. Masih Van Heek, kembalikan lagi kepada Van Dijk. Masih Van Dijk, menguasai bola dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan pada Frankie de Jong. Frankie de Jong menguasai bola ke depan kepada Van Heek lagi, mencoba memasuki daerah pertahanan dari Swedia. Van Heek alirkan lagi kepada Virgil van Dijk, kapten kesebelasan, mencoba mencari Mickey van Heen. Lakukan kepada Cody Gakpo di sektor sebelah kiri, lini serang dari Belanda. Kembalikan lagi, masih Van Heen, Van de Ven berputar-putar. Bagaimana juga Frankie de Jong, Tiani Reinders kerjasama umpan 1-2, kembalikan kepada de Jong. Masih de Jong menguasai bola, ada Gravenberg, masih Gravenberg menguasai bola. Ada lagi bagaimana juga Dumfries, menatap ke depan Dumfries di sektor sebelah kanan atau lini sayap serang dari Belanda. Dumfries mundur ke belakang pada Van Heek. Masih Van Heek menguasai bola di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Virgil van Dijk mencari celah lagi pemain-pemain Belanda di menit-menit akhir babak yang pertama ini. Van Heek ini menguasai bola, sodorkan lagi kepada Malen. Malen menguasai, mencoba menggiring cepat di sektor sebelah kanan, kerjasama dengan Dumfries, kirimkan umpan lagi ke penalti, berbahaya, halus, tepat di pelukan penjaga gawang Victor tadi, maksud kami Christopher Nordfeld. Upaya Dumfries mengirimkan umpan crossing, namun umpannya masih belum akurat dan sempat nampaknya juga mengenai pemain dari Swedia. Namun tidak ada review ataupun juga keputusan dari wasit terhadap sentuhan dari pemain Swedia tersebut. Coba kini pemain Swedia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Belanda terjatuh. Saudara-saudara, bagaimana tadi upaya dari Gabriel Gudmundsson mendapat tekanan dari pemain-pemain Belanda di sisi kanan pertahanan. Bagaimana upaya dari Van Heek dan juga Gravenberg sehingga membuat jatuh Gudmundsson, menghasilkan tendangan bebas kini bagi Swedia. Bola dihadapi oleh Benjamin Nygren di sisi kanan. Pemain-pemain Belanda turun ke belakang ke daerah kotak penaltinya. Bagaimana juga penjaga gawang dari Belanda, Bart Verbruggen, memberikan arahan kepada rekan-rekannya untuk mengawal atau membentuk barisan pertahanan. Kita nantikan. Malen juga menjadi pagar betis bagi pemain Belanda. Ambil ancang-ancang, sudah dilakukan ke kiri, menjadi sudah, gol! Isakin nampaknya ke atau pemain Swedia tadi berhasil menyambut tendangan penjuru atau tendangan bebas maksud kami. Kita masih nantikan apakah ada sebuah pelanggaran menyambut tendangan bebas tadi. Bagaimana sempat bersorak-sorai para pendukung Swedia. Ya, bagaimana posisi juga offset nampaknya menyambut tendangan di sisi kanan dari pertahanan Swedia. Bagaimana nomor punggung 2 nampaknya tadi yang sempat menyundul Gustav Lagerbilk, yang akhirnya diputuskan tidak terjadi gol meski umpan yang diberikan sudah cukup manis dari tendangan bebas Benjamin Nygren tadi. Menit akhir babak yang pertama ini kita masih menantikan, nampaknya 4 menit akan diberikan waktu tambahan Masih ada kesempatan untuk kedua tim menciptakan gol di babak yang pertama ini. Upaya lagi dari Belanda, berbahaya saudara-saudara. Masih terjadi perebutan di sana, mencoba dikuasai oleh Frankie de Jong di dekat lingkaran tengah. Sodorkan kepada Van de Ven. Van de Ven alirkan kepada Cody Gakpo di sektor sebelah kanan pertahanan dari Swedia. Masih Cody Gakpo, berhasil Gakpo, berhasil kotak penalti, kirimkan umpan di tengah. Namun jauh atau tidak mampu dikuasai tadi, dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Swedia, angkat langsung jauh ke depan. Terjadi perebutan di sana di sudut Van Hek. Bola pun bergulir ke sisi kiri pertahanan dari Swedia. Gabriel Gudmundsson lemparan ke dalam atau sodorkan saja kepada kapten. Bagaimana Victor Lindelof kini menguasai bola. Lindelof menatap ke depan, sodorkan bola ke depan. Tadi perebutan di sana dibayang oleh Frankie de Jong. Melebar kini kepada Gudmundsson. Masih Gudmundsson di sektor sebelah kiri ini, serang dari Swedia. Mundur kembali kepada Lindelof. Mencoba menguasai bola di sisa menit waktu tambahan babak yang pertama ini. Ada Isakhin kini menguasai bola, sodorkan bola ke depan untuk mencari Yasin Ayarika di sana atau juga Benjamin Nigren. Sodorkan lagi, melebar ke sektor sebelah kanan. Oh, terjatuh tadi Yasin Ayari, nampaknya mendapat ganjaran dari Dumfries di depan daerah kotak penalti dari Belanda. Kembali ini menjadi peluang bagi Swedia untuk menciptakan peluang di daerah kotak penalti dari Belanda di menit-menit akhir ini babak yang pertama. Tertinggal 0-2 dari Belanda. Nampaknya ada Victor Gyökeres yang sudah memegang si kulit bundar. Di sana juga ada Alexander Isak yang juga berada di depan si kulit bundar. Sementara beberapa pemain Belanda membentuk pagar betis. Bagaimana Donjel van Malen juga mencoba membendung dengan merebahkan diri di latas lapangan untuk mengantisipasi tendangan menyusur tanah jika pagar betis yang telah dibentuk tidak mampu membendung umpan atau tendangan bola atas yang akan dilakukan. Victor Gyökeres konsentrasi memberikan arahan, natap ke depan, dia komunikasi, kita nantikan siapa yang akan melakukan tendangan bebas kali ini. Konsentrasi Victor Gyökeres. Wah, mampu ditepis lagi oleh Verbruggen tadi. Upaya dari Gyökeres di sisi kiri gawang mencoba menembak, memanfaatkan tendangan bebas tadi, namun mampu ditepis jaga gawang dari Belanda. Belum menciptakan gol kini Swedia di menit-menit akhir babak yang pertama ini. Lemparan ke dalam nampaknya akan dilakukan, lemparan atau long throw nampaknya langsung ke daerah kotak penalti, dihalau lagi berbarisan, mencoba lagi tendangan volley. Oh, belum. Bagaimana nomor 10 nampaknya dari Swedia, Benjamin Nygren. Upaya lagi gagal dari pemain-pemain Swedia untuk menciptakan gol di babak yang pertama ini. Hanya berbuah tendangan gawang saja bagi Belanda. Kurang lebih tersisa kurang dari 1 menit nampaknya waktu tambahan. Terjadi perebutan di sana, mencoba terjadi pelanggaran nampaknya terhadap Gyökeres. Tendangan bebas bagi Swedia di sisi kanan. Sodorkan lagi dengan cepat di sektor sebelah kanan atau sebelah kiri pertahanan dari Belanda. Pemain Swedia nomor punggung 21 di sana ada Alexander tadi, namun dapat direbut lagi pemain Belanda. Ada Frankie de Jong mencoba bangun serangan. Frankie de Jong kembali patah lagi, dapat lagi sodorkan bola ke depan, namun kembali diputus lagi oleh pemain Swedia. Terjadi perebutan di sana, ada Frankie de Jong juga, Gianni Rendes ada lagi sodorkan bola ke depan, namun lagi bagaimana Swedia. Gyökeres di daerah kotak penalti, Gyökeres berputar-putar dia ke tengah lagi, mundur ke belakang, lepas ke tengah. Sungguh frustasi pemain-pemain Swedia. Bagaimana tendangan yang terus dipatahkan oleh penjaga gawang Bart Verbruggen di menit-menit akhir babak yang pertama ini belum membuahkan gol. Namun serangan Swedia terus mengalir ke daerah pertahanan dari timnas Belanda. Apakah ini menjadikan tendangan penjuru di waktu yang tersisa? Ya, tendangan penjuru kini bagi Swedia di sisi kanan pertahanan dari Belanda. Bersiap-siap, konsentrasi sudah dilakukan, kaki kanan. Oh, ditepis lagi oleh Verbruggen, mencoba dikejar, namun bersamaan dengan itu Michael Oliver, wasit dari Inggris ini meniupkan peluit panjangnya, tanda berakhirnya babak yang pertama ini dengan keunggulan 2-0 bagi timnas Belanda atas Swedia di laga kedua fase grup F Piala Dunia 2026. Dan kita akan kembalikan kepada Bung Sabil dan juga Bung Nova yang akan mengulas jalannya pertandingan di babak yang pertama ini. Silakan Bung Sabil.
2: Iya, terima kasih Bung Indra dan Bung Tomo atas laporan pandangan mata pertandingan babak pertama tadi ya, Belanda melawan Swedia. Dan saya masih bersama Bung Nova tentunya untuk mengulas jalannya babak pertandingan pertama tadi. Ini terlihat dari statistik Bung Nova dan juga kita tadi juga melihat ya jalannya pertandingan, dominasi Belanda sangat terlihat nih Bung Nova. Gimana Anda melihat menilainya?
3: Iya, Belanda hingga 45 menit pertama menguasai bola sebanyak 59% berbanding 41%. Tetapi Bung Sabil, yang menarik adalah total tembakan yang dilakukan Belanda itu 5, sementara ada 9 tembakan yang dilakukan oleh Swedia. Jadi ini menunjukkan bagaimana respon Swedia setelah tadi tertinggal 0-2. Mereka mencoba untuk berusaha melakukan apa yang mereka bisa ya, termasuk tadi lewat skema bola mati. Jadi ada dua peluang yang benar-benar mengancam gawang Bart Verbruggen tadi lewat tendangan bebas dari Brian Nygren yang disundul oleh Gustav Lagerbielke, namun offside kendatipun bola tadi masuk ke gawang sehingga dianulir. Dan yang kedua adalah tendangan bebas dari Victor Gyökeres yang ditepis oleh Bart Verbruggen. Kemudian juga Yasin Ayari, pemain yang mencetak 2 gol saat melawan Tunisia, kembali menunjukkan kemampuan melepaskan tembakan dari luar kotak penalti. Tapi memang hingga 45 menit pertama ini belum ada gol ya.
2: Ya, dan kita melihat bagaimana peran Brian Robbie mencetak brace. Dan ini dicetak di menit ke-5 dan menit ke-17. Ada apa dengan Swedia yang sepertinya telat panas nih, Bung Nova?
3: Ya, ini tampaknya Brobby ini menjadi apa, punya kunci untuk membuka pertahanan Belanda begitu. Jadi tampaknya memang dia jeli, dia adalah seorang juru gedor, seorang bomber yang eksplosif. Dia punya apa, kaki kanan dan kaki kiri yang sama bagusnya, kanan kiri oke ini Bung. Juga sundulannya bagus tadi, tapi kita lihat bagaimana dia bisa memaksimalkan umpan dari sisi kiri yang pertama ya tadi dari Cody Gakpo dan yang kedua dari Denzel Dumfries. Ini menunjukkan dia adalah orang yang tepat di saat yang tepat begitu Bung.
2: Ya, the right man in the right place. Dan ya, Swedianya telah panas atau memang Belandanya yang betul-betul mengagetkan dengan begitu agresifnya menyerang babak pertama? Anda melihatnya seperti apa, Bung Nova?
3: Ya, dua faktor itu ya. Bagaimana ini Ronald Koeman benar-benar menampilkan sebuah strategi total football yang benar-benar langsung nyetel sejak babak sejak menit pertama. Bagaimana para pemain Belanda ini menciptakan jarak yang betul-betul rapat satu sama lain, sehingga ketika Swedia mencoba menyerang langsung diintercept, langsung patah serangan, kemudian bola mendekati kotak penalti, ada peluang dan ada eksekusi yang bagus sehingga Belanda bisa unggul 2-0. Dan Swedia tadi setelah hydration break mencoba untuk melakukan sebuah perubahan, terlihat jelas nyata ada perubahan itu, tetapi belum ada eksekusi yang bisa membuat gawang Belanda bobol.
2: Ya, dan kita melihat di sini banyak pemberitaan terkait dengan Summerfield yang dikatakan kurang fit dan kemudian diganti Brobby. Anda melihatnya sebetulnya memang karena Summerfield kurang fit atau ini memang taktik jenius dari pelatih Belanda menempatkan Brobby sebagai penyerang yang akhirnya membuat kejutan mencetak brace di menit-menit awal tadi, Bung Nova?
3: Ya, sebelum pertandingan Ronald Koeman ini pada press conference menyebutkan bahwa pada pertandingan pertama ada pergantian pemain yang kurang pas dan dia menerima kritik dari banyak orang dan dia menerima dengan legowo ya kritik itu ya, tidak antipati terhadap kritik ini Ronald Koeman. Dan kemudian dia menjelaskan bahwa oke, di pertandingan kedua nanti dia akan melakukan perubahan yang dia mencoba untuk membuat Belanda lebih agresif, lebih positif, dan akhirnya menempatkan Brobby di lini depan. Memang terlepas dari Crescencio Summerfield yang mengalami kurang fit ya, kurang bugar ini, Belanda punya sosok-sosok pemain yang bisa ditempatkan di posisi central forward atau di posisi ujung tombak paling depan ini ada Wout Weghorst, Memphis Depay,
2: yeah.
3: Daniel Malen, juga ada Cody Gakpo dan Hustil. Ini bisa jadi center forward, tapi pilihan jatuh kepada Brobby, pemain 24 tahun, salah satu pemain muda yang dibawa oleh Ronald Koeman, dan ya tidak mengecewakan, justru membuat Belanda unggul 2-0.
2: Disengaja atau tidak, kehadiran Brobby di starting line up malam ini tentunya membuat bangga timnas Belanda dan juga para pendukungnya ini dengan mencetak brace ya. Namun kalau kita lihat di cadangan ini masih serem-serem nih. Tadi Anda sebut ada Weghorst, ada Memphis Depay. Akankah nantinya terjadi pergantian pemain babak kedua mungkin untuk rotasi, Bung Nova?
3: Iya, ini mengingat Belanda di babak pertama begitu agresif, di babak kedua kemungkinan juga tidak akan jauh berbeda, tetap akan melakukan pressing-pressing baik ketika menguasai bola maupun ketika kehilangan bola. Jadi mungkin nanti akan ada pergantian pemain, itu pasti untuk rotasi ya, karena masih ada pertandingan selanjutnya melawan Tunisia bagi Belanda. Tetapi yang saya lihat di sini mungkin untuk memberikan waktu istirahat bagi para pemain. Untuk pergantian secara taktik, saya rasa tidak akan terjadi pada hari ini. Lebih kepada untuk memberikan istirahat atau memberikan jam terbang atau menit bermain kepada pemain-pemain yang belum bermain.
2: Atau Anda melihatnya Belanda akan lebih defense babak kedua untuk mempertahankan keunggulan, atau masih tetap agresif nih taktiknya?
3: Sepertinya menyerang adalah pertahanan terbaik.
2: Oh gitu. Dan untuk kubu Swedia sendiri ini, seperti apa Anda melihat nantinya perubahan di babak kedua? Untuk pastinya mereka tidak mau tertinggal ya, pasti setidaknya mengincar imbang dan tentu saja bisa membalikkan keadaan. Apa yang harus dilakukan pelatih Swedia?
3: Ya, mereka harus melupakan babak pertama karena 45 menit masih tersedia, mungkin akan juga plus-plus ya, ada tambahan waktunya nanti ya. Jadi tadi sudah terlihat perubahan yang dilakukan oleh Swedia, bagaimana berusaha bermain lebih cepat, berusaha bermain lebih taktis, berusaha untuk memberikan tekanan balik ya. Sepanjang 22 menit babak pertama tadi mereka lebih sering kehilangan bola, lebih sering gagal membangun serangan, tetapi kemudian 23 menit setelahnya plus di masa injury time mereka bisa tampil lebih bagus dalam mendistribusikan bola, termasuk ketika ada pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Belanda dan mereka mencoba memaksimalkan situasi set piece. Tadi sebenarnya sudah membuat penonton atau pendukung Belanda tahan napas.
2: Iya, sempat gol namun dianulir karena offside. Dan memang pasca tertinggal 2 gol mereka semakin bersemangat juga untuk membalas. Tadi sudah Anda jelaskan juga tembakannya sebenarnya lebih unggul 10 berbanding 7 dan ke arah gawangnya 5 berbanding 4. Menarik untuk kita saksikan nanti di babak kedua seperti apa perubahan taktik. Dan juga pastinya Swedia akan lebih keluar menyerang ya, Bung Nova ya.
3: Iya, betul.
2: Ya. Dan ya, kita nanti akan jelang kick off babak kedua. Nanti kita bergabung lagi ya, Bung Nova ya. Okay. Di laporan pandangan mata juga kembali bersama Bung Indra dan Bung Tomo. Kita jelang warta berita terlebih dahulu pukul 1 waktu Indonesia Barat.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan tidak menduplikasi penanganan dugaan korupsi program makan bergizi gratis yang diusut Kejaksaan Agung. Laporan yang disampaikan Khairul Umam.
1: Terkait dengan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam program MBG,
2: Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan tidak akan menduplikasi penanganan perkara dugaan korupsi program makan bergizi gratis yang saat ini sedang diusut oleh Kejaksaan Agung. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan KPK menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Kejaksaan Agung. Karena itu, penanganan perkara oleh aparat penegak hukum dilakukan dengan mengedepankan koordinasi dan sinergi. Menurut Budi, koordinasi antar lembaga penegak hukum sangatlah penting. Hal tersebut untuk memastikan proses penanganan perkara berjalan efektif, efisien, dan memberikan kepastian hukum.
1: Kami menghormati langkah dan proses hukum yang saat ini sedang dilakukan oleh kawan-kawan di Kejaksaan Agung terkait dengan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam program MBG. Adapun dalam sistem peradilan pidana, penegakan hukum antar lembaga memang memerlukan koordinasi yang baik agar penanganan perkara dapat berjalan efektif, efisien, dan tentunya memberikan kepastian hukum. Maka sejalan dengan prinsip KPK tidak melakukan duplikasi proses penegakan hukum terhadap perkara yang sedang ditangani oleh aparat penegak hukum lain.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan siap bersinergi dengan Badan Gizi Nasional. Sinergi dilakukan untuk mengawal perbaikan sistem dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan telah berkomunikasi dengan Kepala BGN yang baru terkait kajian KPK mengenai program tersebut. Menurutnya, BGN masih membutuhkan dukungan KPK khususnya dari aspek pencegahan korupsi. Setio menjelaskan kepemimpinan baru di BGN membawa pendekatan dan kebijakan yang berbeda dalam pengelolaan program MBG. Karena itu, KPK akan menyesuaikan rekomendasi yang diberikan dengan kebijakan yang tengah disusun oleh BGN. Meski demikian, hasil kajian yang sebelumnya dilakukan KPK telah disampaikan kepada BGN, serta menjadi bahan pertimbangan dalam upaya perbaikan tata kelola programnya.
3: Jadi gini, saya sempat bertemu dan berbicara dengan Kepala BGN pada saat di kegiatan di Sentul, 2 minggu lalu ya. Gitu. Jadi, beliau menyampaikan bahwa tetap membutuhkan dan akan bersinergi dengan KPK khususnya Kedeputian Pencegahan untuk melakukan atau membahas kajian-kajian. Karena kan mungkin sudah bahasanya itu, ya mohon maaf, menurut saya rezimnya kan sudah berbeda. Sekarang dipimpin oleh Kepala BGN yang baru. Pasti ada kebijakan, gitu, ada keputusan, ada pertimbangan-pertimbangan yang akan diambil oleh beliau. Nah ini kita sesuaikan, tapi setidaknya kajian ini kan sudah diketahui oleh Kepala BGN seperti apa yang sudah disampaikan pada laporan tahunan.
2: Setio mengatakan bahwa fokus utama yang perlu dibenahi adalah sistem pelaksanaan program agar lebih transparan dan akuntabel. Ia menilai seluruh proses harus terbuka dan melibatkan berbagai pihak dalam pengawasannya. Setio juga menambahkan pengawasan tidak hanya melibatkan KPK, tetapi juga dapat melibatkan unsur pengawas di daerah hingga masyarakat. Dengan keterlibatan publik, pelaksanaan program MBG diharapkan lebih terbuka dan mudah dipantau. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, pendengar, terlihat ini kick off babak kedua sudah dimulai, di mana Swedia melakukan mencoba melakukan serangan dari belakang, umpan langsung ke depan, namun berhasil dibuang kembali oleh pemain Belanda. Masih terjadi perebutan di lini tengah. Sekarang lini kanan serangan Swedia dimulai dan mencoba dilakukan oleh punggung 8 ke kotak penalti, namun kembali dapat diblok. Dan selanjutnya jalannya pertandingan akan dilaporkan secara langsung oleh Bung Indra dan Bung Tomo, dan pastinya masih bersama komentator Bung Nova. Silakan rekan-rekan.
2: Ya, terima kasih Bung Sabil yang sudah mengawal bagaimana awal-awal babak yang kedua di laga antara Belanda menghadapi Swedia di fase grup F. Pertandingan kedua fase grup F, Belanda tadi di babak yang pertama unggul 2-0 atas Swedia. Kini Belanda menempati sisi kanan dari tempat kami melaporkan, sementara Swedia beralih ke sisi kiri lapangan pertandingan. Ada Virgil van Dijk menguasai bola, pada Van Heek sodorkan bola ke depan, kerjasama dengan Dumfries nampaknya, alirkan langsung jauh ke depan, berbahaya, terjadi perebutan sana. Bagaimana Chani Renders datang lagi, disapu saja langsung jauh ke daerah pertahanan Belanda. Virgil van Dijk sodorkan saja kepada Mickey van Heen, kepada Frankie de Jong di ketelengkaran tengah. Frankie de Jong kerjasama dengan, ada juga pemain yang baru masuk dengan Summerfield, sodorkan lagi, sodorkan bola ke depan, gol! Cody Gakpo nampaknya yang menciptakan gol ketiga bagi Belanda, memanfaatkan umpan crossing tadi di sisi kiri pertahanan dari Swedia, menambah unggulan bagi timnas oranye menjadi 3-0 di babak yang kedua. Baru berlangsung sekitar 2 menit sudah memecah kembali gol bagi timnas oranye Belanda. Bung Nova, bagaimana melihat proses terjadinya gol di babak yang kedua ini dari Belanda?
3: Iya, kita lihat tadi bagaimana kontribusi dari Christensio Somerville ya, pada babak kedua ini baru dimainkan langsung menunjukkan kualitasnya, mengolah si kulit bulat tadi, masuk kotak penalti, memberikan bola kepada Denzel Dumfries, dan Dumfries lagi-lagi memberikan umpan ke tiang jauh, disambut dengan baik oleh Cody Gakpo, sehingga skor menjadi 3-0. Lagi-lagi sebuah shock terapi dari Belanda pada menit-menit awal.
2: Ya, kembali kini mencoba Swedia membalas atau mencoba melakukan serangan di sisi kiri pertahanan dari Belanda, namun belum membuahkan hasil. Bola bergulir keluar lapangan di sisi kiri, langsung saja dikuasai oleh Bart Verbruggen, sodorkan saja langsung kepada Dumfries di sisi kanan, pada lagi Van Heek, menguasai bola Van Heek, alirkan lagi ke sektor sebelah kiri dalam, ada Virgil van Dijk tenang kini menguasai bola. Belanda unggul 3-0 atas Swedia, meski di pertandingan pertama bagaimana Swedia berhasil memimpin setelah meraih kemenangan atas Tunisia, namun nampaknya semakin ketat persaingan di grup F ini jika Belanda juga mampu meraih kemenangan atas Swedia. Cody Gakpo kini menguasai bola, masih Cody Gakpo, lepas ke tendangan, namun sempat kesulitan tadi dibayangi ketat oleh pemain-pemain dari Swedia. Cody Gakpo berhasil dikuasai dengan baik oleh penjaga gawang dari Swedia tadi, Christopher Nordfeldt. Upaya lagi dari Swedia untuk menguasai bola, masih di dekat lingkaran tengah. Yasin Ayari nampaknya menguasai bola, sodorkan ke sektor sebelah kiri, ada Victor Lindelof, kapten kesebelasan dari Swedia, pendek saja kepada Benjamin Nygren, dekat lingkaran tengah. Benjamin Nygren sodorkan lagi kepada Isak Hin, melebar ke sisi kanan, ada Gustav melebar ke sisi kanan luar, sodorkan bola ke depan, kerjasama 1-2, mencoba kini Swedia menguasai bola melalui Bragi, sodorkan lagi ke kotak penalti, namun terlalu jauh tadi atau terlalu kencang datangnya bola, tidak mampu dikuasai oleh Gabriel Gudmundsson, berhasil dibuang oleh Summerfield di sisi kanan. Summerfield menggantikan pemain Donyell Malen, nomor punggung 18 dari Belanda di babak yang kedua ini. Lindelof kini menguasai bola, sodorkan bola ke depan, kerjasama 1-2 pemain Swedia. Bagaimana Yasin Ayari mencoba menguasai bola di sektor sebelah kiri, kerjasama dengan pemain Jesper Karlström, mundur ke belakang kepada Isak Hin. Isak Hin menatap ke depan, kepada siapa akan diberikan, kembali lagi kepada Lindelof di sektor sebelah kiri, sodorkan lagi bola ke depan, mencari kawannya lebih bebas, namun melebar ke sisi kanan dari Gustav. Lagi nomor punggung 21 Alexander menguasai bola, kirimkan bola ke daerah kotak penalti, oh namun berhasil dipatahkan kembali oleh barisan pertahanan dari Belanda. Bloemer, Virgil van Dijk langsung sodorkan saja bola keluar ke sisi kiri pertahanan dari timnas oranye ini, menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Swedia di sisi kiri pertahanan dari Belanda. Siap-siap akan melakukan lemparan ke dalam Swedia, nampaknya akan dilakukan long throw karena sejumlah pemain Swedia berada dari kotak penalti. Gudmundsson nampaknya akan melakukan lemparan ke dalam, mengambil ancang-ancang jauh. Gudmundsson sudah dilakukan lemparan di dua di sana, mencoba dikontrol lagi, lepaskan tenaga, namun membentur lagi pemain dari Belanda lainnya, mencoba lagi dikejar, namun terlalu deras datangnya bola, tidak mampu dijangkau tadi oleh Gudmundsson di sisi kiri pertahanan dari Belanda. Angkat langsung jauh ke depan, mencoba menemui Brian Robbie tadi, dapat lagi dikuasai oleh pemain dari Swedia. Kini nomor punggung 10 di sana, bagaimana Benjamin Nygren, masih Benjamin, sodorkan lagi kepada Yasin. Yasin menguasai bola di lingkaran tengah lapangan, sodorkan melebar kepada Lindelof di sektor sebelah kiri, angkat ke depan tadi mencari Isak, bersama dengan Gyökeres tadi maksudnya, namun diberikan lagi pada Van Hek. Ada Summerfield, namun terjatuh Summerfield, mendapat pengawalan ketat tadi nampaknya dari Gudmundsson, upaya untuk menghentikan pergerakan dari Summerfield, menghadiahkan kartu kuning wasit Michael Oliver terhadap Gudmundsson setelah menghentikan pergerakan dari Summerfield, pemain nomor punggung 24 yang baru masuk di babak yang kedua ini dari tim nasional Belanda, menghasilkan tendangan bebas kini bagi tim oranye di sisi kanan lini serangnya. Sudah dilakukan cepat, ada Van Hek kini menguasai bola. Van Hek, pada siapa akan diberikan Van Hek, sodorkan lagi kepada Virgil van Dijk, mundur ke belakang pada penjaga gawang Bart Verbruggen, angkat langsung jauh gerang, Verbruggen mencari Brian Robbie, namun dapat dikuasai atau dipatahkan oleh barisan pertahanan tadi. Isak Hin dari Swedia, ada Lindelof kini di sektor sebelah kiri, balikan lagi pada Isak Hin di daerah kotak penalti, angkat langsung juga depan Isak Hin, mencari Gyökeres dan juga Alexander Isak, namun kembali lagi, oh dapat lagi but lagi oleh pemain dari Swedia, Alexander nampaknya di sektor sebelah kiri, berputar-putar dia kepada siapa yang diberikan, ada lagi Isak, masih Isak dari kotak penalti, terlepas penguasaan bola dari Isak tadi, dapat dilebut lagi oleh pemain Belanda Dumfries atau juga Gravenberg, nampaknya kerjasama dengan Summerfield di lingkaran tengah. Summerfield mendekati daerah pertahanan dari Belanda, ada Cody Gakpo di sana, Cody Gakpo gol kedua dari Cody Gakpo, kembali membuat suasana stadion bergemuruh bagi tim nasional Belanda di menit ke-54 babak yang kedua ini, menambah keunggulan bagi tim oranye menjadi 4-0. Kegagalan untuk mengantisipasi pergerakan dari atau serangan balik cepat dari tim nasional Belanda, Bung Nova.
3: Iya, kali ini Cody Gakpo melakukan sebuah gocekan ya, membuat sebuah pergerakan individu ciri khas dia yang membuat lini belakang dari Swedia kontang-panting, kocar-kacir. Kita saksikan kejelian dia cutting inside dan melepaskan tembakan ke tiang dekat yang memang ini menghancurkan impian dan harapan Swedia. Dan Belanda masih mungkin bisa menambah gol jika situasinya masih seperti ini.
2: Ya, Penampilan yang luar biasa dari pemain-pemain Belanda, termasuk juga bagaimana pergerakan dari Summerfield tadi melakukan serangan balik yang cepat di sisi kanan pertahanan dari Swedia, sodorkan bola kepada Kodik Baku, dan mampu dimanfaatkan dengan baik. Dan ini nampaknya akan pergantian pemain dari Swedia yang langsung merespon bagaimana ketertinggalan mereka di babak yang kedua ini. Bagaimana melihat pergantian pemain ini, Bung? Tiga pemain sekaligus nih, Bung.
3: Ya, tampaknya pelatih Graham Potter ingin memasukkan pemain-pemain yang memiliki kualitas penyerangan lebih baik ya, dan juga menggantikan pemain-pemain yang terlihat tadi kurang maksimal hingga menit ke-55, sehingga mereka kini harus bekerja keras memangkas defisit gol untuk setidaknya bisa membuat keadaan seri, karena masih tersisa sekitar 35 menit lagi, sehingga Swedia sebenarnya masih punya peluang, tetapi memang waktunya terbatas ini.
2: Ya, upaya lagi gini, Swedia menguasai bola di sektor sebelah kanan, Alexander dan juga nomor punggung 11 nampaknya yang baru masuk, Anthony Elanga, sodorkan ke sisi kanan, tidak sama dia, umpan 1-2 di sisi kanan nomor punggung 7, bagaimana pemain Swedia, sodorkan ke tengah, masih pemain Swedia mencoba, bagaimana lepaskan tendangan, oh, nomor punggung 18 tadi Yasin Ayari lepaskan tendangan dari jarak jauh. Ini juga menjadi tentu solusi atau mencoba percobaan dari Swedia untuk memecah kebuntuan atau ketertinggalannya dari Belanda di babak yang kedua ini. Yasin Ayara tadi, Belanda kini menguasai bola, sodorkan kepada Verbruggen, sodorkan lagi ke depan kepada Van Dijk. Van Dijk melebar ke angkat ke depan, mencoba kini Belanda, Cody Gakpo mencoba menggiring cepat, di ketinggalan tengah, berbahaya, sodorkan lagi, bagaimana Cody Gakpo, ada lagi, ada Brian Brobby, situ sebelah kanan, bagaimana Dumfries, lepaskan tendangan, oh, atau juga Ryan Gravenberch nampaknya tadi, di sisi kiri dalam dari pertahanan Swedia, hampir saja kembali membuat bagaimana pertahanan dari Swedia tadi begitu tegang menghadapi serangan bertubi-tubi dari tim nasional Belanda. Masuki menit ke-57 babak yang kedua ini, di mana Belanda unggul 4-0 kini atas Swedia. Mencoba lagi bagaimana Alexander tadi atau juga Gustav Lagerbilk, todokan kepada Lindelof, masih Lindelof menguasai bola, pemain Swedia lebih hati-hati, Isakhin sodorkan bola ke depan, namun kembali patah di tengah jalan. Ada lagi Ryan Gravenberch, sodorkan pada Cody Gakpo, kerjasama dengan Ciani Renders, mundur ke belakang pada Van Hek, ada Van de Jong, Frankie de Jong melebar ke sisi kanan, ada menemui Dumfries, mencoba menggiring perlahan ke daerah pertahanan dari Swedia, masih Denzel Dumfries menguasai bola kerjasama dengan Ciani Renders, masih Ciani, oh tadi ada bagaimana pergerakan juga Summerfield di sisi kanan lini serang dari Belanda. Van Hek kini, Frankie de Jong menguasai bola, alirkan lagi, sodok kepada Ciani Renders kerjasama, namun kembali patah lagi, berbahaya kini Swedia melakukan serang balik, lalu Isak tadi langsung lagi bola ke depan, berbahaya, pemain Swedia lepaskan tendangan, gol! Nampaknya nomor punggung 11 yang baru masuk tadi, bagaimana Anthony Elanga berhasil akhirnya membuat Swedia menciptakan skor di babak yang kedua ini. Bagaimana, Bung? Gol dari Elanga membuat serangan balik yang cepat tadi, kesalahan dari pemain Belanda mampu dimanfaatkan dengan baik oleh tiga pemain Swedia yang langsung mengisi daerah pertahanan Belanda, Bung.
3: Iya, pemain Swedia benar-benar memanfaatkan peluang dalam kesempitan ya. Tadi mematahkan serangan, langsung transisi positif yang cepat, dan Anthony Elanga membuktikan dia adalah pilihan yang tepat dari Graham Potter untuk dimasukkan tadi ya, baru beberapa menit di lapangan, dan mencetak gol pertama bagi Swedia di pertandingan kali ini, yang sekaligus menghidupkan kembali kans bagi Swedia untuk bangkit. Meskipun masih ada 3 gol, bukan mustahil karena masih ada 30 menit lagi.
2: Iya, nampak juga Belanda melakukan pergantian pemain, merespon juga bagaimana Swedia yang baru saja menciptakan gol

0: di sektor sebelah kiri. Pecahan lagi kini mencoba Belanda kerjasama dengan Cody Gakpo. Gakpo berputar-putar dibayangi tadi oleh pemain nomor punggung 2 dari Swedia, gimana Gustav, namun kembali lagi dikuasai oleh pemain Belanda. Mundur ke belakang, ada Van Hek ini menguasai bola, sodorkan melebar kepada mencari Summerfield nampaknya di sana. Mundur lagi, mundur kepada Denzel Dumfries, masih Dumfries mencoba mundur lagi, membuka ruang, berikan lagi pada Verbruggen, lodorkan bola kepada kapten kesebelasan Van Dijk dengan tenang ke minus, mundur ke belakang, back pass kepada Verbruggen, angkat ke depan Verbruggen, mencari Cody Gakpo di sana, namun begitu dekat kepada pemain Swedia. Elanga kini menguasai bola, berbahaya kini Swedia menguasai bola, bisa sama ada Elanga di sektor sebelah kanan, kirim ke umpan, dapat sanksi, hampir saja menemui. Bagaimana Alexander Isak yang sudah berdiri atau berlari di depan kotak penalti Belanda ini, hampir namun berhasil diamankan. Bagaimana pertahanan dari Belanda, Van Hek nampaknya. Swedia yang mencoba bangkit di babak yang kedua ini setelah menciptakan gol dari Anthony Elanga, kini menghasilkan tendangan penjuru di babak yang kedua ini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Belanda. Ada Riari, ada Ayari, maksud kami Yasin Ayari akan menguasai bola, tendangan penjuru sudah dilakukan kaki kanan, disundul saja oleh Van Dijk jauh ke depan, namun datang lagi sundulan, belum membahayakan gawang dari Swedia karena masih menyamping jauh di sisi gawang dari Belanda yang dikawal oleh Bart Verbruggen. Gagal lagi serangan dari Swedia di babak yang kedua ini, di mana mereka kini menipiskan ketertinggalan dengan skor 1-4 atas tim nasional Belanda.
1: Ya, pertandingan sudah memasuki menit 62, di mana Belanda saat ini menguasai bola kali ini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Swedia, mencoba untuk membangun serangan kali ini. Tadi ada Sommerfeld, kemudian belakang lagi ada Gravenberg, kali ini ada Van Hek, kemudian kali ini ke belakang lagi dia ada Virgil van Dijk, sang kapten kesebelasan, mencoba untuk membangun serangan di sektor sebelah kanan pertahanan. Ada Bobby hampir saja tadi, bagaimana Bobby coba untuk melakukan penetrasi namun berhasil digagalkan oleh pemain Swedia tadi, Isakin. Umpan yang disodorkan kepada Brobby tadi hampir menambah pundi-pundi gol bagi Belanda, namun berhasil diantisipasi dengan baik oleh sektor pertahanan dari Swedia. Kali ini tendangan penjuru untuk Belanda di sektor sebelah kanan pertahanan Swedia akan coba dilakukan oleh pemain nomor punggung 20, Kopmeiner. Angkat tangan dia menggunakan kaki kiri, sudah dalam kotak penalti, mencoba disambut oleh pemain-pemain Belanda namun tidak berhasil. Bola kali ini bergulir dengan bebas di belakang, ada Denzel Dumfries. Kembali dia melebar ke sisi sebelah kanan, ada Kopmeiner menggunakan kaki kiri langsung dalam kotak penalti yang dituju adalah Summerfield, namun bola ternyata lebih dekat dengan garis batas sehingga keluar lapangan. Lemparan ke dalam kali ini untuk pemain-pemain Swedia. Di menit 63 pertandingan, Swedia masih tertinggal 3 gol. Meskipun sudah berhasil tadi membalas melalui Anthony Elanga di menit 58, namun masih ada selisih 3 gol untuk mereka. Menceploskan bola ke dalam gawang Belanda yang dikawal oleh Bert Verbruggen. Swedia kali ini mencoba untuk membangun serangan di sektor sebelah kanan pertahanan Belanda namun gagal lagi. Pemain-pemain Belanda berhasil mematahkan dengan mudah upaya-upaya pemain-pemain dari Swedia kali ini. Kopmeiner kali ini mencoba untuk melakukan serangan, melebar dia, dah terpatahkan oleh Gustav Lagerbilke. Ya, tadi upaya yang dilakukan oleh Cody Gakpo mencoba untuk mengecoh namun berhasil dibaca oleh Lagerbilke sehingga lemparan ke dalam kali ini oleh Belanda. Bobby Brobry maksud saya ini mencoba untuk menerima umpan dari Kopmeiner tadi namun terjatuh satu pemain dari Swedia. Bola kali ini berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Swedia. Victor Lindelof, sang kapten kesebelasan dari Swedia, di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Isak Hin kali ini mencoba untuk Yasin Ayari sepertinya melebar kepada Zanelli. Mainin Gustav Lagerbilke. Masih Gustav Lagerbilke, sudah melewati garis tengah, kembali ke belakang kali ini dia. Ada Victor Lindelof di sektor sebelah kiri pertahanan Swedia. Isak Hin di tengah kali ini masih mencari rekannya yang berdiri bebas. Alexander Isak kali ini

0: untuk menerima umpan ke depan. Victor Gyökeres yang ditunggu, yang dituju kali ini ada Elanga tadi, namun terlepas dari Elanga, berhasil dicuri lagi oleh pemain-pemain Swedia. Kali ini pemain nomor punggung 7 yaitu Bergvall yang baru saja masuk. Isak, kali ini Alexander Isak di sektor sebelah kiri pertahanan Belanda dalam kotak penalti. Ada Elanga bekerja sama dengan Isak. Isak di dalam kotak penalti, berputar-putar dia. Masih Isak mencoba melakukan di dalam kotak penalti lagi. Sayang sekali umpan yang disodorkan oleh Isak tidak berhasil menemui pemain-pemain Swedia. Menguasai kali ini bola oleh pemain-pemain Belanda. Terjatuh tadi satu pemain Swedia ketika akan berebut bola dengan pemain Belanda nomor punggung 16 yaitu Til yang baru saja masuk menggantikan Frankie de Jong. Lemparan ke dalam sudah dilakukan kali ini. Ke belakang ada Van Heek di sektor kanan pertahanan Belanda. Masih pemain-pemain Belanda mencoba untuk membangun serangan kali ini. Van Heek, Gravenberg, Sommerfeld, belakang lagi ada Denzel Dumfries. Ke tengah dia, masih di sektor pertahanan Belanda, Virgil van Dijk. Kapten kesebelasan berjalan santai saja ini mengatur tempo pertandingan. Langsung yang dituju adalah Brobby. Brobby di dalam kotak penalti Swedia. Brobby dibayang-bayangin oleh Isakin. Belakang dia, offside ternyata. Ketika menerima umpan, Brian Brobby berada dalam posisi offside. Tendangan bebas untuk pemain-pemain Swedia kali ini. Christopher Nordfeldt, sang penjaga gawang. Ke kiri dia, Victor Lindelof, main nomor punggung 3. Masih menguasai bola, Lindelof. Cari rekan yang bebas. Isakin, ke tengah kali ini, masih di sektor pertahanan mereka sendiri. Swedia mencoba untuk membangun serangan. Isakin. Masih berjalan dengan santainya. Ada Yasin Ayari di situ. Kerjasama dengan Bergvall. Kembali ke belakang, ada Lagerbilke. Ke tengah dia, ada Elanga bekerja sama dengan Gyökeres. Elanga yang dituju dibayang-bayangi oleh Mickey van de Ven. Berhasil lolos dari Mickey van de Ven. Elanga ke dalam kotak penalti. Sayang sekali. Masih bisa dikuasai oleh pemain-pemain Belanda tadi. Bagaimana Virgil van Dijk mematahkan umpan dari Elanga yang ditujukan kepada Alexander Isak, namun masih patah lagi. Mengecoh tadi Mickey van de Ven. Nutmeg ya. Lahir dari kolong ya. Swedia masih mencoba untuk melakukan serangan kali ini. Masih patah dari Belanda. Berhasil dicuri lagi oleh Ayari. Isak, Alexander Isak kali ini tujuhlah Gyökeres, patah lagi dari serangan-serangan dari Swedia. Masih mencoba untuk membangun serangan. Gustav Lagerbilke kali ini melebar dia. Victor Lindelof yang berada dalam pertahanan Belanda kali ini. Yasin Ayari, Alexander Isak, Yasin Ayari kembali lagi. Masih Alexander Isak mencoba untuk melakukan penetrasi kali ini. Gudmundsson ada di dalam kotak penalti. Yang dituju adalah Alexander Isak tadi, namun bola terlalu deras. Umpan dari Gudmundsson di dalam kotak penalti tidak mampu diterima dengan baik, sehingga gagal maning son. Anderson break kali ini untuk memberikan kesempatan bagi para pemain meneguk air sejenak sambil mengatur ritme pertandingan di kesempatan untuk malam hari ini. Sudah 4 gol kali ini bersarang di gawang dari Swedia. Baru satu yang dihadirkan oleh Swedia, namun tetap tidak menyurutkan semangat mereka nih. Apakah bisa juga nih nanti Bung Nova nih mereka menambah pundi-pundi gol mereka, Bung Nova?
1: Ya, satu gol dari Anthony Elanga tampaknya bisa meningkatkan kepercayaan diri pemain-pemain Swedia. Masih ada 20 menit lagi yang tersisa. Tadi kita lihat Anthony Elanga memiliki pergerakan yang begitu fantastis, bagaimana mengecoh Mickey van de Ven dengan sebuah nutmeg ya, dikolongin pakai sarung Mickey van de Ven. Jadi tampaknya lebih hidup setelah tadi Elanga masuk, kemudian juga ada
0: Bergvall.
1: Iya, Bergvall. Dan ini mengingatkan kita kepada pertandingan Swedia melawan Tunisia, ketika itu Graham Potter melakukan pergantian pemain dan pemain itu mencetak gol, dan kali ini Elanga yang masuk dan Elanga mencetak gol, dan Swedia masih punya jatah pergantian pemain. Bukan tidak mungkin Graham Potter akan memaksimalkannya demi mencetak gol-gol selanjutnya bagi Swedia.
0: Ya, apa artinya kehadiran Summerfield di Belanda menggantikan Daniel Mellen ketika Anda lihat malam hari ini?
1: Ya, tampaknya ini pergantian untuk memberikan darah baru ya kesegaran di dalam tim Belanda, karena posisinya sama-sama sebagai attacking penyerang sayap, dan kehadirannya benar-benar
0: cukup merepotkan tadi ya.
1: Kan? Ada kontribusi nyata dengan sebuah key pass tadi ya di Summerfield, kemudian berujung gol Cody Gakpo. Jadi ini juga meningkatkan kepercayaan diri juga bagi Belanda dan juga Summerfield bagi pemain muda ya. Ada Brobby juga pemain muda. Summerfield pemain muda ya. Ini tampaknya masa depan Belanda masih cemerlang ini untuk menghadapi persaingan-persaingan di pentas Eropa maupun dunia.
0: Nah, Frenkie de Jong ditarik nih. Apakah juga ada pengaruhnya juga nih dengan sektor tengah Belanda ini?
1: Iya, kalau untuk Frenkie de Jong bisa jadi Ronald Koeman menyediakan waktu istirahat, karena memang de Jong ini selama musim 2025-2026 tidak benar-benar pada kondisi fit dan hampir saja ditinggal oleh Koeman untuk ke Piala Dunia ya.
0: Jadi bangunnya kesiangan deh, makanya dia hampir ditinggal deh.
1: dan top miners yang menjadi pengganti juga sebenarnya juga layak tampil ya, meskipun memang de Jong punya kualitas tersendiri begitu.
0: Nah, ini Memphis masuk menggantikan Brian Brobby. Bagaimana nih Anda melihat nih? Memphis apakah juga akan mencatatkan namanya di papan skor, atau seperti apa skemanya yang Anda lihat dari pergantian pemain Brobby dengan Memphis ini?
1: Ya, yang pasti Brobby akan mencetak hat-trick ya. Ini bisa jadi Memphis Depay akan menjadi ujung tombak dalam formasi 4-3-3. Akan didukung Gakpo dan didukung Summerfield, dan bukan tidak mungkin si Memphis Depay ini akan terlecut setelah dua rekannya mencetak brace. Jadi dia akan mencetak brace juga untuk menambah persaingan sengit di internal Belanda.
0: Oke, baik. Dan pertandingan kali ini sudah berlangsung. Swedia masih menguasai bola di sektor pertahanan sebelah kiri mereka. Ada Victor Lindelof tadi di 7, kali ini yang ada pemain dari tengah mereka terjatuh. Kali ini pelanggaran untuk pemain Swedia setelah tadi pemain nomor punggung 18 Yasin Ayari ini bersentuhan dengan Cobb Miner di tengah, ya terjatuh ketika sudah berhasil menggiring bola. Pelanggaran untuk Swedia. Dia hadapi bola kali ini oleh Victor Lindelof, sendirian dia menghadapi bola. Masih ada sekitar 4 pemain Swedia di dalam kotak penalti Belanda. Sudah dilakukan dalam kotak penalti, bola langsung disundul saja oleh Van Hek tadi, menghasilkan lemparan ke dalam untuk Swedia di sektor sebelah kiri pertahanan Belanda. Masih mencoba untuk mencari rekannya kali ini, Gabriel Gudmundsson. Sudah dilakukan ke dalam kotak penalti, disundul saja. Nah, kali ini datang lagi serangan dari Swedia, kembali sektor sebelah kanan pertahanan Belanda. Alexander Isak kali ini coba untuk membantu serangan. Ya, masih Swedia melakukan serangan kali ini dalam kotak penalti Belanda. Gagal lagi. Serangan yang coba dibangun oleh Swedia tadi sudah dalam posisi, terjadi pelanggaran di dalam kotak penalti Belanda. Pemain nomor punggung 3 tadi, Victor Lindelof, melakukan pelanggaran. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Belanda. Masih pemain-pemain Belanda menguasai di sektor-sektor kiri pertahanan mereka. Van Dijk kali ini, masih Van Dijk coba untuk merangsek sektor serangan. Van Dijk lebar dia, yang dituju adalah Cody Gakpo kali ini. Masih bawa bola Cody Gakpo di sektor kanan pertahanan dari Swedia. Memphis Depay, terjatuh Memphis Depay di dalam kotak penalti, bukan pelanggaran kali ini. Swedia mencoba untuk membangun serangan kali ini. Yasin Ayari tadi masih terpotong lagi upaya yang dilakukan oleh Bergvall tadi. Kali ini main-main Belanda terjatuh tadi, terjadi sentuhan, kartu kuning kedua diberikan oleh wasit Michael Oliver terhadap pemain nomor punggung 18 yaitu Yasin Ayari dari Swedia, ketika tadi mencoba mengganggu Ryan Gravenberg saat membawa bola di sektor tengah pertahanan mereka. Yasin Ayari pemain nomor punggung 18 mendapatkan kartu kuning. Belanda kali ini masih menguasai bola. Sang penjaga gawang Verbruggen di tengah, dia lebar sedikit, ada Mickey van de Ven. Langsung ke sektor sebelah kiri. Kali ini yang dituju adalah Cobb Miner. dengan nomor punggung 15 tadi. Kemudian kali ini masih Gravenberg, melebar dia. Yang dituju adalah Somerville, main nomor punggung 24. Bisa dikuasai dengan baik oleh Somerville, dibayangi oleh dua pemain Swedia kali ini. Somerville, belakang dia. Kali ini ada Denzel Dumfries. Mencoba untuk membantu serangan. Van Heek, masih bawa bola. Van Heek sudah merangsek ke sektor tengah pertahanan dari Swedia. Melebar dia. Kali ini ada Till di situ. Cody Gakpo. Dia sama dengan Till dalam kotak penalti. Ah, sayang sekali. Umpan yang coba dilakukan oleh Till tadi, Jasper Till, tidak mampu menemui sasaran sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Swedia. Di menit pertandingan sudah memasuki 75 menit di babak kedua. Swedia masih tertinggal 1-4 dari Belanda. Dua pemain Belanda yang cetak gol, yakni Brian Bobby dan juga Cody Gakpo, masing-masing di babak pertama dan juga di babak kedua. Belanda kali ini mencoba untuk membangun serangan kali ini. Sektor-sektor sebelah kanan pertahanan dari Swedia. Till tadi mencoba untuk melewati satu pemain Swedia, namun gagal. Menghasilkan tendangan gawang saja untuk Swedia. Sudah dilakukan kali ini. Zanelli. Ke belakang dia ke Elanga kali ini di sektor sebelah kanan sektor serang Swedia. Umpan langsung dalam kotak penalti. Gagalkan lagi oleh Virgil van Dijk. Masih ada Alexander Isak di sana dalam kotak penalti Belanda. Bergvall kali ini bekerja sama dengan Alexander Isak. Sudah merangsek dalam kotak penalti. Isak ke dalam. Ah, hampir saja. Melu terjadi kali ini di dalam kotak penalti dari Belanda. Hasil kuasai oleh pemain Belanda. Bola jatuh. Satu pemain Belanda tadi saat berupaya untuk berebut bola dengan Gyökeres, yakni Memphis Depay, menghasilkan pelanggaran. Oh, Victor Lindelof ternyata yang membuat kesalahan ya, mendorong Memphis Depay di luar kotak penalti Belanda ini saat mencoba untuk melakukan serangan. Belanda kali ini menguasai bola di sektor pertahanan mereka sendiri. Van Heek, main nomor punggung 6 di sektor kanan. Depan dia yang dituju adalah Gravenberg. Gravenberg memberikan umpan langsung kepada Somerville. Langsung dalam kotak penalti. Masih melambung tinggi di atas mistar gawang Swedia. Tendangan gawang untuk Swedia kali ini. Christopher Nordfeldt. Ya, wasit menghentikan pertandingan sejenak. Kita tunggu apa keputusan wasit untuk menghentikan pertandingan ini. Masih kita tunggu bersama-sama apa yang terjadi di lapangan hijau untuk malam hari ini. Ya, Swedia masih mencoba untuk melakukan serangan kali ini. Isakin, lebar dia, Gustav Lagerbilke, balik kepada Isakin, jaga gawang Nordfeldt. Yang dituju adalah Gudmundsson, namun meninggalkan lapangan pertandingan. Kali ini Ali, main nomor punggung 26, masuk dari Swedia. Baru saja masuk, pergantian pemain tadi. Langsung saja umpan dilakukan oleh Nordfeldt tadi. Hasil curi oleh pemain-pemain Belanda, dikuasai kembali oleh pemain-pemain Swedia di sektor kanan pertahanan dari Swedia. Tengah dia kali ini Alexander Isak, melebar dia. Kali ini ada Yasin Ayari, coba untuk membangun serangan kali ini. Swedia, Ali tadi, kembali kepada Lindelof. Alexander Isak berada di sektor dalam kotak penalti Belanda, namun salah umpan tadi kepada Elanga, maksudnya berhasil dipotong oleh pemain-pemain Belanda. Dibuang saja jauh oleh Virgil van Dijk. Bola tadi menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Swedia. Sudah dilakukan kali ini. Isakin, ada Bergvall di situ di tengah. Ah, yang dituju adalah Victor Lindelof, namun salah umpan, berhasil kuasai oleh pemain-pemain Belanda. Kali ini mencoba untuk bangun serangan Memphis Depay. Kali ini yang dituju berhasil patahkan lagi oleh pemain Swedia. Curi Bergvall kali ini mencoba untuk melakukan serangan dan melewati garis tengah. Melebar dia ke kanan, ada Elanga di situ, main nomor punggung 11, berhadapan dengan Mickey van de Ven. Ah, sayang sekali, berhasil dicuri, terjadi pelanggaran oleh Bergvall tadi ketika mencoba berebut bola dengan Cody Gakpo. Terjatuh Cody Gakpo, masih memegang kaki kanannya Cody Gakpo ini setelah tadi berbenturan dengan Bergvall. pemain nomor punggung 7 dari Swedia, sehingga menghasilkan pelanggaran. Tendangan bebas untuk Belanda, kali ini masih unggul 4-1 di menit pertandingan sudah memasuki menit ke-80 di babak kedua untuk malam hari ini. Lukas Bergvall juga sekaligus mendapatkan kartu kuning. Pemain nomor punggung 7 dari Swedia. Bola sudah berkuasa oleh pemain Belanda kali ini. Virgil van Dijk masih menguasai bola, dibayang-bayangnya oleh Hansa Rissak tadi. Melebar dia, yang dituju adalah Jesper Thiel. Belakang kali ini masih Virgil van Dijk menguasai bola. Sudah memasuki pertahanan dari Swedia. Ke belakang lagi dia, Van Heek yang dituju. Kali ini masih pemain-pemain Belanda di sektor pertahanan mereka sendiri memainkan bola. Van Heek coba mencarikan, yang dituju adalah Cody Gakpo di sektor serang. Berhasil menguasai bola dengan kaki kanan Cody Gakpo di depan kotak penalti Swedia, namun terperangkap offside sehingga wasit meniupkan peluit tanda tendangan bebas untuk Swedia. Victor Lindelof menguasai bola di sektor kiri pertahanan Swedia. Belakang dia Christopher Nordfeldt, langsung umpan pendek saja yang dituju adalah Bergvall tadi, berhasil dikuasai oleh Leger Bilke. Elanga turun jauh ke belakang, Elanga terjatuh, Elanga tadi mendapatkan dorongan dari Mickey van der Veen. Tendangan bebas untuk Swedia di sektor kanan pertahanan mereka. Pendek saja, Isak Hin kali ini menguasai bola. Masih Isak Hin coba untuk mencari rekan yang berdiri bebas dia. Pendek dia, yang dituju adalah Anthony Langga. Belakang lagi, kali ini ada Victor Lindelof. Zenelli kerjasama dengan Lindelof, balik lagi ke belakang ada Isak Hin. Lebar ke kanan ada Gustav Lagerbilke. Isak Hin lagi, Zenelli melewati dua pemain Belanda ya. Zenelli umpan langsung, terobosan kepada Elanga. Elanga sudah masuk ke dalam kotak penalti, langsung saja ke dalam kotak penalti umpan. Namun sayang sekali kok Alexander Isak tadi yang dituju tidak mampu menerima umpan kaki kanan dari Elanga, Anthony Elanga. Gagal lagi serangan-serangan yang dihadirkan oleh pemain-pemain Swedia, sehingga belum berubah kedudukan, masih tetap 4-1 untuk keunggulan Belanda. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Denzel Dumfries, yang dituju adalah Somerville. Jatuh Somerville, balik lagi lemparan ke dalam untuk Belanda kali ini di sektor kanan pertahanan mereka. Masih akan dilakukan oleh Denzel Dumfries. Sudah dilakukan, yang dituju adalah pemainer tadi. Bali bola jatuh di luar lapangan sehingga lemparan ke dalam kali ini sudah hampir mendekati garis tengah untuk Belanda. Lemparan ke dalam coba akan dilakukan oleh Ryan Gravenberg kali ini. Ke belakang sepertinya masih mencari rekan. Akankah ke belakang, ke tengah? Oh, yang dituju adalah pemainer tadi, namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain Swedia. Dicocor saja tadi. Pemain Swedia kali ini mencoba untuk melakukan serangan. Swedia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Belanda kali ini. Gudmundsson masih dibayang-bayang oleh pemain Swedia kali ini. Tendangan langsung dilakukan. Wah, ditepis sambil terbang oleh Bert Verbruggen. Tendangan dari Alexander Isak dari luar kotak penalti tadi. Bert Verbruggen harus terbang untuk mengamankan gawangnya. Pojok sebelah kanan, kiri atas maksud kami, yang menjadi target dari Alexander Isak tadi, berhasil dibaca oleh Verbruggen. Menggunakan tangan kanan menghalau bola. Tendangan penjuru hadapi oleh Langga, pemain nomor 11 dari Swedia. Sudah dilakukan dalam kotak penalti, semua sendul lah, dibuang saja jauh oleh Virgil van Dijk tadi. Datang lagi serangan untuk Belanda dari Swedia. Tendangan kaki kiri dari Zenelli dengan mudah saja diamankan oleh Verbruggen. Gagal lagi serangan-serangan yang dilakukan oleh Swedia kali ini di menit 85 pertandingan. Tampak kapten Belanda yaitu Virgil van Dijk mengalami masalah dengan kakinya ini, kaki sebelah kanan. Sempat terjatuh tadi di dalam kotak penalti Belanda, namun saat ini sudah berdiri kembali, sudah siap melanjutkan pertandingan. Pemain nomor punggung 4 yang saat ini membela klub Liverpool, Virgil van Dijk, masih mengelus-ngelus otot paha sebelah kanannya sepertinya tertarik tadi ketika mencoba untuk menghalau serangan dari pemain-pemain Swedia. Bart Verbruggen masih menguasai bola kali ini, langsung saja coba diganggu tadi oleh Victor Gyökeres. Ya, mendapat peringatan dari wasit Michael Oliver. Gyökeres, main nomor punggung 17 dari Swedia ini, mengganggu Verbruggen ketika akan melakukan tendangan bebas tadi. Ya, Belanda mencoba untuk bangun serangan kali ini. Verbruggen langsung umpan ke sektor sebelah kiri yang dituju adalah Cody Gakpo. Namun tidak berhasil Cody Gakpo. Bola meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Gustav Lager Bilke. Isak Hin kali ini kembali kepada Lager Bilke di sektor sebelah kanan pertahanan Swedia. Ke tengah lagi dia, yang dituju adalah sang penjaga gawang Nordfeldt. Nordfeldt langsung dengan kaki kirinya ke depan, namun berhasil dicuri oleh pemain Belanda kali ini. Melalui sundulan tadi Ryan Gravenberg, yang dituju adalah Somerville, namun tidak berhasil. Bola keluar lapangan sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Swedia kali ini. Akan diambil oleh Isak Hin, main nomor 4 dari Swedia. Pendek saja dia kepada sang penjaga gawang Nordfeldt. Langsung Nordfeldt ke depan, yang dituju adalah Alexander Isak tadi, namun patah lagi. Kali ini umpan dari pemain-pemain Belanda dipasai oleh pemain-pemain Swedia. Nomor 2 Gustav Lagerbilke mengecoh Cody Gakpo tadi. Umpan mendatar Gyökeres, kali ini Zanelli. Elanga dari sektor kanan sayap Swedia memasuki pertahanan dari Belanda. Gyökeres bekerja sama dengan Elanga kali ini, umpan dalam kotak penalti namun dipatahkan oleh Virgil van Dijk kembali. Bagaimana pemain-pemain Belanda ini mematahkan berkali-kali upaya-upaya serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Swedia. Kandas lagi. Bagaimana pelatih Graham Potter ini masih terus menginstruksikan para pemainnya untuk terus melakukan penetrasi-penetrasi. Belanda kali ini mencoba untuk membangun serangan. Cody Gakpo dari sektor kiri. Jatuh Cody Gakpo. Bola dikuasai oleh Bergvall kali ini dari Swedia di dalam sektor tengah pertandingan. Alexander Isak melebar dia ke sisi kanan pertahanan Belanda kali ini, masuk dalam kotak penalti. Swedia melakukan serangan. Sayang sekali umpan atau tendangan kaki kiri yang dilakukan oleh Ali. Pemain yang baru saja masuk ini masih belum menemui sasaran. Gagal lagi serangan dari Swedia.
2: Ya, baik. Dengar dimanapun Anda berada, memasuki menit-menit akhir babak yang kedua ini. Menit ke-88. Serangan coba dibangun Swedia dan juga masih berkali-kali gagal. Belanda kini mencoba membangun kembali serangan di sektor sebelah kiri. Bagaimana juga Gravenberg, atau juga bagaimana Kup, pemain dari Belanda, Somerville tadi, Kup Miners, sodorkan lagi bola, masih memainkan bola, memainkan kini di sektor sebelah kiri. Ini serang dari Belanda, ada Memphis Depay, sodorkan lagi bola ke depan, berbahaya, melakukan serangan, lepaskan tendangan, gol! Somerville akhirnya menciptakan kembali gol bagi Belanda. 5-1 bagi tim oranya. Belanda memampatkan serangan balik, tendangan kaki kanan menghujam di sektor sebelah kiri pertahanan dari Swedia, sehingga kembali menciptakan gol bagi timnas Belanda. Bung Nova, akhirnya kembali ada ciptaan gol dari Somerville.
1: Iya, Belanda seperti tidak ada habis-habisnya, tidak ada puas-puasnya untuk mencetak gol ya. Haus gol terus, pemain-pemainnya juga tampak selalu bersemangat untuk mencetak gol. Ini sebuah skema kerjasama yang bagus ya dari pemain-pemain yang ada di lini serang Belanda. Ada sebuah celah sempit dan memang kiper dari Swedia ini tampaknya tidak bukan harinya bagi Christopher Nordfeldt. Tadi ada peluang-peluang yang sangat telak masuk ke gawang dia, sehingga memang ada statistik yang menunjukkan bahwa nilai dari Christopher Nordfeldt ini hanya mendapat 5 poin dalam pertandingan pada dini hari ini.
2: Ya, gembiraan tentu bagi puluhan ribu supporter Belanda yang hadir pada malam hari ini waktu Indonesia di Stadion Houston, mampu membungkam Swedia Di pertandingan kedua fase grup F Piala Dunia 2026, Rangan mencoba kembali bangun oleh Belanda, namun patah lagi di bagian pertahanan dari Swedia. Datang lagi pencoba penguasaan bola di sektor sebelah kiri tadi. Lini serang dari Belanda dibuang saja langsung jauh oleh Kristoff. Sundul lagi oleh Virgil van Dijk. Datang lagi serangan dari Lucas Vergel tadi, mencoba membangun serangan namun terjatuh. Dapat sentuhan tadi dari Ryan Gravenberg nampaknya. Ya, disaksin, sodorkan lagi ada nomor punggung 22 tadi, Lindelof, melebar ke sektor sebelah kiri. Kerjasama kini, bagaimana pemain Belanda, Ali, yang juga baru masuk di bawah babak yang kedua, sudah lakukan lemparan ke dalam bagi Belanda. Memphis Depay mencoba menguasai bola, terjadi perebutan di sana. Mencoba kini Swedia menguasai di sektor sebelah kanan. Lini pertahanan dari Belanda berada di kotak penalti. Lepaskan tendangan, namun membentur dari Van de Vecht tadi. Bagaimana upaya salah satu pemain dari Swedia melepaskan tendangan di sisi kanan. Berpunggung 17 nampaknya dari Swedia tadi. Ya, masih lagi Swedia dari sektor sebelah. Angkat langsung ke depan, namun lemah tendangannya, masih tidak mampu diamankan atau ditangkap dengan baik oleh Bart Verbruggen. Belum membahayakan gawang Belanda di menit-menit akhir babak yang kedua ini. Upaya dari Swedia untuk memperkecil ketertinggalan setelah tadi mampu menciptakan gol melalui Anthony Elanga. Ya, upaya lagi serangan dari Belanda, kembali patah di sisi kanan. Jadi perebutan di sana, terjatuh tadi salah satu pemain dari Belanda di sisi kanan pertahanan dari Swedia. Menghasilkan tendangan bebas nampaknya kini bagi tim oranye Belanda. Kita masih nantikan. Terlihat Cody Gakpo yang kini juga sudah berada di pinggir lapangan tadi. Upaya kini Belanda, Virgil van Dijk sodokan bola ke depan untuk Gravenberg. Ada Van Heek melebar ke sisi kanan, menemui bagaimana Dumfries. Kerjasama tadi maksudnya untuk mencari Summerfield, namun barisan pertahanan dari Swedia tadi melalui nomor punggung 5 Gabriel Gudmundsson berhasil mematahkan serangan dari tim nasional Belanda, di mana waktu tambahan yang sudah berlangsung lebih dari 2 menit ini, yang diberikan 5 menit dari 5 menit yang diberikan. Ya, kita masih menantikan upaya lagi Belanda di sektor sebelah kiri pertahanan. Masih melakukan pergantian pemain nampaknya. Gudmundsson digantikan Stroot. Sudah dilakukan lemparan ke dalam oleh pemain Belanda. Terjadi perebutan di sana. Ada Lucas tadi, mencoba dikejar oleh Summerfield. Ada juga kuasai kini Summerfield di sektor sebelah kiri pertahanan dari Swedia. Summerfield dibayangi 2 pemain dari Swedia, namun terjatuh tadi. Bagaimana perebutan yang terjadi di sisi kiri pertahanan dari Swedia. Summerfield yang sambil memegang mukanya tadi, wajahnya terjatuh di sisi kiri pertahanan setelah berbentur dengan Stroot dan juga nomor punggung 22 nampaknya Besport Zenelli. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam kah bagi Swedia. Bagaimana Summerfield yang juga mampu menciptakan gol bagi Belanda di babak yang kedua ini. Gol kelima datang dari pemain pengganti Summerfield. Kita masih nantikan menit-menit akhir atau babak yang kedua, tersisa beberapa menit saja. Keunggulan bagi Belanda yang saat ini di klasemen dengan nilai 4, maka memimpin sementara klasemen grup F. Di bawahnya ada Swedia yang baru meraih kemenangan atas Tunisia, namun harus takluk dari Belanda pada malam hari ini setelah tertinggal 5-1. Ya, upaya lagi Anthony Elanga sodorkan bola ke depan, berbahaya. Swedia kini menguasai bola. Ada Ali di sektor sebelah kanan pertahanan dari Belanda. Masih Ali masih tidak jadi lepaskan tendangan, namun kembali lagi mundur ke belakang. Pemain Swedia menguasai bola. Ada Lucas di sana, mencoba menggiring bola, perlahan dia mencari kawannya bebas. Masih Lucas, cuma menggiring kerjasama umpan 1-2 di sektor sebelah kanan pertahanan dari juga Belanda. Jadi serang dari Swedia, mencoba menggiringkan bola, masih memainkan kerjasama dengan Gyökeres. Berputar-putar Gyökeres, sodokan bola ke belakang, mengirimkan lagi bola penalti. Dihalau saja oleh Virgil van Dijk dengan kaki kirinya. Bola bergulir ke atas mistar gawang dari Belanda di sisi kiri pertahanan dari tim oranye ini, sehingga nampaknya akan menghasilkan tendangan penjuru kini di menit akhir atau detik-detik akhir babak yang kedua ini. Semua nampaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Swedia berada di kotak penalti Belanda. Bersiap-siap, kami nyambut tendangan penjuru sudah dilakukan. Mencoba disundul. Oh, Bart Vergenbroek begitu lugas untuk menangkap si kulit bundar tadi sambil menjatuhkan dirinya. Berhasil mengamankan peluang terakhir nampaknya bagi Swedia di babak yang kedua ini. Dan bersamaan dengan itu juga wasit Michael Oliver dari Inggris sudah meniupkan peluit panjangnya tanda berakhirnya babak yang kedua ini, di mana Belanda akhirnya mampu menutup pertandingan melawan Swedia dengan skor 5-1 dan juga memimpin klasemen sementara grup F di Piala Dunia 2026. Dan kita akan kembalikan kembali kepada Bung Sabil dan juga Bung Nova untuk mengulas jalannya pertandingan pada malam hari ini atau dini hari waktu Indonesia antara Belanda dan juga Swedia. Silakan Bung Sabil.
3: Ya, baik, terima kasih Bung Indra dan Bung Tomo atas laporan pandangan mata pertandingan antara Belanda menghadapi Swedia yang berkesudahan 5-1. Dan masih bersama saya Bung Nova di sini. Bagaimana Bung Nova, 5-1 hasil akhir, apakah sesuai prediksi Anda sebelumnya?
1: Saya tidak memprediksikan hasil sebesar ini ya. Yang jelas ini Belanda haus gol, tapi yang dihapus dahaganya adalah penonton sepak bola di mana berada ini. Ya, memang sangat menyenangkan melihat pertandingan dengan banyak gol. Belanda buktikan bahwa mereka masih menjadi salah satu kandidat juara ya, meningkatkan daya tawar mereka setelah kemarin hanya bermain imbang 2-2. Orang-orang mungkin meragukan kemampuan Belanda dan kali ini mereka kembali meningkatkan daya tawar sebagai tim favorit. Sementara bagi Swedia kemarin bersuka sekarang berduka.
3: Iya.
1: Habis 6-5-1 kemudian kalah 1-5. Ya, inilah sepak bola. Yang harus dilakukan selanjutnya bagi Swedia adalah menatap pertandingan melawan Jepang.
3: Ya, skor yang identik kemarin menang 5-1, sekarang kalah 1-5. Ini apa yang dirasakan supporter Tunisia, dirasakan supporter Swedia malam ini. Namun masih ada pertandingan melawan Jepang di laga ketiga nanti yang tentu saja masih punya peluang setidaknya untuk menjadi runner up ya, atau misalkan juga untuk perebutan tempat ketiga terbaik. Nanti kita akan melihat seluruh pertandingannya tentunya. Dan ya, kembali kebobolan di menit awal ini menjadi catatan buruk ya bagi Swedia ya. Gol dari Cody Gakpo di menit ke-47 ini seolah mengubur mimpi Swedia untuk comeback ini, Bung Nova nih.
1: Di babak pertama, Broby mencetak gol ketika pertandingan baru berjalan 5 menit. Itu mungkin menjadi shock terapi pertama. Kemudian Gakpo mengulangnya di babak kedua. Jadi benar-benar layu sebelum berkembang ini permainan dari Swedia. Memang tadi ada perubahan yang positif setelah hydration break babak pertama, tetapi memang eksekusi dari pemain-pemain Swedia tidak menghasilkan gol. Ketika ingin memulai babak kedua dengan baik, kemudian muncul gol Gakpo.
3: Iya.
1: Ini benar-benar ya menyulitkan situasi, membuat keadaan menjadi pelik bagi pemain Swedia. Meskipun bisa membalas satu gol melalui Antoni Elanga ini, Swedia sebenarnya melakukan perubahan yang cukup baik di babak kedua, tetapi kematangan pemain Belanda untuk melakukan serangan dengan atraktif, dengan agresif, ini kemudian menjadi kunci Belanda meraih 3 poin pada laga dini hari ini.
3: Ya, tertinggal 4-0, kemudian muncul pemain yang baru masuk sebetulnya ya, Antoni Elanga di menit ke-59 ini berhasil mencuri gol sehingga memperkecil kedudukan 1-4. Dan setelah itu Swedia banyak menyerang. Betul. Tapi banyak juga gagalnya ini.
1: Ya.
3: Ya, kenapa itu? Mereka mengalami kebuntuan nih untuk kemudian menambah golnya.
1: Iya, sebenarnya tadi kerjasama Elanga, Isak dan Gyökeres cukup menarik untuk disaksikan, tapi memang lini belakang Belanda bermain baik dikomando oleh Virgil van Dijk, kemudian Mickey van de Ven, Denzel Dumfries, juga ada Jan van Hecke. Ini benar-benar mereka bermain secara tim terorganisir dengan baik, sehingga meskipun Swedia berusaha mencoba mengambil alih penguasaan bola, Belanda tetap bisa bermain kompak, kemudian tetap melakukan apa yang terjadi di babak pertama, melakukan intercept, melakukan tackle, kemudian menyerang dengan cepat, dengan efektif.
3: Ya, berkali-kali tadi kita melihat upaya dari Elanga, kemudian ada pemain baru masuk lagi Ali ya, dan sebelumnya juga ada Ayari mencoba bahkan dari luar kotak penalti, terus berusaha menembus, namun memang lini belakang Belanda luar biasa seperti tembok besar yang sulit ditembus nih Bung Nova ya.
1: Ya, juga yang patut mendapat perhatian adalah kiper Bart Verbruggen ini, save-nya tidak banyak tetapi krusial. Jika tidak ada save dari Verbruggen, itu bisa jadi menjadi sinyal baik bagi Swedia, sekaligus sinyal buruk ya bagi Belanda.
3: Ya, dan Belanda sudah mengantongi 6 poin dan tinggal nanti, oh baru 4 ya, karena pertama imbang ya melawan Jepang ya. Dan dengan hasil 4 poin ini dan menyisakan satu laga melawan Tunisia, bagaimana Anda melihat peluang Belanda untuk bisa menjuarai grup ini?
1: Ya, ini memang harus melihat pertandingan lainnya juga, tapi Belanda untuk meraih kemenangan melawan Tunisia bukan hal yang mustahil. Tunisia kendati bukan tim unggulan juga bisa merontokkan Belanda, jadi memang harus ditanggapi serius. Dan sejak awal pelatih Ronald Koeman menjelaskan bahwa timnya tidak akan meremehkan siapapun. Ketika mereka seri 2-2 dengan Jepang pada pertandingan pertama, ini tampaknya memang menunjukkan kepada Belanda langsung bahwa ini adalah Piala Dunia, semua tim punya kualitas, punya kelas, dan kemudian responsnya cukup bagus, kemenangan 5-1 atas Swedia. Dan nanti akan kita saksikan bagaimana Belanda melawan Tunisia pada 25 Juni nanti.
3: Ya, dan sebaliknya juga bagi Swedia, pertandingan terakhir cukup berat melawan Jepang dengan saat ini masih tertahan 3 poin gitu ya.
1: Iya.
3: Seperti apa Anda melihat nantinya pertandingan Swedia melawan Jepang untuk setidaknya membuat mereka lolos ke 32 besar lah sebagai runner up atau peringkat 3 terbaik, apakah masih ada peluang untuk Swedia?
1: Iya, ini mau tidak mau Swedia harus ngotot melawan Jepang, tapi di sisi lain juga mereka sadar bahwa Jepang bukan tim kaleng-kaleng ya, bukan kaleng-kaleng ya. Ini yang harus dilakukan pelatih Graham Potter adalah menciptakan sebuah skema permainan seperti setelah tertinggal tadi. Mungkin, bukan tidak mungkin, Anthony Elanga akan masuk nanti ketika jadi starter ketika pertandingan melawan Jepang. Kemudian juga mengandalkan Yasin Ayari atau Taha Ali, dan sepertinya kerjasama Gyökeres, Isak, dan Elanga benar-benar menciptakan situasi yang membahayakan lini pertahanan lawan. Dan mungkin saja ini akan kembali terulang ketika Swedia menghadapi Jepang.
3: Ya, Bung Nova, kita juga undang pendengar ya, mungkin ada yang ingin selebrasi nih secara udara setelah kemenangan Belanda, atau ada yang sedih karena tadi banyak yang jagoin Swedia juga ya. Silakan pendengar di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Dan Bung Nova, pertandingan kedua di grup F ini ya, nantinya juga kita akan melihat pukul 11 siang waktu Indonesia Barat, akan disiarkan langsung juga di Pro 3 RRI dan seluruh jaringan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Jepang melawan Tunisia. Nah, kalau Jepang nanti katakanlah menang nih dari Tunisia, dan apakah nantinya Jepang ini juga punya peluang untuk kelolos, karena sama-sama bersaing dengan Swedia dan juga masih punya kans juara grup juga nih, bersaing dengan Belanda. Ya, melihatnya gimana kalau Jepang nih?
1: Seandainya Jepang nanti menang, berarti poin mereka 4 sama dengan Belanda, dan justru akan menjadi mimpi buruk ya bagi Tunisia ya, karena mereka akan tertinggal dari negara-negara lain. Bisa jadi Tunisia akan kehilangan kans untuk masuk ke babak 32 besar. Tapi yang pasti Tunisia tidak akan bermain defensif melawan Jepang, dan Jepang kita tahu dengan permainan yang cukup atraktif, cukup seperti dimensi lain ya, Jepang, akan menyajikan pertandingan yang menarik nanti ini.
3: Baik, Bung Nova, tentunya di grup ini ya sangat penting untuk menjadi juara grup, karena nanti di babak 32 besarnya akan menghadapi lawan yang lebih muda, biasanya relatif seperti itu ya. Dan kita undang pendengar dulu ya Bung Nova. Ini ada Pak Sarwi dari Surabaya. Selamat dini hari Pak Sarwi.
4: Selamat dini hari, salam olahraga.
3: Salam olahraga jaya. Bagaimana Pak Sarwi, Belanda menang ini?
4: Iya dong, kan juara besok.
3: Oh, jagoin Belanda buat juara Piala Dunia kali ini ya?
4: Kalau untuk Belanda, prediksi saya tetap Belanda yang menjadi juara untuk tahun ini.
3: Oke, siap. Pecah telur Belanda nih ya.
4: Iya dong. Ya, kalau boleh tahu nanti untuk Jepang jam berapa?
3: Jepang lawan Tunisia pukul 11 waktu Indonesia Barat.
4: Iya. Terus untuk nanti ini enggak ada?
3: Oh, Jerman kita tidak menayangkan, Bapak.
4: Oh gitu, oke okay, yeah. Ya ya. Saya tunggu besok jam 11 ya.
3: Nanti siang, bukan besok.
4: Oh iya nanti siang, iya ya.
3: Ya yeah, terima kasih Mas Sarwi.
4: Salam olahraga
3: jaya. Kita ke Toli-Toli ada Mbak Yanti. Selamat dini hari Mbak Yanti.
5: Iya, halo selamat dini hari.
3: Iya, nonton bola nonton bola. Dengar juga tadi ya, dengar bareng ya, debar ya.
5: Ya, tetap emang kan udah Belanda kan ditunggu-tunggu tim Oranye.
3: Oh, jagoan Belanda juga nih.
5: Jagoan.
3: Ya, gimana prediksinya sesuai nggak nih?
5: Enggak, saya nggak pernah mau prediksi kalau tim favorit saya main. Tapi pastinya saya akan berharap pastinya akan menciptakan gol yang banyak untuk tim saya.
3: Berarti jagoin Belanda juara juga ya Piala Dunia kali ini ya?
5: Oh, pastinya.
3: Baik, Mbak Yanti ya.
5: Oke, terima kasih. Iya. Salam
3: olahraga. Salam olahraga jaya. Dan kita ke Flores ada Pak Putra. Selamat dini hari Pak Putra.
6: Selamat dini hari, salam olahraga.
3: Salam olahraga Pak Putra. Gimana nih dengan hasil 5-1 kemenangan Belanda?
6: Ya, selamat ya untuk Belanda ya. Yeah. Dan pada akhirnya memenangkan pertandingan dengan skor yang cukup meyakinkan ya, 5-1. Dan ya seperti apa yang diharapkan oleh pendengar tadi ya, mudah-mudahan Belanda bisa memecahkan telur ya yang sudah dinantikan beribu-ribu tahun ya.
3: Waduh, beribu-ribu tahun.
6: Juara Piala Dunia ya.
3: Siap Pak Putra di Flores, terima kasih.
6: Terima kasih.
3: Dan selanjutnya kita ke Pekanbaru ada Pak Atong. Selamat dini hari Pak Atong. Tadi jagoin Belanda apa Swedia ya?
7: Tadi jagoin Swedia karena tadi meninggalkan timnas pusat. Ternyata timnas pusat ya keren kali. Karena pengen mencari sensasi kan, kalau istilahnya kalau kita jelas timnas pusat kan gitu.
3: Jadi gimana, senang apa enggak nih dengan hasilnya nih?
7: Tetap tidak, saya dari lahir istilahnya mulai kenal sepak bola, saya pencinta Jerman dan tim nasional cabang. Dan gitu saya mau menunggu kali Jerman. Kalau yang jadi juara dunia itu tapi Argentina, yang ditunggu Jerman yang juara dunia Argentina.
3: Baik Pak Atong.
7: Iya ya. Itu saja
3: ya, terima kasih, salam olahraga.
7: Salam olahraga.
3: Ya, Bung Nova, kita melihat hasil 5-1 ini tentunya masih terlalu dini ya kalau kita menebak-nebak gitu siapa yang menjadi juara grup atau lolos ke 32 besar. Namun seperti apa prediksi Anda untuk grup ini di pertandingan ketiga nanti? Kita masih menunggu Jepang Tunisia. Namun saya ingin tahu Anda mungkin punya pandangan di grup ini siapa yang akan lolos juara grup runner up. Silakan Bung Nova.
1: Ini berat ya. Mungkin kita kalau dimulai prediksi mungkin Jepang Tunisia, saya mungkin condong ke Jepang ya.
3: Yeah.
1: Mungkin mereka akan meraih 3 poin sehingga punya poin yang sama dengan Belanda, punya 4, Belanda 4, yeah. Jepang 4, Swedia 3 dan Tunisia 0. Dengan demikian Tunisia tidak akan bisa lolos ke babak 32 besar karena kalah head to head poin. Ya kemungkinan nanti Belanda yang akan bertemu dengan Tunisia pada pertandingan terakhir akan menang dan ada peluang Belanda menjadi juara
3: grup.
1: Tapi juga tergantung pada produktivitas gol nantinya. Jika poinnya sama dengan Jepang mungkin akan produktivitas gol yang akan menentukan nanti.
3: Oke, pertama head to head dulu ya.
1: Iya.
3: Baik, Bung Nova kalau begitu terima kasih banyak sudah menemani kami selama 2 jam lebih ya dari membuat prediksi dan hingga ikut tadi running ya, laporan pandangan mata bersama rekan saya juga tadi, Bung Indra dan juga Bung Tomo. Dan ya, ini mengakhiri rangkaian pertandingan antara Belanda melawan Swedia. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda selama jalannya pertandingan, dan juga saya mewakili rekan-rekan saya tadi, Bung Tomo dan Bung Indra, juga pastinya Bung Nova sebagai komentator, pamit undur diri, sampai jumpa di pertandingan berikutnya. Dan Indonesia Menyapa dini hari masih akan berlanjut hingga pukul 5 pagi nanti, menghadirkan kembali rekaman-rekaman dialog sepanjang kemarin yang mungkin Anda lewatkan. Jadi tetaplah bersama kami, dan kami ingatkan kembali, pada pukul 11 siang nanti waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan secara langsung laporan pandangan mata pertandingan Jepang melawan Tunisia yang juga menentukan di grup ini. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di pertandingan berikutnya.
8: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Belanda versus Swedia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Kalau kita ngomongin tim Afrika dengan aura yang sangat mematikan, aura monster, satu nama ini akan muncul di benak kita. Siapa lagi kalau bukan Pantai Gading? Pantai Gading yang identik dengan permainan kerasnya, permainan cepat, otot, dan juga dipenuhi oleh talenta. Pasti kita ingat di beberapa dekade lalu, mereka diperkuat oleh pemain-pemain top dunia. Mulai dari Didier Drogba, lalu ada Kolo Touré dan Yaya Touré, hingga Salomon Kalou dan Gervinho. Dan kini mereka membangun kekuatan yang baru dengan diisi oleh pemain-pemain muda yang sangat berbakat. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Pantai Gading datang dengan status sebagai juara Piala Afrika tahun 2023 lalu. Pada turnamen tersebut, mereka hampir tersingkir pada babak fase grup, namun berhasil comeback dan bahkan menjadi juara secara dramatis. Tentu hasil ini menjadi bukti bahwa Pantai Gading adalah tim yang bermental baja. Pada Piala edisi tahun 2026 kali ini, Pantai Gading dipimpin oleh gelandang yang penuh dengan pengalaman, yaitu Frank Kessy. Lalu, di lini depan mereka akan mengandalkan duet dua winger, winger muda yang saatnya sedang lagi masa top-topnya, yaitu Simon Adingra dan juga Yan Diomandi. Mampukah Pantai Gading membuktikan dirinya bahwa mereka adalah juara Afrika sesungguhnya di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar.
10: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
11: Kita dapat
10: belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes.
11: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
10: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
11: Betul.
12: Catatan peristiwa.
13: Hari Musik Sedunia adalah perayaan global setiap tanggal 21 Juni untuk menyoroti daya tarik universal musik. Peringatan Hari Musik Sedunia ini sebagai ajakan untuk mengenal lebih dalam tentang musik, mulai dari irama, melodi, cara bernyanyi, hingga cara memainkan alat musik. Hari Musik Sedunia mendorong semua musisi amatir dan profesional, baik muda dan tua, untuk tampil dan membuat semua genre musik yang tersedia untuk umum. Hari Musik Sedunia atau World Music Day memiliki nama yang berbeda di berbagai negara. Misalnya, Make Music Day di Inggris, Festa della Musica di Italia, atau Cito Musiki di Polandia. Presiden pertama Indonesia Soekarno meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1970 di usia 69 tahun di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto Jakarta dengan status sebagai tahanan politik. Sebelumnya ia telah dinyatakan mengidap gangguan ginjal dan pernah menjalani perawatan di Wina, Austria pada tahun 1961. Soekarno sebenarnya pernah meminta agar jenazahnya dimakamkan di Istana Batu Tulis Bogor. Namun atas perintah Presiden Soeharto, jasad Soekarno dimakamkan di Blitar, Jawa Timur.
12: Jaringan Berita Nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Dan pendengar Geliat UMKM Nusantara, kami akan membahas terkait dengan batik sebagai warisan budaya kekayaan bangsa bersama dengan dua narasumber kami. Saya sapa yang pertama adalah owner batik Banjarwangi, Bapak Syamsuddin. Apa kabar Pak Syamsuddin siang hari ini Pak?
2: Alhamdulillah baik, sehat sekali Pak.
1: Alhamdulillah. Dan berikutnya kami juga sudah tersambung bersama dengan owner kampung batik Pancamukni, Ibu Nanik Hidayati. Iya, kabar baik Bu Nanik ya.
3: Alhamdulillah, kabar baik.
1: Iya, kita akan mengenal batik lebih banyak di siang hari ini dari dua motif batik yang berbeda ini. Saya ke Pak Syamsuddin dulu ini, pertama ini tertarik ini, wah, owner batik Banjarwangi. Di awal bisa diceritakan Pak Syamsuddin, apa sih ciri khas utama yang membedakan batik Banjarwangi dengan batik daerah lainnya nih Pak?
2: Baik, terima kasih Mas. Kami mungkin saya sedikit memperkenalkan diri. Saya Syamsuddin ini, batik Banjarwangi ini kita Banyuwangi Pak.
1: Banyuwangi
2: lokasi kami. Aha. Sehingga ya pastinya kami memproduksi produk batik itu yang khasnya khas Banyuwangi. Gitu Pak.
1: Seperti apa itu Pak, khas Banyuwangi?
2: Mas, Banyuwangi itu kita punya motif-motif tersendiri Pak. Di Banyuwangi itu kami walaupun tidak seperti yang di Jawa Tengah atau Jawa Barat, Cirebonan, Jogja, Solo, Pekalongan, kami punya motif sendiri itu yang paling orang gampang dikenali itu adalah Gajah Uling.
1: Gajah Uling?
2: Gajah Uling, gitu. Itu motif Banyuwangi asli gitu. Dan itu memang warisan dari leluhur kami gitu. Itu Pak,
1: itu Gajah Uling yang paling terkenal. Tapi kalau paduan warnanya gimana ini Pak Syamsuddin?
2: Memang sih kalau kami kan pesisiran ya Pak, agak terang-terang gitu sih. Cuman awal-awal gitu dulu, tapi ya karena berkembang berjalannya waktu dan permintaan pasar, akhirnya juga kita bermain di yang agak soft-soft gitu, yang ke arah cogan begitu Pak gitu.
1: Oke, tapi sampai sekarang ini masih banyak yang menggunakan Pak ya? Atau yang paling favorit motif apa ini yang paling dicari orang ini Pak?
2: Ya, Gajah Uling itu Pak. Walaupun kami ada banyak motif lain sih sebetulnya di Banyuwangi itu. Ada ketekan, ada gerimis, ada banyak sih itu, totokan. Cuman ya itu tadi, orang-orang di luar Banyuwangi lebih kenalnya ke yang Gajah Uling itu sih.
1: Iya. Jadi saya barusan cari di Google, Gajah Uling ini sebenarnya bukan nggak ada gambar gajahnya di sini Pak ya?
2: Oh nggak ada. Itu kayak bunga gitu.
1: Kayak bunga
2: sih,
1: ya.
2: Jadi tumbuhan laut sih sebetulnya itu Pak.
1: Oke, ada lengkungan di atas seperti tanda tanya, di bawahnya juga itu seperti ada bunga terlantai di bagian belakangnya, begitu ya Pak ya?
2: Iya, betul sekali.
1: Itu banyak, itu motif Gajah Uling yang paling terkenal dari batik Banjarwangi di Banyuwangi. Saya ke Bu Nani, kalau di kampung batik Pancamukti bisa digambarkan suasana dan profilnya seperti apa Bu, kampung di sana?
3: Terima kasih Pak, sebelumnya saya perkenalkan diri, saya Nani Hidayati, owner kampung batik Pancamukti yang ada di Bengkulu Tengah. Kami di Bengkulu Tengah ini batiknya batik Sungai Lemau.
1: Batik Sungai?
3: Sungai Lemau.
1: Lemau, oke.
3: Iya. Nah, Sungai Lemau itu kami ambil dari nama kerajaan yang ada di Bengkulu Tengah.
1: Iya.
3: Motifnya terdiri dari karakteristik dari batik Sungai Lemau itu sendiri, yaitu Gunung Bungku. Gunung Bungku itu gunung yang ada di Bengkulu Tengah. Dan kenapa kami simbolkan Gunung Bungku? Karena Gunung Bungku itu tanda kebesaran kita atas ketuhanan yang Maha Esa begitu.
1: Iya. Dan ini seperti yang kami tampilkan di visual RRI Net ya. Ada beberapa contoh motif dari kampung Pancamukti di Sungai Lemau ini. Jadi kalau motif batik tadi gunung ini memang betul-betul motifnya sama, ada gambar gunungnya atau gimana nih Bu? Atau kiasannya sebenarnya?
3: Jadi untuk batik Sungai Lemau itu sendiri, itu sudah terbit indikasi geografisnya. Jadi untuk batik Sungai Lemau itu karakteristiknya adalah dari Gunung Bungku itu. Jadi ketika orang bertanya apa sih yang mana sih batik Sungai Lemau begitu, ada karakteristik

0: dari gunung bungkunya itu. Nah, untuk motif lainnya itu sebagai motif tambahan ataupun motif pelengkap begitu.
1: Oke. Awalnya bagaimana, Bu, untuk sampai terbentuknya kelompok usaha batik di Pacamukti ini?
0: Awalnya begini, kami ini kan warga transmigrasi tahun 73. Jadi saya ini salah satu cucu dari warga transmigrasi waktu itu.
1: Oke. Okay.
0: Nah, di pandemi tahun 2020 kemarin, kita kan lumpuh begitu ya.
1: Karena pandemi.
0: Tapi alhamdulillah disitulah muncul ide kami dengan teman-teman, salah satu teman, gimana kita butuh kelompok. Kenapa kami ambil batik? Karena pertama, karena ada darah Jawa pada kami gitu. Pancamukti ini kan terdiri dari 5 karesidenan. Ada dari Banyumas, Magelang, Pati, Magelang, dan Pekalongan. Maka kami bentuklah namanya Kampung Batik Pancamukti.
1: Jadi Pancamukti itu 5 diambil dari 5 karesidenan yang ada. Kalau sekarang pengrajin batiknya ada berapa banyak, Bu, di sana?
0: Kami sekarang anggotanya ada 10 orang.
1: Oke, 10 orang pengrajinnya sendiri ini ya.
0: Iya,
1: baik, ditahan dulu, Bu. Saya kembali ke Pak Syamsuddin ini. Nah, halo Pak Syamsuddin.
2: Halo, Pak. Ya, siap.
1: Sebagai owner batik Banjarwangi ini, Pak, apa yang pertama kali membuat Bapak mantap terjun total ke bisnis UMKM batik ini, Pak?
2: Baik, Pak. Jadi awalnya kami kan melihat ada keresahan, Pak. Di Banyuwangi saya kan di desa nih, Pak, di tinggal. Banyak kan anak-anak desa itu pemudanya pada keluar dari desa, cari kerja di luar lah, Pak. Kebanyakan ke Bali, Surabaya, atau Jakarta mereka. Gitu loh. Jadi desa itu sepi dari para pemuda gitu loh. Karena memang untuk cari kerjaan atau di desa itu sudah nggak ada kerjaan gitu. Kebanyakan kan petani, dan petani itu udah yang usia-usia 40 ke atas gitu yang mau bertani. Pemudanya nggak mau bertani gitu loh, Pak. Nah, berangkat dari situ saya bikin apa namanya, sementara batik Banyuwangi itu sendiri kan sebetulnya sudah ada sejak dulu. Kami berusaha menghidupkan itu lagi, tetapi dengan yang lebih apa namanya, bisa diterima pasar lah gitu. Kira-kira bisa laku gitu. Mulailah kita apa namanya, produksi itu dengan merekrut pemuda-pemuda yang
1: jadi sekarang sudah banyak anak-anak gitu, muda, Pak, yang ikut ambil bagian ya, Pak, di Banjarwangi ya.
2: Sampai hari ini yang paling tua itu istilahnya usia masih 28 tahun.
1: Ada berapa, Pak, yang membantu di Banjarwangi?
2: Yang membantu kita sih ada 6 sih, Pak, cuma enggak terlalu banyak
1: kita. Kalau target pasarnya sendiri kemana ini, Pak, atau siapa?
2: Kalau kami sih target pasarnya selain wisatawan, karena Banyuwangi sekarang kan lagi bagus nih, Pak, pariwisatanya gitu. Jadi pada banyak tamu yang datang ke Banyuwangi, baik yang mau berkunjung ke batik kami maupun yang di tempat-tempat wisata yang ada di Banyuwangi itu, kami ada produk-produk kami di sana juga ada, Pak.
1: Oke. Baik, saya kembali ke Bu Nani Hidayati. Bu Nani, tadi kan di Kampung Pancamukti ini ada 10 pengrajin ya, Bu, ya, di sana ya?
0: Iya.
1: Kenapa sih, Bu, harus berkelompok? Kenapa kok tidak membuka saja usaha sendiri, Bu? Gimana ini?
0: Pertama, kita itu kan ingin ada pemberdayaan di lingkungan kita gitu. Karena waktu ini kan bukan sekedar produk untuk ekonomi saja, tapi di situ ada pemberdayaan untuk menjaga warisan budaya, karena batik merupakan warisan budaya yang harus dijaga dan dijalankan begitu. Jadi kami bertekad bahwa batik itu bukan sekedar produk yang bisa kami jual, tapi kami benar-benar merawat dan menjaga warisan budaya itu sendiri.
1: Oke, sekarang dipasarkan kemana ini, Bu, dan berapa mungkin harga jualnya, atau bagaimana pendengar kita atau pendengar Pro 3 itu bisa mengetahui produknya untuk bisa membelinya, Bu?
0: Kebetulan kami di Bengkulu Tengah ini kan belum ada pengrajin batik. Kehadiran kami ini disambut baik oleh pemerintah daerah.
1: Oke.
0: Jadi kami batik Sungai Lemau itu sekarang ada edaran dari pemerintah daerah untuk seluruh pegawai di lingkungan Bengkulu Tengah wajib menggunakan batik Sungai Lemau di setiap hari Kamis.
1: Oh, gitu. Jadi ada kewajiban menggunakan batik Sungai Lemau. Iya. Sangat terbantu berarti ya Bu di sini ya sekarang ya.
0: Ya, nah untuk penjualan kita di daerah begitu, tapi untuk penjualan kami di luar itu kita mulai mengenal dengan apa marketplace, ada dari Shopee, ada dari Tokopedia gitu. Walaupun kami belum begitu paham, tapi kami sudah mulai dikenalkan karena kami juga menjadi binaan Bank Indonesia KPW Bengkulu.
1: Nah, dari sisi tadi ada akses dari pemerintah tadi yang menggunakan batik Sungai Lemau tiap hari Kamis, kemudian juga binaan dari Bank Indonesia. Kalau masalah modal, kemudian keterbatasan alat-alat mungkin, ini bagaimana? Apakah juga dibantu setelah dan juga pendampingan dalam marketplace untuk bisa memahami ini, Bu? Seperti apa ini, Bu Nani?
0: Pertama untuk pendampingan di marketplace kami dengan Bank Indonesia tuh rutin ada pendampingan dan laporan setiap bulan tuh kami ada istilahnya kayak di Monas gitu ya. Jadi perkembangannya seperti apa, pemasaran online atau offline-nya begitu. Kemudian untuk apa namanya alat, nah Bank Indonesia itu membantu berupa alat. Alat itu ada bantuan dari Bank Indonesia, tapi alat mereka bantu bukan berupa uang dan bahan, tapi alat.
1: Kerja gitu. Okay. Jadi ada perbantuan ya Bu ya berupa alat ya. Boleh tahu Bu harga jualnya berapa untuk batiknya Bu?
0: Untuk batik kami ada di harga 250, sama 300 itu katun prima dan katun primisima. Kemudian itu yang batik cap, tapi ya kami kan yang sudah kami SNI-kan itu batik capnya.
1: Nah,
0: kalau untuk yang batik tulis kami belum di SNI-kan, tapi kami tetap untuk edukasi dengan anak-anak sekolah, dengan pemuda-pemuda itu kita tetap batik canting tulis gitu. Terus kita ada juga yang kita pakai kain katun sutra itu ada harganya di kisaran harga 500 sampai 600 ribu.
1: 500 sampai 600 ribu untuk kain sutra ya Bu ya.
0: Katun sutranya.
1: Iya, baik. Saya kembali ke Pak Samsudin. Pak, sekarang ini kan karena ada gejolak di global ini kan memaksa untuk harga-harga bahan baku itu mengalami kenaikan ini Pak ya. Dan tekstil pun juga demikian. Gimana nih Pak strategi menyiasati agar harga jual dari batik Banjarwangi nggak naik terlalu tinggi sehingga masih tetap menjaga daya beli masyarakat ini Pak Samsudin?
2: Iya Pak, jadi memang ini si Marakama Pak, nggak dinaikin itu kita yang boncos.
1: dinaikin takutnya nggak ada yang beli.
2: Kita belum ini gitu Pak. Tapi intinya kami sampai hari ini sih belum naikin Pak. Gitu. Memang ada kenaikan apa namanya tekstil, tapi tidak begitu signifikan sih kalau di tekstil Pak. Jadi sampai hari ini kami belum menaikkan harga Pak, gitu loh. Karena ya itu tadi pertimbangannya apa namanya masih secara kemampuan daya beli masyarakat masih belum bagus. Jadi insya Allah kalau nanti sudah mulai bagus mungkin ada penyesuaian harga gitu loh Pak. Kalau kami itu sementara Pak.
1: Iya Pak Syaisudin, Bu Nani, kita bacakan dulu pesan yang masuk ya Pak dari pendengar kami melalui WhatsApp. Langsung saya akan menuju rekan saya, ada Adi Kurnia yang akan menyampaikan pesan yang sudah kita terima di siang hari ini. Ya, Adi Kurnia, pesan apa saja dan dari siapa saja yang sudah kita terima siang ini?
3: Selamat siang Pak Syamsudin dan Bu Nani. Ini ada pesan dari pendengar kita melalui WhatsApp Pro 3. Yang pertama ada Mas Rizky di Sumedang. Mas Rizky sangat mengapresiasi para pengrajin batik daerah yang tetap mempertahankan budaya lokal melalui karya mereka. Mas Rizky mau tanya nih kepada Pak Syamsudin dan Bu Nani, apakah ada pelatihan membatik bagi masyarakat yang ingin memulai usaha batiknya sendiri? Kemudian ada dari Mas Dwiki di Tegal. Menurut Mas Dwiki, batik daerah tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tapi juga menjadi identitas budaya yang harus dijaga. Motif batik khas daerah ini sangat unik dan seharusnya lebih sering diperkenalkan kepada wisatawan juga. Demikian, Rudy.
1: Iya, baik. Terima kasih, Ade Kurnia. Mungkin Pak Syamsuddin dulu bisa membantu menjawab, Pak. Ada nggak pelatihan untuk masyarakat membatik ini, Pak?
2: Baik, jadi memang di kami, Pak, di pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi itu mungkin hampir setiap bulan itu ya, Pak, ada apa namanya, ada pelatihan batik, pelatihan batik untuk masyarakat umum gitu. Yeah. Jadi mereka bisa daftar lewat link yang ditentukan oleh Pemkab. Tapi kami juga secara pribadi juga membuka apa namanya program pelatihan yang mau pingin belajar, kita terbuka untuk teman-teman atau siapapun yang mau belajar di tempat kami, kita juga terima, Pak, gitu.
1: Ah, ada ya, berarti yang mau belajar juga ya, Pak, ya, di sana.
2: Ada,
1: ya?
2: Pak, ada.
1: Iya,
2: ada,
1: baik. Gitu. Kalau dari Bu Nanik sendiri gimana, Bu? Di Kampung Pancamukti ini?
0: Kami kalau kelas belajar tuh ada, Pak. Dari desa itu, desa juga mengalokasikan untuk ibu-ibu yang ada di Desa Pancamukti untuk diadakan kelas belajar. Kemudian untuk di umum, kita dengan sekolah-sekolah kita juga ada kelas belajar dengan anak-anak MA yang ada di pondok pesantren. Itu sudah rutin, satu minggu sekali mereka ada kelas belajar membatik. Dan alhamdulillah saat ini kelas 11 itu sudah bisa memproduksi sarung batiknya.
1: Oh, sudah bisa memproduksi ini, Bu, ya? Ya, anak-anak sudah, itu ya.
0: Jadi dia sudah mulai dipasarkan hasil produk dari anak kelas 11 itu.
1: Oke. Baik, kalau begitu untuk Pak Syamsuddin, Bu Nanik, terima kasih banyak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI di kesempatan siang hari ini, dan tentu kami harapkan menjadi inspirasi yang baik untuk pelaku-pelaku UMKM lainnya di tanah air. Terima kasih banyak Pak Syamsuddin, Ibu Nanik, sehat selalu. Demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan owner Batik Banjarwangi, Bapak Syamsuddin, kemudian juga berbincang bersama dengan owner Kampung Batik Pancamukti di Bengkulu, Nanik Hidayati.

di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut.

Persaingan Grup F terus memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Tunisia akan menghadapi Jepang dalam laga penting yang digelar di Stadion Monterrey, Meksiko. Kedua tim memburu kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Tunisia mengandalkan daya juang khas Afrika Utara. Sementara Jepang siap tampil dengan kecepatan dan disiplin yang menjadi ciri khasnya. Siapakah yang akan mengamankan poin berharga di Monterrey? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 21 Juni 2026 pukul 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, pemerintah mempercepat implementasi program pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di 30 lokasi atau aglomerasi yang mencakup 61 kabupaten kota sebagai langkah strategis dalam mengatasi persoalan sampah nasional sekaligus mendorong transisi energi dan ekonomi sirkular. Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Kodari menyampaikan bahwa sebagian proyek PSEL tahap awal ditargetkan mulai groundbreaking pada Juni 2026 di lima wilayah, yaitu Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan juga Bandung Raya. Dan untuk membahas lebih dalam mengenai bagaimana efektivitas, tantangan, dan juga dampak lingkungan dari percepatan program PSEL ini, kami akan membahasnya bersama dengan pengamat lingkungan dari UGM, Profesor Chandra Wahyu Purnomo.
0: Wawancara Pro 3.
1: Kabar baik hari ini, Prof.
2: Baik, alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah, Prof. Kita bicara soal PSEL ya. Bagaimana Anda melihat urgensi percepatan program PSEL ini di 30 kota ya? Tadi disebutkan oleh pemerintah dalam konteks krisis sampah perkotaan di Indonesia saat ini.
2: Ya, memang kita akan menuju era pengolahan sampah menjadi teknologi ya. Saya pikir ini harus gitu ya, kita masuk ke era ini karena memang sudah darurat ya. Kita lihat di TPA-TPA kota-kota besar itu kan sudah menumpuk, overload. Dan hanya ditumpuk saja. Kalau ditumpuk saja itu kan sebenarnya bahayanya juga besar. Bahaya kebakaran kalau musim kemarau begitu ya. Kemudian ada gas rumah kaca, air lindi atau air apa namanya kotor gitu ya, air licinnya itu juga kemana-mana, juga mencemari sumur-sumur warga dan air sungai dan seterusnya. Jadi memang ini kondisi darurat yang harus diselesaikan dengan teknologi yang bisa mengolah sampah dengan cepat dan kapasitas yang tinggi ya, 1,000 ton per hari minimal itu, Mbak. Ya, pada posisi ini dibutuhkan begitu. Ya.
1: Sangat dibutuhkan ya. Tapi sejauh PSEL ini benar-benar bisa menjadi solusi jangka panjang, Prof, untuk mengurangi ketergantungan TPA?
2: Ya, ini jadi memang harus didesain master plan-nya begitu ya. Master plan dari pengolahan sampah di kota ini dengan adanya PSEL itu dia diletakkan di mana begitu ya. Maksud saya adalah dia akan mengolah sampah yang apa. Kemudian berapa sih kota atau aglomerasi tadi ya itu menghasilkan sampah. Misalkan ada aglomerasi yang menghasilkan 2000. Berarti dengan PSEL ini belum semuanya tertangani kan, ada sebagian. Kalau misalnya PSEL-nya 1000 ton misalnya ya, tapi per hari 2000 berarti masih ada separuh tuh. Nah, separuhnya mau dikemanakan? Begitu ya, sehingga sebenarnya kita harus punya semacam keseimbangan antara sentralisasi di hilir tadi dengan PSEL dan juga desentralisasi. Kan kita juga punya bank sampah, TPA-TPA itu jangan sampai mati. Nah, itu makanya harusnya kota-kota yang akan dibangun PSEL itu harus membuat desainnya dulu, grand desainnya, master plan-nya dulu gitu ya. Jadi PSEL-nya itu mau untuk mengolah apa, berapa banyak, terus nanti sektor-sektor yang lain itu jangan sampai mati. Kan kita juga ada pemulung, pengepul ya, sirkular ekonomi dan seterusnya begitu. Sebenarnya kalau PSEL itu kalau menurut pandangan akademisi bukan sirkular ekonomi karena kan materialnya habis, Mbak Safira ya. Materialnya kan dibakar, jadi ya hanya bisa diekstrak energinya. Jadi material yang dibakar di PSEL itu sudah habis umurnya. Sudah tidak ada kehidupan lain. Nanti kan jadi abu saja.
1: Terputus ya, di situ memang, saja ya.
2: Iya, tapi kalau daur ulang itu kan jadi material baru. Jadi peledak baru. Dia hidup lagi, dipakai lagi. Kemudian nanti kalau didaur ulang lagi dia hidup lagi dan seterusnya. Itu kan sebenarnya yang ideal seperti itu gitu ya.
1: Gitu ya, dari sisi ekonomi. Kalau dari sisi lingkungan seperti apa, Prof, dampaknya?
2: Iya, ya memang ada banyak keraguan dan ketakutan ya, karena ketika kita membakar sampah kalau tidak betul-betul punya pollution control atau air pollution control dari emisi pembakaran itu memang ada bahayanya misalnya. Yang paling ditakuti adalah gas dioksin dan furan itu. Ketika kita membakar sampah plastik khususnya jenis yang ada klorinnya ya, PVC dan seterusnya, ketika kita bakar dengan pembakaran yang suhunya tidak tinggi begitu ya dan tidak ada pembersihannya, nah itu akan bisa keluar. Nah itu kan semacam gas karsinogenik ya, Mbak. Jadi bisa menimbulkan dampak kesehatan dan semacam kanker autoimun atau apa yang lainnya. Nah itu memang yang ditakutkan itu. Tapi kan ini teknologi tinggi ya kita harapkan lah yang betul-betul nanti vendor yang menang itu betul-betul air pollution control-nya itu sangat canggih begitu ya, sehingga bisa menyaring semua gas-gas berbahaya itu sehingga keluar hanya tinggal gas yang aman untuk dikeluarkan ke lingkungan. Kan harapannya seperti itu ya, kita akan kawal bersama lah ya nanti itu tentang itu kita pastikan adanya air pollution control yang bagus begitu.
1: Selain dari kontrol dari udara tadi, ada langkah mitigasi lainnya lagi tidak Prof yang ideal sehingga tetap ramah lingkungan?
2: Ya memang dampaknya selain emisi kalau sudah dikontrol tadi aman ya, itu bisa juga abunya. Nah abu fly ash itu kan juga mengandung logam berat di situ ya, ada logam beratnya, ada kandungan logam beratnya begitu ya, ada pengotor-pengotor yang lain. Nah itu juga harus ditangani. Ya biasanya memang nanti dipadatkan, kemudian istilahnya apa ya, disolidifikasi, dipadatkan, kemudian nanti bisa ditumbuk. Jangan lupa pesel itu juga mengeluarkan fly ash tadi atau abu terbang itu yang harus ada landfillnya. Jadi jangan dikira dengan pesel itu sudah bebas lahan tumpukan. Enggak, kita masih punya PR yaitu abu ya, sekitar 5% atau apa itu ya. Nah abu ada dua, abu atas, abu yang melayang dengan abu yang ke bawah, batu es. Nah batu es itu bisa dipakai ya untuk bataku itu enggak masalah karena dia tidak mengandung polutan-polutan berbahaya, bisa dipakai batako, bisa dipakai untuk ngecor apa beton, nah ya campuran semen itu bisa. Tapi kalau yang fly ash memang kita harus padatkan dan harus kita tumpuk di tempat tertentu. Jadi masih ada TPA-nya. TPA abu itu masih harus tetap
1: masih dibutuhkan juga
2: betul gitu ya. Nah itu abu dan emisi biasanya itu sih Mbak yang harus kita perhatikan.
1: Jadi harus dipikirkan juga, membakar bukan berarti semuanya hilang, tapi masih ada sisa-sisa dari tumpukan abu yang mengendap di bawah sehingga ini juga harus dipikirkan bagaimana untuk mengubah ini menjadi solusi yang baik. Kemudian seberapa penting pemilahan sampah? Kita mulai dari rumah mungkin ya, sumber rumah tangga, sehingga PSL ini bisa efektif, Prof.
2: Iya, nah itu sebenarnya kalau idealnya misalnya aglomerasi atau kota itu menghasilkan 2.000 ton misalnya ya. Ya harusnya kita ambili dulu, kita pilah dari rumah, kita ambili dulu yang bisa kita daur ulang, katakanlah daur ulang 500 begitu ya. Atau mungkin ada juga yang bisa dikomposkan gitu ya, atau magot, itu harusnya tetap berjalan itu ya. Nah nanti memang yang tidak bisa diolah masyarakat itu idealnya baru ke pesel begitu ya. Itu harusnya memang idealnya seperti itu, kecuali memang daerah itu hanya memproduksi sampah 1.000 ton. Nah itu pas pas ya, ya semuanya harus masuk ke pesel. Iya, cuma idealnya pesel itu yang untuk residu sih Mbak.
1: Terkadang kan memang kalau rumah tangga sudah memisahkan, tapi nanti di akhirnya malah disatukan lagi, itu bagaimana Prof?
2: Betul, betul ya, makanya itu pemerintah daerah itu harus punya planning juga ya. Memang pesel ini kan canggih, teknologi canggih, harusnya semua sistemnya juga menjadi canggih begitu, mulai dari pengumpulan ya, dari rumah ke rumah itu kan namanya pengumpulan, kemudian nanti pengangkutan dari TPS, TPS-TPS atau TPS-TKR itu ke pesel, pengangkutan itu juga harus pakai truk yang modern, karena pesel itu juga mengharuskan ada dumper-dumper tertentu yang dia bisa membuang sampahnya ke bunkernya itu loh makna itu. Jadi semuanya harus menjadi modern ya. Jangan sampai ada pesel yang harganya 2 triliun begitu tapi ngangkutnya masih pakai truk ke bak terbuka yang kemana-mana, apa tercecer-cecer airnya.
1: Kurang efektif juga itu.
2: Betul ya, dan juga memang nanti jadi tercampur lagi tadi. Jadi kan harus ada penjadwalan misalnya ya. Itu juga harus jalan. Nah ini memang mumpung ya, mumpung kita mau masuk ke era pesel itu harusnya dibenahi semua sekalian dari hulunya sampai ke hilir.
1: Harus secara matang
2: tidak,
1: ya.
2: Kalau tidak semuanya diperbaiki, nanti pesel juga akan terbebani sampah yang campur baur ya, basah. Itu juga akan mempertinggi ongkos maintenance operasional. Itu juga akan tinggi mereka ya. Jadi jadi tidak awet juga alat-alatnya gitu ya. Kalau kemasukan, misalnya kemasukan logam ya yang panjang itu rusak itu nanti bisa. Atau kawat yang panjang, atau tadi yang banyak PVC-nya dan sebagainya itu akan membebani pembersihan emisi dan seterusnya.
1: Baik.
2: Jadi mending ketika kita mau masuk era teknologi tinggi ini semuanya harus diperbaiki dari hulu ke hilirnya memang. Nah, dan tadi jadi apa fasilitas-fasilitas pengolahan sampah di tengah itu jangan sampai mati juga. Nah itu harus dipikirkan.
1: Kompleks ya. Banyak sekali yang harus dipikirkan, tidak hanya serta-merta PSL kemudian bergerak semua. Jalan ya, seperti mungkin. Itu ya. Tapi ternyata di sisi-sisi lainnya juga harus dipikirkan ya. Juga ya, Prof.
2: Betul. Betul.
1: Oke, okay. Kalau begitu apa rekomendasinya dari Prof. Chandra kepada pemerintah sehingga ini juga terus berkelanjutan, tidak hanya sekedar proyek jangka pendek saja, Prof?
2: Ya, betul. Jadi memang ini kita akan menuju ke era teknologi pengolahan sampah yang modern, itu juga harus didukung dengan sistem ya, manajemen sampah yang modern juga, supaya tadi ya berkelanjutan begitu ya, dan jangka panjang begitu. Dan jangan lupa aktor-aktor lain ya yang saat ini sudah berjalan itu jangan sampai juga akan kehilangan mata pencahariannya begitu ya, sehingga semuanya harus dipetakan ya, kemudian didesain dengan apa grand design yang bagus, master plan yang terarah gitu ya. Jadi diposisikan di mana ini PSL ini terhadap konstelasi yang sudah ada sekarang begitu ya. Agar modernisasi juga tidak hanya di hilirnya saja, tapi di hulunya, transporternya begitu, itu juga perlu dibenahi semuanya. Mumpung ya kita akan masuk ke era persampahan modern, tidak ditumpuk saja gitu ya, ditimbun seperti sampahnya juga di negara-negara yang miskin itu kan ya hampir sama dengan kita ya, mohon maaf ya. Jadi sektor persampahan kita itu masih sama dengan negara-negara di bawah kita sebenarnya. Belum sampai ke modern. Nah ini kan mumpung ada ini ya, momentum ini kita perbaiki semuanya dari hulu ke hilir secara terintegrasi gitu, Mbak Safira.
1: Baik, kalau begitu kita harapkan semoga program ini berjalan dengan lancar dan juga dipikirkan dari hulu ke hilirnya, Prof. Terima kasih, Prof. Chandra. Ya, demikian tadi pendengar pengamat lingkungan UGM, Profesor Chandra Wahyu Purnomo. Di mana memang pemerintah menargetkan pengelolaan sampah nasional ini mencapai 100% pada 2029, dan saat ini timbulan sampah nasional mencapai sekitar 141 ribu ton per hari dengan kapasitas pengolahan yang masih terbatas. Sehingga melalui program ini, pemerintah menargetkan pengurangan sampah hingga 33 ribu ton per hari atau sekitar 22,48%.
0: Wawancara Pro 3.

Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3, Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal

0: taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
1: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
0: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
2: Hei, tentara Inggris, komandan kami bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita melangkah tangan kaki kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita merampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu kalau kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana DPR RI menegaskan komitmennya menjembatani aspirasi mahasiswa dengan pemerintah melalui forum dialog dan koordinasi. Laporan yang disampaikan Zahrotin Aljana.
1: Tadi Pak Dasko sudah juga komunikasi dengan Menteri SDM, didengar langsung juga dengan teman-teman dari mahasiswa.
2: Pimpinan DPR RI bersama Komisi 3 DPR RI menemui mahasiswa dari berbagai universitas yang menggelar aksi di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Jumat malam kemarin. Pertemuan tersebut dilakukan untuk menyerap aspirasi mahasiswa secara langsung. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa mengatakan, DPR akan menindaklanjuti berbagai aspirasi mahasiswa melalui koordinasi dengan kementerian terkait. DPR juga siap memfasilitasi dialog lanjutan apabila masih terdapat persoalan yang memerlukan penjelasan pemerintah.
1: Soal tadi tuntutan pertama apa BBM, terutama kenaikan Pertamax, terus juga terkait dengan soal BBM bersubsidi yang langka. Tadi Pak Dasko sudah juga komunikasi dengan Menteri SDM, didengar langsung juga dengan teman-teman dari mahasiswa, dan Menteri SDM berjanji akan memenuhi kebutuhan BBM subsidi yang langka hasil temuan dari rekan-rekan mahasiswa itu dalam waktu yang...
2: Sementara itu, perwakilan mahasiswa Universitas Trisakti, Denny Ribowo, mengatakan masih ada sejumlah persoalan yang menunggu tindak lanjut pemerintah. Salah satunya terkait kelangkaan BBM subsidi yang dinilai bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
3: Pertama kami kita sampaikan bahwasanya menjaga stabilitas ekonomi, baik itu dari kebijakan fiskal atau moneternya, serta kestabilan harga bahan pokok dan juga BBM itu yang menjadi concern utama kami. Tadi kita sampaikan dan disampaikan beberapa komitmen dari pihak eksekutif, tadi ditelepon langsung oleh jajaran pimpinan dewan yang harapannya bisa kita tunggu janjinya beberapa waktu ke depan untuk bisa kita...
2: Denny mengapresiasi langkah pimpinan DPR RI yang langsung menghubungi sejumlah pejabat pemerintah terkait aspirasi mahasiswa. Namun, ia berharap hasil audiensi tersebut segera diwujudkan dalam langkah nyata. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Udara untuk Indonesia. Indonesia. Nah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar, di mana dampak psikologis akibat perundungan terhadap anak berkebutuhan khusus di lingkungan sekolah kini berada dalam tahap yang mengkhawatirkan. Laporan yang disampaikan Cantia dari RRI Surabaya.
1: Dampak psikologis akibat perundungan atau bullying terhadap anak berkebutuhan khusus di lingkungan sekolah kini berada dalam tahap yang mengkhawatirkan. Banyak pihak, terutama sesama siswa, seringkali mengabulkan batasan antar perundungan dan gurauan dengan perundungan dibalik dalih hanya bercanda. Padahal, bagi anak istimewa, tampak dari candaan yang kelewatan batas tersebut bisa menjadi trauma mendalam yang mengancam keselamatan mental dan fisik mereka. Guru pendamping khusus Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Teti Indra Kusuma, SPSI, mengungkapkan bahwa potensi anak berkebutuhan khusus menjadi korban perundungan mencapai 2 hingga 3 kali lebih besar dibandingkan siswa reguler. Ironisnya, karena anak berkebutuhan khusus seringkali memiliki keterbatasan dalam mengekspresikan rasa takut atau marah secara verbal, mereka cenderung memendam tekanan tersebut sendiri.
2: Akan lebih baik kalau semuanya itu kompre, jadi semua berjalan bersama-sama, di mana sosialisasi terkait dengan bully, baik itu indikasinya, penyebabnya, ataupun efek yang ditimbulkan, itu kita berikan pemahaman secara umum. Kemudian untuk korban yang dimaksud di sini adalah anak ABK, maka kita berikan edukasi untuk mau berterus terang, belajar memberikan informasi, karena bagaimanapun kita tahu bahwa segala sesuatu yang dipendam itu seperti bom. Yang saat-saat akan meledak. Nah, ketika meledak itu efeknya luar biasa.
1: Menyikapi bahaya laten ini, Dian Ariandi, SPD, Ketua KKG GPK Kabupaten Kediri, menegaskan bahwa pihak sekolah kini dituntut untuk meningkatkan kepekaan batin dan tidak boleh abai terhadap indikasi sekecil apapun.
3: Beberapa hal yang kami alami sebagai GPK, terutama di lembaga kami, itu memang secara kasat mata tidak tampak, tapi secara batin itu kita sangat miris ya. Jadi kadang pemahaman-pemahaman bahwa terkait siswa istimewa ini banyak juga dari siswa itu masih kurang paham. Bahkan ada beberapa anak yang secara verbal tidak melakukan bullying, tapi secara gerakan kadang kita juga nggak bisa memungkiri itu, Mbak ya. Jadi kita sebagai pendamping itu dituntut kepekaan bahwa hal ini sangat perlu kita pahamkan ke anak-anak bahwa hal itu tidak boleh gitu.
1: Penanganan perundungan harus dilakukan secara komprehensif dengan mengedukasi siswa reguler agar memahami batasan perilaku, serta membangun ruang aman bagi anak berkebutuhan khusus agar mereka berani bersuara sebelum dampak psikologis tersebut berujung fatal. Cantia melaporkan.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persaingan Grup F terus memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Tunisia akan menghadapi Jepang dalam laga penting yang digelar di Stadion Monterrey, Meksiko. Kedua tim memburu kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Tunisia mengandalkan daya juang khas Afrika Utara. Sementara Jepang siap tampil dengan kecepatan dan disiplin yang menjadi ciri khasnya. Siapakah yang akan mengamankan poin berharga di Monterrey? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 21 Juni 2026 pukul 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia. Datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir, yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
3: Solid!
1: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
2: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman, atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
1: Nah, gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
4: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh.

0: Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia, semua kehidupan adalah eksperimen. Semakin banyak eksperimen yang dilakukan, semakin baik. Ralph Waldo Emerson. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, pemadaman listrik yang bergilir yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia menyebabkan keresahan bagi para pelaku usaha dan juga tentunya masyarakat. Di Probolinggo, para pelaku usaha ikan hias mengalami kerugian yang luar biasa. Kondisi tersebut dikhawatirkan memicu kematian ikan yang sangat bergantung pada pasokan oksigen dan aerator. Salah satu pedagang yang merasakan dampak adalah Novian Dimasya, merupakan warga Kelurahan Mayangan, Kota Probolinggo. Selama hampir 2 pekan terakhir, ia mengaku harus menghadapi ketidakpastian akibat pemadaman listrik yang kerap terjadi hampir setiap hari. Dan bagaimana pemadaman listrik bergilir ini dan dampaknya seperti apa? Kami akan berbincang bersama dengan salah satu warga yang terdampak pemadaman listrik dengan Pak Ruli.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Ruli, selamat malam.
2: Ya, selamat malam.
1: Ya. Pak Ruli, domisili di mana nih tinggalnya?
2: Di Bogor.
1: Oh, Bogor. Terkena pemadaman listrik bergilir kapan ini?
2: Udah hampir seminggu juga sih, udah lama.
1: Hampir seminggu. Berapa lama, ya, Pak?
2: Ada yang 4 jam, ada yang 6 jam, tergantung di sana sih. Ada yang 12 jam pernah.
1: Oh, beda-beda. Tapi dalam sepekan ini berapa kali pemadaman listrik?
2: Kemarin sekali, terus kemarinnya lagi sekali. Udah 3 kali lah.
1: Dalam 1 pekan ini sudah 3 kali pemadaman listrik?
2: Iya, 3 kalian.
1: Dan itu tadi ya, untuk durasinya cukup panjang juga ya, Pak Ruli, ya?
2: Iya, 4 jam, baik itu, dan 4 jam.
1: Nah, itu ada informasi terlebih dahulu tidak?
2: Pemberitahuan, saya nggak dengar sih pemberitahuan, nggak ada, ujung-ujung aja langsung mati itu.
1: Lalu bagaimana Pak Ruli dan juga tetangga ataupun masyarakat, ini kan cukup lama juga ya pemadaman listrik ini, dampaknya seperti apa?
2: Ya, dampaknya ya kayak elektronik, kayak kulkas, TV, takutnya imbasnya rusak, itu kan sering mati. Kalau jualan, susah juga jualan. Jualan yang pakai es, blender-blender gitu kan harus ada
1: terdampak
2: listrik,
1: ya.
2: Jadi susah juga. Iya, jualan sepi jadinya kan.
1: Nah, ini bagaimana? Mungkin ada Pak Ruli ataupun tetangga yang memang memiliki anak kecil atau bayi?
2: Oh, ada anak kecil, untuk anak sekolah. Susah untuk belajar kan, gelap, harus pakai lilin ya, ribet lah.
1: Itu
2: pakai lilin, gelap, lawan belajar, kayak gitu kan dampaknya.
1: Oh, pemadamannya malam, Pak? Bukan siang?
2: Iya, malam, ada yang malam. Kemarin sampai malam, jam 9. Dari sore sampai malam.
1: Dari sore sampai malam?
2: Iya, kadang ada yang siang, ada. Tergantung sih, tergantung sananya PLN-nya kan, nggak ada pemberitahuan juga.
1: Nggak ada pemberitahuan.
2: Iya.
1: Yang Pak Ruli ketahui apa, Pak, saat ini untuk pemadaman listriknya?
2: Saat ini saya belum ada dapat informasi ya, tapi katanya sih ada apa ya, gangguan teknis apa-apa gitu katanya.
1: Iya.
2: Saya juga nggak tahu, nggak jelas, soalnya nggak ada sosialisasi ke masyarakat juga kan.
1: Kalau sebelum-sebelumnya, biasanya diinfokan tidak, Pak, kalau ada pemadaman listrik ini?
2: Dulu mah pakai di dari masjid, RT RW ya? Ada pemadam jam segini dikasih tahu dulu ya.
1: Jadi bersiap jadi, gitu ya.
2: Tahun ini. Iya, siap-siap. Jadi tahu jadi pemadam segini, jam segini nyala, jam segini kan dikasih tahu. Jadi persiapan kan air sanjo kan, ada air buat wudu, buat sholat, kan susah kalau habis air.
1: Iya. Nah, ini kemarin kayak tidak gitu. Ada pemberitahuan bagaimana? Artinya tidak ada persiapan kan.
2: Ya nggak ada ya, mau sholat ya nunggu, paling numpang ke tetangga yang pada pam yang nyala paling. Pakai pom ke tetangga minta air kayak gitu. Ya jualan juga tutup lah kalau ada gitu kan, buat blendernya susah juga.
1: Iya. Estimasinya Pak Ruli, kerugian yang Pak Ruli sejak pemadaman listrik, estimasi saja berapa ini, Pak?
2: Ya, turun sih, lumayan turunnya untuk penjualan mah. Tapi ini nggak terlalu gede, turun juga lumayan, lumayan turun. Jadi sepi lah.
1: Iya, sepi ya.
2: Ada yang jualan es kan jualannya.
1: Mm-mm. Nah, selain Pak Ruli, di sekitar Pak Ruli ada usaha-usaha lain juga, Pak, yang memang ikut terdampak ini?
2: Banyak, saya depan kampus malahan.
1: Oh,
2: pas kampus kan banyak yang jualan UKM-UKM gitu.
1: Mm-mm.
2: Ya, mereka juga ngeluh. Ya, sepi jadinya peminat yang beli, mau beli juga kan susah, mau ada alat-alat untuk digunakannya, ada listrik.
1: Iya.
2: Dampaknya gitu.
1: Kalau di sekitar ini kan juga mungkin kayak minimarket dan lainnya kan memiliki genset ini.
2: Okay, genset. Iya, genset ada.
1: Mereka masih bisa beroperasi aja. Ya atau memiliki keterbatasan juga?
2: Oh, mereka mah nyala terus, banyak ada gensetnya, soalnya kalau minimarket kayak gitu mah.
1: Nah ini kalau untuk kayak kebutuhan seperti cas handphone gitu, itu bagaimana Pak Ruli?
2: Ya mati aja, internet juga mati, dampaknya lemot, kayak gitu susah mau komunikasi, susah. Ya mendingan beri.

0: Jam 5 lewatan lah. Kemarin kan.
1: Berapa
0: sampai
1: jam?
0: Jam 9. Sampai jam 9 lah.
1: Sampai jam 9 malam?
0: Iya.
1: Ini cukup lama ya?
0: Cukup lama lah, nggak ada persiapan juga, air habis ya, mau maghrib susah, ya iya. Gitu deh.
1: Nggak ada keterangan air. Juga dari Pak RT atau Pak RW, mungkin diberitahu oleh pihak PLN ya, Pak Ruli?
0: Oh, nggak ada. Paling pemberitahunya gitu aja, udah mati aja ada pengumuman dari RT. Ada gangguan di gardu utama, kata perbaikan gitu aja katanya.
1: Oh, informasinya justru didapatkan setelah listrik itu padam gitu ya?
0: Iya. Ada gangguan, tunggu aja warga sabar, jaga keamanan, takutnya lama kan. Takutnya ada maling gimana kan. Ngeri juga kalau gelap-gelapan, nggak ada persiapan untuk jaga-jaga. Makanya pada keluar jalan.
1: Baik.
0: Kayak gitu.
1: Iya. Saya sapa pendengar dulu boleh ya, Pak Ruli ya. Kita ke Boyolali nih, Pak Udin. Pak Udin, malam Pak Udin.
2: Malam, assalamualaikum.
1: Salam. Gimana Pak Udin?
2: Apakah Bapak ada curiga tentang ini adalah efek dari perang gitu? Terima kasih.
1: Iya. Iya. Tapi kalau Pak Ruli curiga sebelum tadi dapat informasi dari Pak RT itu seperti apa? Menduga-dugaannya. Sebelum dapat info ya dari Pak RT, apa namanya biasanya juga ada pemadaman juga tidak sebelumnya?
0: Oh, enggak, justru dulu sebelumnya jarang, ikut dari Bogor jarang mati listrik. Sekarang aja mati listrik. Sering gitu sekarang mah.
1: Oh, baru-baru ini aja gitu, gitu ya.
0: Belum bertahun-tahun gitu enggak ada pemadaman listrik, sekarang aja ada. Aneh gitu kok.
1: Iya. Iya, tapi ya, ada dugaan tidak mungkin ada gardu yang terbakar atau apa tidak ya? Tidak sampai tidak, situ ya?
0: Tidak sih katanya, mungkin stok apa? Stok listriknya habis, kok bisa habis sih? Nggak tahu, kan dibayar, kita bayar kenapa habis gitu? Harusnya apaan? Kasih tahu mau habis kok bisa habis, kita kan bayar.
1: Iya. Baik, kita sama pendengar lagi ada Pak Rifanto di Bualemo. Pak Rifanto, malam.
3: Iya, selamat malam Mas Rukman.
1: Malam Pak, silakan.
3: Iya.
1: Bualemo aman tapi Pak, sebelumnya Pak.
3: Oh, kalau Bualemo itu tadi sempat ada pemadaman juga dari jam 9 pagi.
1: 9 pagi?
3: Sampai jam 5 sore.
1: Wah, itu cukup lama Pak.
3: Iya, gitu. Tapi itu sama juga nggak ada pemberitahuan.
1: 8 jam.
3: Kan biasanya itu dulu ya, sering ada informasi di radio. Apakah ada pemadaman di wilayah ini gitu kan.
1: Yeah.
3: Tapi kalau untuk sekarang itu tiba-tiba saja begitu. Nanti kalau sudah padam baru ada informasi, ternyata ada perbaikan sistem gitu kan.
1: Jadi terakhir kapan kita, Pak Rifanto, terakhir kapan untuk pemadamannya tadi yang dari jam 9 sampai jam 5 sore ya?
3: Iya, jadi aktivitas itu di kantor, di sekolahan itu terbatas gitu. Terus juga kan jaringan seluler juga mati gitu kan. Jadi tidak ada aktivitas sama sekali.
1: Itu hari apa Pak yang padam Mbak?
3: Tadi, hari ini.
1: Oh hari ini, dalam sepekan ini baru hari ini padam?
3: Itu memang sudah sering berapa kali padam gitu ya, tapi nggak terlalu lama.
1: Oh ya, ini yang paling lama hari ini?
3: Iya, paling lama yang kalau yang biasa kita sering alami itu 5 menit, 10 menit, itu udah nyala lagi. Nanti kali ini gitu, ada terlalu lama sih. Terus juga tidak semua wilayah yang terdampak sih di Bualemo ini. Cuma ada beberapa desa gitu, desa kecamatan, gitu aja.
1: Iya.
3: Terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Ini luar biasa ya. Bualemo, kita ke Kutai Barat, Kalimantan, Pak Haryanto. Malam, Pak Haryanto.
4: Malam, Om Rukman. Ya. Selamat malam, Mas Narasumber. Kalau di tempat saya ini, Om Rukman ya, itu sebulan sekali itu biasanya ada pemeliharaan.
1: Oke.
4: PLN.
1: Tapi dalam seminggu terakhir ini bagaimana, Pak?
4: Ya lancar aja nih, stabil aja. Tapi kalau di tempat saya nih, pemukmannya pakai PLTD, pemukman pembangkit listrik tenaga diesel.
1: Oke.
4: Kalau di Samarinda, Bontang, Balikpapan ya itu, atau Kutai Kartanegara itu pakai PLTU.
1: Oke.
4: Batu bara. Kalau yang di tempatnya Mas Narasumber ini mungkin PLTU juga kali ya.
1: Iya.
4: Kalau di tempat saya ini biasanya kalau ada pemadaman itu ya pemeliharaan ada pohon-pohon yang dipangkas sama movement-nya kan, yang ganggu jaringan kan.
5: Yeah, yeah.
4: Nah itu biasanya

0: Ya, mulai pukul 10 pagi itu sampai pukul 4 sore. Ada berapa jam itu? 6 jam. Jadi masyarakat sudah siap. Cuma ya itu, kadang-kadang kan yang usaha yang apa membutuhkan energi listrik ini kan jadi terganggu.
1: Baik.
0: Misalnya kan fotokopi kah, atau piara ikan di akuarium itu nah, umukman, ya. Menggap-menggap ikan.
1: Iya, baik.
0: Nah, ada kompensasi kan enggak? Ya, kalau yang di daerah Jawa itu ya kan, blackout, pemadaman. Paling tidak kan masyarakat mengalami kerugian. Saya sampai sempat berpikir negatif, Om Lukman.
1: Iya.
0: Apakah itu tindakan sabotase? Oh. Kan? Tapi mudah aja enggak ya kan?
1: Iya enggak. Nah,
0: terima kasih Om Lukman.
1: Baik, terima kasih. Iya. Sebelumnya kami sudah berupaya ya untuk bisa menghubungi dari pihak SDM gitu ya. Namun memang dialihkan ataupun diminta untuk PLN yang menjelaskan. Dan dari PLN juga tadi tidak bersedia untuk memberikan keterangan. Karena kami dikirimi ini ya, video. Pak Ruli, gimana sih kalau memang tadi ya harapannya kepada pihak PLN ini seperti apa yang diharapkan?
2: Ya. Ya diharapkan ya cepat-cepat aja diperbaiki sistemnya gitu, cepat-cepat jangan ada lagi pemadaman bergirir ya, itu aja nyala lagi normal seperti dulu lah, nggak ada listrik pemadaman lagi, itu aja sih.
1: Nah gitu, mengenai informasi jauh ini minim gitu ya?
2: Minim, ya. Informasi minim sekali, belum ada.
1: Jadi tidak, ada
2: yang
1: persiapan.
2: Ada cuma itu doang, ujung-ujung minta permintaan maaf aja sama dari PLN itu aja.
1: Oh gitu.
2: Iya, nggak dijelasin kenapa-kenapanya.
1: Permintaan maafnya itu melalui apa? WhatsApp atau SMS?
2: Nggak, lihat di berita aja di IG kayak gitu.
1: Oh gitu. Iya, baik. Iya, baik. Terima kasih ya, Pak Ruli, waktunya untuk RRI Pro 3. Dengar Pak Ruli merupakan salah satu warga Bogor ya, yang juga mengalami atau terdampak dari pemadaman yang ini tidak di ini ya, tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu gitu.
3: Dinamika olahraga.
4: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
5: Luar biasa penampilan pembungkal, serangan yang sangat baik dari Fajri.
3: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.

Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa pada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Kita akan membahasnya ya terkait dengan keluhan juga terkait dengan hal ini yang memang minim informasi untuk pemadaman listrik secara bergilir ini, bersama dengan pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Profesor Trubus Hardiansyah.
0: Wawancara Pro 3.
1: Prof. Trubus, selamat malam.
2: Ya, selamat malam, Mas.
1: Ya. Kalau Prof tidak terdampak ya, Prof ya? Pemadaman listrik bergilir ini ya, Prof ya?
2: Enggak, jangan dong. Ini kita di Jakarta Timur, jangan.
1: Prof, ini banyak masyarakat ya. Memahami atau memaklumi, memang yang jadi kekecewaan masyarakat ini minimnya informasi terkait dengan pemadaman listrik ini yang cukup lama gitu. Ada yang 4 jam, 6 jam, bahkan ada yang 8 jam. Bagaimana dari sisi kebijakan publik terkait dengan hal ini, Prof?
2: Iya, menurut saya ini memang pemerintah itu dalam ini PLN khususnya harusnya kan memberikan satu informasi yang utuh, terutama dalam konteks kebijakan publik. Satu ya, ada informasi yang disampaikan kepada publik bahwa akan ada pemadaman listrik misalnya di 2 jam, 3 jam atau 6 jam gitu. Nah ini kan masyarakat nggak tahu seperti yang terjadi di Sidoarjo, Surabaya, Gresik itu sampai nggak tahu masyarakat tiba-tiba sampai terjadi pemadaman yang cukup luar biasa lah, karena itu daerah industri, perkotaan dan sebagainya. Nah yang kedua memang minimnya juga komunikasi publik. Jadi PLN itu harusnya juga mengkomunikasikan kepada masyarakat, user lah, kepada pengguna bahwa ada persoalan, misalnya ada PLTU, dua PLTU yang katanya bermasalah secara teknis lah, katakanlah seperti itu. Itu disampaikan saja gitu. Jadi ada apa misalnya, karena apa pasokan batu bara itu ada persoalan gitu, katakanlah seperti itu. Tapi nggak usah terlalu terbuka lah, misalnya DMO atau katakanlah ada produsen-produsen yang nakal karena tidak mau ini tau,
1: menyediakan. Nggak perlu terlalu detail, yang penting ada informasi pemadamannya gitu ya.
2: Iya, kalau yang tahu detail ya mestinya kita tahu lah. Tapi sebenarnya nggak perlu. Ini yang penting publik dikomunikasikan secara baik gitu ya, edukasi kan gitu. Yang ketiga tentu perlu adanya edukasi publik. Nah, edukasi publik ini adalah masyarakat punya persiapan, punya antisipasi sehingga harus kemana dan harus bagaimana itu setidaknya. Karena kalau sifatnya ujuk-ujuk gitu tiba-tiba mati gitu ya, itu masyarakat mesti ini kan. Bukan hanya kaget, terkejut, tapi juga bingung mau berbuat apa.
1: Ya, tidak ada persiapan.
2: Tidak ada persiapan sama sekali, apalagi kemudian alat-alat semua sekarang, semua teknologi sangat tergantung kepada listrik. Nah, ini yang menurut saya edukasi masyarakat juga minim, Mas. Ini tentu dalam hal ini kita juga memaklumi secara keseluruhan bahwa disinilah kemudian ini momentum lah, setidaknya momentum bahwa ini perlu diedukasi ke publik. Momentum untuk transisi ke energi terbarukan lah, katakanlah seperti itu kan. Di dalam masa kita itu kan rencananya itu kan ada RU PLTN lah, katakanlah seperti apa, sampai 2035 lah, katakanlah 2034 ya. Itu kan sudah disusun itu. Nah itu tinggal disampaikan saja, misalnya merencana membangun listrik untuk 100 gigawatt misalnya yang diperintahkan oleh presiden misalnya kan, itu hal-hal yang harusnya menjadi penting diinformasikan kepada publik. Artinya di sini publik ada rasa tenang, rasa nyaman, kalaupun misalnya ada mati listrik ya mereka sudah tidak dalam tanda petik marah gitu kan, tersinggung ataupun malah melukai perasaan publik, karena memang publik merasa bahwa ada semacam kekurangan, karena masyarakat itu memandang bahwa selama ini kami sudah membayar listrik tepat waktu. Jadi semua kewajibannya sudah dilaksanakan lah itu. Jadi dia hanya menuntut haknya kan, hak saya kan mendapatkan pasokan listrik yang sesuai dengan kebutuhan. Nah ini hal-hal yang menurut saya memang penting, Mas, ya. Terlepas ada persoalan teknis yang sangat rumit lah, katakanlah karena ada IPP yang bermasalah, itu nggak usah di ini gitu, nggak usah menjadi sebenarnya masyarakat itu sudah cukup dewasa kok, yang mengerti kondisi bahwa ini situasi ini. Dan cuman kan ironi juga misalnya publik memandang loh, Indonesia ini negara produsen batu bara terbesar di dunia, tapi kok persoalan-persoalan batu bara kok jadi problem. Ada juga persoalan-persoalan ada penguasaan oligarki karena harganya tidak sesuai, misalnya karena apa harga yang ditawarkan pemerintah dia nggak murah, kalau ada 70 pokoknya 70 itu per ton itu berapa gitu ya, itu kemudian harga yang sesungguhnya di pasaran komitmennya kan 100 lebih gitu. Nah ini kan hal-hal yang menurut saya juga apa menjadi bagaimana para pengambil kebijakan khususnya di PR kemudian pihak ini kan ada kolaborasi mas antara PLN dengan ini Kementerian Minerba lah ISDM khususnya, jadi bagaimana kemudian agar perizinan-perizinan itu dipermudah lagi misalnya sehingga untuk kebutuhan inilah DMO lah katakannya khusus dalam domestik. Nah jadi itu hal-hal yang kaitannya menurut saya menjadi sangat mendesak gitu. Maksudnya yang penting juga dipahami masyarakat bahwa mungkin juga suatu saat pemerintah juga memikirkan bentuk-bentuk lain gitu ya, apakah karena selama ini cuma agak alergi juga misalnya mengenai listrik nuklir itu kan dari bahan nuklir juga agak ini ya itu kan. Padahal mungkin suatu saat itu dibutuhkan karena kita kebutuhan ini tinggi sekali. Mungkin mencarikan tempat yang agak ini positif misalnya, atau sambil secara bertahap masyarakat tidak ada konsultasi publik, ada dialog publik yang dimana kemudian ada aspirasi publik yang disampaikan yang terbaik seperti apa agar nanti tidak terulang kembali seperti ini. Ya artinya kan potensi-potensi ini kan sangat ini. Kemudian juga human resources-nya mungkin juga perlu ini, karena banyak juga orang-orang Indonesia yang di luar negeri sangat pintar dan mereka sekolah juga pendidikan di sana dan bekerja di luar itu bisa ditarik juga ke dalam negeri untuk membantu menyelesaikan persoalan-persoalan listrik di masa yang akan datang.
1: Prof, Prof, pemadaman listrik yang berlangsung lama ini kan berdampak pada kerugian usaha UMKM gitu ya, dan juga terganggunya ujian akademik gitu, hingga pada kerusakan ekosistem akuarium dan perikanan. Ini usaha perikanan yang luar biasa juga ini ikut terdampak. Nah yang jadi pertanyaan, sejauh mana pemerintah ataupun dari pihak PLN ini juga bertanggung jawab secara terkait dengan kerugian ini?
2: Iya, menurut saya ini yang perlu di apa istilahnya dikoordinasikan kan ya. Artinya gini, bahwa pemerintah tetap harus memberikan insentif ya kepada ini kewajiban ya kepada misalnya kepada user lah, karena memang dampak ini kan ada dua. Ada yang sifatnya linear bisa diprediksi dampaknya, misalnya ada terganggunya apa industri, usaha dan sebagainya lah, itu kan bisa dikalkulasi, bisa diantisipasi dan bisa diperhitungkan secara real. Tapi ada juga yang namanya non-linear atau disebut katakanlah efek domino lah, katakan seperti itu, terjadi sesuatu yang di luar itu. Nah ini kan mungkin perlu juga apa semacam ya tidak hanya klarifikasi tapi sebenarnya memberikan juga solusi-solusi gitu loh. Jadi ini kan sesungguhnya kebijakan sudah memberikan arahnya kan solusi, tapi masyarakat sudah melaksanakan kewajiban. Kalau sudah melaksanakan kewajiban berarti dia harus diberikan ini akuntabilitas lah katakanlah seperti itu ya dari pemerintah. Bentuknya apa, entah keringanan barang apa dan bentuk-bentuk yang lain mungkin juga perlu ditunjukkan, karena dampak ini kan ada kerusakan-kerusakan. Kalau industri itu berat sekali mas, kan biayanya sangat mahal untuk ini lagi kan istilahnya untuk memperbaharui atau menservis membuat normal kembali. Itu kan tak mudah, membutuhkan pos yang besar. Bagaimana pemerintah juga ikut ini, intinya itu negara hadir gitu loh mas. Negara hadir bertanggung jawab, karena persoalannya adalah namanya masyarakat, publik itu selalu apa catatan-catatan apa, iya intinya kami sudah melaksanakan kewajiban itu gitu loh. Jadi ini yang harus diini, karena memang publik ini kan cukup beragam ya dan sangat paham. Ada yang nggak paham sama sekali ya, karena kemudian mereka ini saya kekhawatiran ada dampak non-linear mas, misalnya ada letupan-letupan di masyarakat ya, entah itu protes-protes, entah itu kemudian berbentuk demonstrasi atau bentuk yang lain kan ini berbahaya mas, artinya kaitannya dengan ketertiban publik, gitu, ketertiban masyarakat. Nah ini kan harus diantisipasi. Jadi dalam hal ini memang pemerintah wajib menurut saya, ini tinggal pemerintah pusat, pemerintah daerah, karena listrik ini kan menyangkut daerahnya kabupaten kota itu. Semuanya harus berkoordinasi memberikan satu insentif, entah sumbernya dari APBN atau dari APBD atau bagaimana. Kemudian juga mungkin produsen-produsen ini batu bara atau produsen yang lain juga memberikan bantuan gitu mas. Jadi ini apa hal-hal yang menurut saya bagian dari yang tak terpisahkan kita ini alamnya kan gotong royong gitu mas. Yeah. Jadi dengan kemudian kita seolah-olah ini bebannya yuk khusus PLN, tanggung jawab PLN. Iya betul, tanggung jawab PLN, tapi kan dalam konteks ini karena sifatnya apa bergilir masif dan sampai waktu yang berjam-jam lah, ini kan juga anu kan apa kerusakannya jadi masif gitu loh mas. Nah kerusakan masif inilah menurut saya agar tidak menimbulkan reaksi, karena publik ini kan kalau sudah nggak sabar ya emosi mas, itu emosi ya munculnya letupan-letupan. Kalau sekedar protes di media sosial atau berbentuk jargon-jargon ataupun apa, kita masih bisa ditanggung. Tapi kalau sudah melakukan action, nah itu yang khawatir, karena publik kan apa merasa kemudian negara abai, pemerintah sepertinya kurang ini kurang peduli. Nah itu kekhawatiran kesana mas munculnya karena ada perasaan
1: itu ini, karena artinya ini, ada gitu. Karena komunikasi yang tersumbat atau yang lambat begitu ya
2: Pak? Iya, ada mas. Jadi itu komunikasi yang tersumbat, komunikasi yang lambat. Ini kan harus diberikan juga solusi. Artinya ada solusi yang sifatnya konkret gitu loh mas.
1: Yeah.
2: Konkret tadi misalnya kayak apa pembebasan, apa pembayaran selama 1 bulan atau apa 2 bulan atau apa bentuk-bentuk lain yang sifatnya adalah meringankan, meringankan, dan itu pun sebenarnya nggak seimbang dengan kerusakan yang diderita oleh publik.
1: Yeah.
2: Jadi nah, ini juga harus dipahami karena apa pemerintah perlu juga memikirkan bagaimana kemudian agar apa namanya persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kelistrikan ini tidak jadi berulang-ulang. Kan ini kan sudah lama waktu di Sumatera kan sudah lebih awal kan pemadaman itu terjadi. Sekarang merembet ke Jawa, nah kemudian nanti merembet lagi ke daerah lain. Nah, ini kan hal-hal jadi menjadi apa isunya jadi isu nasional gitu loh mas, yang awalnya lokal bisa ditangani karena ada dua ITP yang bermasalah karena teknis atau apa lah, tapi kemudian jadi melebar kemana-mana gitu. Kalau kemudian apa istilahnya bergilir, nah, kata bergilir ini yang menyebabkan masyarakat itu jadi emosi gitu. Seolah-olah nanti wah ini daerah saya jadi nunggu giliran dong kalau belum kan gitu, jadi seolah-olah jadi ini. Nah ini saya khawatir munculnya kemudian reaksi-reaksi yang sifatnya apa ya tidak hanya kegaduhan tapi reaksi-reaksi yang bersifat kemudian berbau mengganggu ketertiban umum gitu loh mas. Ini yang menurut saya suka harusnya, apalagi yang sekarang ini di tengah masyarakat karena kondisi BBM naik lah, kondisi harga-harga juga cukup di lapangan cukup banyak kenaikan-kenaikan kan, bahan baku juga bahan pokok itu juga naik ada 30% lah, yang mengatakan 40%. Ini kan dampak perumahan rupiah terhadap segala macam itu kan kemudian masyarakat menurut saya sensi gitu loh mas. Jadi sensi kan tugasnya apa sih media, saya sebagai pengamat tentu kan memberikan rasa adem, jangan kemudian pernyataan-pernyataannya memprovokasi kan kita elok gitu.
1: Betul.
2: Ini kan informasi yang adem.
1: Yeah.
2: Ada sisi-sisi itu, saya tahu ada sesuatu yang kita ini, tapi kan nggak perlu dibuka ke publik karena itu nanti dengar lagu publik jadi nggak ini tak elok gitu mas.
1: Yeah. Jadi tampung lebih runyam ya.
2: lebih runyam. Saya kira seperti.
1: Tapi apa Prof, kalau pelajaran apa yang mungkin bisa diambil dari peristiwa ini untuk memperkuat ketahanan infrastruktur kelistrikan nasional?
2: Kalau pelajaran utama bahwa satu ya, setidaknya bahwa PLN harus berbenah secara internal lah, bagaimana kemudian internal PLN, karena PLN ini sekarang kan bukan ya BUMN tapi sudah di bawah Danantara kan, jadi bagaimana polanya diperbaiki lagi, bagaimana kemudian pengawasannya termasuk evaluasi itu mulailah melakukan semacam transparansi gitu loh. Jadi masyarakat tuh bisa mengakses, masyarakat bisa tahu ada partisipasi publik di situ gitu lah mas. Itu yang yang sangat sangat urgent, selain ada reformasi di dalam internal ini apa tata kelola gitu ya. Nah yang kedua memang harus memikirkan bagaimana kemudian kita tidak tergantung kepada satu sumber. Misalnya sekarang kan tergantung pada batu bata. Nah sekarang bagaimana kemudian pemerintah memikirkan selain batu bara, apa sih apa energi terbarukan, ITB-nya apa gitu ya. Jadi ini kan harus dicari bersama, artinya bisa saja menggunakan apa lain gitu ya, teknologi lain yang memang sudah digunakan oleh negara-negara lain, dan kita kan sifatnya bernegara, bisa saja mendatangkan ahli, mendatangkan apa namanya pasokan-pasokan sumber daya. Kayak kemarin kita kekurangan BBM, kita bisa minta kepada negara lain membantu, misalnya kita membeli dengan kemarin dengan Rusia misalnya ada 150 juta ton apa minyak BBM mentah lah katakanlah seperti itu, dan kita Pitakak. Dalam orang Jawa itu adem, jadi nggak terlalu ini ada sampai 2026 bedanya untuk energi yang sifatnya apa subsidi itu tidak akan ada kenaikan. Misalnya seperti itu kan hal-hal yang penting lah. Menurut saya ini adalah momen bagi apa pemerintah dan PLN termasuk juga dalam ini DPR segera terus melakukan ini apa nama mendorong dengan memberikan satu solusi-solusi pemerintah ini ya khususnya Kementerian SDM jadi mencari ini dan kita kan ada riset-riset ada seperti BRIN kan bisa dilibatkan misalnya untuk meriset apakah yang paling ideal paling cepat dalam posisi yang memang kebutuhan yang terus membengkak memang kebutuhan terus tiap hari kan naik tiap tahun kan naik mulu itu mas jadi karena seiring dengan perubahan perilaku masyarakat perubahan dari orientasi pembangunan kita sendiri yang memang semuanya menggunakan listrik kan gitu jadi ini menurut saya yang penting. Yang ketiga, itu ada solusi lain ya. Tidak-tidaknya perlulah ada semacam inilah ya, semacam kolaborasi yang sifatnya berkesinambungan. Bagaimana kemudian pemerintah pusat, pemerintah daerah, kalau itu kebijakan publik, apa itu bersama memikirkan solusi-solusi yang sifatnya ini, gitu, jangka panjang.
1: Iya.
2: Gitu, kan bisa, kan ada banyak perguruan tinggi, ya, ada banyak juga alih-alih yang bisa dilibatkan semua. Jadi maksud saya gini, listrik ini jangan hanya urusan PLN, jangan urusan hanya pemerintah juga, tapi juga masih tanggung jawab masyarakat juga gitu lah mas. Jadi masyarakat, pelaku saya itu kan atau produsen-produsen itu kan sebenarnya bagian dari masyarakat kan. Cuma dia kok dalam posisi sebagai produsen, jangan kemudian ada kesan oligarki dan sebagainya itu kan nggak perlu diungkap apa itu sesuatu ada, tapi maksud saya ini kesempatan kita menapa semuanya agar apa? Agar kejadian-kejadian semacam ini dan ini bukan yang bukan yang baru dan mudah-mudahan kita berharap ini yang terakhir. Jangan kemudian nanti ada lagi karena ini kan sudah tahun lalu seperti ada, atau kemarin belum lama juga ada di Sumatera di mana yang terus bergilir-bergilir ini kan istilah yang sebenarnya terminologi yang menyakitkan publik gitu loh mas, menyinggung apa perasaan publik lah katakanlah seperti itu. Ini saya yang terakhir itu bagaimana ada keterbukaan informasi publik mas terkait dengan ini pemadaman ataupun juga ada kaitannya dengan ini pemikiran mengenai dampak-dampak itu jadi mengenai dampak-dampak itu itu kalau misalnya terjadi lagi itu pahitnya kayak apa gitu mereka dikasih tahu gitu loh. Jadi jangan ini kondisi pahitnya seperti ini jadi masyarakat akhirnya sudah mempersiapkan segala sesuatunya tetapi juga bagaimana kemudian ada pemikiran-pemikiran lain yang terkait dengan apa namanya sifat-sifat yang kebutuhan besar kaitan dengan listrik ini mas misalnya industri ini kan nggak boleh mas kemudian listrik ini menjadi ganjalan karena itu pengaruhnya sangat besar kepada apa produksi kepada human resources tenaga kerja juga pengaruh kepada ini kepentingan buyer juga kan banyak hal mas kemudian menurut saya ini pengaruhnya sangat besar
1: jadi pembelajaran untuk peristiwa ini ya baik Pak Prof terima kasih Prof waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini sehat dan sukses selalu selamat malam Prof.
2: Sama-sama.
1: Pendengar pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Profesor Trubus Rahardiansyah melengkapi to the point kita pada malam hari ini terkait dengan pemadaman listrik bergilir.
3: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta

0: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan pas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana menandai 500 hari perjalanan Asta Cita Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Kementerian Pekerjaan Umum meluncurkan buku bertajuk Menjawab Mandat Pembangunan Infrastruktur Kementerian PU. Laporannya disampaikan oleh Namira Kaguma.
1: Buah catatan perjalanan 500 hari sigap membangun negeri untuk rakyat.
2: Kementerian Pekerjaan Umum atau PU meluncurkan buku berjudul Menjawab Mandat Pembangunan Infrastruktur Kementerian PU. Catatan perjalanan 500 hari sigap membangun negeri untuk rakyat di Auditorium Kementerian PU, Jakarta Selatan kemarin. Buku tersebut menjadi dokumentasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur selama 500 hari pertama pemerintahan Kabinet Merah Putih. Menteri PU Dodi Anggodo mengatakan, buku tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas mandat yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dodi menegaskan pembangunan infrastruktur tetap berjalan sesuai target dengan mengedepankan kualitas dan percepatan pelaksanaan. Ia juga menyebut capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama berbagai pihak, mulai dari jajaran Kementerian PU, DPR, kementerian lain hingga dukungan media.
3: Jadi ini ucapan saya kepada publik bahwa kita nggak pernah main-main dengan konstruksi, hasil kualitasnya nggak pernah main-main, progres juga kita nggak pernah main-main, semuanya berjalan as usual dan kalau bisa kita percepat, kita percepat lagi.
2: Pada kesempatan yang sama, pelaksana tugas Direktur Jenderal Cipta Karya, Chandra R.P. Situmorang mengatakan, buku tersebut tidak hanya mendokumentasikan proyek pembangunan. Menurutnya, buku tersebut juga merekam arah kebijakan dan manfaat pembangunan infrastruktur bagi masyarakat.
1: Buku ini sebagai dokumentasi sekaligus refleksi atas perjalanan pembangunan infrastruktur pada fase awal pemerintahan Kabinet Merah Putih. Buku ini berupaya merekam bagaimana arah pembangunan nasional diterjemahkan ke dalam berbagai kebijakan, program, dan tindakan nyata yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.
2: Chandra juga menjelaskan buku tersebut disusun dalam perspektif 500 hari untuk menunjukkan bahwa pembangunan berlangsung setiap hari dan harus menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Melalui berbagai kisah pembangunan yang tampilkan, pembaca diajak melihat bahwa infrastruktur bukan sekedar bangunan fisik, melainkan fondasi bagi pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dari Jakarta, Namira Kaguma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Pendengar, upaya mitigasi di kawasan semburan lumpur terus dilakukan dengan mengalirkan lumpur Lapindo dari dalam waduk keluar area penampungan. Laporan yang disampaikan Januar Fahmi.
1: Upaya mitigasi di kawasan semburan lumpur terus dilakukan melalui pengaliran lumpur dari dalam waduk menuju Sungai Porong Sidoarjo. Langkah ini bertujuan menjaga kapasitas tampung waduk sekaligus mendukung stabilitas tanggul yang mengelilingi kawasan tersebut. Perwakilan PPLS William menegaskan pemantauan kondisi tanggul dilakukan secara berkala dengan memanfaatkan sejumlah instrumen yang dipasang di sekitar lokasi. Selain itu, pengurangan volume lumpur Lapindo juga terus dilakukan setiap tahun melalui kegiatan pengaliran yang dikerjakan secara kontraktual.
2: Ya, memang bisa menjaga stabilitas atau storage dari waduk ini. Jadi mungkin yang tanggul-tanggul pun juga itu ada di dalam mitigasi dan juga dalam ini kami perhatian kami untuk selalu menjaga biar tanggul-tanggul tersebut tetap aman dan tetap stabil, di mana sudah ada beberapa instrumen yang kita pasang di sekitar tanggul kami, dan juga memang setiap tahun diadakan pengaliran lumpur secara kontraktual untuk mengurangi kapasitas lumpur atau waduk yang ada ini. Mungkin itu dari saya.
1: Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono meminta BNPB dan Basarnas memperkuat kesiapsiagaan di kawasan lumpur Lapindo. Menurutnya, status bencana nasional yang masih melekat mengharuskan pemerintah tetap menyiapkan langkah mitigasi secara serius untuk mengantisipasi berbagai potensi resiko.
3: BNPB di luar daripada PU ya, itu sudah harus melakukan persiapan untuk mitigasi bencana, yang dimana mitigasi bencana ini sudah harus disiapkan yang namanya early warning system atau peringatan dini, sirine atau apapun yang langsung ke penduduk. Nah, terus di sini harus juga disiapkan bagaimana masyarakat atau penduduk itu melakukan evakuasi, namanya evacuation plan. Nah, dari evakuasi itu dia harus lari ke pada posisi tempat berkumpul yang aman.
1: Bambang Haryo juga meminta pemerintah pusat mempertahankan dukungan anggaran penanganan lumpur Lapindo. Pihaknya menilai operasional pengaliran lumpur Lapindo dan air menuju Sungai Porong merupakan bagian penting dalam menjaga keselamatan masyarakat serta memastikan kondisi kawasan tetap aman dan terkendali. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: FH kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Spanyol akan menghadapi Arab Saudi dalam laga penting di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Akankah La Furia Roja Spanyol mampu mengendalikan jalannya pertandingan atau Green Falcons Arab Saudi yang akan membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 21 Juni 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kalau kita ngomongin sepak bola di Amerika Selatan, yang pertama muncul di benak kita pasti Argentina dan Brazil. Padahal, dalam perjalanan menuju Piala Dunia kali ini, ada satu nama yang menarik untuk kita bahas, yaitu Ekuador. Ekuador lolos sebagai runner-up pada kualifikasi Piala Dunia Zona CONMEBOL di bawah Argentina dan di atas Brazil. Yang lebih gilanya lagi, Ekuador sendiri hanya kebobolan 5 gol dan kalah 2 kali. Itu pun dari Argentina dan Brazil 1-0 dan 2-1. Duet lini belakang timnas Ekuador ini digadang-gadang menjadi salah satu duet lini belakang paling underrated di dunia saat ini. Dengan duet bek muda Piero Hincapié yang saat ini bermain di Arsenal dan juga Pacho di PSG, Ekuador menjadi salah satu lini belakang yang sangat menakutkan, momok bagi serangan-serangan pemain lawan. Selain itu, Ekuador juga menjadi salah satu negara dengan rata-rata usia termuda di Amerika Selatan saat ini. Oh iya, ada satu lagi nama menarik yang nggak boleh kita lewatkan. Salah satu gelandang terbaik dunia saat ini, Moises Caicedo. Moises Caicedo sudah membuktikan kualitasnya di level klub. Bersama Chelsea di Premier League, dia menjadi salah satu gelandang yang sangat mendominasi. Dan di timnas Ekuador ini, mampu nggak ya Moises Caicedo dan teman-teman membawa Ekuador terbang tinggi? Coba tulis di kolom komentar seberapa jauh Ekuador akan melangkah.
2: Hah, besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
3: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
2: Oh ya?
3: Iya, zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja. Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: Hari Musik Sedunia adalah perayaan global setiap tanggal 21 Juni untuk menyoroti daya tarik universal musik. Peringatan Hari Musik Sedunia ini sebagai ajakan untuk mengenal lebih dalam tentang musik, mulai dari irama, melodi, cara bernyanyi, hingga cara memainkan alat musik. Hari Musik Sedunia mendorong semua musisi amatir dan profesional, baik muda dan tua, untuk tampil dan membuat semua genre musik yang tersedia untuk umum. Hari Musik Sedunia atau World Music Day memiliki nama yang berbeda di berbagai negara. Misalnya, Make Music Day di Inggris, Festa della Musica di Italia, atau Cito Musiki di Polandia. Presiden pertama Indonesia Soekarno meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1970 di usia 69 tahun di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto Jakarta dengan status sebagai tahanan politik. Sebelumnya ia telah dinyatakan mengidap gangguan ginjal dan pernah menjalani perawatan di Wina, Austria pada tahun 1961. Soekarno sebenarnya pernah meminta agar jenazahnya dimakamkan di Istana Batu Tulis Bogor. Namun atas perintah Presiden Soeharto, jasad Soekarno dimakamkan di Blitar, Jawa Timur.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Penandatanganan nota kesepahaman atau MOU antara Amerika Serikat dan Iran pada minggu ini resmi membuka kembali Selat Hormuz bagi pelayaran komersial setelah lumpuh total sejak Februari 2026. Momentum ini langsung memicu penurunan harga minyak mentah ke level $79 per barel dan memberikan sentimen positif bagi stabilitas fiskal Indonesia yang sempat tertekan akibat tingginya biaya impor energi. Kendati demikian, industri pelayaran global masih bersikap waspada akibat bayang-bayang rancau laut, tingginya premi asuransi, serta rencana Iran menerapkan tarif maritim sepihak setelah jendela negosiasi 60 hari berakhir. Selat Hormuz dibuka, bagaimana dampaknya bagi Indonesia? Itulah yang akan kami bahas dalam perbincangan siang hari ini, dan kami telah tersambung bersama dengan narasumber kami, pakar kajian Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia, Yon Mahmudi.
0: Wawancara Pro 3.
2: Iya, Anda melihat kesepahaman antara Amerika Serikat dan Iran yang belum lama ini menandatangani MOU tersebut, bagaimana ini, Pak?
3: Ya, tentu ini kan menjadi angin segar ya bagi dunia global, terutama yang terdampak oleh penutupan Selat Hormuz, ketika kedua belah pihak ya, baik Iran maupun Amerika, bersepakat ya untuk menandatangani perdamaian yang salah satunya tentu berkaitan dengan pembukaan kembali ya, Hormuz bebas ya seperti sedia kala ya, walaupun tentu masih ada isu-isu berkaitan pengelolaan Selat Hormuz setelah 60 hari ke depannya seperti apa. Nah, ini juga tentu juga harus kita perhatikan berkaitan juga dampak pengelolaan Selat Hormuz ke depannya dan sebagai apa lalu lintas ya yang cukup padat kaitannya dengan lalu lintas energi.
2: Oke, Iran kan menyatakan seperti yang Anda katakan tadi, selat ini hanya dibuka gratis selama 60 hari masa negosiasi. Kemudian skenario politik yang kemungkinan terjadi setelah 60 hari itu apa yang mungkin terjadi atau potensi terjadi di sana nih, Pak Yon?
3: Tentu dengan dibukanya 60 hari dan pasca itu kondisi Selat Hormuz tidak seperti sebelum perang ya. Kalau sebelum perang itu kan bebas, tidak ada biaya sama sekali. Nah, kondisi ini akan memungkinkan bagi Iran ya untuk walaupun bukan biaya seperti tol, tetapi adalah biaya pemeliharaan, kemudian kaitannya dengan lingkungan, asuransi ya. Dalam melewati Selat Hormuz dan beberapa hal, tentu ini juga akan apa menaikkan walaupun tidak sebesar saat ini ya, secara proporsional harga minyak dunia tentu tidak serta merta turun sebelumnya, tetapi mungkin akan naik beberapa apa persen ya, berkaitan kemungkinan potensi tambahan ya biaya-biaya untuk pelayaran dan pengangkutan. Okay. Tapi ini akan menjadi lebih jelas dibandingkan

0: menimbulkan masalah pengaturan dan lain sebagainya, navigasi. Mm-hmm. Nah, mungkin beban-beban itu akan dirinci ya, lebih detail yang okay. yang pada akhirnya ya disepakati secara bersama-sama.
1: Ya, masih ke Selat Hormuz tapi dari perspektif yang berbeda. Gencatan senjata yang disepakati ini kan juga mencakup wilayah Lebanon. Tetapi kita tahu bahwa Perdana Menteri Israel Netanyahu menyatakan tetap akan mempertahankan zona keamanan di sana. Nah, bagaimana friksi tersebut akan berpotensi memberikan ancaman terhadap keberlangsungan dibukanya Selat Hormuz ini, Pak Yon? Anda melihatnya seperti apa?
0: Nah, memang hambatan terbesar itu kan dari Israel ya, yang menganggap tidak terikat ya dengan perjanjian antara Amerika dan Iran, menganggapnya bahwa ya itu adalah keputusan Amerika dan tidak ada kewajiban bagi Israel ya untuk mematuhi keputusan itu, terutama juga berkaitan dengan wilayah Lebanon ya. Israel kan masih melakukan serangan ya ke wilayah selatan Lebanon dan juga memperluas wilayahnya di situ. Sementara Iran sendiri menganggap bahwa keputusan itu juga harus menyangkut perdamaian ya di semua front yang itu menjadi concern Iran. Di sinilah nanti akan terjadi negosiasi dan sejauh mana Amerika juga mampu memaksa ya Israel untuk mematuhi atau menarik diri dari konflik yang ada di Lebanon, karena ini kan menjadi faktor penggajal utama ya perdamaian di kawasan.
1: Tapi kenapa ini Pak ya, penghentian operasi militer di Selat ini kok tidak melibatkan Israel secara langsung dalam penandatangan dokumen perjanjian itu Pak, atau kesepakatan itu Pak ya?
0: Nah, itulah kemudian kita lihat ya bagaimana manuver-manuver yang selalu dilakukan oleh Israel ya. Ketika awal dia bersama-sama berperang dengan Amerika, tetapi ketika perang itu disudahi justru Iran menganggap bahwa yang disepakati oleh Amerika tidak menjadi bagian dari Israel ya. Israel sendiri kan tentu, terutama Netanyahu, mengkalkulasikan apabila dia ikut dalam perjanjian itu, di dalam negeri dukungan kelompok sayap kanan akan berkurang dan itu juga akan menurunkan popularitas Netanyahu yang sangat yakin memenangkan peperangan, sehingga itu terus dilakukan.
1: Kesepakatan ataupun langkah Iran ini kan cukup mengejutkan ya banyak pihak gitu. Bahkan kita baca berita juga cukup kaget ketika Mojtaba Khamenei memberikan izin kepada timnya untuk berdiskusi atau bernegosiasi.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program Mas 1 kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi dan malam. Hari ini Minggu 21 Juni 2026 melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 MHz dan FM 89,1 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rian hadir menemani Anda di pagi hari ini dalam sajian Cirebon pagi ini untuk edisi Minggu 21 Juni 2026. Kurang lebihnya hingga nanti pukul 10, Rian akan temani Anda di sajian Cirebon pagi ini. Dan tentu saja untuk sesi pertama kita akan segera ikuti Mutiara Pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kembali kita di Mutiara Pagi. Kali ini untuk edisi Minggu 21 Juni 2026, Mutiara Pagi akan bersama Bapak Kiai Haji Jafar Sodik MPDI. Assalamualaikum Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terlihat segar sekali pagi hari ini.
1: Alhamdulillah, ngantuk.
0: Baik, pagi hari ini kita akan tema kita adalah amalan di malam 10 Asyura ya. Iya, ya. Malam. Baik. Nah, bagi Anda pendengar yang ingin bergabung untuk bertanya, nanti Anda bisa gabung bersama kami di nomor WhatsApp 081324951935 atau Anda bisa telepon langsung di nomor kami di 0231849 3259. Amalan di malam 10 Asyura. Silakan, Kiai.
1: Ya, terima kasih Kang Rian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana hadzal asyura min syahril muharram wa abhamana bi ulumihi bi syariatil ahkam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad

isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atu qurum. Shadaqallahul azim. Puji syukur alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini kita sama-sama masih dikaruniai Allah dalam kondisi sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan kesehatan yang kita rasakan di pagi ini, kita masih sama-sama mendengarkan RRI Cirebon dan melihat YouTube RRI Cirebon. Pagi yang bisa melihatnya di YouTube RRI Cirebon, mudah-mudahan pada kesempatan pagi ini kita menyampaikan tentang amalan di malam tanggal 10 Suroh yang insya Allah jatuhnya pada malam Kamis besok, tanggal 10 Asyura. Siapa yang dinamakan Syahrul Muharram, bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat mulia, sebab di dalam bulan Asyura, bulan Muharram, itu ada kejadian yang dialami pada tanggal 10 Asyura. Oh gitu. Kejadian apa yang dialami? Yaitu Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu Allah menjadikan khalaqas samawati wal ard, Allah menjadikan langit dan bumi. Diciptakannya itu adalah pada malam tanggal 10 Asyura. Setelah Allah menjadikan langit dan bumi, wa khalaqa Adam wa Hawa, dan Allah menjadikan Nabi Adam dan Ibu Hawa pada malam tanggal 10 Asyura. Nabi Adam siapa? Nabi Adam bapane manusia, segarwane wastane Ibu Hawa, kang dituju panggonan surga, senang-senang nikmate Allah. Allah dawuh Adam lan Hawa, aja mangan uwa sajaroh, lamun sira wani-wani maksa bakal awake kenang cilaka. Ya Allah, Nabi Adam, awak ada apa ya Rob? Silakan apa yang ada di surga kau makan, tapi jangan kau makan sajaratul khuldi, sebab ini adalah laranganku, kata Allah. Belum lama kemudian datang iblis. Iblis kasan anggaoda maring Adam lan Ibu Hawa, pakeane mabur sing badane sampe banget rasa wirange. Ya Allah, Nabi Adam makan sajaratul khuldi dan Ibu Hawa. Lalu diusirlah Nabi Adam. Nabi Adam diusir ning dunia, anane ning kota India, Ibu Hawa turun ning Jiddah, ketemu bareng tanah Arafah. Nabi Adam susalan getun, turun tangis 300 tahun, sampai milih banyu mata ipun, tobat ing Allah nyuwun ampun. Ya Allah, selama 300 tahun mereka menangis. Nangisnya gimana? Robb

Itulah tangisan Nabi Adam selama 300 tahun mereka tidak berjumpa dengan Ibu Hawa. Lalu Allah mempertemukan ada di mana? Di Padang Arafah. Pendengar RRI Cirebon di mana saja berada yang selalu setia dengan RRI Cirebon. Amalan yang kita amalkan pada malam tanggal 10 Asyura yaitu hari malam Kamis atau malam Jumat. Man qara'a kasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Barang siapa yang mengamalkan membaca kasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, kasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Di malam tanggal 10 Asyura membaca kasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, mi'ata barroh, 100 kali. Insya Allah, Allah memberi keutamaan baginya. Kafallahu fi rizqihi fi sanatil qabilah. Semoga orang tersebut diberikan kecukupan rezekinya di tahun-tahun yang akan datang. Baca kasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, nanti di malam tanggal 10 Asyura. Oh gitu, betul. Lalu dicukupi rezekinya sama Allah, insya Allah. Lalu ditutuplah dengan doa Asyura, begitu. Lalu kata Nabi bersabda, man soma yaumal Asyura, barang siapa yang berpuasa pada tanggal 10 Asyura, pada hari Kamis. Lalu apa? Ghafarallahu ma taqaddama min dambihi fi sanatil madiyah. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita di tahun-tahun yang kelewat. Dengan niat nawaitu shaumal asyura sunnatan lillahi ta'ala. Niat saya berpuasa pada tanggal 10 Asyura. Insya Allah, karena Allah Ta'ala, mudah-mudahan dosa kita selama satu tahun yang kelewat dilebur oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sapa wonge pada puasa bulan surai, Gusti Allah, Gusti Allah, bakal ngelebur ning dosa ane. Amin ya Rabbal Alamin. Amalan yang ketiga, man masakaya dau ala ros yatim, barang siapa yang menyentuh kepalanya anak yatim pada malam pada hari tanggal 10 Asyura. Kita berusaha untuk mengusap kepalanya anak yatim. Atohullahu fikulli sa'rotin ajrun minallah. Setiap rambut yang tersentuh bakal dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita disunahkan untuk mengusap. Mengusap apa? Kepalanya anak yatim. Oh, pada bulan Asyura, tanggal 10 Asyura ini, betul. Insya Allah, setiap rambut yang tersentuh bakal dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Wa ammal yatima fala taqhar, wa ammas sa'ila fala tanhar. Kepada anak yatim jangan kau bentak-bentak, kepada orang yang minta-minta jangan kau sampai usir-usir. Rasul menyuruh kita mencintai.

orang miskin. Nah, inilah yang diajarkan oleh Nabi kita, supaya kita selalu menyayangi dan mencintai anak yatim. Wa ana wa khadimul yatim fil jannah. Saya, kata Nabi, bersama orang-orang yang menyayangi dan menyantuni anak yatim, nanti bersama saya di alam surga. Amin ya rabbal alamin. Amalan yang terakhir, man tasaddaqo yaumal asyura, barang siapa yang bersedekah di bulan Asyura. Tradisi budaya yang ada di Cirebon, bulan Asyura sedekah bubur Asyura, bulan Safar sedekah apem cimplok, bulan Maulid sedekah sega kuning.

0: سلام الله على ياسين حبيب الله.
1: Kita bersedekah bubur surah ini mengikuti ajaran siapa?
0: Ajaran Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam begitu dahsyatnya dapat banjir tsunami. Lalu anjallahu Nuhan, Allah menyelamatkan Nabi Nuh. Wa atba'ahu, beserta pengikut-pengikutnya. Wa ugriku kaumun Nuh, dan Allah mengkeremkan kaumnya Nabi Nuh. Ya Allah, Allah menyelamatkan Nabi Nuh beserta pengikutnya, ada 40 orang. Mereka diselamatkan dari banjir tsunami. Betul. Semua kaum-kaumnya Nabi Nuh tewas, dan anaknya Kan'an juga tewas. Lalu apa yang disampaikan Nabi Nuh? Wahai kaumku yang pengikut-pengikutku, ada apa Nuh? Ada kasih sisa makanan yang kau bawa? Ada. Ada capu, ganyong, talas, boled. Lalu kita kumpulkan. Ayo kita bikin cacak-cacak, lalu kita bikin bubur surah. Nah inilah yang sudah membudaya di Cirebon. Dari Elang Kraton, Kesepuan Kanoman, semua merasakan, menikmati nikmatnya bubur Asyura. Alhamdulillah. Intinya adanya bulan Syura, sedekah bubur Syura, bulan Sapar, sedekah apem cimplo, bulan Maulid, sedekah sega kuning, hanya satu, untuk terhindar dari segala musibah. Oke, itu saja, sudah enggak sabar. Iya. Ya Kang Aryan, silakan.
2: Baik, itu penjelasan singkat, nanti bisa ditindaklanjuti dengan pertanyaannya Anda pendengar. Anda boleh sekali lagi gabung di nomor teleponnya program 1023184932559 atau di WhatsApp-nya program 1813249519935. Artinya Asyura ini adalah awal kehidupan di alam semesta ya,
0: yeah, Kiai. Betul.
2: Karena diciptakan langit dan bumi
0: pada bulan Asyura.
2: Adam serta
0: dan
2: Hawa.
0: Dan Ibu Hawa. Betul. Pinteran Kang Riannya, masyaallah. Santrinya Kaji Jafar hebat.
2: Baik, di 8493259 selamat pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Rian.
2: Selamat pagi. Selamat. Dengan
3: Assalamualaikum Pak Kiai.
0: Waalaikumsalam.
3: Dari Ibu Reni.
2: Ibu Reni. Baik, silakan Ibu.
3: Kiai, mohon izin bertanya. Jadi yang 10 asuranya itu bertepatan dengan hari Kamis itu ya Pak Kiai?
0: Iya.
3: Ya? Kamis dan apa 9-10 kah puasanya atau 10
0: hari 9-nya aja? Tanggal Tasu'a, puasa Tasu'a, tanggal 10 Asyura.
3: Jadi
0: ya,
3: itu yang
0: dua-duanya mangga kalau
3: Kamis, ya?
0: Iya, kalau misalkan tanggal 10-nya aja enggak apa-apa mangga.
3: Di hari apa Jumatnya?
0: Kamis, Jumat.
3: Oh, hari Kamis.
0: Kalau kalender NU itu hari malam Jumat tanggal Asyura. Kalau
3: iya,
0: kita versi pemerintah malam Kamis. Tadi dua versi. Ada versi.
3: Berarti Rabu malam ya Pak.
0: Iya,
3: Kiai,
0: Rabu malam
3: membaca Kamis. Doanya.
0: Iya.
3: Astagfirullah wa ni'mal wakil.
0: Ni'mal maula wa ni'man nasyir, dibaca 100 kali.
3: 100 kali ya, bukan 70 ya.
0: Bukan, 100 kali.
3: Setelah kita sholat maghrib ya,
0: iya, betul.
3: Dan terus selama bulan itu, selama bacaan.
0: Iya, bacaan itu satu bacaan itu dalam satu tempat. Iya. Nanti ditutup dengan doa Asyura.
3: Oh, dilanjutkan dengan doa Asyura.
0: Iya, yang ada di Ba'ar Janji itu doa Asyura gitu ya.
3: Di Mazmur Syarif juga ada ya.
0: Iya, ada insyaallah. Iya. Pintar.
3: Terima kasih Pak Kiai ya.
0: Sami-sami. Alhamdulillah.
3: Terus Mas Rian,
0: terima kasih. Mas Rian wong ganteng. Kumisnya sampai bagus teman saya.
2: Nah, Pak Kiai, sebagai hukuman memakan buah kuldi tadi Rian,
0: iya,
2: dengarkan.
0: Tahu saja, iya benar ya.
2: Nabi Adam di negara India.
0: India turunnya.
2: Nah, kenapa dipisah sebegitu jauh, Kiai?
0: Ya karena Allah berdemikian menghendakinya supaya dia mengetahui bagaimana

0: Ya, terima kasih, Mas Tian. Ya. Assalamualaikum, Pak Kiai Jafar.
1: Waalaikumsalam, Pak Kasmo sehat.
0: Alhamdulillah, hirobi alamin, Pak Kiai.
1: Ya.
0: Terima kasih atas paparannya, Pak Kiai. Semoga bermanfaat untuk bangsa negara negeri Indonesia ini.
1: Amin.
0: Mudah-mudahan kedepannya aman, tertib, sehat, sejahtera, indah
1: Amin.
0: Negeri Indonesia ini.
1: Iya.
0: Adanya agama Islam yang paling menertibkan itu. Yang saya tanya Pak Kiai, bagaimana saya belum sah masalah surat saum puasa kemarin, dah sakit kan sakit. Nah sekarang nanti kalau bayar kodo hari Kamis sama keadaan hari Kamis kan saum Muharram, bagaimana itu disatukan bisa atau enggak gitu. Nah gitu Pak Kiai, itu saya maksudnya, jadi saum Ramadan, kodo sama saum Muharram gitu, bisa disatukan atau tidak gitu. Segitu aja Bung Tuan.
2: Baik, terima kasih.
0: Pak Kiai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Disatukan, jadi mau bayar puasa yang Ramadan sekalian puasa yang Asyura itu, Kiai. Boleh atau tidak ini pertanyaannya?
1: Diniatkan satu saja. Jadi tidak ada yang namanya niat kerjaannya dua.
2: Mungkin biar sekalian ya, Kiai.
1: Ya walaupun bagaimanapun juga tetap pula. Yang namanya itu tuh qasdu fi'lin muqtaranan bi fi'lihi. Mengerjakan sesuatu dengan sesuatu pekerjaannya. Mengerjakan satu pekerjaan sesuai dengan pekerjaannya. Kalau qodo-qodo, ya boleh. Kalau puasa sura-sura,
2: mau gitu yang
1: aja.
2: Mana ya?
1: Iya, pilih aja minimal. Bapaknya kalau misal qodo-qodo aja niat qodo. Tidak boleh misalnya sepunten Mas Pia, Mas Riannya.
2: Yeah.
1: Kita sholat maghrib. Ya, usholi fardhul maghribi. Masa niatnya satu sembahyang maghrib baru isya. Nah, kan enggak logika le. Jadi yang namanya niat itu qasdu fi'lin muqtaranan bi fi'lihi. Sesuatu pekerjaan yang dikerjakan pada pekerjaan tersebut. Niatnya datang ke RRI, ya RRI udah, jangan macam-macam kemana-mana.
2: Berarti baiknya hari Kamis besok itu mendingan puasa Asyura.
1: Asyura.
2: Iya.
1: Qodho kan masih banyak.
2: Masih banyak.
1: Masih waktunya.
2: Banyak di lain waktu.
1: Lah iya, kapan saja. Begitu. Yeah. Jadi usahakan kalau bisa Asyura saja dululah. Jangan didobel-dobel begitu. Oh, masa niatnya mangan macam-macam, ana nginum, ana cel-cel.
2: Nanti malaikatnya bingung.
1: Iya, enter ini. Ini niatnya mau kemana sih?
2: Iya. Baik, itu ya Pak Kasmo ya. Jadi Kasma, mendingan dikerjakan salah satunya
1: saja.
2: Dan mungkin lebih diprioritaskan yang puasa Asyura itu karena memang momennya ya.
1: Momennya dapat ampunan dari Allah dosa.
2: Lebih spesial.
1: Spesial, paket.
2: Baik, ya. Kembali ada yang masuk di 8493259. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Rianti si jenggot tipis.
1: Saya
3: tapi
1: saya
3: enggak kelihatan di YouTube-nya.
2: Oh iya.
1: Ah, iya gitu.
3: Iya.
1: Berarti hanya yang alamnya jenggot, kalau aja. Saya ngalamnya kumis. Kumis tipis, ala kumis tipis, kumis tipis.
3: Assalamualaikum. Ustadz Gai Haji Jafar Sadiq MPBI dan Nyai Hajah Saadah
1: SPBI. Sebutkan sampai istri saya disebut-sebutkan ini.
2: Ya. Terima
1: kasih.
3: Insya Allah dunia.
1: Dengerin sama sih, sama
2: ya,
1: aja.
2: Ya, sama. Ya. Sedang mendengarkan.
3: Seneng liatnya. Abis nganter kemana kemarin Pak Kiai?
1: Penganten.
3: Kemana?
1: Penganten.
2: Penganten. Katanya Bu Indra.
3: Oh iya.
1: Tahu aja. Dan
3: mantiknya juga, waduh, hebat lah pokoknya.
1: Yang kemarin
3: adiknya.
1: Waduh, ya pertanyaan bela langsung.
3: Iya. Dan mengenai anak yatim ini ya.
1: Iya betul.
3: Jadi Bung Rian.
1: Rian.
2: Iya iya.
3: Iya. Sepertinya memang tidak hanya tanggal 10 Muharram
1: betul
3: saja,
1: kapan kita, saja sebenarnya sih cuman karena
3: memperhatikan. Nah ada cendekiawan yang mengatakan namanya anak yatim itu.

0: sampai umur 15 gitu ya. Nah, tapi bukankah mereka masih SMA kalau umur 15 lalu lulus, lalu kuliah. Nah, itu kan untuk kuliah juga butuh biaya yang tidak sedikit. Nah, itu maaf. Jadi kalau kita bicara pahala, waduh, pahala anak yatim sebetulnya seperti kata Pak Kasmo juga tadi, niat-niat itu ya sudah, kita berniat berbuat baik saja.
1: Iya.
0: Nanti Allah yang
1: membalasnya,
0: menentukan bagaimana apakah perbuatan baik kita itu mendapat pahala atau tidak. Dan mengenai tanggal, Pak Kiai bilang Rabu malam Kamis ya. Ternyata di tanggalan adanya tanggal 9. Iya, 9 Muharram. Kemudian waktu Selasa itu 1 Muharram kita mengucapkan selamat tahun baru Islam. Ada juga yang menyampaikan fatwa, bukan hari ini katanya. Besok nih ada fatwanya. Jadi pada akhirnya tergantung niat.
1: Nah,
0: itu. Jadi niat kita, segala sesuatu dihitung berdasarkan niatnya.
1: Betul.
0: Jadi mungkin sementara niatnya tadi bagaimana kata Pak Kasmo, pohon penjelasan Pak Kiai mengenai ini, bahwa kalau berbuat baik ya berbuat baik sajalah, mungkin begitu intinya Pak Kiai. Iya. Terima kasih Bu Bung Rian.
2: Terima kasih Bu Indra.
0: Coba mau dilihat lagi YouTube-nya.
2: Oke, nanti kita coba.
0: Ada gambarnya aja.
2: Hubungi
0: layar apa sih itu namanya? Iya, YouTube-nya.
2: Baik, nanti kita coba usahakan kasih untuk ditampilkan
0: Anda
2: lagi ya.
0: Dari Gantar nunggu-nunggu nih.
2: Oke.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ada perbedaan dan soal niat nih Pak Kiai.
1: Memang betul ya. Di saya katakan tadi, kalau misalkan hari tanggal satunya, ya tadi ada dua versi, versi dari NU yaitu tanggal satunya hari Rebo.
2: Ya.
1: Berarti puasa tanggal malam 10 Asyuranya yaitu hari Jumat. Kalau versi kalender pemerintah yaitu hari Selasa, dan berarti itunya malam Kamis. Ini tadi tergantung niatnya lah. Kalau niatnya malam Kamis, malam Kamis. Kalau malam Jumat, malam Jumat. Baik semua, insya Allah. Yang penting niatnya karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Gitu. Nah, itu yang kita harapkan. Lalu anak yatim tadi ya, anak yatim itu, tidak, menurut saya sih tidak ada batas sama kali. Kalau memang itu masih membutuhkan, seperti anak mahasiswa yang perlu dibantu juga, bisalah. Bukan harus tangga umur 15 saja. Wis gampangnya semakin baik lah. Kalau diusap kepalanya itu tidak dengel. Ngerti kan kalian dengel?
2: Apa itu?
1: Dengel itu ya. Oh. Agak dilus, kalau dilus diidep.
2: Iya, iya, iya.
1: Idep itu menang.
2: Ya, ya,
1: nah,
2: ya.
1: Itu berarti anak yatim. Kalau udah enggak diidepnya, dilus enggak mau idep, berarti yeah, udah enggak. Ya misalnya kang karian kan semua yeah, di make kepalanya kan sudah dengel.
2: Yeah, yeah,
1: tapi kalau budak letik ya le, budak cilik.
2: Dia masih manut-manut
1: idep. Ya, yeah, yeah. Ya menurut ya Cung ya. Oh, idep berarti anak yatim. Ya setelah gitu. Pada intinya wong kadang-kadang udah dewasa sampai SMA belum bisa, belum ada kerjaan, belum punya kerjaan, belum perlu biaya untuk sekolah, biaya untuk kuliah. Nah, itu ya menurut saya masih perlu dibantu lah, demikian. Itulah prinsipnya dari anak yatim tuh. Nah, kalau kita anak sudah Bupati Majalengka.
2: Apa tuh?
1: Ibu yang mati, bapak yang langka. Kang Rian bisa ketawa. Alhamdulillah.
2: Oke, jadi intinya kalau niat memang harus diniatkan
1: seikhlasnya begitu ya,
2: baik,
1: mendengar
2: baik.
1: Setia ya. Buat Pak Ibu Indra ya, tadi ya
2: Bu Indra
1: iya
2: ya.
1: Dan Bu Reni, Pak Kasmo ya. Dan kemudian lagi yaitu Pak Kastia, terus apa lagi tuh yang pendengar dari Cangkring ya, yaitu ya, Bapak ya. Sujas bersama istrinya ya, terima kasih. Betul. Silakan
2: ya. Selain di nomor WhatsApp ataupun juga di telepon, Anda juga bisa bergabung bersama kami pendengar di live chatnya YouTube RRI Cirebon ya, untuk Mutiara Pagi edisi hari ini.
1: Betul.
2: Nah, ini ada sebenarnya puasa ini berarti untuk semua golongan dalam Islam ya,
1: ya
2: Jai.
1: Siapa
2: karena
1: saja.
2: Saya sebelumnya menyangka bahwa ini lebih lebih banyak dikerjakan oleh saudara-saudara kita dari Nahdlatul Ulama. Mm-mm. Bukan seperti
1: bukan.
2: Itu berarti.
1: Bukan, siapa saja.
2: Dari saudara-saudara merasa... dari Muhammadiyah juga.
1: Oh, bebas. Tergantung keyakinan.
2: Nah, tapi nih Kiai, ini Rian baru menemukan satu kalimat, satu narasi, katanya puasa Tasu'a itu salah satunya adalah untuk membedakan kebiasaan umat Yahudi. Makanya pada saat itu Rasulullah menganjurkan menggabungkannya dengan puasa Tasu'a. Itu apakah ada kesamaan dengan kebiasaan berpuasanya umat Yahudi? Betul apa enggak narasi ini, Kiai?
1: Makanya dikatakan kita berpuasa tanggal 10 Asyura. Ya, tanggal 10 Asyura aja. Kalau permisiwan tadi sih bergabungan dengan Tasu'a tadi dengan Yahudi tuh.
2: Iya, iya.
1: Tanggal 10 suranya aja.
2: Berarti yang lebih jelasnya,
1: jelasnya
2: lebih di tanggal.
1: Oke, baik. Asyura itu artinya 10 sih. Asyaratun.
2: Asyaratun.
1: Iya, wakidun 1 isnani 2 salah satunya itu. Asyaratun 10 Asyura makanya kan.
2: Berarti 10-nya itu.
1: 10 iya.
2: Baik, kembali di 8493259. Assalamualaikum. Selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam.
3: Ini penyiarnya saya baru denger nih. Kocak banget.
1: Oh, wongnya ganteng. Kocak
2: yang
1: banget.
2: Yang kocak justru kiainya.
1: Lah, justru penyiarnya.
3: saya juga
1: dilihat mandeng terus sama penyiarnya ganteng. Apa maning ibu-ibu yang saya laki-laki aja saya melihat ganteng.
3: Saya Mas Angga gitu ya, kok tapi lain.
2: Oh, beda. Iya. Beda produknya.
1: Ganteng orangnya.
2: Tapi, walaupun kumis. Ganteng tapi tidak tampil di YouTube dulu.
1: Iya,
2: karena ada sesuatu. Silakan dengan ibu siapa ini?
1: Ibu dari
3: Ibu Miayu.
2: Oh, Ibu Miayu. Oke. Silakan ibu pertanyaannya.
3: Ini ya Pak Kiai, lama sekali baru ini ya Pak Kiai ya, ada ini sih Piala Dunia gitu ya.
1: Iya.
2: Tapi bisa dipindah di Pro 2 ibu, kalau misalkan ternyata ada siaran langsung di program 1 bisa didengarkan Mutiara Paginya di program 2. Oke. Jadi nggak kemana-mana sih, tetap ada.
3: Pro 2,
2: oh gitu ya, iya.
3: Di Pro 1 terus.
2: Iya.
3: Kok pokoknya siapa nggak ini ya, nggak ada Piala Dunia nggak Mutiara Pagi.
2: Coba tahu ikut tim mana Pak Yai?
3: Dari karena ada yang mengatakan puasa akhir tahun terus awal tahun gitu. Alhamdulillah saya kemarin awal tahun, akhir tahun, kata Pak Kiai saya dulu di Al-Hikmah, kalau di 10, apa namanya ya?
1: Suro,
3: di dalam
1: 1 Muharram
3: hari itu ada puasa 4 hari, katanya gitu Pak Kiai. Apa ya kayak gitu Pak Kiai? Nah, katanya dikhawatirkan akhir tahunnya besok buruk gitu katanya itu. Itu pakai itu aneh.
1: Jadi akhir dari pada tanggal 1 Dzulhijjah, akhir Dzulhijjah tuh.
3: Terima kasih Pak Kiai.
1: Iya.
2: Baik.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Jadi akhir Dzulhijjah dan awal Muharram Asyura. Jadi akhir Dzulhijjah tanggal 1 kemarin tuh bulan 3 terakhirnya itu tanggal 1 tanggal 30 Dzulhijjah dan kemudian awal Muharram. Ya. 3 hari berarti kalau gitu 1, 2, 3. Nah, wis bebas lah, yang penting di dalam bulan Asyura itu diisi puasa. Nah, jangan sampai kosong. Ada bukan khasiatnya, ada banyak khasiat daripada kita ngamalkan yang disampaikan tadi tentang amalan tanggal 1 Muharram, tanggal 1 Asyura dan kemudian akhir daripada bulan Asyura itu akan melebur dosa selama khomsina sanatan 50 tahun. Alhamdulillah itu saya apa yang dikatakan tadi oleh ibu dari Bumiayu.
2: Bumiayu, ya.
1: Bumiayu. Terima kasih, Bu. Matur nuhun.
2: Ya. khas sekali kalau orang
1: antep, Brebes,
2: ya.
1: Nyung kayak gue.
2: Ngapak, betul. Ngapak. Dan kalau ngomongin Bumi Ayu, saya selalu ingat Kali Gua.
1: Oh, gitu.
2: Kali Gua itu kebun teh, tapi ada gua Jepangnya, Kiai.
1: Oh, gitu di situ.
2: Gitu di situ. Jadi lumayan sejuk dan salah satu pariwisata yang lumayan keren.
1: Begitu.
2: Baik, ya, kembali ke tema kita, puasa Asyura ataupun amalan di malam 10 Asyura. Ini berarti hari yang sangat spesial ya, Kiai.
1: Betul.
2: Ya? Bahkan salah satunya adalah ketika Allah menyelamatkan Nabi Musa.
1: Betul.
2: Nah, apakah ada alasan khusus kenapa di Asyura ini banyak kejadian penting, Kiai?
1: Iya, seperti yang dikatakan wa anjallahu nuhan. Satu sudah saya ceritakan, menyelamatkan Nabi Nuh serta pengikutnya. Kemudian dan menyelamatkan siapa? Nabi Ibrahim dari api Raja Namrud.
2: Betul.
1: Di saat Nabi Ibrahim, siapa ini yang menghancurkan berhala-berhala? Kata orang tuanya Nabi Ibrahim, itu ulah dari anak saya. Lalu terpaksa dipanggil oleh Raja Namrud, Ibrahim, kau yang menghancurkan berhala-berhala itu? Betul. Bapak menanyakan jangan ke saya, tanyakan kepada berhala yang besar.
2: Paling besar.
1: Karena di situ ada kampaknya digantungnya di situ.
2: Tergantung di situ, ya.
1: Lalu dia jawab, itu nggak berhala nggak bisa berbicara. Kenapa Bapak? Tuhan kau tidak bisa berbicara.
2: Tapi disembah.
1: Disembah.
2: Iya. Nah, itu juga
1: akalnya. Itu, ya. Akalnya. Itu. Berarti nggak dipungsikan.
2: Betul.
1: Kalau orang yang punya akal harus berpikir, Tuhan kau diem.
2: Iya. Tidak punya.
1: Sudah Ibrahim banyak cincong. Dan kamu Ibrahim akan saya bakar. Adanya ini. Nabi Ibrahim dibakar api tidak mempan. Pret. Kaliganya lu berdawa salama. Api yang begitu membara.
2: Tidak terasa
1: tidak panas. Tidak ada rasa bompel atau bakaran dari api tersebut. Itulah pertolongan Allah.
2: Subhanahu wa ta'ala, ya.
1: Nah, dari itulah mukjizat yang diberikan oleh Nabi Ibrahim. Oleh Allah kepada Nabi Ibrahim. Ya. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya.
2: Ya.
1: Nah, disinilah tergantung keimanan manusia.
2: Kita. Baik. Okay. Ada yang bertanya di nomor WhatsApp-nya Program 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Umi di Kota Tegal, mohon izin bertanya Pak Kiai Jafar Shodiq.
1: Mangga, silakan.
2: Yang harus diutamakan yang mana ya? Ada yang berpendapat, kita niat mengkodok puasa wajib dulu karena puasa Muharram sunnah untuk pelaksanaan barengi dengan puasa sunnah seperti yaitu maksudnya jadi apa harus yang diutamakan gitu karena mengkodok puasa wajib dulu karena puasa Muharramnya sunnah. Nah, ini mungkin hampir sama dengan pertanyaannya si Pak Kasmo tadi ya.
1: Kasmo, iya. Jadi yang tadi apa yang dikatakan Kang Rian, itu tergantung niatnya. Kalau niatnya mau mengkodo, kodolah kodo. Yang utama wajib, diutamakan. Kan waktu kodo banyak.
2: Iya.
1: Iya, Le. Jangan pada tanggal 10 Asyura, kapan saja.
2: Iya.
1: Karena tanggal 10 Asyura hanya pada hari itu. Maka niatnya dia puasa 10 Asyura.
2: Iya.
1: Nanti besoknya bisa kodo.
2: Harinya limited edition ya.
1: Aduh, hebat. Rian dilawan.
2: Ya karena nggak ada lagi kesananya
1: iya,
2: gitu kesana, kan.
1: Iya,
2: ya,
1: betul.
2: Iya.
1: Okay. Betul, begitu. Jadi memang kodo itu merupakan wajib. Ya, contoh misalkan punten ya. Setelah berpuasa Ramadan, ada puasa Sumaat Bahusitan. Barang siapa mansoma Ramadanan, Sumaat Bahusitan, barang siapa berpuasa Ramadan, lalu diikuti puasa 6 hari di bulan Syawal.
2: Yeah.
1: Kenapa? Kita tidak kodo dulu, kok sunah Syawal dulu diutamakan? Nah, karena kodo itu masih banyak waktunya.
2: Yeah.
1: Karena Syawal itu hanya bulan Syawal doang. Nggak ada puasa Syawal di bulan Rayagung.
2: Berarti yang kodo sepanjang tahun bisa ya?
1: Bisa, kaya. Selaginya masih ada sebelum jatuh daripada datang Ramadan.
2: Ramadan yang
1: datang lagi sudah diselesaikan kodo-kodo itu. Masih ada waktu yang panjang. Man soma Ramadanan summa atba'u sitan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan lalu kau ikuti puasa 6 hari di bulan Syawal, insyaallah kasyami dahri, pahalanya seperti puasa selama 1 tahun. Puasa 6 hari di bulan Syawal itu pahalanya seperti kayak puasa sunnah 1 tahun. Nah, dari sinilah ada spirit. Kenapa tidak diutamakan kodo? Kodo dulu sebenarnya apa yang dikatakan tadi, masih banyak waktu. waktu yang kita kerjakan.
2: Ada karena, prioritasnya.
1: Ya, oke. Okay. Ya,
2: itu. Siap. Itu Ibu Umi.
1: Ya. Umi, Umi.
2: Baik, kembali ada yang bertanya di WhatsApp-nya Programa 1. Ada Ibu Purnama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Senang bertemu dengan Pak Ustadz yang ganteng.
1: Oh, ganteng tak kengerian. Melayu.
2: Sehat selalu, Pak Kiai. Ya,
1: alhamdulillah.
2: Yang pertama nih, ya, satu. Di bulan Muharram ini banyak pahala yang dijanjikan atau diberikan dengan berbagai ibadah yang bisa kita lakukan.
1: Betul.
2: Untuk memohon pengampunan dosa, ibadah apa? Untuk pengampunan dosa, ibadah apa yang harus dilakukan? Satu itu tuh, Kiai. Hmm. Kedua, untuk puasa di 10 Muharram bisa diampuni dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dosa apa saja yang bisa diampuni? Nah, itu dua pertanyaannya.
1: Ya, masih banyak amalan-amalan yang bisa mengampuni dosa. Hmm. Bukan hanya bulan suro saja, istighfar juga ngampuni dosa, dan kita juga banyak-banyak yang kita amalkan untuk bisa melebur dosa. Cara-caranya yang dengan demikian. Namun apa yang dikatakan tadi bahwa puasa apa tadi lanjutnya pertanyaan?
2: Ya, yang pertama ibadah apa yang untuk pengampunan dosa, yang kedua dosa apa saja yang bisa diampuni setahun yang lalu dan setahun ke depan.
1: Dengan cara membaca istighfar, itu amalan yang bisa mengampuni dosa. Dan banyak dari tentang ibadah puasa dan yang lainnya. Nah, dosa apa yang kedua?
2: Ya. Dosa apa saja yang bisa diampuni?
1: Nah, ini yang kita mengampuni dosa tersebut. Dosanya apa? Jare wong Cirebon, ngerasani uwong, ngelendengi uwong, tukaran karo uwong, ngadu-adu uwong. Nah, ini kadang-kadang yang tidak terasa. Sehari cangkem tidak ngerumpi, gatel.
2: Gatel, iya. Tidak gibah.
1: Pegawain pokira loh.
2: Iya.
1: Makanya jare wong saire wong Cirebon, wong ning dunya sugi dosa, dosane wong kang wis tua, age tobat, age ngaji, mumpung durung ketekanan mati.
2: Oh. Berarti dosa yang konteksnya sosial dengan sesama manusia mungkin ya.
1: Itulah. Ya lamun Kang Rian ngerasani kucing, apa dosa enggak? Enggak dosa.
2: Tapi kalau kita ngerasani orang, tapi betul,
1: ya itu jelas
2: tetap dosa.
1: Dosa. Walaupun anak dewek, putu dewek kang dirasani, suami dewek tetap dosa.
2: Siapapun itu,
1: siapa ya, saja. Okay. Nah, itu. Wala yaghtab ba'dukum ba'dho dalam ayat Quran, jangan kau menggunjing dan sampai mengerasani orang. Itu Al-Qur'an selalu mengingat kepada kita.
2: Yeah.
1: Makanya uskut cicing ula ganden.
2: Nah, kalau tadi pertanyaan pertamanya ibadah apa yang dilakukan?
1: Banyak. Hmm. Seperti membaca istighfar.
2: Istighfar. Berapa kali itu?
1: Okay. Ya, sedapat-dapatnya aja seikhlas ya, daripada kita tentukan.
2: Ghibah mendingan dibaca istighfar.
1: Kullu da'in dawa'un. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Wa dawa'ud dunub, obat dosa cukup dengan membaca istighfar.
2: Istighfar.
1: Astagfirullah. Oh, mudah-mudahan amin ya rabbal alamin.
2: Iya. Oke. Okay. Nah, tapi narasi ataupun kalimat seperti ini harus dipahami dengan baik ya, Kiai. Dosa mengampuni dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang.
1: Betul.
2: Jangan sampai wah udah mau diampuni nih tahun depan. Kita melakukan hal-hal yang berdosa itu jangan sampai seperti itu ya, Kiai.
1: Iya.
2: Jangan karena dijamin setahun yang akan datang dosanya
1: berarti
2: diampuni.
1: Berarti itu dihapus semua. Oh, jangan begitu. Ya ini urusan prerogatif Allah ya.
2: Ya.
1: Kembali kepada Allah. Makanya kita selalu banyak membaca istighfar. Dari saat kita ngerumpi, kullu da'in dawa'un, setiap penyakit pasti ada obatnya. Wa dawa'ud dunub, obatnya dosa, setelah membaca istighfar. Astagfirullahaladzim, kok kita jadi ngomongin orangnya?
2: Gitu.
1: Nah, mudah-mudahan jeng wes ewes ewes bablas dosa, amin.
2: Tapi Ustadz, untuk merekatkan hubungan sosial, sebenarnya hampir selalu obrolan itu ada gibahnya, Ustaz.
1: Ya pasti baik, namanya manusia. Makanya saya katakan tadi itu, makanya Masya Allah, ibaratnya begini yang namanya sebaik-baiknya manusia, manusia yang bisa menjaga lisannya.
2: Lisannya.
1: Nah, ya, begitu.
2: Ya. Nah, dengan asyura inilah mungkin kita bisa usaha untuk membersihkan diri ya,
1: amin,
2: Ustaz.
1: Amin, ya Rabbal
2: Alamin. Nah, kalau puasa asyura ini, Ustaz, apakah sahur juga? Melakukan sahur?
1: Ari masalah sahur sih tergantung.
2: Hmm.
1: Memang abdul si sahur supaya puasanya tenang.
2: Iya, biar dengkulnya nggak lemes nantinya siangnya. Ya,
1: betul. Kalau tidak sahur ya nggak apa-apa. Nanti kalau abdulnya gitu.
2: Iya. Ya, nah, kembali untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bertanya seputar tema kita pagi hari ini, yaitu amalan di malam 10 Asyura.
1: Dibaca Angrian itu semua udah. Ini udah.
2: Yang, udah sudah semua. Sudah. Kita masih tunggu lagi nanti siapa yang akan bertanya. Karena belum ada yang bertanya, Rian yang bertanyalah pada Kiai biar lebih mantap lagi pengetahuannya. Gitu. Nah, puasa Asyura ini tadi seperti yang ditanyakan oleh ibu yang Ibu Purnama, Miayu. Ya, enggak Ibu Purnama.
1: Oh, Purnama.
2: Ya. Nah, itu salah satu yang keutamaan yang besar ya, Ustadz ya. Dapat menjadi penggugur dosa selama satu tahun. Amin. Tapi ini berarti untuk dosa-dosa kecil ya, Ustadz.
1: Kecil. Kalau dosa besar sudah tanggung ada resikonya sendiri.
2: Misalkan dosa
1: zina,
2: ya, terus
1: membunuh orang,
2: dan durhaka pada orang tua.
1: Juga orang tua
2: itu sama. Tidak ada jaminan.
1: Ada spesial lah menanduga. Dosanya ada perbuatannya itu.
2: Tapi dosa-dosa itu bisa terampuni kan, Ustadz?
1: Ya asal kita yang benar-benar. Asal kita meminta benar-benar, mudah-mudahan ya Allah kita akan tidak mengulangi lagi gitu.
2: Iya, iya, iya.
1: Aja sampai kayak tobat-tobat sambel.
2: Nah, salah satunya amalan selain puasa juga adalah bersedekah tadi, Ustadz.
1: Sedekah sama anak yatim tuh.
2: Iya. Nah, saya pernah baca, Ustadz, di dalam Islam amalan yang konteksnya hubungan sosial itu lebih besar pahalanya dibandingkan amalan untuk ibadah pribadi. Itu betul apa enggak, Ustaz? Misalkan kita ke haji sama kita bangun masjid untuk sholat berjamaah warga misalkan. Katanya sih lebih besar amalan untuk apa hubungan sosial, amalan untuk hubungan sosial. Betul atau tidak, Ustaz, sebenarnya ini?
1: Kalau untuk masalah amalan itu tergantung daripada kita ya. Niatnya. Kalau niatnya kita amalan sesuatu kalau untuk dipamerkan, kepengen dianukan ke orang lain, ya kan percuma. A'maluhum mardudatun la tuqbalu. Jadi kita mengerjakan sesuatu pekerjaan itu karena Allah saja. Urusan masalah tuh apa pahala Allah yang memberi, jangan sampai kadang-kadang, loh kita seorang contoh misalkan orang sholat di Masjidil Haram. Pahalanya itu 100 ribu rakaat sholat di Indonesia. Jadi rupanya balik si Mekah, usahakin gak ada pahala ya. Jadi tekan Indonesia bisa bayang maning. Lah jangan sampai demikian. Jadi urusan masalah pahala itu urusan Allah. Yang pendipasrahkan semua kepada Allah. Jangan sampai ada udang di balik rempeyek.
2: Enak semuanya. Berarti itu ya. Baik, coba ini ada yang telepon di WhatsApp-nya Program A1. Apakah bisa kita dengarkan? Ternyata mungkin ini tidak bisa lewat sini ya. Oke, mungkin bisa via teks aja untuk yang bertanya di WhatsApp-nya Program A1 di 0813-2495-1935. Nah, oke, kita coba lagi. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, dengan siapa dan di mana?
4: Sujas Cangkring.
1: Wah, Pak Haji Sujas yang disebutkan tadi sama-sama. Barang mesti gejog ya. Baru masuklah Pak Haji Sujas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ini bagaimana untuk bisa memuliakan bulan Asyura dan supaya bisa ikhlas dalam melaksanakan ibadahnya, itu aja.
1: Terima kasih Pak Haji. Matur nuwun.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Bagaimana amalan agar lebih memuliakan bulan Asyura? Iya,
1: dengan cara tadi yang diajarkan oleh Nabi kita, satu, selalu untuk memperbanyak menyantuni anak yatim, karena di bulan Asyura ini Aidul Yatama, hari rayanya anak yatim.
2: Ya.
1: Dengan cara apa? Kita bisa berkunjung ke panti-panti, panti anak yatim, dan kita bisa dengan barangkali yang jauh, dengan tetangga-tetangga sendiri juga, anak yatim banyak. Nah, kemudian kita kumpulkan dan santuni. Alangkah bagusnya kata Kang Ayib sih, kita helu teka dewek. Aja bocah yatim kah sampai diundang, tulis jeprot foto-foto. Lebih baik kita datang anak yatim.
2: Jemput bola kitanya.
1: Langsung ke sana. Itu jarak Kang Ayib lebih afdol. Daripada bocah dikumpul-kumpul nama kenen.
2: Seolah kita yang... mereka yang butuh.
1: Iya, gitu. Terus dipoto-foto.
2: Terus masuk medsos.
1: Itu kata Nabi. Dan Kakang Ayub lah, lebih baik kita tekai lah ning kita gitu apa ah tangga sebelah tuh is, sudah tidak ada orang Bupati Majalengka. Ya bisa ketawa Rian. Bupati Majalengka siapa? Ibu Emati, Bapak Elangka.
2: Nah, tapi nih Ustadz, kalau orang beribadah, beramal, terus ditampilkan di medsos, menurut Ustadz ini, subjektif nih, itu bagus apa tidak?
1: Semua bagus, tergantung niat.
2: Iya, tapi Ustadz melihatnya bagus itu, seperti itu.
1: Iya, bagus, mendorong supaya orang lain bisa seperti begitu.
2: Oh iya, iya.
1: Dari sisi positifnya.
2: Merangsang orang lain untuk melakukan hal yang sama.
1: Ada merangsang gending. Sahara.
2: Ya kan merangsang orang untuk
1: berbuat baik. Iya, itu maksud saya itu begitu.
2: Baik, 5 menit lagi ke pukul 6. Nah, untuk closing statement-nya, apa pernyataan penutupannya nih, Kiai. Ya, apa yang bisa kita simpulkan dari tema kita pagi hari ini?
1: Bulan surah ini, ya kita sesuai dengan ajaran yang disampaikan Nabi di dalam kitab Al-Qurtubi, yaitu mengatakan tadi dengan membaca kasbunallah malam Kamis besok ya, atau malam Jumat baca kasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir 100 kali, lalu ditutup dengan doa asyura. Yang kedua, kita disunahkan untuk berpuasa. Nah, dari situ akan saya tanya ke Kang Rian.
2: Ya.
1: Kita baca kasbunallah wa ni'mal wakil tujuannya apa?
2: Memuliakan.
1: Bukan. Salam. Untuk diberikan kecukupan rezeki di tahun-tahun yang akan datang. Yang kedua, kita berpuasa tujuannya untuk apa? Di bulan Syuro.
2: Untuk merasakan penderitaan anak yatim.
1: Bukan.
2: Bukan. Salah juga.
1: Untuk diampuni segala dosa. Kemarin baru dibahas
2: oleh Amir.
1: Berarti lupa itu. Dan yang ketiga, kita tujuannya untuk apa? Menyentuh kepalanya anak yatim untuk dapat apa?
2: Untuk dapat syafaat,
1: pahala.
2: Pahala.
1: Yang satu, kita bersedekah di bulan Syuro, di bulan Safar. Sedekah kalau tradisi Cirebon bikin apem. Kalau tradisi bulan Safar bikin apem cimblo, kalau bubur surah. Dan kalau bulan Mulud sedekah nasi kuning. Tujuannya untuk menghindari apa?
2: Menghindari kebangkrutan.
1: Loh. Iya. Menghindari dari malah bahaya.
2: Iya. Kalau pada bahaya kan bangkrut itu.
1: Iya, itu enggak apa-apa sama. Ya itulah tadabbul bala. Nah, inti as-shadaqatu tadabbul bala, untuk menghindari dari segala musibah bara bahaya. Dari apa nara musibah maning bahaya adanya lakon Gusti Allah salahkan ning awake dhewek. Jadi itulah prinsip-prinsip yang kita amalkan tadi. Satu, membaca kasbunallahu wa ni'mal wakil untuk diberikan kecukupan oleh Allah Rabbul Alamin. Puasa tiada lain untuk diampuni dosa. Yang ketiga, menyantuni anak yatim untuk disentuh, diusap kepalanya untuk dapat pahala. Dan yang keempat, kita dapat melaksanakan sedekah tujuannya untuk menghindari dari segala musibah. As-sodaqo tu tadpa'ul bala. Bahwa sodaqo itu bisa menangkis dari segala musibah. Nah, itu kesimpulannya. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, perintah Allah lakonana, cegah Allah singkirana, bulan surah lakonana, RRI Cirebon rongo kena, mangkat numpak delman, balike numpak abis. Maksud hati ingin dilanjutkan karena waktu sudah habis. Jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa beli sepatu. Cukup sekian dari saya. Kita berjumpa di lain waktu. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwami thoriq. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Itu tadi pendengar closing statement-nya, sekalian bernyanyi juga pakainya. Jadi ya, mudah-mudahan saja apa yang kita perbincangkan pagi hari ini tentang amalan di malam 10 Asyura ini bisa nanti dilaksanakan di hari Rabu dan Kamisnya ya,
1: Ustadz, betul, ya.
2: Sehingga kita akan lebih bisa menghormati ataupun juga memuliakan bulan ini. Dan sekaligus Rian pamit dari Mutiara Pagi untuk edisi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Kalau kasus sebenarnya macam-macam ya, yang sebenarnya hanya konseling aja juga ada. Tapi kalau kasus yang memang masuk sampai ke kepolisian, untuk pelaporan kepolisian, itu sekitar ada 7 kasus yang sedang kami dampingi. 2 atau 3 diantaranya sudah masuk ke pengadilan.
2: Masyarakat kan tidak bisa menunggu lama. Nanamnya aja tapi panennya lama sampai bertahun-tahun kan, atau berbulan-bulan enggak. Nah untuk itu makanya kita mengambil tanaman yang bisa cepat dipanen.
1: Kalau kasus sebenarnya macam-macam ya, yang sebenarnya hanya konseling aja juga ada. Tapi kalau kasus yang memang masuk sampai ke kepolisian, untuk pelaporan kepolisian, itu sekitar ada 7 kasus yang sedang kami dampingi. 2 atau 3 diantaranya sudah masuk ke pengadilan.
2: Masyarakat.
0: Sari berita, UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Cirebon saat ini mendampingi 7 kasus pelaporan, 2 diantaranya dalam proses kelengkapan berkas. Komoditas cepat panen dinilai efektif mendukung ketersediaan pangan keluarga berkelanjutan. Bersama saya Rian Kris, inilah berita daerah selengkapnya. Kementerian Pekerjaan Umum, PU, memperkuat sistem irigasi dan pasokan air untuk mengantisipasi dampak fenomena El Niño, serta menjaga produktivitas pertanian menuju swasembada pangan nasional. Menteri PU, Dodi Hanggodo, mengatakan sejak awal tahun pihaknya telah melakukan pengeboran air tanah dalam ataupun air tanah dalam di sejumlah wilayah yang rawan kekeringan. Selain menambah sumber air, Kementerian PU juga membangun jaringan irigasi tersier agar distribusi air ke lahan pertanian lebih efektif dan efisien. Penguatan irigasi tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan instruksi Presiden nomor 2 tahun 2025. Kementerian PU dan Kementerian Pertanian juga berkolaborasi dalam pendataan serta pembangunan jaringan irigasi secara bersamaan. Selain itu, Kementerian PU membentuk satgas khusus untuk mengantisipasi dampak kekeringan pada sektor pertanian, sistem penyediaan air minum, SPAM, hingga bendungan. UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Cirebon saat ini mendampingi 7 kasus pelaporan, 2 diantaranya dalam proses kelengkapan berkas.
1: 2 atau 3 diantaranya sudah masuk ke pengadilan.
3: UPT Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA DP3 APPKB Kota Cirebon mencatat 7 kasus kekerasan yang saat ini sedang didampingi hingga masuk ke proses hukum. Sebagian kasus bahkan telah memasuki tahap persidangan setelah berkas perkara diproses oleh aparat penegak hukum. Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak DP3 APPKB Kota Cirebon, Linda Desyani, mengatakan berbagai laporan yang diterima pihaknya tidak seluruh berujung pada proses pidana terkait kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan. Selain pendampingan kasus kekerasan, UPT PPA juga melayani konseling, mediasi, hingga persoalan pemenuhan hak anak.
1: Kalau kasus sebenarnya macam-macam ya, yang sebenarnya hanya konseling aja juga ada, tapi kalau kasus yang memang masuk sampai ke kepolisian, untuk pelaporan kepolisian, itu sekitar ada 7 kasus yang sedang kami dampingi, 2 atau 3 diantaranya sudah masuk ke pengadilan, baru masuk, mungkin sedang dicek lengkap berkasnya ya, biasanya oleh jaksanya. Kalau memang ada kekurangan, bisa dikembalikan lagi ke Polres, dan kalau memang membutuhkan kami, biasanya kami yang melengkapi karena untuk pemeriksaan psikologis apa juga dari UPT PPA yang menyediakannya. Jadi kami memang bekerja sama dengan Polres dan juga kejaksaan untuk memproses, untuk mengawal kasus ini supaya korban mendapatkan keadilan.
3: Linda menjelaskan, mayoritas perkara yang saat ini ditangani berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap anak dan satu kasus kekerasan dalam rumah tangga atau DRT, yang menilai jumlah kasus yang masuk ke ranah hukum pada tahun ini cenderung meningkat dibandingkan periode sebelumnya. Kondisi tersebut bukan semata-mata karena meningkatnya angka kekerasan, tetapi karena semakin banyak korban yang bersedia menempuh jalur hukum dengan pendampingan dari UPT PPA. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kantor Kemenag Kabupaten Cirebon Ahmad Kholik mendorong santri memiliki kecerdasan finansial yang berlandaskan nilai-nilai keislaman agar mampu mengelola harta secara bijak dan bertanggung jawab. Hal tersebut disampaikan dalam Seminar Nasional Manajemen Keuangan Santri bertema Membangun Santri Cerdas Finansial untuk Masa Depan di Pondok Pesantren Ar-Ridwan Jumat 19 Juni 2026. Menurutnya, kecerdasan finansial tidak hanya berkaitan dengan kemampuan memperoleh uang, tetapi juga kesadaran bahwa harta merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dikelola dan dipertanggungjawabkan dengan baik. Ia menjelaskan, Salah satu tantangan generasi muda saat ini adalah membedakan kebutuhan dan keinginan. Karena itu, santri perlu dibiasakan menyusun skala prioritas pengeluaran agar terhindar dari perilaku konsumtif. Selain itu, ia juga mengingatkan pentingnya sikap seimbang dalam mengelola keuangan, yakni tidak bersikap kikir maupun boros. Ia juga menekankan bahwa santri harus memahami cara memperoleh harta yang halal serta menggunakannya sesuai syariat Islam dan peraturan yang berlaku agar membawa keberkahan. Gusi sehat dan bebas karang gigi menjadi tanda rongga mulut yang sehat.
4: Jaringan gigi yang sehat atau jaringan periodontal yang sehat itu ditandai dengan tidak adanya kalkulus atau karang gigi.
5: Kondisi gusi memiliki peran penting dalam membentukkan kesehatan gigi seseorang secara keseluruhan. Gigi yang tampak bersih belum tentu sehat apabila jaringan pendukungnya mengalami gangguan. Dokter gigi Nur Hasanah mengatakan kesehatan gigi harus dilihat bersama kondisi jaringan periodontal pendukungnya. Jaringan tersebut terdirinya atas gusi, tulang, serta serat pengikat yang menopang gigi.
4: Kalau misalnya gigi sehat, itu ditandai dengan satu, kalau giginya yang pasti tidak ada lubang. Lalu yang kedua, jaringan gigi yang sehat atau jaringan periodontal yang sehat itu ditandai dengan tidak adanya kalkulus atau karang gigi, tidak adanya jaringan gusi yang memerah, jadi warnanya tuh pink. Pinknya tuh bisa dibilang kayak coral pink gitu ya. Nah, itu adalah jaringan gusi yang sehat serta tidak ada kegoyangan gigi.
5: Nur Hasanah menambahkan gigi yang sehat juga tidak menunjukkan tanda kegoyangan maupun kerusakan pada struktur mahkota. Kondisi tersebut menandakan jaringan pendukung masih mampu menjaga kekuatan gigi secara optimal. Struktur penyangga gigi terdiri dari tulang rahang dan serat periodontal yang bekerja bersama. Jaringan tersebut berfungsi mengikat akar gigi sehingga tetap tertanam kuat di dalam rahang. Rena Safira melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Majalengka mencatat prestasi dalam penerapan digitalisasi arsip kepegawaian melalui Document Management System DMS yang dikembangkan oleh Badan Kepegawaian Negara BKN. Sistem tersebut digunakan untuk mengelola dokumen aparatur sipil negara ASN secara elektronik agar lebih aman, terstruktur, dan mudah diakses. Kepala BKPSDM Kabupaten Majalengka, Ikin Asikin mengatakan implementasi DMS telah mendorong peningkatan kualitas tata kelola kepegawaian di daerahnya. Hasilnya, Kabupaten Majalengka berhasil naik dari peringkat 18 menjadi peringkat 2 di wilayah Kanrek 3 Jawa Barat dan Banten. Dan bahkan Majalengka kini menempati peringkat 1 di Jawa Barat dengan skor 94,4%. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan efektivitas reformasi birokrasi berbasis digital yang tengah dijalankan pemerintah daerah. Selain meningkatkan keamanan dokumen, sistem DMS juga mendukung penyediaan data yang akurat untuk mempercepat layanan administrasi dan pengembangan karir ASN. Pihaknya mengapresiasi kontribusi seluruh ASN dan perangkat daerah yang terlibat dalam pengelolaan arsip digital. Ia berharap pencapaian tersebut dapat dipertahankan melalui inovasi berkelanjutan guna mewujudkan birokrasi yang modern, transparan, dan akuntabel sesuai visi Majalengka, Langkung Sae. Anggota Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Majalengka turut serta dalam panen raya jagung di wilayah Cicurug, Kabupaten Majalengka, Sabtu 20 Juni 2026. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungan Polri terhadap program ketahanan pangan nasional. Dalam kegiatan itu, personel Satlantas bersama petani dan unsur terkait memanen jagung yang telah memasuki masa panen. Kapolres Majalengka AKBP Rita Suwadi melalui Kasat Lantas AKP Pandu Renata Surya mengatakan keterlibatan polisi dalam panen raya merupakan wujud kepedulian terhadap petani sebagai ujung tombak ketahanan pangan. Menurutnya, kehadiran polisi di tengah lahan pertanian juga menjadi sarana untuk mempererat hubungan dengan masyarakat sekaligus menyerap aspirasi petani terkait kondisi pertanian di wilayah tersebut. Para petani menyambut positif keterlibatan anggota Satlantas dalam kegiatan panen raya. Kegiatan ini sekaligus menegaskan komitmen Polres Majalengka untuk terus mendukung pembangunan sektor pertanian dan memperkuat ketahanan pangan masyarakat. Komoditas cepat panen dinilai efektif mendukung ketersediaan pangan keluarga berkelanjutan.
2: Masyarakat kan tidak bisa menunggu lama, nanamnya aja tapi panennya lama sampai bertahun-tahun kan, atau berbulan-bulan enggak. Nah, untuk itu makanya kita mengambil tanaman yang bisa cepat dipanen.
6: Pemilihan komoditas pertanian menjadi salah satu faktor penting dalam program ketahanan pangan masyarakat. Tanaman yang cepat dipanen dinilai mampu memberikan manfaat yang lebih cepat bagi keluarga maupun lingkungan sekitar. Bendahara KWT Kejora, Elis Aat Suhiat, mengatakan bahwa sejak awal kelompoknya memilih jenis tanaman yang memiliki masa panen singkat. Langkah tersebut dilakukan agar masyarakat dapat segera merasakan hasil budidaya. Menurutnya, tanaman dengan masa panen panjang kurang cocok untuk kebutuhan masyarakat yang membutuhkan hasil dalam waktu relatif cepat. Karena itu, KWT Kejora lebih fokus pada sayuran daun.
2: Kita menanam itu biar yang cepat dipanen. Masyarakat kan tidak bisa menunggu lama. Nanamnya aja tapi panennya lama sampai bertahun-tahun kan atau berbulan-bulan enggak. Nah, untuk itu makanya kita mengambil tanaman yang bisa cepat dipanen.
6: Ketua KWT Kejora Yuswati menjelaskan bahwa beberapa komoditas yang dibudidayakan antara lain kangkung, bayam, selada, pakcoy, dan caisin. Jenis sayuran tersebut dapat dipanen dalam waktu sekitar 1 hingga 2 bulan.
7: Kangkung yang laku berat di masyarakat ya, coy, bayam, salada, sesin, itu yang yang pastinya yang kita tanam.
2: Pastinya itu, pakcoy kita 2 bulan sudah bisa dipanen.
7: 2 bulan kangkung sudah dipanen.
6: Strategi tersebut memungkinkan panen dilakukan secara bertahap. Dengan sistem penanaman bergilir, pasokan sayuran dapat terus terjaga sepanjang tahun. Selain memberikan manfaat ekonomi, sistem tanam cepat panen juga menjadi sarana pembelajaran bagi masyarakat. Warga dapat melihat secara langsung proses pertumbuhan tanaman dari pembibitan hingga panen. Aura Aulia melaporkan.
0: KAI Daop 3 Cirebon terus meningkatkan pelayanan kepada pelanggan melalui layanan Lost and Found bagi penumpang yang kehilangan atau tertinggal barang di kereta maupun stasiun. Hingga Juni 2026 tercatat 438 kasus penemuan barang tertinggal dengan nilai estimasi mencapai sekitar 477,5 juta rupiah, mulai dari laptop, ponsel, koper, dompet, uang tunai hingga emas. Seluruh barang yang ditemukan berhasil dikembalikan kepada pemiliknya. Manajer Humas KAI Daop 3 Cirebon, Muhibudin, menjelaskan penumpang yang kehilangan barang dapat melapor kepada kondektur, petugas Polsuska di stasiun, atau melalui kontak center KAI 121. Setiap barang temuan akan diverifikasi dan diinput ke dalam database Lost and Found yang terhubung secara online di seluruh stasiun sehingga memudahkan proses pencarian dan pengembalian barang. KAI juga mengimbau penumpang untuk selalu memeriksa kembali barang bawaannya sebelum meninggalkan kereta atau stasiun guna menghindari barang tertinggal.
8: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: Pemerintah Kabupaten Cirebon resmi melepas kontingen atlet untuk mengikuti ajang Porsenitas ke-13 yang akan berlangsung di Kota Cirebon pada 23 hingga 27 Juni 2026. Keikutsertaan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan prestasi olahraga di kalangan aparatur pemerintah daerah. Bupati Cirebon, Imron, mengatakan Kabupaten Cirebon mengirimkan 91 atlet yang akan bertanding pada 14 cabang olahraga. Ia optimistis kontingennya mampu meraih hasil lebih baik dibandingkan penyelenggaraan sebelumnya. Menurutnya seluruh atlet telah dipersiapkan untuk tampil maksimal selama kompetisi berlangsung. Pemkab Cirebon menargetkan peningkatan prestasi dengan harapan mampu meraih gelar juara umum pada Porsenitas ke-13. Selain itu, Imron menilai budaya olahraga perlu terus dibangun di lingkungan kerja guna mendukung lahirnya prestasi yang berkelanjutan. Ia berharap seluruh atlet dapat bertanding dengan menjunjung tinggi sportivitas dan membawa nama baik Kabupaten Cirebon di ajang olahraga antar wilayah perbatasan tersebut. Saudara, berita tadi mengakhiri Berada Pagi hari ini. Update terus informasi setiap saat di website rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon di aplikasi RRI Digital dan follow Instagram @rri_cirebon. Saya Ryan Chris, selamat pagi dan sampai jumpa.
8: Rangkaian berita aktual pagi ini dalam Buletin Berita Daerah Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Ada aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer.
2: Hashtag my sport car.
0: Pintu belakang ruang tengah.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection.
2: Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Geri79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah CIU Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di CIU Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPTKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
1: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, dan Desa Binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
0: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti Student Exchange Internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
1: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08124345534 atau 08124345536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065558 ekstensi 123.
0: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati.
1: Unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.
2: Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman Perang Sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Nadi Astacita.
1: Saudara pendengar, setiap anak, setiap warga bangsa berhak untuk mendapatkan pendidikan yang sama di level apapun. Pendidikan adalah hak bagi semua warga bangsa. Karena dengan pendidikanlah hidup ke depan akan lebih tercerahkan dan lebih bisa dipertanggungjawabkan. Setiap warga bangsa, setiap anak bangsa memiliki hak yang sama atas pendidikan. Di level apapun, di jenjang apapun, bahkan di wilayah manapun, terlepas bagaimana kondisi ekonomi yang dialami oleh masing-masing individu, itu tidak boleh jadi kendala dan halangan untuk bisa memperoleh hak pendidikan yang diharapkan. Saudara pendengar, dengan pendidikan kita bisa merubah nasib keluarga, nasib masyarakat, nasib bangsa dan negara ini. Karena orang bisa terdidik itu bukan karena perguruan tinggi. Perguruan tinggi hanyalah persiapan untuk menjadi terdidik. Dan pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita bisa terdidik? Kata kuncinya, untuk menjadi terdidik, maka kita harus bersedia belajar selama hidupnya. Kesempatan memperoleh pendidikan inilah, itu adalah hak asasi bagi seluruh warga bangsa. Jadi, kata kuncinya, jangan beda-bedakan setiap warga bangsa ketika mereka berhasrat, bercita-cita, ataupun memiliki mimpi tentang pendidikan yang harus diraih olehnya.
0: Nadi Astacita, refleksi nilai Astacita untuk Indonesia. Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnis yang berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Di sinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Anda masih bersama kami pendengar di Cirebon pagi ini untuk edisi Minggu 21 Juni 2026. Banyak orang percaya orang yang punya golongan darah O ini lebih rentan terkena kolesterol tinggi. Ah, ini benar apa tidak ya? Nah, menurut dosen Fakultas Kedokteran dan Gizi FK GIS IPB University, Dr. Kristi Evianti mengatakan belum ada bukti ilmiah yang memperlihatkan hubungan antara golongan darah dan kolesterol. Sejauh ini, penelitian masih memperlihatkan hasil beragam dan belum bisa dijadikan kesimpulan pasti. Kesehatan kardiovaskular, termasuk kadar kolesterol menurut Kristi, dipengaruhi oleh banyak faktor yang lebih kompleks dibandingkan golongan darah semata. Gaya hidup menjadi faktor yang paling berpengaruh terhadap tingginya kadar kolesterol. Pola makan tinggi lemak, kurang aktivitas fisik, obesitas, hingga kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol dalam meningkatkan risiko kolesterol tinggi. Dan sejumlah kondisi medis juga dapat berkontribusi terhadap peningkatan kadar kolesterol seperti diabetes, masalah pada ginjal, penyakit hati, dan gangguan tiroid. Dan juga jangan lupa faktor genetik. Ini turut berperan juga. Seseorang yang menjalani gaya hidup sehat bisa saja mengalami kolesterol tinggi jika ada riwayat kondisi medis yang sama pada keluarga. Nah, pendengar, mungkin di hari Minggu ini adalah hari yang cocok untuk kita kembali sadar terhadap kesehatan kita dengan berolahraga ringan ya. Mungkin tidak perlu olahraga yang berat-berat juga, tergantung umur. Cukup mungkin jalan kaki keliling kompleks itu sudah lumayan bisa membakar ataupun merupakan jadi aktivitas fisik kita dan mempengaruhi kesehatan kita.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Cuaca lagi panas-panasnya. Jangan bakar sampah ya, khawatir kebakaran. Ayo, bikin gerakan bersih-bersih agar lingkungan kita selalu nyaman ditinggali. Tapi, setiap membuat gerakan hendaknya selalu berkoordinasi ya dengan dinas terkait agar sampah yang berhasil dibersihkan tidak jadi gunungan di tempat lain. Karena pada bagian ini, dinas terkaitlah yang paham cara mengendalikannya. Oh iya, sebentar lagi kan musim hujan. Jangan buang sampah sembarangan ya.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, 94,8 FM wilayah Cirebon dan sekitarnya, 91,4 FM Kuningan dan sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
1: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer.
2: Hashtag my sport car.
3: Pintu belakang ruang tamu.
4: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri.
3: Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Geri79. Lewat jendela.
5: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
6: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
7: Pendengar, saatnya kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti relay ataupun buletin berita Pro 3 edisi hari ini, Minggu 21 Juni 2026.